Allah, kita sedang beribadah. Dan saat kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita pun sedang beribadah. Maka ketika mereka tidak sholat dan tidak puasa karena Allah, maka mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kerjakan lumbung pahala yang lain gitu loh. Dia bisa berzikir, dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah peluang dia sama dalam mendapatkan predikat takwa dan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Apabila kita berada di sebuah rumah yang kita tempati belasan tahun di situ, lalu mati lampu dan gak ada sinar sama sekali dari luar, itu kamar ke dapur yang biasanya hitungan detik jadi lama. Belum lagi sebelum mati lampu, anak kita main balok-balokan dan semua tergeletak di lantai. Lalu mati lampu, nginjeklah balok-balokan, nanti ada garpura di situ, dan semuanya di masalah. Kenapa? Karena ada jalan tanpa cahaya. Lalu bagaimana dengan kehidupan? Di situ ada banyak kendalanya. Lalu kita lewati perjalanan tersebut tanpa cahaya. Mau jadi apa diri kita? Mau jadi apa keluarga kita? Mau jadi apa bisnis kita? Berantakan. Dalam surat An-Nisa 174, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Dijelaskan At-Tabari rahimahullah, keterangan Qatadah Ibnu Jurayj, bahwa cahaya dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Apabila rumah kita dipenuhi dengan Al-Quran, maka di rumah kita ada cahaya. Pada saat kita di kantor bersama Al-Quran, maka di kantor kita ada cahaya. Ada cahaya di rumah kita, ada cahaya di keluarga kita, ada cahaya di kantor kita, ada cahaya di pergaulan kita, ada cahaya di bisnis kita, ada cahaya di usaha kita. Cahaya itu adalah Al-Quranul Karim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura.
0: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
1: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.
0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

0: حُمْرًا.
1: Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
0: Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkuran.
1: Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
0: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
0: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
1: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
0: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
1: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
0: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
1: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: Mutiara Nasihat.
3: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk pemikiran, ya, khususnya pada masa sekarang banyak sekali, ya, kita katakan bahaya yang beredar di tengah-tengah kita, khususnya para pemuda. Saya ingatkan kepada para pemuda, hati-hati, ya, dengan apa namanya, dengan internet, website-website yang kadang-kadang namanya itu sepertinya bagus, tapi isinya itu menyesatkan, menipu dan mengelabui. Ya, ahli bid'ah itu seperti kata Al-Imam Al-Barbahari, seperti kalajengking. Ya, dia menyembunyikan apa? Ekornya. Ya. Nah, ketika dia dapat kesempatan untuk menyengat korbannya, dia sengat. Demikian ikhwan fillah bahayanya pemikiran-pemikiran bid'ah ini, apapun namanya, apalagi sekarang. Ada Syiah, ada Khawarij, dua-duanya ini adalah virus penyakit yang sangat berbahaya di tubuh umat ini. Ya, dan mereka menanamkan bid'ah ini, menyebarkan bid'ah ini ke tengah-tengah kaum muslimin, tidaklah dengan cara yang vulgar, tidak, tapi dengan cara yang penuh dengan tipu daya, menampilkan seolah-olah mereka sama dengan ahlu sunnah. Ya, tidak ada beda. Ketika kita lengah, ketika kita sudah terkesima, takjub, ya, kepada perkataan-perkataan mereka, nah disitulah baru kita akan dibawanya kepada alam lain, ya, alam bawah sadar, hingga kita pun menjadi orang yang tersihir. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kata-kata, ya, retorika itu ada yang bisa menjadi apa? Sihir. Ya, hingga kadang-kadang kita pun heran dan terkejut, si fulan, ya, yang enggak ada, dia orang biasa, bahkan mungkin enggak mungkinlah terkena atau terpengaruh pemikiran-pemikiran Khawarij, tiba-tiba apa, pegang pistol nembaki orang, kan begitu. Siapa sangka, ikhwan fillah ma'asyar, ya, yang ternyata dia cuma tukang pijat misalnya, oh jadi penembak jitu, kan begitu tembaknya. Siapa sangka, ikhwan fillah, siapa sangka. Ya, artinya apa, siapapun bisa terjangkiti dengan pemikiran ini, terbelenggu dengan apa, sihir ahli bid'ah ini, retorika ahli bid'ah. Ikhwan fillah ma'asyar.
2: Tanya jawab.
4: Ustaz, sebelum wabah ini melanda, wabah COVID melanda Indonesia, ana tidak pernah menjalankan zikir pagi dan petang. Nah, ketika wabah virus corona ini mulai menyebar, ya ana coba pelajari apa untuk perlindungan-perlindungan gitu ya. Nah, akhirnya ana sudah mulai akhirnya itu untuk merutinkan zikir pagi dan petang. Dan alhamdulillah sampai saat ini, dan insya Allah, ini jadi akhirnya jadi sebuah kebutuhan ana gitu, bahwa kalau nggak zikir pagi petang rasanya ada yang hilang, seperti itu.
5: Baik.
4: Yang ana tanyakan, apakah niat ana awalnya itu bisa dimasukkan ke kategori syirik atau tidak gitu? Karena awalnya itu karena ketakutan ana terhadap wabah ini, sehingga berpikir butuh perlindungan, ya, dengan cara ini salah satunya, seperti itu.
5: Baik.
4: Itu saja pertanyaan dari ana.
5: Baik, Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz.
4: Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
6: Ya, zikir pagi dan petang adalah sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam serta para ulama kita, orang-orang soleh di zaman-zaman sebelum kita. Mereka terbiasa mengamalkan zikir ini. Allahu Akbar. Di sebagian kalangan mungkin tidak umum, karena begitu jauhnya sebagian umat Islam dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang justru malah berzikir dengan zikir-zikir yang tidak jelas dasarnya. Tapi ada sebagian orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka hati-hati untuk memilah-milah mana zikir yang sahih, mana zikir yang tidak sahih, dan mencukupkan diri dengan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahih dari beliau. Dan seperti yang disebutkan oleh saudara penanya, zikir pagi ini juga sangat memberikan ketenangan dan dijadikan sebagai sarapan wajib, ya, dalam tanda petik wajib dalam tanda petik, oleh orang-orang soleh sebelum kita. Mereka mengatakan bahwasanya kalau mereka zikir pagi, maka hari mereka menjadi cerah dan semangat sepanjang hari. Sebaliknya kalau mereka tidak sempat untuk zikir pagi atau lupa atau lalai, maka hari mereka menjadi hari yang suram dan tidak bersemangat. Itu dirasakan oleh para ulama sebelum kita. Maka tidak heran juga ketika seseorang mulai membiasakan diri dengan zikir pagi dan zikir sore, maka dia merasakan hal yang sama. Dia merasakan ketenangan, kenikmatan. Ketika kita tidak melakukannya, maka ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Nah, itu adalah sesuatu yang Bapak rasakan sekarang dan sebelumnya sudah dirasakan oleh para ulama kita. Nah, maka ini juga sebagai motivator, sebagai pengingat kepada para umat Islam yang lain bahwasanya inilah kenikmatan zikir pagi yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang motivasi atau latar belakang yang membuat saudara penanya memulai zikir pagi ini, yaitu mencari perlindungan. Kita katakan ini bukan syirik, tapi justru adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta adalah Allah. Anda berlindung kepada Allah. Ketika kita minta kebaikan hari ini, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu kebaikan hari ini. Atau kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzuka min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku dan juga dari kejahatan setan dan sekutunya. Misalnya, ini di antara zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tiap pagi dan sore. Di situ yang kita mintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Jadi bagaimana dikatakan sebagai sebuah kesyirikan? Adapun kalau sebelumnya kita tidak terbiasa untuk baca zikir, baru kemudian setelah ada pandemi kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ini adalah hidayah. Ini adalah musibah yang membawa kepada kebaikan. Jadi kalau selama ini kita abai, kita tidak begitu perhatian, nah sekarang tiba-tiba setelah pandemi kita merasa takut, merasa khawatir jatuh sakit, merasa ancamannya lebih besar. Kemudian kita semakin mendekat kepada Allah. Jadi akhirnya mengenal zikir pagi dan sore. Jadi rajin untuk meminta perlindungan kepada Allah. Maka ini adalah hikmah di balik musibah. Ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya musibah yang membawa kepada kebaikan lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lalai. Dan itu yang terjadi. Nah, kemudian adanya pamrih duniawi, yaitu agar kita terhindar dari mara bahaya. Nah, maka tidak mengganggu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat duniawi yang bisa kita petik ini juga adalah sesuatu yang didorong oleh Rasulullah SAW. Beliau yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita memulai hari kita dengan zikir pagi, dengan berbagai mu'awwidzat, maka kita akan aman sepanjang hari, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang hamba yang ingin mencari keselamatan, ingin mencari perlindungan kepada Allah dengan membaca zikir, maka ini bukan sebuah syirik, bagaimana dikatakan sebagai sebuah kesyirikan. Nah, jadi tidak ada celah untuk mengatakan ini adalah sebuah kesyirikan dari sisi manapun, justru ini adalah sebuah hidayah. Ini adalah hikmah di balik musibah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah tidak berpengaruh kepada keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan ini mengingatkan saya akan sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam karya beliau Fathul Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba'in. Jadi di antara faedah yang beliau sebutkan dari hadis kita, hadis Jabir bin Abdullah tentang An-Nu'man bin Qawqal yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau saya sudah puasa Ramadan, sudah salat yang wajib, sudah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya akan masuk surga?" Beliau mengatakan, "Iya." Di antara kesimpulan dan faedah yang beliau tuliskan dalam karya beliau ini adalah bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah ya dengan mengharapkan surga dan takut dari neraka, ini tidak mengganggu keikhlasan. Artinya harapan surga, harapan untuk tidak masuk ke dalam neraka, ini bukan sesuatu yang mengganggu keikhlasan mereka. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalau kita masih berharap surga, masih takut dari neraka, maka kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menukil sebuah ungkapan yang masyhur diriwayatkan dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini seorang tokoh yang banyak diagungkan oleh orang-orang sufi ya. Di mana beliau diriwayatkan mengatakan, "Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkan aku dalam nerakamu." Nah, ini cukup punya pengaruh besar kepada umat Islam, terutama di Indonesia, sehingga sebagian mereka meyakini bahwasanya ibadah itu enggak boleh mengharap kecuali hanya ridha Allah. Enggak boleh mengharap surga, enggak boleh mengharap atau takut dari neraka. Nah, anggapan seperti ini batil. Ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan kepada An-Nu'man bin Qawqal bahwasanya engkau akan masuk surga kalau engkau sudah mengerjakan salat yang wajib, mengerjakan puasa yang wajib, kemudian juga menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Engkau akan masuk surga. Beliau mendorong beliau untuk mencari surga, tidak mengingkari beliau yang beramal agar bisa masuk surga. Bahkan beliau sendiri mengajari kita untuk meminta surga kepada Allah dan juga meminta agar dihindarkan dari api neraka. Bahkan doa-doa beliau, kata beliau, "Wa haula hanuddan," dan doa saya juga seputar surga dan neraka. Nah, jadi ini tidak mengganggu keikhlasannya, sebagaimana kalau seseorang membaca zikir pagi atau sore dengan harapan agar selamat dari corona, selamat dari virus, selamat dari penyakit, maka itu tidak mengurangi keikhlasannya. Karena yang mengajari kita untuk melindungi diri dari mara bahaya termasuk virus dan penyakit dengan sebab atau dengan perantara zikir-zikir ini adalah Rasulullah SAW sendiri. Beliau yang mengajari kita seperti itu. Jadi itu tidak mengganggu keikhlasan. Dan fokus Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan tentang keikhlasan adalah yang penting kita tidak mencari pujian manusia. Ini fokusnya. Jadi lawannya ikhlas adalah riya. Adapun kalau kita melakukan suatu ibadah, haji, tapi juga dengan niat untuk berdagang di sana, atau berjihad juga ditambah niat untuk mendapatkan ghanimah, ini semuanya tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Itu boleh. dan tidak mengganggu keikhlasan seseorang. Yang mengganggu keikhlasan dan merusaknya adalah beramal agar dipuji atau dilihat atau didengar oleh orang lain. Nah, itulah fokus Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang keikhlasan dan perkara-perkara yang merusaknya. Ya, adapun ya berjihad karena ingin mendapatkan ghanimah juga, karena berjihad karena Allah menegakkan kalimat Allah tapi juga ingin mencari ghanimah. Berhaji karena Allah tapi juga ingin berdagang di sana. Termasuk berzikir mendekatkan diri kepada Allah tapi juga ingin selamat dari virus dan penyakit. Maka ini tidak mengganggu keikhlasan seorang muslim, wallahu a'lam. Alhamdulillah.
7: Kisah muslim, kisah penggugah jiwa. Imam Syafi'i, perumus ilmu usul fiqih.
8: Ilmu usul fiqih adalah sebuah kajian luar biasa yang mampu meringkas begitu banyak teks yang memiliki konsekuensi hukum yang sama menjadi sebuah formula yang sederhana. Ilmu ini digunakan para ulama dalam mengambil kesimpulan hukum, menyederhanakan masalah yang pelik menjadi mudah, butuh kecerdasan dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itulah, seseorang yang menciptakan ilmu usul fikih ini pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu syariat. Ilmu ini pertama kali dirumuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Nasab dan masa pertumbuhannya, beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'id bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Nasab Imam Asy-Syafi'i dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada kakek mereka berdua, Abdul Manaf. Jadi, Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki Quraisy asli, adapun ibunya adalah seorang dari Bani Azdi atau Asad. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan 767 Masehi di kota Gaza, Palestina. Tahun kelahiran beliau bertepatan dengan wafatnya salah seorang ulama besar Islam, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ayahnya wafat saat Syafi'i masih kecil, sehingga ibunya memutuskan untuk hijrah ke Mekah agar Syafi'i mendapatkan santunan dari keluarganya dan nasabnya pun juga terjaga. Di Mekah, Syafi'i kecil mulai mempelajari bahasa Arab, ilmu-ilmu syariat, dan sejarah. Ia terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, di usia 6 atau 7 tahun, 30 juz Al-Quran sudah sempurna bersemayam di dalam dadanya. Keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang baginya dalam menuntut ilmu. Syafi'i mencatat pelajarannya di atas tulang-tulang hewan atau kulit-kulit yang berserakan. Namun ia dimudahkan dengan karunia Allah berupa daya hafal yang sangat kuat sehingga beban ekonomi untuk membeli buku dan kertas bisa terganti. Setelah beliau merasa cukup menuntut ilmu di Mekah, Madinah menjadi destinasi berikutnya dalam menimba ilmu. Di sana, ada seorang ulama yang dalam ilmunya, yakni Imam Malik rahimahullah.
7: Proses menuntut ilmu.
8: Saat menginjak usia 13 tahun, Gubernur Mekah mendorongnya agar belajar ke Madinah di bawah bimbingan Imam Malik. Selama belajar kepada Imam Malik, sang Imam Negeri Madinah sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki remaja dari Bani Hashim ini. Kemampuan analisis dan kecerdasannya benar-benar membuat Imam Malik kagum, sehingga Imam Malik menjadikannya sebagai asistennya dalam mengajar. Padahal kita ketahui, Imam Malik adalah seorang yang sangat selektif dan benar-benar tidak sembarangan dalam permasalahan ilmu agama. Tapi kemampuan Syafi'i muda memang pantas mendapatkan tempat istimewa. Di Madinah, Imam Syafi'i larut dalam lautan ilmu para ulama. Selain belajar kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani, salah seorang murid senior Imam Abu Hanifah. Di antara guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawaridi, Ibrahim bin Abi Yahya, Muhammad bin Sa'id bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi As-Sa'ir. Adapun di Yaman, beliau belajar kepada Muttalif bin Mazin, Hisham bin Yusuf, yang merupakan hakim di kota Son'a. Amr bin Abi Salama, salah seorang sahabat Imam Al-Auza'i, dan Yahya bin Hasan. Sedangkan di Irak, beliau belajar kepada Waqi' bin Jarrah, Abu Usamah, Hamad bin Usamah Al-Kufiyani, Ismail bin Aliyah, dan Abdullah bin Abdul Majid Al-Basriyani. Dengan kesungguhannya dalam mempelajari ilmu syariat, ditambah kecerdasan yang luar biasa, Imam Syafi'i mulai dipandang sebagai salah seorang ulama besar, terlebih ketika gurunya yang mulia, Imam Malik wafat pada tahun 795 Masehi. Imam Syafi'i yang baru menginjak usia 20 tahun dianggap sebagai salah seorang yang paling berilmu di muka bumi kala itu. Ibadah Imam Syafi'i tidak diragukan lagi, seorang ulama yang terpandang selain memiliki keilmuan yang luas, mereka juga merupakan teladan dalam beribadah. Ar-Rabi' mengatakan, Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah untuk menulis, bagian kedua untuk sholat, dan bagian ketiganya untuk tidur. Di malam hari, beliau tidak pernah terlihat membaca Al-Quran melalui mushaf, akan tetapi bacaan beliau di malam hari hanya dilantunkan dalam sholat-sholatnya. Al-Muzani mengatakan, saat malam hari, aku tidak pernah sekalipun melihat Asy-Syafi'i membaca Al-Quran melalui mushaf. Ia membacanya saat sedang sholat malam, yakni melalui hafalannya. Kefasihan bahasa Imam Syafi'i. Selain menjadi bintang dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i juga dikenal dengan kefasihan dan pengetahuannya tentang bahasa Arab. Beliau belajar bahasa Arab kepada seorang Arab desa yang bahasa Arabnya fasih dan murni. Hal itu serupa dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menitipkan beliau kepada ibu susunya yang berasal dari desa. Tujuannya agar bahasa Arab Nabi berkembang menjadi bahasa Arab yang fasih ketika tumbuh dewasa. Ibnu Hisham bercerita tentang kefasihan Imam Syafi'i.
9: Saya tidak pernah mendengar dia, yakni Imam Syafi'i, menggunakan apapun selain sebuah kata yang sangat tepat maknanya. Seseorang tidak akan menemukan sebuah pilihan diksi bahasa Arab yang lebih baik dan lebih pas dalam mengungkapkan suatu kalimat. Perjalanan hidupnya.
8: Tidak lama setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i ditugaskan pemerintah Abbasiyah ke Yaman untuk menjadi hakim di wilayah tersebut. Setelah itu, beliau berpindah menuju Baghdad dan menyebarkan ilmu di ibu kota kekhalifahan tersebut. Kehidupan beliau di Baghdad dipenuhi dengan dakwah dan mengajar. Bahkan beliau sempat berkunjung ke Suriah dan negeri-negeri di semenanjung Arab lainnya untuk menyebarkan pemahaman tentang Islam. Sekembalinya di Baghdad, kekhalifahan telah dipegang oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memiliki pemahaman yang menyimpang tentang Al-Quran. Ia menganut paham Mu'tazilah yang mengedepankan logika dibandingkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Al-Ma'mun meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, sama halnya seperti manusia. Pemahaman ini berkonsekuensi, menyepadankan antara logika manusia dengan Al-Quran. Artinya, Al-Quran pun tidak mutlak benar sebagaimana akal manusia. Tentu saja, keyakinan ini bertentangan dengan keyakinan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Islam sebelum beliau yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang kebenarannya absolut. Al-Ma'mun memaksa semua orang agar memiliki pemahaman yang sama dengannya. Banyak para ulama ditangkap dan disiksa karena peristiwa yang dikenal dengan Khalqul Quran ini. Akhirnya, pada tahun 814 Masehi, Imam Syafi'i hijrah menuju Mesir, negeri di mana beliau berhasil merumuskan ilmu usul fikih. Wafatnya, sebagaimana lazimnya manusia lainnya, sebelum wafat, Imam Syafi'i juga merasakan masa-masa sakit. Dalam keadaan tersebut, salah seorang muridnya yang bernama Al-Muzani mengunjunginya dan bertanya,
9: "Bagaimana keadaan pagimu?"
8: Imam Syafi'i,
9: "Pagi hariku,

Tujuh keutamaan bersyukur. Pertama, bersyukur adalah sebab langgeng dan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, bersyukur adalah sebab keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ketiga, bersyukur merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya atas kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada hamba-Nya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian. Keempat, bersyukur adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. An Aisyah qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu." Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟" فقال: "يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟" Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka aku berkata kepada beliau, "Kenapa engkau melakukan hal seperti ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, bersyukur adalah sifat yang hanya dimiliki oleh mukmin yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra shakar, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur, "Wa qalilun min 'ibadiy asy-syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Keenam, seorang yang bersyukur akan diberikan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ." Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketujuh, terdapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka hendaklah di setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah tujuh keutamaan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

Wali rabbika fasbir. Bersabarlah wahai Rasul. Bersabarlah. Perintah untuk bersabar. Karena dakwah itu sangat berat. Mengajak orang kepada jalan Allah itu tidak ringan. Menjadi orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu penuh rintangan, sehingga membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Para nabi dan para rasul dipilih menjadi para nabi dan para rasul karena Allah melihat mereka orang yang paling mahir bersabar dari kaumnya. Sehingga para nabi dan para rasul adalah puncak orang-orang yang bersabar di kaumnya. Ketika nabi disuruh bersabar, Allah berikan kata kunci, yaitu lirabbika. Sabarlah engkau untuk mengharapkan Rabbmu. Sabar untuk mengharapkan ridho Allah. Sabar untuk dekat kepada Allah. Sabar agar dengan sabar itu kita disayangi, dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya yang insya Allah sangat bermanfaat buat kami ya. Sini izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin tuh seringkali muncul dari para orang tua siswa, terutama di TK ini ya Ustaz, terkait dengan fasilitas yang ada di TK seperti kebersihan kelas atau mungkin sirkulasi udara serta mainan-mainan yang mungkin ini sudah perlu penambahan atau regenerasi dari sisi mainan. Tapi di sisi lain ini kami juga melihat adanya beberapa program pendidikan yang saat ini itu terus mengalami perubahan. Menurut pandangan Ustadz, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini ini, manakah yang sebaiknya lebih diutamakan oleh pihak sekolah? Apakah perbaikan fasilitas fisik yang mendukung kenyamanan belajar anak-anak kita, atau penerapan program-program baru yang dinamis seperti yang mungkin barusan juga ada yang bertanya, serta bagaimana sebaiknya sekolah menyikapi kebutuhan stabilitas program baru ini dengan tetap memberikan ruang untuk perbaikan dan inovasi. Yang kedua, ada titipan juga ini terkait dengan jumlah siswa untuk anak SD. Mungkin beliau anaknya akan ke SD, itu saat ini kan sekitar di satu kelas itu ada 30 anak. Yang ditanyakan beliau, apakah memang hal ini masih dalam batas ideal ataukah ada pertimbangan khusus dari sekolah dalam menetapkan jumlah tersebut agar kebutuhan perkembangan dan pembinaan adab tiap anak itu tetap bisa terpantau dengan baik. Syukran Ustaz.
2: Baik. Ibu-ibu sekalian, tentang masalah mana yang harus didahulukan bersama-sama. Kita juga selalu aktif merespon keluhan-keluhan dan masukan dari kepala sekolah. Termasuk juga rencana kita memindahkan tempat ke gedung SD, kepala sekolah itu. Yang nanti rumah itu kita akan rubah atau kita ganti, kita ambrukkan, kita dirikan gedung di sana. Ini jenis daripada jenis respon. Cuma ada beberapa yang kita prioritaskan. Karena kita juga harus memikirkan bagaimana guru-guru ini sejahtera. Kegiatan-kegiatan guru ini juga jalan. Ya. Oleh karena itu, tentang masalah alat main, saya tidak mendapatkan laporan-laporan yang harus diganti secara signifikan. Nanti coba anak tanya kepada kepala sekolahnya lewat ketua yayasan, permainan apa yang harus diganti. Terus kemudian tentang masalah program ini, memang kita harus update karena kondisi-kondisi dinamis yang harus kita sikapi. Tentang masalah cuaca dan pengap dan yang lainnya sudah kita coba lakukan, walaupun belum maksimal. Nanti coba yang enggak maksimal mana, ya, Nana lihat, karena sudah kita tempat yang kita pengap kita kosongkan, kita pindah, kita perbaiki ruangannya. Nah, nanti yang masih belum, titik-titik di mana ini kepala sekolah harus membuat data. Ya, membuat data secara rinci mana yang harus kita perbaiki, itu ya. Terus tentang masalah jumlah ya, gini Pak Bu ya, pernah kita adakan seminar yang kita datangkan dari Madinah, Dr. Khalid As-Subaiti. Beliau ini juga dosen pascasarjana di Universitas Madinah. Faktor utama yang menjadikan sekolah itu sukses itu ternyata bukan jumlahnya sedikit atau banyaknya di kelas. Bukan juga fasilitasnya mewah. Bukan juga sekarang ini anak-anak itu dari kalangan orang-orang yang normal-normal saja, atau mungkin anak-anaknya masya Allah orang tuanya masih utuh, tidak yatim piatu dan yang lainnya, atau ditinggalkan orang tua, orang tuanya punya problem macam-macam, tidak. Ternyata faktor utama kesuksesan belajar adalah kompetensi guru di dalam mengajar. Dari mulai profesionalitas guru, pedagogik guru, kepribadian guru, dan yang tidak kalah penting, pembelajaran dan media pembelajaran ada online kok. Andaikan sekarang fasilitas itu kurang, udah kita setelkan aja TV, kita tonton bareng, atau mungkin kita ajak outing, kan gak mungkin semua alat-alat ini ada di sekolah. Kalau kita kumpulkan sekolah, sekolah kita kayak gunung nanti. Mana yang kurang kita ajak keluar, mending kita adakan outing daripada kita mengadakan alat-alat semua sehingga apa? Nanti jenuh juga di sekolah. Makanya tadi kita buat media pembelajaran yang sekarang basisnya GoGreen, kita ajak outing. Ya, apa yang sekarang kita anggap kurang, kita tutup di luar. Kegiatan di luar, kan gitu. Ya memang sekarang ini biaya. Nah kalau biaya ya jangan jauh-jauh keluarnya. Outingnya kan ada yang dekat-dekat, masya Allah, ya bermanfaat. Coba bayangin Bu, bagi kita ke taman mini itu remeh-temeh, tapi bagi salah satu sekolah Bu, masya Allah, ke taman mini itu merupakan suatu hal yang istimewa. Ya kan? Kita ajak ke sana. Ya, termasuk fasilitas-fasilitas tadi. Jadi intinya 30 itu masih sangat normal. Karena kita berdasarkan analisa-analisa pendidikan, faktor penentu kesuksesan pendidikan itu bukan jumlah sedikit atau banyak. Tidak sedikit ada sekolah-sekolah yang jumlahnya cuma 15 sampai hari ini tidak menunjukkan satu tren bagus. Saya punya teman-teman yang apa namanya punya sekolah kecil, ini kelas kecil 15, tapi ya seperti itu aja. Ya tergantung gurunya, untuk apa sekarang anak cuma 15 tapi gurunya tidak bisa mengatasi. Betapa hebatnya sekarang guru, jangankan sekarang 15, 20, saya sering contohkan. Coba bagaimana seorang ustadz bisa mengendalikan tablet akbar yang jumlahnya 30 ribu. 5 ribu, kan bukan jumlah. Ya, ada seorang ustadz yang masya Allah muridnya cuma 15. Semasjid enggak penuh, tapi habis ngaji enggak membekas, semuanya ngantuk. Karena ustaznya kan, ada ustaz yang menyampaikan tabligh jumlahnya itu masya Allah ribuan, membekas. Artinya apa? Jumlah itu tidak menentukan. Tergantung siapa? Gurunya bagaimana menyampaikan materi tersebut, cara menyampaikan dan model metode dia menyampaikan. Clear? Itu sering kita, saya sering menghadapi jamaah hadir penuh sama masjid, nggak ada yang ngantuk kecuali di sini. Ya terus terang kan gitu, di sini itu karena begadang, anak wajar. Nggak sedih, saya itu dakwah udah hampir 30 tahun dihadiri yang namanya semasjid itu membludak, jamaahnya ribuan, nggak ada yang ngantuk. Kenapa? Bagaimana kita itu bisa menguasai jamaah ribuan? Materi yang kita sampaikan. Kan gitu. Ya maaf, ada ustadz yang masya Allah jamaahnya cuma ya segelintir. Tapi subhanallah, jamaahnya enggak fokus, enggak konsen, ngantuk semua. Kenapa? Karena masalahnya metode pendekatan strategi yang dipakai oleh guru itu mengajar bagaimana. Tuh. Nanti kita bikin inilah. Parenting juga nanti. Gitu Bu ya. Jadi jumlah tidak ada masalah. Bahkan sekarang sekolah negeri pun sudah mulai dibalikin 40 lagi sekelas. Sekelas sekolah sunan negeri ditolerir untuk menerima sampai 40. Itu. Iya. Itu.
0: apabila kita membaca Al-Quran dan apabila kita membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berumah tangga, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersabar dengan kondisi yang kita temukan di rumah tangga kita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk tutup mulut dari sesuatu keburukan yang kita ketahui di rumah tangga kita. Berarti ketika kita sudah berumah tangga ataupun akan berumah tangga, kita harusnya tahu bahwa berumah tangga itu ternyata syarat dengan aneka ragam ujian dan cobaan. Kalau itu yang ada di dalam Al-Quran, fahamlah kita bahwa orang yang merasa bahwa kalau dia berumah tangga hidupnya akan damai terus, ada yang salah di sini. Ternyata di dalam Al-Quran dan dalam hadis kita disuruh banyak bersabar, dan kita mengatakan bahwa orang yang merasa ketika dia masuk ke dalam dunia rumah tangga, dia akan masuk ke dalam dunia yang serba nikmat, serba penuh dengan hal-hal yang berbunga-bunga, tidak ada rintangan, salah. Hati-hati jebakan iblis. Untuk apa? Dia ingin memberikan Anda sesuatu janji-janji muluk agar kemudian Anda terdiam dan terbisu ketika melihat realita tidak sama seperti yang Anda bayangkan sebelumnya.
3: Mutiara Nasihat.
4: Al-Khafi, yaitu seorang yang suka menjauhkan diri dari pandangan manusia. Ya. Dia tidak suka tampil, tidak suka tersohor. Ya. Dia suka bersendiri, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis Sahih Muslim juga kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah dalam masa-masa fitnah maka seperti berhijrah kepadaku. Ya. Jadi para ulama menyebutkan terutama di zaman-zaman fitnah, seorang berusaha tidak tampil, hendaknya dia sibukkan dengan dirinya, terutama privasinya harus dia perhatikan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW tatkala menyebutkan zaman fitnah, maka Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, alaika bi khassati amrik, hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Ya, hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Kita di zaman sekarang ini sering kita sibuk dengan urusan orang lain yang kurang bermanfaat bagi kita. Sibuk dengan urusan orang lain. Sehingga akhirnya privasi kita terbengkalai. Waktu kita buat istri kurang, waktu kita buat anak-anak apa? Kurang. Ya. Akhirnya terkadang usaha juga terbengkalai. Kenapa? Sibuk komentar, sibuk baca berita-berita yang tidak bermanfaat, sibuk mencela sana, mencela sini, sibuk komentar sana, komentar sini. Terkadang masalahnya kita lupa bahwasanya privasi kita lebih utama. Ya. Bahkan sebagian orang terkadang mengorbankan kebahagiaan anak istrinya, ya, kebahagiaan privasi dia dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Kurang bermanfaat. Makanya para hadirin di zaman-zaman seperti ini, terutama zaman-zaman fitnah, jadilah seorang yang al-khafi, yaitu seorang yang tidak ingin tampil, ya. Kecuali kalau terpaksa tampil, ya. Kalau ustadz nggak tampil gimana? Nggak ada pengajian. Maksudnya kalaupun Anda jadi sesuatu, jadi kalau bisa nggak tampil lebih baik, nggak tampil lebih aman. Kalau Anda tampil akan menjadi bahan komentar, ya. Ya mending kalau dikomentari sama akhwat-akhwat, oh masya Allah tuh. Dikomentari sama mbah-mbah, dikomentari sama umat-umat, komentari juga ada yang mencaci maki, ada yang nggak, namanya nggak ada, semuanya nggak mungkin puas dengan apa yang kita lakukan, meskipun kita lakukan yang terbaik. Ya, belum lagi rawan untuk ria, rawan untuk ingin terkenal, ingin disanjung, banyak penyakit kalau kita tampil. Maka kalau bisa tidak tampil, jadi seorang yang khafi, itu yang terbaik. Ya. Ada orang mungkin dalam kepanitiaan ternyata dia hanya tugasnya untuk mengatur motor, mobil, parkir. Nggak apa-apa, nggak usah tampil, nggak mesti. Kecuali kalau kamu diminta untuk tampil, tampillah dengan penampilan yang baik. Tapi kalau bisa tidak tampil, itu yang terbaik. Karena lebih menjaga keikhlasan kita dan lebih jauh dari komentar manusia. Karena sifat manusia, kalau kita sudah dikomentari, kita pasti mikir komentar tersebut. Apakah komentar tersebut baik menjadikan kita ujub dan sombong, atau komentar itu buruk menjadikan kita jengkel sama orang yang berkomentar, sang komentator. Maka kalau bisa kita tidak usah tampil, tidak usah menampilkan diri. Ya. Ada orang-orang yang berusaha tampil, ingin tersohor, dan Allah jadikan dia tersohor. Memang. Dia dengan berbagai macam modelnya, share sana, share sini, semuanya di foto sana, di foto sini, kemudian pencitraan dan macam, akhirnya dia terkenal. Ada orang yang pingin tampil, pingin tersohor, tapi tidak tersohor-sohor juga. Sudah berusaha sini, berusaha sana, tidak tersohor. Ya. Ada orang tidak ingin tersohor, dan Allah memang jadikan dia tidak tersohor. Ada orang tidak ingin tersohor, Allah jadikan dia tersohor. Allah jadikan dia terkenal. Allah menjadikan masyarakat senang sama dia, memuji dia. Yang penting kita berusaha untuk tidak tampil. Orang yang seperti ini al-khafi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi lagi para ikhwan, ya. Karena sebagian orang sekarang apa istilahnya apa? Pingin tampil beda, apa? Rasis itu artinya apa? Narsis, narsis ya. Saya enggak tahu istilah-istilah baru. Ada rasis, ada narsis, ada apa lagi? Kalau narsis itu apa? Pingin tampil ya. Iya, pingin tampil. Pingin punya penampilan baru, model baru. Ya, padahal Allah tidak suka yang seperti ini, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, man labitha sauba syuhrah albasahu Allahu yaumal qiyamati sauba madzalla, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi. Barang siapa memakai pakaian syuhrah, pakaian yang tampil beda, Allah akan menjadikan dia pada hari kiamat, ya, memakaikan pakaian yang hina, menghinakan dia. Para ulama menjelaskan apa yang disebut pakaian tampil beda, terlalu indah atau terlalu buruk, dua-duanya enggak boleh. Baju sudah robek-robek masih pakai. Kenapa? Karena akan menjadikan timbul perhatian, sumber perhatian orang lain. Baju terlalu indah juga jadi pusat perhatian. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa-biasa aja, enggak usah narsis ya. Ya. Nabi SAW waktu datang dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar sampai di kota Madinah di Quba, para sahabat tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar. Sampai mereka begitu datang mereka nyalami Abu Bakar. Disangka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bajunya sama aja. Abu Bakar jadi enggak enak. Mau bilang nabinya yang itu enggak enak juga. Akhirnya waktu itu Nabi sudah duduk, Abu Bakar kalau enggak salah mengambil menaungi Nabi, baru orang sadar ternyata itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat sampai membuat ide agar Nabi duduk di atas tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau ada orang asing datang mereka tidak tahu mana Muhammad, mana yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam penampilannya sama dengan yang lain. Jadi tidak usah kita buat perbuatan-perbuatan yang kita sengaja untuk apa? Narsis, untuk diketahui oleh orang banyak. Allah enggak suka seperti itu. Ya. Ya. Allah enggak suka seperti itu. Dalam hal apa saja, dalam hal dunia, demikian juga dalam hal dakwah. Ya. Enggak usah kita pingin tampil beda ya. Kalau kita Allah ingin buat kita tersohor, Allah akan buat kita tersohor meskipun kita enggak berusaha. Tapi kalau kita sengaja mensohorkan diri kita, ini saya khawatir ya. Khawatir kita lepas dari sifat ini. Allah mencintai al-khafi, yaitu orang yang tidak suka menampilkan apa? Menampilkan dirinya.

0: Tanya Jawab.
1: Rangkaian ibadah haji yang dilakukan Kemendag Indonesia kan tidak melakukan sunnah tarwiyah. Jamaah haji yang melakukan tarwiyah tidak difasilitasi. Apakah jamaah yang melakukan tarwiyah termasuk orang yang tidak taat terhadap aturan pemerintah, dalam hal ini Kemendag? Haji itu bagian dari agama, yang ngatur bukan pemerintah, tapi Allah dan Rasulnya. Rasul SAW mensunahkan tarwiyah, artinya dia tanggal 8, tarwiyah itu, hari tarwiyah itu tanggal 8. Harus sudah ada di Mina. Ini orang hari ke-8 langsung ke Arafah biar dapat tempat. Padahal tempatnya sudah ditetapkan, gak bisa sembarangan menempati tenda orang, gak bisa. Bisa diusir lagi nanti. Nah, tapi langsung tanggal 8 itu ke Arafah, tidak ke Mina dulu. Nah, mabit di Mina tanggal 8 sampai tanggal 9 disebut tarwiyah. Sah haji sah, itu sunnah saja ya. Jadi orang yang tarwiyah tidak taat ke pemerintah, sebodoh amat, ini amalan haji. Taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Diaturnya oleh Allah dan Rasulnya, bukan oleh pemerintah. Kalau tahu oleh pemerintah, pemerintah Saudi, karena kita berada di Saudi, haji kan di sana. Taati pemerintah sana, bukan pemerintah sini ya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang tidak becus. Orang-orang yang ekspektasi akhiratnya itu tidak ada sama sekali. Atau ekspektasi dunianya itu begitu tinggi mengalahkan harapannya akan akhirat. Allah menyebutkan tentang mereka dengan nada celaan. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami jatah duniawi. Dan kelak, kata Allah, kelak mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang terpilih. Hamba-hambanya yang istimewa, yang memiliki ekspektasi besar akan akhirat. Allah berfirman tentang mereka. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan di antara mereka, ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, berikan kepada kami hasanah, kebaikan-kebaikan atau anugerah-anugerah di dunia, demikian pula di akhirat. Dan lindungi kami dari azab neraka. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka lah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang akan mendapatkan apa yang mereka telah usahakan. Dan perhitungan Allah itu maha cepat. Hisab Allah itu sangat cepat.

bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil ardha kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwatan.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.
1: وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La dhalilin wa la yughni min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tadmi bi syararin kal qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun sufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'zanu lahum fayatadirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Biografi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Kelahiran dan nasab beliau.
4: Alhamdulillah,
3: Mayoritas ahli riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Syam. Inilah yang disepakati oleh sebagian besar pakar sejarah para fuqaha dan para penulis kitab Tabaqat, yakni semacam kitab kumpulan-kumpulan biografi tokoh berdasarkan klasifikasi generasinya. Hanya saja, di samping riwayat tersebut ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir di Askelon, yakni Askolan, yang jaraknya 3 farsakh dari kota Gaza. Mayoritas ahli sejarah sepakat mengenai nasabnya bahwa beliau dilahirkan dari seorang ayah keturunan Quraisy Bani Muttalib. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdu Manaf. Awal masa menuntut ilmu. Berbagai riwayat senada menyatakan bahwa beliau menjalani kehidupan sebagai seorang anak yatim yang fakir. Beliau telah selesai menghafal Al-Quran, yang mana kecerdasannya yang luar biasa tampak pada kecepatan hafalannya. Kemudian setelah hafal Al-Quran, beliau beralih menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mumpuni dan semangat mengumpulkannya, serta mendengarkannya dari para ulama hadis, lalu menghafalnya dengan mendengarnya, dan terkadang menuliskannya pada papan dan terkadang kulit. Beliau pergi ke balai untuk mengumpulkan kertas kosong untuk menulis. Belajar kepada kabilah Hudzail. Beliau keluar dari kota ke padang gurun untuk tinggal bersama kabilah Hudzail. Beliau berkata, "Aku meninggalkan Mekah dan tinggal bersama Hudzail di padang gurun. Aku mempelajari bahasa mereka dan meniru perilaku mereka. Mereka adalah bangsa Arab yang paling fasih. Aku ikut bersama kafilah mereka dan singgah di persinggahan mereka. Ketika aku kembali ke Mekah, aku bisa membacakan syair-syair mereka dan menyampaikan adab dan berbagai cerita." Hafalan syair-syair dan cerita-cerita kabilah Hudzail yang beliau kuasai sampai pada tingkatan, demikian pula level bahasa Arab beliau, di mana Al-Asma'i berkata, "Syair kabilah Hudzail yang sahih diriwayatkan oleh seorang pemuda Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris." Belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah kepada ahli fikih dan hadis kota tersebut, hingga mencapai kedudukan yang sangat tinggi, sampai-sampai beliau diizinkan untuk berfatwa oleh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dia berkata kepada Syafi'i, "Berfatwalah wahai Abu Abdillah, sekarang engkau berhak memberikan fatwa." Padahal masa itu adalah masa di mana nama Imam Malik masih tersohor di berbagai penjuru. Dia mondar-mandir dalam perjalanan menuntut ilmu, sampai menjangkau ilmu teramat jauh. Beliau telah membulatkan tekad untuk berhijrah ke Yathrib untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau tidak ingin pergi ke Madinah, padahal beliau belum menguasai ilmu Imam Malik. Semoga Allah meridainya. Maka dia meminjam kitab Al-Muwatta dari seseorang, lalu mempelajarinya, di mana banyak riwayat menyatakan bahwa beliau telah menghafalnya. Imam Syafi'i lalu menemui Malik dengan membawa surat rekomendasi dari Gubernur Mekah. Dari hijrah inilah, kehidupan Syafi'i mulai beralih sepenuhnya kepada ilmu fikih. Ketika melihat beliau datang dengan kejeniusannya, maka Imam Malik berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah maksiat, karena sungguh kelak engkau akan mempunyai kedudukan. Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan cahaya di hatimu, maka jangan engkau matikan dengan maksiat." Lalu beliau berkata kepadanya, "Esok hari datanglah dan datangkan apa yang telah engkau baca." Lalu Syafi'i berkata, "Lantas aku menemuinya di pagi hari, lalu aku mulai membaca di hadapannya dari hafalanku, sementara kitabnya ada di tanganku. Setiap kali aku merasa sungkan dengan Imam Malik, lalu berniat berhenti, ternyata beliau malah terkesan dengan bacaan dan bahasa Arabku, sehingga beliau berkata, 'Lanjut wahai anak muda,' sehingga aku selesai setoran di hadapan beliau dalam beberapa hari saja." Mendapatkan fitnah dari penguasa. Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i merasa bahwa dia telah mempunyai cukup ilmu. Maka selanjutnya, dia ingin fokus untuk bekerja demi mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan dan menutupi kefakirannya. Saat itu, berbarengan dengan datangnya seorang gubernur Yaman ke negeri Hijaz. Maka beberapa orang Quraisy mengatakan agar beliau membersamainya. Sehingga gubernur tersebut membawa beliau bersama rombongannya. Imam Syafi'i mengatakan, "Ibuku tidak punya uang untuk aku jadikan bekal keberangkatan itu. Maka, aku menggadaikan rumah untuk biaya keberangkatanku bersamanya. Ketika kami sampai, aku bekerja kepadanya untuk suatu pekerjaan." Kemudian beliau diangkat menjadi wali kota Najran. Di sana, beliau menegakkan keadilan dan menyebarkan ajarannya. Beliau mengisahkan hal tersebut.
4: "Aku dilantik untuk memimpin kota Najran, yang di dalamnya ada Bani Harith bin Abdul Madan, para maula Bani Thaqif. Ketika itu, jika sang gubernur datang kepada mereka, maka mereka harus menghormatinya. Para pejabat ingin aku juga berbuat demikian, tapi mereka tidak mendapatkan hal itu dariku."
3: Beliau lantas dituduh sebagai simpatisan Alawiyah. Maka dari itu, Khalifah Ar-Rashid memerintahkan agar dihadirkan ke hadapannya 9 orang Alawiyah bersama Imam Syafi'i. Para perawi mengatakan bahwa 9 orang tersebut lantas dieksekusi. Tetapi Imam Syafi'i selamat karena punya argumen yang kuat dan kesaksian dari Muhammad bin Al-Hasan untuknya. Beliau tiba di Baghdad dalam menghadapi fitnah ini pada tahun 184 Hijriah, yaitu ketika beliau berumur 34 tahun. Barangkali dengan fitnah yang menimpanya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menuntunnya agar berpindah haluan kepada ilmu, bukan kepada jabatan dan kekuasaan.
0: Belajar kepada ulama ahli ra'yu dan ahli hadis.
3: Ibnu Hajar mengatakan bahwa keilmuan di bidang fikih di Madinah ada di tangan Malik bin Anas. Maka beliau mendatanginya, tinggal bersamanya, dan mengambil ilmu darinya. Sementara keilmuan di bidang fikih di Irak ada di tangan Abu Hanifah. Maka beliau belajar dari sahabatnya,

sampai-sampai Ar-Razi menyatakan, karena dialah dominasi ulama ahli ro'yu atas ulama ahli hadis terhenti. Kembali ke Mekah. Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mulai memberikan pelajaran di Masjidil Haram di kota Mekah. Beliau bertemu dengan para ulama pada musim haji, lalu mereka belajar dari beliau. Di momen-momen inilah Ahmad bin Hanbal bertemu dengan beliau. Kembali ke Baghdad dan menulis kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Syafi'i datang ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriah. Ketika itulah beliau menulis untuk pertama kalinya kitab Ar-Risalah, yang dengannya beliau meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih. Disebutkan dalam kitab Manaqib Syafi'i karya Ar-Razi bahwa Abdurrahman bin Mahdi meminta Syafi'i ketika masih muda untuk menulis untuknya sebuah kitab yang menyebutkan syarat-syarat dalam berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, serta penjelasan tentang nasikh dan mansukh dan klasifikasi dalil-dalil umum dan khusus. Ketika Abdurrahman bin Mahdi membacanya, dia mengatakan, aku tidak menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan orang seperti ini. Lalu Ar-Razi berkata, ketahuilah bahwa Syafi'i, semoga Allah meridainya, telah menulis kitab Ar-Risalah selama berada di Baghdad. Ketika dia kembali ke Mesir, ia menulis ulang kitab Ar-Risalah, di mana di masing-masing kitab tersebut memuat banyak ilmu. Pujian ulama terhadap beliau. Dawud bin Ali Az-Zahiri berkata bahwa Imam Syafi'i mengumpulkan banyak keutamaan yang tidak terkumpul pada orang lain, yaitu kemuliaan nasab, kebenaran agama dan akidah, kesucian jiwa, keilmuan tentang hadis yang sahih dan lemah, serta yang dinasakh dan dimansukh, kemampuan menghafal Al-Quran dan Sunnah, dan sejarah para khalifah dan kepiawaian dalam menulis. Ahmad bin Hanbal berkomentar tentang hal ini. Ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini di penghujung setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui agama umat ini, yakni memperbaiki kerusakannya. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang berada di penghujung 100 tahun dan aku berharap bahwa Syafi'i adalah orang yang juga berada di penghujung 100 tahun yang lain. Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, juga mengatakan, Syafi'i itu ibarat matahari bagi dunia dan kesehatan bagi tubuh. Apakah kalian menemui sulih dan ganti untuk dua hal ini? Hijrah dan wafat di Mesir. Kemudian, Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Ar-Rabi berkata dalam sebuah kisah yang dia ceritakan, aku mendengar Syafi'i bersyair, jiwaku sekarang merindukan Mesir, negeri yang tanahnya tandus dan kekurangan. Sementara aku, demi Allah, tak tahu apakah aku kesana untuk harta dan kekayaan atau untuk kematian. Lalu dia mengatakan, demi Allah, tidak lama setelah itu, dia dituntun untuk kedua hal itu sekaligus, Tarikh Baghdad dan Siyar A'lami Nubala. Artinya, bahwa beliau memperoleh harta dan kekayaan, kelebihan dan kenikmatan, serta kedudukan mulia di Mesir. Kemudian beliau wafat di sana pada malam terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun, lalu dikebumikan di sana. Untuk gambaran lebih lanjut tentang kehidupan pengetahuan dan fikih sang imam ini, maka kami arahkan untuk membaca kitab Al-Imamu Syafi'i Hayatuhu wa Madhabuhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu karya Syekh Muhammad Abu Zahrah. Demikian, wallahu a'lam.

9 keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, doa-doa menjadi makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW

وسلم برسبدة: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. Serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa dan Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Fitnah maksiat yang menimpa seorang laki-laki di tengah keluarganya karena hartanya, jiwanya, anaknya dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, kenapa kalian menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami memiliki alasan untuk lepas tanggung jawab di hadapan Rabb kalian dan supaya mereka bertakwa. Kelima, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kedelapan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, Yusbihu ala kulli sunama min ahadikum sadaqah. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. Setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, diberikan kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman itu. Demikianlah 9 keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana hukum flek sebelum persalinan, Ustaz? Syukran.
2: Flek sebelum persalinan kalau sudah ada kontraksi terhitung nifas karena sudah keluar darah walaupun ngeflek. Ini hukum khusus bagi para wanita yang sedang mengalami proses persalinan. Kalau sudah spot flek, sudah keluar darah walaupun cuma flek, maka statusnya nifas. Nah.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana cara mengkodok sholat yang telah ditinggalkan karena ketidakpahaman batasan haid tadi, Ustaz? Mungkin sudah lalu, Ustaz, sudah bagaimana cara mengkodoknya, Ustaz?
2: Ini termasuk di antara masalah yang saya sampai sekarang belum tahu teknis yang tepat. Selain keterangan dari beberapa ceramah para masyayikh seperti Dr. Abdul Aziz Ar-Rais yang pernah menjelaskan tentang itu, beliau harus mengerjakan sesegera mungkin walaupun itu sudah berlalu lama. Jadi misalnya ini dulu, Ustaz, saya punya pengalaman gak ngerti, berkali-kali saya merasa itu haid padahal sebenarnya bukan haid. Nah, maka Anda hitung berapa hari itu, ya kira-kira 5 hari. Sudah? Baik, segera dikodok. Kodoknya kapan, Pak? Itu kan sudah dulu. Ya, misalnya di waktu duha Anda kodok, nanti sholat yang Anda tinggalkan selama 5 hari tadi. Hari pertama mulai duhur sampai subuh, kedua juga sama, terus seperti itu selama 5 hari. Wallahu a'lam. Namun mengenai pendukungnya berkaitan dengan hal ini, saya kurang begitu paham. Apakah ada dalil tegas yang menjelaskan hal itu? Cuman kewajiban qada salat tetap harus dilakukan. Sebab beliau meninggalkan salat dalam posisi tidak sedang haid walaupun tidak tahu. Nah, tidak tahunya menghilangkan dosa, tapi kewajibannya tetap melekat. Wallahu a'lam.
3: Ada seorang ulama Al-Junaid, beliau waktu itu masih kecil, masih 7 tahun. Lalu beliau ditanya, ya gulam syukur, wahai anak kecil, syukur itu apa sih? Apa yang jawab beliau? Alla yu'sallahu binikmatin. Syukur itu, Allah itu tidak dimaksiati menggunakan nikmatnya. Sadar gak sih kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Beli barang yang haram pakai apa tuh? Pakai duit. Duit itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Ngegibahin orang pakai apa? Pakai lisan, pakai jempol sekarang. Itu lisan dan jempol, bukankah itu nikmat Allah? Mendengar gibah pakai apa? Pakai telinga. Atau membaca gibahan di sosmed itu pakai mata. Bukankah mata dan telinga nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya ya, aku gak kepikiran tuh Pak Ustaz. Ternyata aku tuh bermaksiat sama Allah. Semuanya pakai fasilitas Allah, pakai nikmat dari Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang mengucapkan hakikat ini anak usia berapa? 7 tahun. Apa gak malu kita?
4: Mutiara Nasihat. Di antara hadis yang menjelaskan tentang ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Allah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Jadi ciri seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah hidupnya di dunia ini adalah dia faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ciri Allah tidak menghendaki kebaikan untuk seseorang di dunia ini, Allah jadikan dia tidak faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan kebaikan bagi kehidupan kita di dunia ini dan juga tentu saja nanti di akhirat. Maka bagaimana caranya, Bu? Pak, caranya adalah kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk meraih hidup yang barokah, kan kita ya senantiasa berdoa kepada Allah meminta kehidupan yang barokah, betul tidak? Barokah itu apa? Barokah itu kathratul khair wa dawamuhu wa sabatuhu, begitu kata para ulama. Barokah itu artinya banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, dan bertambahnya kebaikan, itu barokah. Jadi hidup yang barokah adalah hidup yang mendatangkan kebaikan. Harta yang barokah adalah harta yang mendatangkan kebaikan. Keluarga yang barokah adalah keluarga yang mendatangkan kebaikan, manfaat, maslahat bagi kita. Anak-anak yang barokah adalah anak-anak yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kita. Itu barokah. Waktu yang barokah itu adalah waktu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Umur yang barokah adalah umur yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Begitu seterusnya, itu barokah. Nah, kan kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita diberikan kehidupan yang barokah. Nah, bagaimana caranya? Di antara jalannya adalah tadi, kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hidup barokah, ingin kehidupan yang barokah, maka kita harus memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita paham agama Allah? Ya kita mencari ilmu, menuntut ilmu seperti apa yang kita lakukan malam ini. Dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya Allah berikan keberkahan untuk hidupnya.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak orang yang hidup berumah tangga, tidak merasa bahwa rumah tangga itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa rumah tangga itu hanyalah sebuah kebutuhan biologis, hanya sebuah kebutuhan psikologis. Dan ini jalan yang salah. Rumah tangga dalam agama kita adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa min." Dan aku menikahi kaum wanita. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, bukan umatku. Maka Rasulullah SAW memasukkan rumah tangga bahagian daripada sunnah Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memasukkan rumah tangga dalam koridor ibadah yang sangat luas. Salah satunya adalah berumah tangga. Berumah tanggalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah di rumah tangga itu. Seorang suami yang berumah tangga untuk beribadah, dia akan patuh dan taat kepada aturan-aturan Allah di rumah tangganya. Seorang istri yang berumah tangga untuk beribadah, dia akan patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga itu. Dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tidak memaksakan keinginannya, tapi keinginannya disesuaikan dengan syariat. Keinginannya disesuaikan dengan aturan-aturan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan yang diturunkan oleh Nabi SAW kepada kita di dalam hadisnya. Apa yang dia inginkan di rumah tangga, ditakar dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau diizinkan dia lakukan, kalau tidak dihentikan. Betapa banyaknya orang berumah tangga tidak mengetahui bahwa rumah tangga itu adalah ibadah. Rumah tangga hanya karena dasar kebutuhan. Berumah tangga hanya karena kebutuhan biologis. Dan ini kesalahan yang sangat fatal.
6: Tanya jawab.
7: Ingin bertanya perihal rumah tangga, oke. Apakah seluruh penghasilan gaji harus diketahui oleh istri? Enggak. Gaji suami tidak wajib diketahui oleh istri. Tapi suami wajib mengetahui gajinya sendiri. Nah, iya ikhwah. Antum menjadi pegawai orang tapi terserah bapak, lillahi ta'ala saya. Mana bapak lillahi ta'ala? Jadi harus tahu berapa gaji antum. Udah. Adapun istri tidak wajib untuk mengetahui. Suami tidak wajib juga untuk memberitahu berapa gajinya. Tetapi kalau istri minta dan tidak ada mudorotnya, kasih tahu aja. Gaji abang berapa? Gak banyak deh, paling 20 juta. Untuk uang belanja bulan ini 6 juta. Dah. Sisanya kemana bang? Itu urusan abang lah. Saya tahu-tahu aja. Kepo ya. Gitu. Urusan abang lah. Demikian. Jadi begitu, gak harus dia tahu. Ya, tapi kalau antum Allah beri lapangkan rezeki antum, lapangkan juga lah keluarga antum. Ya, jangan pelit kali, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Sebagaimana kita enggak pelit dengan kawan-kawan, ayo yo makan, silakan berapa saja gitu kan. Kan enggak pelit namanya. Dengan keluarga juga begitu. Kita ajak istri kita, ayo kita makan, berapa aja silakan begitu. Tetap mereka lebih berhak untuk mendapatkan kelapangan itu dibandingkan kawan-kawan kita. Dan pahalanya juga lebih besar dengan untuk dengan keluarga kita. Jangan pelit dengan mereka. Silakan anak-anak silakan makan apa saja, tapi ingat ya, jangan lebih dari 10.000. 10.000 ikan kresek, lah. Wah. Nah, begitu. Itu pelit namanya. Padahal kita sanggup untuk lebih daripada itu. Itulah dia.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Amma yatasaalun.
8: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
6: Anin naba'il 'adzim.
8: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
6: Alladzihum fihi mukhtalifun.
8: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
6: Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun.
8: Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
6: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
8: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan?
6: Wa

0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi Fata Morgana.

0: Sungguh, neraka Jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah.
1: جزاء وفاقا.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa

Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.

Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah. Namun kalau kalian berumah tangga dengan diriku, karena kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, inginkan kampung akhirat, innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah siapkan untuk kalian yang berbuat baik, Allah telah siapkan ganjaran yang sangat teramat besar. Lihat, kalau kalian berumah tangga denganku, inginkan Allah, inginkan Rasulullah, risalah Islam, inginkan kampung akhirat. Ini yang kita namakan pondasi rumah tangga. Kita membangun rumah tangga kita di atas pondasi apa? Karena terlalu banyak orang membangun rumah tangganya, pondasinya pondasi cinta. Saya cinta dia, saya nikahi dia karena saya cinta dia. Apa beda dirimu dengan si kafir dari Kanada? Dia juga berumah tangga atas dasar cinta. Apa yang bedakan diri seorang mukmin muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan Al-Quranul Karim, apa yang bedakan dia dengan orang lain? Sekiranya rumah tangga itu atas dasar cinta. Asal dasar tampang, kegantengan, kecantikan, harta, nama, orang mukmin punya tujuan yang berbeda dengan tujuan orang-orang yang tidak beriman. Orang mukmin ada maksud dan tujuan setelah kehidupan dunia, dan tujuannya tidak berhenti dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi, termasuk rumah tangga. Orang mukmin ingin rumah tangganya berakhir sampai ke surga. Maka di sini Allah mengajarkan pondasi rumah tangga. Kalau kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, ingin mencari ridho Allah, ingin menegakkan sunnah Rasulullah di rumah tangga itu, ingin menggapai kampung akhirat di rumah tangga itu, rumah tangga kalian berdiri di atas pondasi yang benar. Ada ganjaran besar untuk orang-orang yang melakukan itu di sisi Allah di kampung akhirat.

0: Apakah Anda?
1: Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat kita di atas sunnah Nabi, nikmat kita masih bisa bersabar ketika mendapatkan musibah, dan nikmat kita masih pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Bahkan sebagian salaf mereka bersyukur begitu datang nikmat dan juga datangnya musibah, karena aslinya musibah bukan hanya musibah yang datang, tapi ada hikmah di balik semua tadi. Akan tetapi sekali lagi, tidak boleh seorang meminta musibah apabila dia datang, maka kita wajib bersabar. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Salamah, dan kata Nabi SAW, min muslimin yusabu bimusibatin fayafza'u ila ma amarallahu bihi min qawlihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'ajirni fiha wa'awidhni minha illa ajrahullahu subhanahu wa ta'ala alaiha wa'adahu khairan minha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim yang dia timpa musibah, fa yaqulu ma amarallah, dan kemudian dia mengatakan apa yang Allah taala perintahkan. Kalau datang musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma hjurni fi musibati wa khlifli khayra minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Seorang yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun sebagaimana perintah Allah, kemudian dia berdoa, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpa diriku dan gantikan yang lebih baik, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Faqalat, berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslimina khairu min Abi Salamah, aku mengatakan siapakah muslim yang lebih baik dari Abu Salamah. Awalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia sesungguhnya adalah satu rumah atau orang yang berhijrah pertama kali dalam sejarah. Dan sahih, Abu Salamah dan Ummu Salamah berhijrah dari Makkah ke Habasyah, dan itu adalah hijrah yang merupakan perjalanan suci, dan Abu Salamah adalah orang yang terbaik di waktu tersebut. Katanya, awalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata yang dimaksud bahwa digantikan yang lebih baik, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan, arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiba ibn Abi Balta'ah yaktubuni lah, sesungguhnya Nabi mengutus kepada saya seorang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamarkan kepadaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka saya mengatakan, innali bintan, sesungguhnya saya punya anak perempuan, wa ana ghayurun, dan saya seorang yang sangat pencemburu. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, amma bintuha fanad'ullaha an yughniyaha anha, adapun anak engkau yang perempuan, maka saya mendoakan kepada Allah agar engkau dicukupkan dengannya. Wad'ullaha an yadhhaba bil ghayrati, dan semoga Allah menghindarkan dengan kecemburuan dari sisi keburukan dari kecemburuan. Hadis ini dikeluarkan atau dibawakan rawinya oleh Ummu Salamah dan ada dalam Sahih Muslim, walaupun dia adalah hadis yang termasuk man afrada atau afrada Muslim ala Bukhari, Imam Muslim menyendiri, di Bukhari tidak ada riwayatnya, dan ini riwayat yang sahih. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلم أمته أن يسلموا أمرهم لله عز وجل. Rasulullah mengajari bagaimana kita menghadapi urusan-urusan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin sekalian, kalau ada nikmat kita diperintahkan Allah mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Ketika seseorang dapat musibah, dia pun mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Seluruhnya pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena musibah asalnya dia merupakan membawa hikmah. Makanya Islam mengajarkan bagaimana kita menghadapi segala macam keadaan, mungkin keadaan yang baik atau yang buruk. Wa an yalja'u ila haulihi wa quwwatihi subhana. Dan kita menyerahkan atas kekuatan dan juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa al-muqaddir, dan Allah Ta'ala yang menakdirkan segalanya. Wa huwa min indihi al-iwad, dan di sisi Allah segala penggantinya. Maksudnya kalimat ini hadirin, kalau ada musibah misalnya banjir ataupun apa saja, mungkin ada yang meninggal, jelas harta banyak yang hilang, sesungguhnya setiap kita mencintai seseorang, orang tersebut kemudian Allah wafatkan karena sebuah musibah, maka kalau sudah terjadi yang ada adalah husnudzan kepada Allah Rabbul Alamin. Orang-orang yang kita cinta sesungguhnya Allah lebih mencintainya, dan orang-orang yang diwafatkan bisa jadi itu lebih baik bagi mereka. Surga telah menunggu dengan sebab mereka diwafatkan dalam musibah tersebut. Tetapi berdoa minta dapat musibah hukumnya dilarang. Jika musibah sudah datang wajib bersabar. Man tarakal asbab, siapa yang meninggalkan sebab, maka dia adalah naqsun fil akli, orang yang kurang akalnya. Wa man ya'tamid bil asbabi bil kulliyah, siapa juga yang menyandarkan kepada sebab secara keseluruhan, faqad asyrak, dia telah berbuat syirik. Yang benar adalah berusaha itu wajib, berdoa juga diperintahkan, bersabar dari segala kegagalan dan cobaan adalah kewajiban, mensyukuri nikmat yang diberikan sebuah tuntutan. Makanya kalau ada orang dikasih nikmat lalu dia bersyukur, akan ditambah nikmatnya. Dan jika seorang diberikan musibah dan dia bersabar, diangkat derajatnya.

0: jawab.
1: Bagaimana kondisi hati seorang yang hafidz Quran tapi pemahaman Qurannya salah? Mengapa bisa demikian dan ia banyak pengikutnya? Apakah orang yang hafal Quran belum tentu diberi hidayah sunnah? Iyalah, kan dia hanya menghafal, tapi pemahaman tafsiran tentang ayat yang dia hafal tidak dia pelajari. Fokus hafalan. Memang hafalan harus fokus. Tidak bisa berbarengan dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena akan terganggu. Jadi hafalan itu dilakukan oleh para ulama sejak kecil. Belum belajar ilmu apapun. Hafal dulu. Dan itu menjadi basic. Ketika belajar ilmu lain, dalil dari Quran semua sudah tersedia. Hafalan dulu Al-Quran, hafalan hadis, baru masuk kepada ilmu-ilmu yang lain. Kalau dibebani ketika menghafal Al-Quran, kemudian dipelajari ilmu lain, harus menghafal kaidah, harus menghafal rumus, harus menghafal poin-poin ini saling mengganggu, gitu ya. Makanya orang yang hafid Quran belum tentu ngerti tafsir, ngerti hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang yang berkecimpung di dunia pondok hafalan Al-Quran. Baru tahu. Kalau yang enggak pernah enggak paham, akhirnya salah paham. Setiap yang hafid pasti paham Quran. Setiap yang hafid pasti dia ustaz. Enggak. Enggak selalu begitu. Kenapa orang salah paham? Karena mereka enggak pernah mondok. Ya pernah pesantren, akhirnya dibayangkan kalau yang hafal Quran pasti paham isinya, enggak ya. Jadi harus fokus, setelah hafal 30 juz, satu tahun lagi dimatangkan, disebut itqan, memutqinkan. Artinya itqan, orang yang hafal mutqin itu hafalannya kuat, enggak akan salah lagi, enggak akan lupa lagi, enggak akan keliru lagi. Kalau masih salah, lupa, keliru, berarti belum mutqin itu orang. Jadi setelah hafal 30 juz, satu tahun lagi dimutqinkan. Idealnya pondok tahfidz Quran 4 tahun. Setahun 10 juz. 3 tahun 30 juz hafal. Kalau enggak dimutqinkan nanti lupa lagi. Setahun itu dimutqinkan. Baru enggak akan lupa ya. Susah untuk lupa, dan ada metode dan pengkondisian tentang hal itu. Nah, jadi sekarang ini orang yang hafal Quran belum tentu paham, karena untuk belajar tafsir beda lagi ya, dengan metodologi menghafal. Kenapa pengikutnya banyak? Ya karena mereka enggak paham, disangkanya yang hafid pasti yang ahli tafsir. Enggak ya. Apa orang yang hafal Quran belum tentu diberi hidayah sunnah? Iya, banyak hafal Quran tapi kebanyakan amalannya bid'ah. Terakhir,

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Biografi ringkas Abdullah bin Abbas. Pertama, pengenalan sahabat Abdullah bin Abbas. Ia adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim Abu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Lubabah binti Al-Harith bin Hazan bin Baji'ah bin Al-Hazim bin Rubiyah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Hilali. Dia dijuluki Al-Habru, yakni tinta, dan Al-Bahru, yakni laut, karena pengetahuannya yang banyak dan pemahamannya yang tajam. Dia adalah tinta umat dan cendekiawannya. Dia adalah lisan bangsa dan juru bicaranya. Dia adalah cerminan cemerlang kenabian. Dialah terjemahul Quran, sang penerjemah Al-Quran. Abdullah bin Abbas adalah orang yang langsung memiliki jawaban dan memiliki wajah yang berseri dan rona yang cemerlang. Rambutnya menjuntai sampai ke daun telinga yang diwarnai dengan inai. Perawakannya putih tinggi kekuning-kuningan, kekar dan tampan. Pengetahuannya berlimpah dan pengalamannya banyak. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dilahirkan ketika Bani Hashim diboikot di tahun ketiga sebelum hijrah. Ada yang mengatakan pada 5 tahun sebelumnya, namun pendapat yang pertama lebih valid karena lebih mendekati apa yang diriwayatkan dalam Sahihain darinya. Saya pergi untuk sebuah tugas dengan mengendarai seekor keledai betina. Ketika itu aku baru saja mencapai usia balig. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Mina tanpa menghadap ke tembok, dan aku lewat di depan beliau pada sebagian saf beliau. Lalu aku melepaskan keledai itu supaya mencari rumput sendiri, sedangkan aku masuk ke saf beliau dan beliau tidak menegur perbuatanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair, dia berkata bahwa Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ditanya, seperti siapa kamu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Dia menjawab, aku ketika itu sudah disunat. Dia berkomentar, mereka tidak menyunat seorang pria sampai dia masuk akil balig. Disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku telah mempelajari muhkam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkat ketika aku masih seorang anak berusia 10 tahun. Lalu dia, perawi berkata, aku berkata kepadanya, apakah muhkam itu? Dia menjawab, surat-surat mufassal. Al-Arnaut berkata, sanadnya sahih menurut syarat Syaikhain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kebaikan untuknya agar Allah memahamkan baginya ilmu agama dan mengajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Beliau berdoa, ya Allah, pahamkanlah dia ilmu agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah agar memberikan hikmah kepadanya. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memelukku ke dada beliau, lalu berdoa, ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya. Hikmah adalah kebenaran tanpa nubuat. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pengaruh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Tidak bisa diragukan lagi bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas agar Allah memberikan hikmah kepadanya, memahamkannya ilmu agama dan mengajarinya tafsir menjadi pengaruh terbesar terhadap kehidupan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Terhadap pembentukan karakternya yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia, dan terhadap semangatnya dalam menuntut ilmu dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Ibnu Abbas kemudian duduk bergantung pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ia berjuang dalam mengumpulkan ilmu dan menuntutnya serta dalam memahami agama Allah Azza wa Jal dengan segala kekuatan, semangat, kesabaran, dan tekad yang dimilikinya. Dia mulai belajar dengan terus membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kukunya masih lunak, hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkat, dia beralih menemui para sahabat-sahabat senior beliau demi mendengar satu hadis darinya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada salah seorang ansor, ayo kita pergi dan bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka banyak sekali. Pria tersebut berkata, aku heran padamu wahai Ibnu Abbas, apakah kamu berpikir bahwa orang-orang akan membutuhkan kamu, padahal di bumi ini kamu masih melihat para sahabat Rasulullah? Dia berkata, lalu dia meninggalkannya. Kemudian aku mengabdikan diri untuk bertanya dan mencari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika aku mendengar kabar tentang seseorang yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendatanginya. Dia berkata,

0: engkau sekarang lebih cerdas daripada saya."
1: Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah, Ad-Darimi dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Apabila Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ditanya, "Bagaimana Anda memperoleh ilmu ini?" Dia menjawab,
0: "Dengan lisan yang gemar bertanya dan hati yang selalu menganalisa."
1: Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah dan Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas, semoga Allah merahmatinya, berkata,
0: "Umar biasa mengajak aku masuk bersama para tetua perang Badar. Kemudian salah satu dari mereka ada yang berkata, 'Mengapa Anda membawa masuk anak ini bergabung dengan kami, padahal kami juga memiliki anak-anak seperti dia?' Maka dia berkata, 'Dia adalah salah satu dari orang-orang yang telah kalian ketahui.'"
1: Dia, Ibnu Abbas, berkisah,
0: "Suatu hari dia, Umar, mengundang mereka dan juga mengundangku hadir."
1: Dia, Ibnu Abbas, berkata,
0: "Aku pikir bahwa dia mengundangku pada hari itu adalah untuk menunjukkan apa yang aku miliki kepada mereka." Dia, Umar, berkata, "Apa pendapat kalian tentang ayat, 'Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja'?" Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Hingga akhir ayat surat An-Nasr. Sebagian dari mereka berkata,
0: "Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunannya ketika kita menang dan menaklukkan musuh." Sebagian lainnya berkata, "Kami tidak tahu."
1: Sebagian lainnya, ada yang tidak mengatakan apapun.
0: Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Abbas, apakah demikian pendapatmu?" Aku berkata, "Tidak."
1: Beliau, semoga Allah meridainya, lantas bertanya,
0: "Jadi, apa pendapatmu?" Aku berkata, "Ini adalah tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni Fathu Makkah, maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat."
1: Quran Surat An-Nasr.
0: Umar berkata, "Aku juga tidak tahu kecuali seperti apa yang kamu tahu."
1: Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Tawus bahwa dia berkata,
0: "Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mengagungkan hukum-hukum Allah yang suci melebihi Ibnu Abbas. Demi Allah, ketika aku menyebut namanya dan berkehendak untuk menangis, pastilah aku bisa menangis."
1: Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Para ulama berselisih pendapat tentang usianya. Ada yang mengatakan 71, 72, atau 74 tahun. Akan tetapi, pendapat pertama adalah pendapat yang kuat. Untuk tambahan informasi tentang biografi dan keutamaannya, silakan baca Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad, Ma'rifatus Sahabah karya Abu Nuaim, dan Al-Isabah karya Ibnu Hajar. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

9 keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan salah satu zikir yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah." Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ulama lainnya berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Kedua, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10

kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران." Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Kelima, pembaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah." Orang yang membaca Al-Qur'an terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Qur'an secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Oleh karena itu, bagi orang yang khawatir riya, maka lebih utama membaca Al-Qur'an secara sembunyi. Namun jika tidak khawatir, maka lebih utama secara terang-terangan. Keenam, rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dhakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketentraman kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر." البخاري. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihana, kemangi, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedelapan, membaca satu atau dua ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh satu atau dua ekor unta yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kauma waini fi ghairi ithm wala qat'i rahim?" Faqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhibbu dhalik. Qala, "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjidi fiya'lamu aw yaqra'u ayatayn min kitabillahi 'azza wa jalla khayrun lahu min naqatayn wa thalathun khayrun lahu min thalath wa arba'un khayrun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil." Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Buthan atau Aqiq dan pulangnya membawa dua unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, kami suka hal itu." Beliau bersabda, "Tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca dua ayat Al-Quran? Yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh dua ekor unta."
3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika 4 ayat atau lebih, dia tetap akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. 9. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kalau sekiranya hati kita bersih, tentu kita tidak akan pernah bosan membaca kitabullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, serta mengamalkan kandungannya.

0: Utang itu adalah hamun bil lail wa dhullun bin nahar. Utang itu kegalauan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di malam hari dan kehinaan di siang hari.
1: Emangnya ada apa dengan pinjol? Orang dulu pinjam duit kalau butuh. Sekarang orang pinjam duit hanya untuk kesenangan,
0: bukan karena kebutuhan. Islam membolehkan pinjam duit, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Tapi Islam juga mewanti-wanti kita jangan sampai berhutang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan meneror diri kalian sendiri. Ini belum ada pinjol, jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengatakan kalian jangan meneror diri kalian sendiri, menakut-nakutin diri kalian, membuat galau hidup kalian. Setelah Allah berikan keamanan kepada kalian,
1: ketika Nabi menyampaikan itu alaihi salatu wassalam, sahabat tanya, gimana ya Rasulullah kita menakut-nakutin diri kita sendiri?
0: Bidain, dengan berhutang. Utang itu adalah hamun bil lail wa dhullun bin nahar. Utang itu kegalauan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di malam hari
1: dan kehinaan di siang hari.

0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifatu tatba'uha ar-radifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifatun abisaruha khashi'ah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna ainna lamarjuduna fil hafirati aidha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab

0: تَخْشَى.
1: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
1: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
0: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
1: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
0: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
1: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
0: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
1: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
0: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
1: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air. Dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum walian'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta mundhir man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.
1: Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, apa hukumnya Ustaz, misalnya kita kan diundang rapat atau rapat di kantor ya, ada makanan atau wadai gitu, tapi kan kita makan di acara, kita bawa bulik ke rumah. Jajak lahir Ustaz.
4: Taib, apa hukumnya kita makan wadai yang disediakan di acara, tapi kita bawa bulik wadainya tersebut? Taib, itu kembali kepada uruf ya, kepada uruf seseorang di kantor tersebut. Boleh tidak dibawa pulang kue tersebut? Biasanya kue yang tersisa itu boleh dibawa pulang, biasanya ya. Biasanya boleh dibawa pulang. Wallahu a'lam, mungkin di sebagian kantor mungkin SOP-nya beda, tapi biasanya kalau yang tersisa itu boleh dibawa pulang. Kalau seperti itu urufnya enggak ada masalah. Dia bawa pulang kita makan, atau jatah kita tidak makan di sana, kita bawa pulang juga itu tidak ada masalah, ya. Yang penting itu dilihat uruf di suatu tempat. Tentu uruf di suatu tempat itu beda-beda. Saya pertama kali datang ke Madinah, ya belajar ya, pertama kali. Saya kebetulan di asrama saya itu ada sebagian orang Afrika. Kebetulan saya pada saat itu namanya orang Indonesia ini masih belum terbiasa makanan Arab. Akhirnya saya masak Indomie, ya saya masak Indomie. Ada dapur saya masak Indomie di sana. Kemudian diciumlah bau itu oleh teman saya orang Afrika. Kemudian namanya orang Indonesia ini biasanya suka basa-basi. Iya, suka basa-basi. Maukah? Ya, bahasa kita kan kayak gitu biasanya. Padahal dalam hati kita mudah-mudahan kada mau, kan? Iya, biasanya basa-basi. Maukah? Oh, kata orang Amerika itu mau. Ya, saya kasihkan. Ternyata subhanallah, satu mangkok penuh dihabiskan sama dia. Jadi, kemudian yang kedua, saya bawa abon, Bapak Ibu. Saya bawa abon daging biasanya orang. Makan saya di mat'am, di restoran, di tempat makan di kampus ya. Kemudian saya duduk sama orang Afrika juga ya, orang Afrika. Saya ini masih belum paham, belum ngah uruf orang ini. Kemudian saya kasihkan, "Ini mau enggak abon ini?" Biasalah sama teman ditawarkan apa namanya? Abon. "Mau," kata dia. Diambil sama dia, setelah itu dia selesai makan, dibawa pulang satu bungkus sama dia. Subhanallah. Dari sana saya paham. Di sini kalau mengasihkan, kalau satu itu berarti semuanya sudah dibawa. Iya. Akhirnya besok-besok dia datang lagi, saya sudah paham. "Mau," kata saya, "mau," kata dia. Tapi kata saya, "bil ma'ruf," kata saya. Bil ma'ruf, artinya jangan diambil semua. Ambil secukupnya saja. Ya, ambil secukupnya saja. Jadi subhanallah, kadang uruf di suatu masyarakat itu beda-beda. Kadang di suatu masyarakat itu kita ngasih sesuatu, pahamnya apa? Dia ambil semua. Ada di tempat kita tidak. Orang ngasih, ya ambil secukupnya, terus kembalikan. Jadi itu tergantung uruf di suatu tempat. Kalau dan biasanya wallahu a'lam, ya setahu saya di kantor-kantor kalau ada sisa makanan yang tidak ada masalah, mereka tidak mempermasalahkan dibawa pulang. Wallahu a'lam.

Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, setiap manusia, seluruhnya manusia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tatkala kita menjalin persahabatan dengan saudara kita, tidak selamanya dia sinkron dengan kita. Ada satu hari, dua hari, satu saat dia membuat kita tersinggung atau kita membuat dia tersinggung. Kita mungkin marah sehari dua hari, setelah itu kita mikir, ya Allah, itu kawan saya. Apa kata seorang penyair? Apakah kau ingin kayu gaharu tanpa asap? Kau ingin sahabat tidak ada aibnya sama sekali? Kau ingin punya teman tidak punya masalah sama sekali? Kau ingin punya teman tidak punya kekurangan sama sekali? Apakah kau ingin kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa asap? Pasti ada asapnya. Inilah namanya kehidupan dunia, tidak lepas dari namanya kesedihan, kekhawatiran, ya, dan lain-lainnya. Maka kalau kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, harusnya perkara-perkara yang ringan seperti ini atau masalah-masalah tidak menjadikan kemudian kita berpisah.

0: pernikahan ini adalah sebuah event besar dan ini adalah awal. Keindahan venue yang kita lihat hari ini bukan puncak perhelatan. Ini adalah awal dari sebuah lembaran-lembaran kosong yang akan ditulis oleh tinta dari kedua tangan pasangan. Hari ini memang hari yang pantas untuk disyukuri. Tapi ingat bahwa perhelatan hari ini akan segera berakhir. Maka terlalu kecil kalau berpikir bahwa acara hari ini adalah puncak. Ini bukan puncak, ini awal. Dan setelah acara ini berakhir, disitulah kehidupan nyata akan dimulai. Justru disitulah blind spot mayoritas pasangan. Mayoritas pasangan melakukan persiapan berbulan-bulan hanya fokus di hari H. Dan lupa mempersiapkan apa yang terjadi di hari H plus 1 hari, H plus 1 tahun, H plus 10 tahun, H plus 20 tahun, dan seterusnya. Oleh karena itu, seberapa lama bahtera ini bisa bertahan? Dan apakah bahtera ini bisa sampai ke dermaga terakhir, yaitu surga Firdaus? Masa depan itu adalah zona abu-abu. Tapi tidak bagi Al-Alim, tidak bagi Al-Khabir, tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Maka mendekatlah kepada yang Maha Mengetahui.
1: Mutiara Nasihat.
2: Tentang akhlak dalam Islam. Kenapa dan di mana hubungannya? Hubungannya adalah bahwa ukhuwah ini buah dari akhlak. Sebagaimana Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin dalam bab Al-Ulfah Wal-Ukhuwah menyatakan i'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, bahwa sesungguhnya persatuan merupakan buah dari akhlak yang baik, dan perpecahan itu merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik akan melahirkan saling cinta mencintai, sayang menyayangi, persatuan dan kesatuan. Sebaliknya akhlak yang buruk akan membuahkan saling benci, saling dengki, saling hasad dan saling memusuhi. Kenapa demikian? Sebab akhlak yang baik itu mengundang simpati semua orang yang melihatnya. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu menyebabkan orang benci kepada si pemilik akhlak yang buruk. Coba bayangkan kalau seseorang berakhlak baik, dia ramah, full senyum, perhatian, peduli, dermawan, suka menolong, suka membantu. Kalau kita kelihatan ada kesulitan, tanpa harus diminta, dia nanya sendiri, kayaknya antum lagi kesulitan, barangkali ada yang bisa saya bantu apa. Kurang uang, saya kasih uang. Atau apapun. Pokoknya akhlak orang itu baik. Bagaimana perasaan kita kepada dia? Suka, senang, cinta. Akhirnya akrab dan dekat. Akhirnya bersahabat, bersatu, terjalin ukhuwah Islamiyah. Sebaliknya kalau ada orang yang akhlaknya nyebelin luar biasa, bikin rese, dia kasar, kalau ketemu itu selalu ngejek, selalu menghina, selalu nyelekit, sampai terasa sakitnya di sini, atau dia juga pelit ketika kita butuh bantuan, oh kebetulan saya juga lagi kanker, padahal banyak uang ya, kita tahu dia banyak uang, karena pelit aja, pokoknya akhlaknya buruk. Bagaimana perasaan kita kepada dia? Benci, nggak suka, timbul kedengkian, semoga uangnya habis, semoga dirampok, semoga ketabrak beca, macam-macam. Akhirnya kita dengan dia renggang, akhirnya timbul perpecahan, permusuhan, saling benci antar sesama kaum muslimin. Ya, jadi akhlak yang baik akan melahirkan saling cinta dan kasih sayang, persatuan dan kesatuan, terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara sesama kaum muslimin, dan akhlak yang buruk menjadi sumber perpecahan di antara sesama mereka. Jadi inilah kaitan antara akhlak dan ukhuwah. Maka akhlak yang baik merupakan lem perekat persatuan dan kesatuan. Akhlak yang baik itu merupakan tali pengikat ukhuwah Islamiyah di antara sesama kaum muslimin.

0: Tanya Jawab.
1: Hukum bayi tabung. Ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Bayi tabung itu bukan bayi masuk dalam tabung, bukan. Ya. Bayi tabung itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Apabila sepasang suami istri di mana jadinya anak, zigot itu kan setelah spermatozoa itu menembus ovum, telur. Wanita punya telur, laki-laki punya spermatozoa. Dia menembus telur ataupun ovum. Ketika dia berhasil menembus dinding telur ini, ovum ini, disitulah akan terjadi perkembangan karena sudah kromosomnya sudah cukup. Karena yang ovum perempuan, telur perempuan hanya memiliki 23 kromosom, yang laki-laki 23. Dengan bergabungnya ini berarti cukup kromosomnya, sudah menjadi 46. Dengan menjadi 46, dia sudah mulai berkembang. Kalau tidak salah ya bilangannya. Dia sudah cukup untuk bisa berkembang. Maka setelah itu berkembang, kemudian jadilah zigot, ya. Kemudian dia akan mengalir dari tuba falopi turun ke rahim dan menempel di dinding rahim. Tep. Permasalahannya adalah ada memang pasangan-pasangan itu, pertama masalahnya kenapa dia tidak bisa hamil? Pertama memang dikarenakan tidak ada, si perempuannya tidak punya telur, tidak punya ovum. Atau laki-laki tidak punya spermatozoa. Atau perempuannya sehat, laki-lakinya punya spermatozoa, tapi spermanya itu malas. Enggak lembek jalannya. Ketika menembus, gitu. Enggak tembus-tembus. Demikian ikhwah, ya. Kalau seandainya tembus, kena dia, bisa berkembang jadi zigot. Jadi bagaimana ikhwah? Maka mulailah alat bantu. Ya, mulailah bantu. Di sinilah yang disebut dengan bayi tabung, di mana dokter genetik yang urusan masalah sel-sel inilah apa spesialisnya. Antum carilah nanti ya. Gimana caranya ikhwah? Diambil telur yang perempuan, biasanya tidak satu, biasanya 5 atau 6 yang sehat-sehat, yang sisanya di freeze. Artinya kalau seandainya yang ini gagal, bisa di yang kedua. Demikian juga diambil spermatozoa laki-laki, biasanya yang dicip, pilih yang paling sehat. Ya. Biasanya pun sebelum diambil selnya itu, dia dikasih vitamin, dikasih obat lah supaya spermanya bagus. Dah. Itu pun diambil selnya nanti bukan hanya satu, bisa dua, biasanya 5 itu biasanya. Sisanya di freeze, dibekukan. Supaya nanti kalau seandainya ini gagal bisa diulang lagi tanpa mengambil dari masing-masing lagi, dan dananya tetap. Enggak dananya sudah enggak ada garansi nih. Biasanya enggak ada garansi. Baik, akhirnya disatukanlah antara spermatozoa dengan ovum di luar. Udah. Inilah proses inseminasi namanya. Ya, proses inseminasi. Setelah itu dilihat berkembang selnya, barulah diletakkan di rahim si istri. Demikian ikhwah. Ya, dan biasanya dinding rahim akan merespon, akan menumbuhkan akar sehingga nempel. Itulah proses bayi tabung, tapi dengan catatan persyaratannya. Persyaratannya adalah spermatozoanya dari suami yang sah, sel telurnya dari istri yang sah, dan rahimnya rahim istri yang sah, yang punya sel telur. Karena bisa saja ikhwah, laki-laki punya dua istri, ya kan? Yang satu istri-istri telurnya bagus, tapi dinding rahimnya gak bagus, lemah, sehingga sering gugur. Yang satu istri rahimnya bagus, tapi gak punya sel telur. Akhirnya disatukanlah, diambil istri yang punya sel telur dengan dari suami, diletakkan di istri yang kedua yang punya dinding rahim yang kuat. Ini bagaimana? Sama-sama istri sah ini. Para ulama tak membolehkan. Kenapa? Nanti bingung. Ini sebenarnya emaknya yang mana? Apakah yang punya rahim ataukah yang punya telur? Kira-kira menantum yang mana emaknya? Yang punya rahim atau yang punya telur? Demikian ikhwah, yang punya telur. Demikian ikhwah. Makanya jadi kacau. Ya, walaupun secara aklamasi Allah mengatakan in ummahatuhum illallahi waladnahum. Sungguhnya ibu kalian adalah yang melahirkan kalian. Mau dari manapun telurnya terserah. Asalkan dari istri yang sah. Tapi ini tetap akan menjadi keraguan. Nasab itu harus jelas, gak boleh gak jelas. Demikian ikhwah, jadi ada syaratnya. Dan memang harus dokter-dokter yang amanah. Kan bisa saja dokter tuh cari sperma orang lain, yang penting jadi. Kan gitu. Kita kan gak tahu bagaimana proses inseminasi dia, di mana dia lakukan. Ini sebenarnya gak layak spermanya si laki-laki ini. Ini juga kurang bagus. Yang penting jadi kan, carinya yang lain. Kan banyak yang di freeze dia, banyak yang dibekukan dia. Diambilnya cocok, udah masukkan ke suami, si istri. Suami istri gak tahu itu dari mana asal-usulnya. Makanya harus dokter yang memang benar-benar amanah. Syaratnya adalah harus dari spermatozoa dari suami yang sah dan dari telur yang sah. Dan dibolehkan dalam agama jika memenuhi persyaratan. Allahu a'lam bishawab. Itu antum bisa baca di buku ensiklopedia anak. Ya, cukup tebal. Tahun 2005 saya ada menterjemah buku yang dijudul bahasa Indonesianya ensiklopedia anak dengan sistem tanya jawab, ya. Dari mulai dia persiapan pernikahan sampai pembahasan tentang bayi tabung, termasuk cloning di situ juga dibahas, ya. Sampai anak itu menikah. Termasuk juga di situ ada tarbiyahnya. Allahu a'lam. Baik, kita baca dari sini.

pacaran itu bukan habis buka, tapi habis akad. Setelah itu terserah pacaran. Mau sebelum buka boleh, setelah buka juga boleh. Tapi sebelum buka jelas tidak boleh hal-hal yang mengarah kepada hubungan suami istri. Adapun kalau sebelum akad, maka yang perlu dipertimbangkan adalah sabda Nabi SAW dan Imam Bukhari, Imam Muslim, mata itu berzina dan zinanya itu melihat. Lisan itu berzina, zinanya itu mantik, bicara, ngerayu. Terus juga hati ini berzina dan zinanya itu mengkhayal, berfantasi. Dalam riwayat yang lain, telinga juga berzina. Zinanya itu mendengar rayuan, kata-kata indah, mendengar gombalan. Dan klimaksnya itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan. Nah, kira-kira hubungan kita itu bisa nggak terhindar dari sabda Nabi SAW di atas? Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra 32, "Wala taqrabuz zina," jangan kalian dekati zina.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.

Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.

0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dari apakah dia Allah menciptakannya. Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ

0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah.
0: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
3: Biografi ringkas Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya dikenal dengan Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr bin Malil bin Sa'ir bin Haram bin Affan. Imam Az-Zahabi, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa dia termasuk As-Sabiqun al-Awwalun, yakni orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan salah satu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Konon, dia adalah orang kelima yang pertama-tama masuk Islam. Setelah itu, dia kembali ke negeri kaumnya, lalu tinggal di sana atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk melakukan hal tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Abu Dzar, semoga Allah meridainya, menyusul berhijrah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama beliau dan ikut serta berperang bersama beliau. Beliau biasa memberi fatwa di masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Konon kabarnya, dia adalah orang yang warna kulitnya pertengahan antara hitam dan putih, bertubuh besar, kekar dan lebat jenggotnya. Dia adalah panutan dalam kezuhudan, kejujuran, ilmu, amal, dan menyampaikan kebenaran yang tidak pernah kendur di jalan Allah karena celaan para pencela. Ia ikut serta dalam penaklukan Baitul Maqdis bersama Umar, semoga Allah meridainya. Selesai kutipan dari Siyar A'lamin Nubala. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa Abu Dzar adalah pribadi yang zuhud. Dia sering mengkritik para bawahan Utsman dengan membacakan kepada mereka ayat yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Hal itu karena dia memandang mereka telah berlebihan dalam kendaraan dan pakaian ketika mereka mampu mendapatkannya. Oleh sebab itulah dia mengingkari perbuatan mereka tersebut. Selesai kutipan dari Al-Awasim min Al-Qawasim. Abu Dzar Al-Ghifari telah mencapai puncak kejujuran. Dia adalah orang yang paling jujur dalam ucapannya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada seorang pun di atas hamparan bumi dan di bawah kolong langit ini yang lebih jujur perkataannya daripada Abu Dzar. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. As-Sindi, semoga Allah merahmatinya, berkata, maksud hadis ini adalah bahwa Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, telah mencapai puncak dan derajat tertinggi dalam hal kejujuran. Selesai kutipan dari Hasyiah Ibni Majah. Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang paling jujur dalam ittiba, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari riwayat Al-Ma'rur bin Suwaid yang mengatakan, aku pernah melihat Abu Dzar dan seorang budaknya mengenakan kain beludru tebal. Lalu aku mengatakan, wahai Abu Dzar, sekiranya engkau ambil kain itu, yakni yang dikenakan oleh budaknya, lalu engkau pakai sendiri, tentu itu akan menjadi perhiasan untukmu. Lalu engkau bisa memberi dia pakaian yang lain. Abu Dzar berkata, aku pernah ada urusan dengan orang ini. Ibunya adalah orang non-Arab, dan aku pernah menghinanya. Lalu orang ini mengadukan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abu Dzar, benar engkau mencela si fulan?" Aku jawab, "Iya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepadaku, "Benar engkau menghina ibunya?" Aku menjawab, "Iya." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang masih punya sisa-sisa sifat jahiliyah." Aku berkata dalam diriku, "Saat ini aku sudah tua dan masih seperti ini." Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka berada di bawah kuasa kalian. Maka barang siapa yang Allah beri kuasa sehingga saudaranya ada dalam kehendaknya, maka hendaknya dia memberi makan dari jenis makanan yang dia makan, memberi pakaian dari jenis pakaian yang dia kenakan, tidak membebaninya dengan pekerjaan yang memberatkan. Pun seandainya dia membebaninya dengan pekerjaan yang memberatkannya, hendaknya dia membantunya." Abu Dzar Al-Ghifari wafat di daerah Ar-Rabdah pada tahun 33 Hijriah. Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, yang menyelati jenazahnya, lalu dia sendiri, semoga Allah meridainya, wafat tak lama setelah itu. Keutamaan dan kebaikan Abu Dzar, semoga Allah meridainya, sangat banyak. Lihat Tahdidut Tahdid, Al-Bidayah wa Nihayah, dan Al-Isabah. Demikian, wallahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Satu tahun ini apa amalan kita? Berapa kali khatam? Berapa kali miss pikir pagi petang? Bagaimana murojaah hafalan Quran kita? Berapa kali kita ngaji? Terus salat kita gimana? Performatif itu dijaga nggak nih? Satu tahun ini, lalu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, infak sedekah kita berapa setahun ini? Berapa persen yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa persen yang khusyuk? Berapa persen dari salat kita benar-benar mencerminkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar setelah kita salat? Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nabi SAW bersabda, "Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil 'alamin." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal saleh diangkat ke Rabbul 'Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Oleh karena itu aku ingin ketika amal-amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Begitu masuk Syaban yang harus ada di benak kita dan hati kita, ini amal-amal kita satu demi satu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

10 alasan kenapa kita harus rajin kajian. Pertama, mendatangi kajian atau menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, memahami agama dengan benar merupakan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, Allah memudahkan bagi penuntut ilmu agama jalannya untuk menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Keempat, orang yang alim atau berilmu akan dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, serta mendapatkan ridho dari para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya, orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan pun yang berada di dalam air. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, orang yang berilmu di sisi Allah lebih utama dibandingkan ahli ibadah yang kurang ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, ilmu agama merupakan satu-satunya warisan para nabi alaihi wasallam yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Allah ta'ala berfirman yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Kedelapan, ilmu yang bermanfaat akan menjadi pahala yang terus mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya jika seseorang manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, orang yang menghadiri majelis ilmu di masjid akan mendapatkan empat hal yang istimewa, yakni ketenangan hati, dinaungi dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, malaikat akan turun kepada mereka, sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang mulia di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, kita harus rajin menuntut ilmu karena Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan apapun selain tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu seseorang mendapatkan keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat ke-114. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya.

0: jawab.
1: Di sini pertanyaan tentang khilaf seputar penggunaan kamera untuk apapun. Seperti kalau sekarang kita ada untuk dakwah, ada juga untuk yang lainnya.
2: Artinya penggunaan merekam dengan kamera untuk ya. Apa tadi?
1: Untuk keperluan-keperluan. Di sini tidak disebutkan keperluannya, tapi kita tahu kamera bisa buat dokumentasi, bisa buat
2: selfie-selfian,
1: selfie, buka buat dakwah dengan multifungsi.
2: Ya, al-wasail laha hukmul maqasid. Kaidahnya adalah

0: Di kantor sering mengatakan bahwa dia mendengarkan dari ustadz yang lain bahwa musik itu boleh.
1: Ya, perlu kita pahami bahwa ikhtilaf itu tidak semuanya mu'tabar. Tidak semua perbedaan pendapat itu dianggap perbedaan yang mu'tabar. Tahu gak mu'tabar itu apa maksudnya? Ya bolehlah ditoleransi perbedaan itu, karena dalil yang berbeda pendapat ini cukup patut untuk diperhitungkan, layak untuk diperhitungkan. Ada mungkin 1-2 ulama yang berbeda pendapat dalam satu masalah, nah tapi hujah dia itu terlalu lemah sehingga ini dikategorikan sebagai syadz. Qaulun syadz, pendapat yang nyeleneh, tidak cukup kuat, lemah sekali hujahnya. Enggak boleh yang ini diikuti. Kan ada yang berbeda pendapat. Enggak boleh kayak gitu cara berdalilnya, enggak. Kalau semua pendapat yang syadz itu boleh diikuti, orangnya akan jadi orang paling sesat di dunia. Ya. Mesti akan jadi orang paling sesat. Orang yang menyelisihi jumhur dalam bab ini, siapa? Oh ada fulan, dia boleh musik, kita ikuti dia pendapatnya dia. Nanti dalam masalah nikah tanpa wali, ada tuh satu madhab yang membolehkan kalau janda menikahkan dirinya sendiri boleh tanpa wali. Ah kita ambil nih dalam bab nikah, kita ikut pendapat yang kedua ini, enak nih pendapatnya. Di bab nikah yang sama ada yang mengatakan boleh gak pakai saksi, cuman dia mempersyaratkan syarat lain, harus diumumkan. Dia gak mau ambil, harus diumumkan. Ya anak ambil gak pakai saksinya aja. Ya ada lagi yang mengatakan ini, ya udah kalau gitu, kalau kamu kumpulkan nanti gak usah pakai saksi, gak usah pakai wali, gak usah diumumkan, ya ambil aja perempuan pinggir jalan, udah kamu bawa pulang. Bedanya apa? Lu anak pakai pendapatnya ini, pakai yang ini. Bab saksi pakai yang ini, bab ngumumkan nikah pakai yang enggak wajib ngumumkan. Lebih dari zina nanti ini. Zina aja orang yang merasa berdosa kan? Ngumpet-ngumpet dia. Kalau ini enggak merasa berdosa dia. Anak ikut madhab. Madhab gado-gado. Nah, jadi hati-hati dengan pendapat-pendapat yang syadz. Termasuk masalah musik, setahu ana ya, yang membolehkan itu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dalilnya Ibnu Hazm apa? Dia mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, namun redaksi sanadnya itu tidak tegas bahwasanya beliau itu langsung mendengar dari gurunya. Hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari. Atau kalau enggak salah ya, Abu Malik Al-Asy'ari kalau enggak salah. Dari gurunya Al-Bukhari yang namanya Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar itu gurunya Imam Bukhari. Dalam sanad-sanad yang lain beliau mengatakan hadatsana Hisham bin Ammar. Cuman terkait sanad hadis musik ini, Bukhari bilang gini, qala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar mengatakan, aku mendengar dari fulan, fulan mendengar dari gurunya si fulan, sampai ke sahabat, sahabatnya dari Rasulullah SAW yang bilang begini, layakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Al-hadith, nanti akan muncul dari umatku sekelompok orang yang akan menghalalkan satu, al-hira, hira itu kemaluan, artinya zina. Wal-harir, sutra. Bagi laki-laki kan enggak boleh sutra. Ya. Wanita boleh, ini bagi laki-laki enggak boleh sutra. Wal-khamr, khamr dia akan dihalalkan. Yang keempat, wal-ma'azif. Al-ma'azif itu alat-alat musik. Jadi alat musik disebutkan dengan hal-hal yang haram, menunjukkan haram. Kalau dia memang boleh, redaksinya bukan menghalalkan yang halal dong. Ngapain juga wong dia memang halal kok Ini kan Nabi ingin memperingatkan.

0: mencela orang-orang yang menganggap halal khamr, sutra, zina, jelas haram ini. Nah, ini dalilnya mereka yang mengharamkan salah satunya ini. Ada juga dalil-dalil lain namun tidak setegas hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan ini hadisnya munqati', terputus sanadnya. Dhaif. Karena Bukhari tidak mengatakan haddatsana Hisyam ibn Ammar. Nah, cuman Ibnu Hazm di sini lucu. Lucunya di mana? Dia sendiri kontradiksi. Dalam kitabnya yang lain, Al-Ihkam min Usulil Ahkam. Itu kitab usul fikihnya Ibnu Hazm sendiri. Orang yang sama ini mengatakan dalam kitab itu bahwa seorang imam yang thiqah min ahlil hadis yang tidak terkenal suka melakukan tadlis. Wah, ini bicara ilmu hadis sedikit nih ya. Tadlis itu artinya apa? Menyamarkan. Misal nih, ana pernah ketemu Ustaz Muflih kan berkali-kali. Mesti kita pernah ngobrol dong. Pernah menyampaikan sesuatu, ana sampaikan ke beliau, beliau sampaikan ke ana sesuatu juga. Nah, artinya secara umum ana pernah mendengar dari beliau, beliau juga pernah mendengar dari ana. Tayib, kalau suatu ketika ana menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Ustaz Muflih, padahal ana enggak dengar langsung dari Ustaz Muflih. Ana pakai perantara, misalnya Akhi Fulan. Dia bilang sama ana, Ustaz Muflih pernah bilang begini, begini, begini. Nah, kebetulan Akhi Fulan ini dhaif. Kalau ana sebut namanya dia, haddatsani Fulan, qal haddatsani Muflih. Sanadnya gitu. Si Fulan bilang kepadaku bahwa Ustaz Muflih bilang kepadanya begini, begini, begini. Ana sebut nama dia, orang tahu, oh dhaif ini hadisnya Ustaz Sufyan nih, karena dia menukil dari perawi yang dhaif. Apa yang ana lakukan kalau ana mau melakukan tadlis? Ana bilang an Muflih, an, dari. Dari itu kan bisa langsung, bisa tidak langsung. Orang-orang tahu ana pernah dengar sama Ustaz Muflih, dikiranya nyambung padahal tidak. Itu namanya tadlis. Kalau yang mengatakan Fulan bilang begini, dan si Fulan itu memang gurunya dia, orang ini tidak dikenal suka melakukan tadlis. Syaratnya itu Bukhari imam thiqah, hafalannya top, kredibilitasnya mumpuni, dan tidak dikenal suka melakukan apa tadi? Tadlis, penyamaran sanad. Terus dia mengatakan gurunya yang namanya Hisyam bin Ammar itu mengatakan begini dari si Fulan sampai nyambung. Ibnu Hazm sendiri yang bilang orangnya kalau thiqah enggak suka tadlis, terus dia meriwayatkan dari gurunya tanpa tegas mengatakan haddatsani atau akhbarani atau amba'ani, enggak, cuman dia bilang Fulan bilang begini, maka pada dasarnya itu bersambung. Nah, kenapa engkau ya Ibnu Hazm dalam hadis ini kau dhaifkan? Kan sesuai dengan kaidahmu sendiri. Nah, ini kontradiksi namanya. Nah, kontradiksi itu menunjukkan tidak kuatnya hujah dia. Harusnya orang kalau kuat hujahnya enggak kontradiktif, paham ya? Nah, apalagi masih ada dalil-dalil lain. Banyak dalilnya. Itu salah satunya. Jadi mereka yang masih membolehkan musik itu pendapat syadz, enggak boleh diikuti. Sekarang andai orang mau mengikuti Ibnu Hazm, ikuti musik yang ada di masanya Ibnu Hazm. Kayak gini enggak kira-kira? Kira-kira Ibnu Hazm itu dengerin konser? Ngawur ente. Ya, konser dangdutan, ikhtilat, itu yang dibolehkan sama Ibnu Hazm? Ngawur kamu. Salah, enggak kayak gitu musik di zaman itu. Jauh lebih sederhana. Kalau Ibnu Hazm hidup dan lihat musik yang dimaksud, pasti dia bilang haram. Nah, ini enggak jujur namanya. Dia mengkiaskan apa yang di kepalanya dia itu dengan apa yang dibahas sama Ibnu Hazm, padahal beda substansinya. Nah, jadi enggak boleh mengikuti pendapat-pendapat seperti itu. Itu qaul syadz. Nah.
1: Mutiara nasihat.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara umum ikhwan, Allah Nabi telah membuat patokan la ta'ata illa fi ma'rufin atau at-ta'at innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu kepada dalam perkara yang ma'ruf dan tidak ada kemaksiatan kepada al-khaliq, siapapun manusianya, pemimpin, orang tua, kawan atau yang lainnya. Kalau itu perintahnya maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada perintah maksiat tersebut. Kalau memang istilahnya mengundur waktu sholat itu disepakati bersama, umpamanya zuhur kita undur jam 12:30 karena ada keperluan, sama-sama kita undur 12:30, kemudian kita nanti jamaah sama-sama, nggak ada masalah, boleh. Akan tapi kalau perintahnya maksiat, maka tetap tidak diperbolehkan orang mentaati perintah maksiat tersebut, siapapun orangnya. Karena ketaatan kepada Allah tentu lebih didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.

0: jawab.
1: Apa hukumnya lelaki berambut panjang? Kalau rambut panjangnya menyerupai rambut panjang wanita, dia panjangkan sampai mendekati pinggangnya atau sampai satu jengkal, dua jengkal di bawah pundaknya, maka ini sifat laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Yang seperti ini hanya boleh untuk kaum wanita, adapun kaum laki-laki diharamkan. Dan kalau ia lakukan itu, maka dia telah menyerupai kaum wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memanjangkan rambut sampai rambut itu menyentuh pundaknya. Maka apabila seorang laki-laki memanjangkan rambutnya hanya sampai ke batas tersebut, boleh. Sehingga sampai bahu dijadikan para ahli ilmu batasan panjang, bolehnya panjang rambut kaum laki-laki. Karena Rasul diriwayatkan pernah memelihara rambut sampai menyentuh pundak beliau. Maha suci Allah yang menjadikan Rasulnya lengkap. Rasul pernah mengundul rambutnya, mengundul kepalanya, dan Rasul pernah rambutnya dipanjangkan sampai menyentuh pundak. Karena Rasul Allah jadikan suri tauladan untuk seluruh manusia. Dan Allah maha tahu, ada lelaki-lelaki yang suka memelihara rambut, perhatian dengan rambutnya, dan suka memiliki ketebalan rambut itu, dan suka merawat rambutnya, sehingga Allah mengizinkan dengan menjadikan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pernah merawat rambutnya dan tidak memotongnya sampai menyentuh pundak.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idasyamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idal 'isharu 'uttilat wa idal wuhushu hushirat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: Wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?
1: Wa idas suhufu nushirat wa idas sama'u kushitat.
0: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan,
1: wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat.
0: Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam.
1: Wal layli idza as'asa was subhi idza tanaffas.
0: Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makinin muta'in thumma amin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars, yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
0: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: Wa ma huwa biqawli syaitanir rajimin fa aina tadhhabun.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut Allah ciptakan 4 bulan yang mulia atau yang biasa dikenal dengan 4 bulan haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Talatun mutawaliyah, 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terus yang berikutnya, War-Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab." 3 berturut-turut, lalu ada jeda, lalu Rajab. Nah, karena ada jeda ini biasanya kita lupa, hadirin. Ini bulan yang spesial. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila bila min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'. Dalam hadis Muslim, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat, sunnah yang hampir punah, sunnah yang udah jarang, maka dia akan mendapatkan pahala, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan sunnah itu karena terinspirasi dia, karena ngikutin dia, tanpa mengurangi pahala orang itu sama sekali. Jadi pahala orang itu sempurna, antum dapat semangat beribadah di bulan Rajab dari awal sampai akhir. Itu sunnah Nabi SAW yang sudah mulai punah sekarang, yang sudah mulai langka. Kalau hidupkan, oh, luar biasa, hadirin.

0: Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat agama yang mulia ini. Karena inilah nikmat yang paling hebat di antara nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Karena selainnya adalah nikmat-nikmat yang sifatnya sementara. Adapun nikmat iman, inilah yang akan menjadikan nikmat-nikmat yang lain itu menjadi kekal dan abadi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis tentang keutamaan amal, fadilah amal. Kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ziyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk ke dalam babun fi fadlil dzikri, keutamaan berzikir. Beliau memulai dengan membawakan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 152. Udhkuruni adhkurkum, berzikirlah kepadaku, ingatlah aku, kata Allah, maka aku pun akan mengingat kalian. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis tentang keutamaan zikir. Yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalannya Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jall, Rasul bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bila seperti ini bentuk riwayatnya, maka hadis ini namanya hadis qudsi. Qudsi, ya, yaitu firman Allah tetapi tidak ada dalam Al-Qur'an, adanya di dalam hadis. Seperti redaksi hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi bi. Yang artinya, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersama hambaku itu ketika dia mengingatku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, bila hamba itu mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingat hamba itu dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, dan apabila hamba itu mengingatku di tengah-tengah keramaian, di saat banyak orang, maka aku pun akan mengingatnya di tengah-tengah keramaian yang lebih baik dari keramaian yang mereka miliki. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, bila hamba itu mendekat, datang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Ya. ujung jari sampai ujung siku. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan apabila hamba itu mendekat kepadaku sedekat satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya lebih dekat lagi, yaitu satu ba', yaitu dari ujung jari ke ketiak kita ini, pundak. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir di antara ibadah yang sangat mulia. Ibadah-ibadah lisan yang sangat mulia. Dan zikir itu juga mencakup zikru al-qalb, zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan hal, dengan perbuatan. Maka seorang mukmin tidak selayaknya untuk jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zikir terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan ia merupakan salah satu di antara cara untuk kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasul kabarkan kepada kita melalui hadis kudsi ini tentang keutamaan-keutamaan zikir. Yang pertama, Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana kita berfikir tentang Allah? Positif atau negatif? Ini mainnya, antara berfikir positif atau negatif, antara husnul dhon atau su'ud dhon. Ya. Maka apabila seseorang senantiasa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah yang akan Allah berikan kepadanya. Ya. Positif seperti ketika dia berdoa, maka dia yakin doanya akan dijawab. Ini positif. Ya. Ketika dia bersalah kemudian bertobat, maka dia yakin tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal, dia yakin amalnya insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini positif. Sebaliknya, apabila seorang berfikir negatif, maka demikianlah. Allah katakan, saya sesuai dengan yang dipikirkan atau yang sesuai dengan perkiraan atau dhannya hambaku kepadaku. Berfikir bahwa amalnya tidak ada yang sah, misalnya tidak sah. Atau doanya tidak diijabah, misalnya tidak diijabah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan dalam kondisi kalian itu yakin bahwa doa itu diijabah. Yakin. Ya. Maka Allah akan mengijabah doa kita. Ya. Maka yang doanya setengah-setengah, sekedar-sekedar saja lah, saya enggak yakin dijawab. Nah, maka Allah akan tidak menjawabnya. Ya. Nah, ini penekanan apa? Agar senantiasa seorang hamba berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku, dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.

0: jawab.
1: Apakah wajib makmum baca Al-Fatihah waktu sholat berjamaah?
2: Nah, ini termasuk masalah ijtihadiyah. Ada yang mewajibkan berdasarkan dalil la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, Nabi ketika ngimami merasa agak terganggu, terusik. Nabi selesai sholat bilang, kayaknya kalian membaca ya ketika imam kalian sedang membaca. Iya ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan, kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Mafhumnya, kesimpulannya apa? Harus baca Al-Fatihah walaupun dia sholat berjamaah. Ada yang bilang gak harus. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ada beberapa juga dalilnya. Di antaranya makmum itu diperintahkan untuk menyimak bacaan imam, bukan ikut baca. Sehingga ketika imamnya sedang membaca, dia enggak boleh ikut baca, dia nyimak. Kalau imamnya setelah baca Al-Fatihah cuman sebentar dia baca ayat, wajib nyimak lagi. Madhab Hambali mengatakan Al-Fatihah itu hanya wajib bagi imam. Wajib maksudnya rukun ya, rukun sholat bagi imam atau bagi yang sholat sendirian. Bagi makmum tidak wajib. Ya, madhab yang lain mungkin mewajibkan, madhab Syafi'i kalau nggak salah mewajibkan. Ada yang membedakan antara sholat jahriyah dengan sholat sirriyah. Kalau jahriyah dia ikut mengamini cukup itu. Dalilnya apa kok mengaminkan itu cukup? Dalilnya doanya Musa. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik. Surat Hud. Rabbana apa namanya? Fatmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Itu doanya Musa terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Yang baca doa Nabi Musa alaihi salatu waqala Musa, jelas kan? Musa berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, engkau telah memberikan Fir'aun harta dan seterusnya, tapi dia ini tambah keterlaluan, tambah berbuat sesat. Ya Allah, hapuskan harta mereka, binasakan aja mereka. Allah menjawab, qala qad ujibat da'watukuma. Berarti berapa yang doa di sini? Dua. Ternyata yang kedua itu adalah Harun dan dia sekedar mengaminkan. Dianggap sama-sama berdoa. Dari sini orang yang mengaminkan itu seperti ikut baca. Dan ada juga dalil lainnya. Ala kulli hal al-mas'alah ijtihadiyah. Kalau memang imamnya itu kayak imam-imam di Saudi, biasanya setelah Al-Fatihah dia diem sih sebentar. Antum bisa baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ya. Keluar dari khilaf. Karena kan diem imamnya, antum enggak wajib nyimak apa-apa wong dia diem. Baca aja Al-Fatihah dengan cepat di situ. Nah,

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sedekahnya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan ilmu dan amal dalam kehidupannya. Mereka mengorbankan harta dan jiwa untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu merekalah teladan kita setelah para nabi dan rasul. Di antara teladan yang mereka berikan kepada kita adalah keteladanan dalam bersedekah. Harta yang mereka miliki seolah-olah tak berarti demi Islam dan kaum muslimin. Sebanyak apapun yang dibutuhkan untuk Islam dan kaum muslimin akan mereka berikan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Bersamaan dengan itu, sedekah tersebut memiliki kualitas keikhlasan yang tak tertandingi. Semoga Allah meridhai mereka. Berikut ini di antara sedikit dari amalan sahabat Nabi dengan keadaan zaman mereka yang sulit dan kemampuan finansial mereka yang masih terbatas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkeinginan membebaskan Bilal radhiyallahu anhu dari perbudakan, Umayyah bin Khalaf mematok harga 9 oqiyah emas dan dengan segera Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menebusnya. 1 oqiyah emas sama dengan 31,7475 gram emas. Jika 9 oqiyah maka 285,73 gram dikali harga emas 400.000 rupiah maka sama dengan 114.291.000 rupiah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli karangan Ibnu Abdul Bar menerangkan bahwa Umar radhiyallahu anhu telah mewasiatkan sepertiga hartanya untuk kepentingan Islam yang nilainya melebihi nilai 40.000 dinar atau dirham atau totalnya melebihi nilai 120.000 dinar atau dirham. Jika dengan nilai sekarang 510.000 gram emas atau sama dengan 204 miliar rupiah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu saat perang Tabuk beliau menyumbang 300 ekor unta. Jika satu ekor unta seharga 12 juta rupiah, maka 300 ekor unta dikali 12 juta rupiah sama dengan 3 miliar 600 juta rupiah. Serta dana sebesar 1.000 dinar emas. 1.000 dinar dikali 4,25 gram atau 4.250 gram emas dikali 400.000 rupiah. Maka senilai dengan 1 miliar 700 juta rupiah. Ubaidullah bin Utbah memberitakan, ketika terbunuh, Uthman radhiyallahu anhu masih mempunyai harta yang disimpan penjaga gudangnya, yaitu 30.500.000 dirham dan 100.000 dinar. Di zaman Rasul, perak memiliki kekuatan beli yang sangat tinggi, 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Jika kita hitung, 100.000 dinar dikali 4,25 gram atau 425.000 gram emas dikali 400.000 rupiah, maka hasilnya sama dengan 170 miliar rupiah. 30.500.000 dirham perak, kita bulatkan, maka hasilnya sama dengan 7,2 triliun rupiah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika menjelang perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf mempelopori dengan menyumbang dana sebesar 200 oqiyah emas. 1 oqiyah emas sama dengan 31,7475 gram emas. Maka jika kita hitung, 200 oqiyah dikali 31,7475 gram emas sama dengan 6.349,5 gram emas dikali 400.000 rupiah, maka senilai dengan

0: 10 keutamaan bertaubat. Pertama, taubat adalah sebab agar seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri dengan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kedua, taubat adalah sebab memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ketiga, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka para nabi suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Niscaya mereka itu akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya sedikit pun. Keempat, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَفْحَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui balasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kebaikan demi kebaikan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keenam, taubat adalah sebab mendapatkan doa dari para malaikat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Para malaikat yang memikul arsh dan malaikat lain yang berada di sekelilingnya, mereka senantiasa bertasbih dan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Ketujuh, Allah bergembira dengan taubat para hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Lallahu ashaddu farahan بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاهٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. Sungguh Allah lebih bergembira dengan sebab taubat seseorang hambanya ketika ia mau bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seseorang dari kalian yang menaiki hewan tunggangannya di padang luas, lalu hewan itu terlepas dan membawa pergi bekal makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa lalu mendatangi sebatang pohon dan bersandar di bawah naungannya dalam keadaan berputus asa akibat kehilangan hewan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba hewan itu sudah kembali berada di sisinya. Maka diambilnya tali kekangnya, kemudian mengucapkan karena saking gembiranya, "Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dia salah berucap karena saking gembiranya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, taubat adalah sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dan menyayangi hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar maha pengampun dan penyayang. 9. Taubat adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan seorang hamba dan memuliakannya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 10. Taubat adalah sebab diturunkannya keberkahan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ.
0: Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Demikianlah 10 keutamaan bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

Abdul bin Mubarak rahimahullah telah mengatakan hampir-hampir saja adab itu memiliki bobot 2/3 agama. Apa maksudnya? Ulama mengatakan bahwa adab memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Ramadan bukan hanya membuat kita tidak makan, tidak minum selama 1 bulan, tapi Ramadan harusnya melahirkan adab dan karakter yang mulia, dan itulah seorang muslim. Ia bukan hanya tahu teori, tapi ia bisa mengejawantahkan teorinya menjadi sebuah karakter yang indah. Makanya kita tahu bahwa konsep orang berpuasa yang diajarkan Nabi SAW itu ketika diprovokasi, ketika diajak untuk bertengkar, berkelahi, ia akan mengatakan, mohon maaf, saya sedang puasa. Bukankah itu karakter yang mulia? Allah berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang mulia. Nabi SAW punya karakter terbaik yang pernah ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Maka hendaknya umatnya mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam juga memiliki karakter yang indah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakib tatarat wa idzal bihaaru fujjirat.
0: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla.

0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.

0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah.
0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nenek ana telah wafat 11 bulan yang lalu. Kemudian 2 bulan kemarin ana mengunjungi makam nenek ana untuk mendoakan dan mengingat kematian. Namun ana tidak bisa menahan air mata karena teringat canda tawa dan jasa beliau yang telah merawat ana dari kecil sampai ana dewasa. Apakah yang ana lakukan termasuk berlebihan Ustaz ketika berziarah ke nenek ana? Menangis itu enggak apa-apa, jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, beliau itu meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu heran. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah, kata Abdurrahman. Apa kata Nabi SAW? Innal aina la tadma. Mata itu meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan, hati itu sedih. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai Allah azza wajalla. Artinya, meneteskan air mata, menangis itu enggak apa-apa. Cuma kalau dilihat di sini, menangisnya itu teringat canda tawa dan jasa beliau. Enggak nangis kira-kira nenek ya apa di kuburan. Itu yang kadang-kala kita harus pikirkan. Jadi mengingat di kuburan, iya kalau amalan nenek ini cukup ya. Kalau ternyata nenek kurang ibadahnya, jadi menangis itu seharusnya bukan mengingat canda tawa, tapi mengingat kehidupan yang selanjutnya. Disitulah kita mengingat kematian, jadi takut gitu loh. Cuma kadangkala orang ya ada kenangan yang membuat dia jadi ingat. Baik, gak masalah kau nangis karena itu, tapi kemudian rubah tangismu untuk mendoakan nenek. Jadi rasa sedih itu mengantarkan kepada semangat untuk mendoakan nenek yang sudah merawat, bagaimana kebaikan dia, bersedekah untuk dia. Artinya sang cucu ini berusaha untuk terus membalas budi baik orang yang pernah baik sama dia, yang sudah tidak bisa menambah amalan lagi, maka dia yang memperbanyak istighfar untuk orang-orang tersebut. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah, banyak pertanyaan yang belum dijawab. Antum jangan sedih. Antum jangan mikir ya Allah aku kesel nulis enggak diwoco we ustaz. Berarti itu kan kadang-kadang kan orang jadi insyaallah catatan antum akan dapatkan di rapot antum pada hari kiamat. Karena antum sudah mencatat dan antum sudah berusaha semuanya itu, walaupun sebesar semut kita akan mendapatkan balasan darinya.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sumayyah binti Khayyat, syahidah pertama dalam Islam. Di masa awal Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat bukanlah hal mudah. Seseorang harus siap kehilangan dunianya, kehilangan ayah atau ibu, saudara, kerabat, dan mata pencaharian. Mereka tak hanya dikucilkan masyarakat, tapi mengalami juga penyiksaan. Jangankan mereka yang berstatus sosial rendah, bangsawan pun mengalami hal yang mengerikan. Abu Bakar As-Siddiq, seorang bangsawan, pernah dipukuli sampai pingsan. Oleh karena itu, mereka yang memeluk Islam di zaman itu adalah orang pilihan. Mereka adalah orang yang siap bertaruh nyawa. Kalau mereka orang-orang lemah seperti kita, pastilah Rasulullah tak punya pembela dan teman setia. Di antara mereka yang memeluk Islam di awal kedatangannya adalah Sumayyah binti Khayyat. Seorang wanita mulia yang memiliki keimanan yang kuat, ia termasuk orang yang pertama-tama memeluk Islam. Bahkan, orang ketujuh yang menyambut seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Status sosialnya yang rendah membuatnya mengalami penyiksaan yang parah sampai ia wafat gara-gara disiksa. Siapakah Sumayyah? Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ia memeluk Islam di Mekah dan menjadi orang ketujuh yang menyambut seruan tauhid. Ia disiksa, dipaksa agar kembali ke agama semula. Namun ia tidak peduli dengan siksaan itu. Ia bersabar hingga Abu Jahal melemparkan tombak yang menembus perutnya. Memeluk Islam. Beberapa saat sebelum diutusnya Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi dan Rasul, Yasir bin Amir datang ke Mekah. Ia seorang laki-laki yang berasal dari Yaman. Kemudian ia dinikahkan oleh Abu Hudzaifah dengan budaknya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Saat Sumayyah melahirkan Ammar, Abu Hudzaifah membebaskannya. Kemudian cahaya Islam mendatangi Mekah. Keluarga kecil Yasir ini segera menerimanya, Ibnu Sa'ad atau Baqatul Kubra. Ada yang meriwayatkan bahwa Sumayyah adalah orang ketujuh yang memeluk Islam, Ibnu Mandah Al-Mustakhraj. Mujahid rahimahullah berkata, orang pertama yang menampakkan keislamannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Suhaib, Khabbab bin Al-Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya Ammar. Semoga Allah meridai mereka semua. Ibnu Abdul Bar Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Derita di jalan Islam. Derita di jalan Islam dialami oleh Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Setelah ia memeluk Islam, ia disiksa. Ia dipaksa kembali kepada agama semula. Namun ia tetap bergeming. Padahal saat itu, ia sudah tua dan lemah. Ibnu Sa'ad atau Baqatul Kubra. Saat ia mengalami penyiksaan, Rasulullah menemui Sumayyah, suaminya Yasir dan anaknya Ammar. Mereka sedang dijemur di teriknya matahari Mekah. Ibnu Ishaq, As-Siyar wal-Maghazi. Beliau bersabda, bersabarlah keluarga Yasir. Sungguh, tempat kalian adalah surga. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Islam adalah solusi bahagia kehidupan dunia dan akhirat. Namun sebagian orang salah paham tentang solusi ini. Mereka sangka, solusi itu berarti semuanya enak dan cukup. Kalau ikut syariat tidak mengalami kesulitan. Kalau ikut syariat bisa menjadi kaya. Dan pemahaman yang berorientasi duniawi lainnya. Padahal, bahagia itu adalah bahagia hati, meskipun raga mengalami derita. Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang dipenjara 7 kali seumur hidupnya, mengalami siksa dan derita sebagai seorang tahanan, sampai tak sempat menikah, dan wafat di dalam penjara. Beliau pernah mengatakan, apa yang bisa diperbuat musuh-musuhku padaku? Karena surgaku dan kebahagiaanku berada di hatiku. Kemanapun aku pergi, ia tetap bersamaku, tak terpisah dariku. Kalau mereka menahanku, maka
aku berduaan menyepi bersamanya. Kalau mereka membunuhku, itulah syahadah, yakni syahid. Kalau mereka mengasingkanku dari negeriku, itu adalah rekreasi. Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini, Ghidha'ul Albab, fi syarhi manzumatil adab. Jadi, Islam itu sendiri adalah bahagia kalau seseorang memahami Islam dengan baik. Bagaimanapun kondisinya, ia akan mendapatkan kebahagiaan di hatinya. Semoga Allah memberi taufik kita pada yang demikian. Wafat. Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha wafat dalam keadaan tegar di atas Islam. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulutnya merespon paksaan orang-orang musyrikin. Ia tak peduli, biar pedih raganya disiksa, mengalir darah dari tubuhnya yang tua. Sambaran terik matahari padang pasir Mekah membakarnya, dipadu dengan caci maki kafir Quraisy. Keimanan tetap ia pertahankan. Jabir radhiyallahu anhu berkata, mereka membunuhnya, tapi ia tolak semuanya kecuali Islam. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Ia tetap teguh walaupun disiksa, hingga lewat Abu Jahal yang sudah berputus asa memaksanya. Si Fir'aun ini hujamkan sangkur pada wanita tua itu. Sumayyah pun menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Ibnu Sa'ad atau Baqwatul Kubra. Saat Abu Jahal tewas di Perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Ammar radhiyallahu anhu, telah tewas pembunuh ibumu, Ibnu Sa'ad atau Baqwatul Kubra. Demikian, wallahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Memahami Ilmu. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdasatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Mukhtasar Shahih Bukhari. Kita masuk pada bab memahami ilmu. Hadis yang ke-65. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin fa qala inna min ash-shajari shajaratun wa dhakara hadith wa zada fi hadhihi riwayah fa idha ana asghar al-qaum fa sakattu. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihadirkan kepada beliau beberapa jantung kurma. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara jenis pepohonan ada satu pohon. Kemudian melanjutkan hadis ini. Dan di dalam riwayat ini ada tambahan, karena saat itu aku adalah orang yang paling muda, maka aku pun diam. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini sebetulnya sudah kita jelaskan. Ya, sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka saya rasa tidak perlu saya ulang penjelasan hadis ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatain rajulun ataahu Allahu malan wa sulita ala halakatihi fil haqq ورجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها روى البخاري. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Orang yang diberi harta oleh Allah lalu ia menghabiskan harta tersebut di jalan kebaikan, Dan orang yang dikurniai hikmah oleh Allah, lalu ia memutuskan sesuatu berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kata Nabi, tidak boleh ada seseorang itu hasad. Artinya hasad itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena hasad itu artinya adalah, kata para ulama, menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dia ingin kenikmatan itu hilang pada diri saudaranya. Maka itu adalah hasad. Maka kata Nabi, asalnya hasad itu tidak boleh. Hasad itu diharamkan. Ya. Dan hasad ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mendasar pada diri seorang manusia. Maka manusia di dunia ini pasti memiliki sifat hasad. Manusia di dunia ini memiliki sifat hasad. Makanya Anda perhatikan, anak kecil saja dia sudah hasad. Padahal tidak ada yang mengajari dia untuk hasad. Anak kecil, kalau anak itu ya usianya 3 tahun, 2 tahun, punya adik ya, satu adik yang masih bayi, dia hasad dengan adik bayinya. Kadang kalau orang tuanya perhatian terhadap anak bayinya, kadang adik bayi dipukul sama dia. Kadang dia melakukan hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena dia hasad. Sebab itu pula misalnya seorang wanita, dia hasad dengan madunya. Ya. Seorang wanita ketika laki-laki itu nikah lebih dari 1, 2, 3, 4, maka otomatis akan terjadi hasad. Padahal bisa jadi wanita itu dulunya adalah wanita yang saleha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncullah sifat-sifat hasad pada dirinya. Makanya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau pernah mengatakan ma khala jasad min jasadin lakinnal la'i. Kata beliau, ma khala jasad min hasadin lakinnal la'im yubdihi wal karim yukhfih. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, tidak ada namanya jasad itu terlepas dari hasad. Setiap jiwa manusia itu kata beliau memiliki sifat hasad. Tetapi orang yang tercela adalah orang yang menampakkan hasadnya dan tidak menyembunyikannya. Maka itulah orang yang tercela, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Oleh karena itu kadang kita dapati hasad ini tidak hanya menjangkit pada orang-orang jelek. Tidak hanya menjangkit pada orang-orang yang jahat. Bahkan orang-orang yang baik, bahkan orang-orang yang berilmu, bahkan seorang ustaz, seorang alim, dia mendapatkan hasad pada dirinya. Maka contoh yang sangat nyata kejadian antara Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dengan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Ya. Dengan Az-Zuhli. Ya. Bagaimana hasadnya Az-Zuhli kepada Imam Bukhari sampai Imam Bukhari dikeluarkan ya dari Nisabur. Sampai dipukul-pukul Imam Bukhari rahimallahu taala, dikeluarkan akibat hasad. Akibat hasad yang muncul. Oleh karena itu hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Tidak hanya menimpa kepada orang jahat, tapi juga menimpa kepada orang-orang yang baik, menimpa kepada orang yang saleh, menimpa kepada orang yang bertakwa, dan juga menimpa kepada semua manusia. Oleh karena itu kita dapati hasad di tengah masyarakat itu banyak. Hasad antar sesama pedagang, hasad antar sesama wanita, hasad antar sesama ustaz, hasad antar sesama pengusaha, dan hasad antar sesama ya macam-macam. Ya, banyak sekali ya hasad ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengatakan, kata beliau, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Artinya, semua hasad itu diharamkan kecuali pada dua hal. Yang pertama, kata Nabi SAW adalah seorang yang dikasihkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini pun dia terpacu, terpancing untuk sama seperti orang tersebut. Kalaulah seandainya saya dikasih harta seperti si fulan, niscaya saya akan perbelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi, adalah orang yang memiliki ilmu, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ajarkan ilmu tersebut, dia seberluaskan. Maka kemudian ada orang yang hasad, kalaulah saya seperti si fulan, niscaya saya akan melakukan apa yang dia lakukan. Maka dua hasad ini kata Nabi diperbolehkan. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah ghibtah. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah ghibtah. Dan ghibtah ini, Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati ya contoh-contoh ghibtah ini terjadi pada zaman pada nabi-nabi. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Contoh ghibtah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam beliau menangis pada saat itu. Kemudian ditanya kepada Nabi Musa alaihissalam, kenapa sebab tangisannya? Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Abki li'anna gulaman bu'isa ba'di yadkhulu jannah min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Kata Nabi Musa alaihissalam, saya menangis karena ada orang yang diutus, seorang anak, seorang pemuda diutus setelah aku, namun umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Maka kata Nabi Musa, saya menangis. Ya, Nabi Musa di sini ghibtah. Beliau juga pengen umat beliau banyak masuk surga. Makanya beliau menangis. Kok ada umat orang yang diutus setelahku bahkan umatnya lebih banyak masuk surga? Ini contoh ghibtah seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ghibtah ini juga pernah terjadi pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ghibtah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diceritakan di dalam sebuah hadis, ya, dalam Sunan Abi Dawud, bahwasanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman an natasaddaq fa wafaqa dhalika mala indi. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فذئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله. Qultu la usabikuka ila shay'in abada.

yang banyak. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa separuh hartanya. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Maka kata Umar, "Wahai Rasulullah, saya sisakan separuh sepertinya." Artinya saya bawa separuh, separuh saya sisakan. Kemudian setelah itu datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar kata Umar, membawa seluruh hartanya. Maka Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar, "Allah wa rasuluhu." Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya tidak akan bisa, kata Umar, "Demi Allah, dari sejak hari ini saya tidak akan mendahului engkau, wahai Abu Bakar Siddiq." Ini contoh kepada Umar. Umar terpancing untuk bersedekah separuh hartanya. Kenapa? Karena dia selalu didahului oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka pada saat itu beliau ingin memacu diri beliau agar mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mendahului Umar. Tetapi kata para ulama rahimallahu taala, ini dua contoh yang terjadi pada umat terdahulu. Terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam pernah ghibtah dengan Nabi Muhammad, dan juga Umar bin Khattab pernah ghibtah pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi kata para ulama, yang paling afdal dari itu semua adalah seseorang beramal tanpa pesaing. Seseorang beramal karena Allah tanpa adanya orang yang menyaingi dia. Itulah yang paling utama dan itulah yang paling afdal. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar datang dengan hartanya bukan karena ada orang yang menyumbang, tidak. Tetapi dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, menyebarkan dakwah, berjihad, mengorbankan hartanya. Apakah beliau ingin menyaingi seseorang, ingin melebihi seseorang? Tidak. Maka amalan yang paling utama adalah yang paling bagus ketika orang itu beribadah, beramal kepada Allah. Dia beramal kepada Allah tanpa menunggu pesaing. Dia bersedekah kepada Allah tanpa menunggu ada orang bersedekah terlebih dahulu. Maka ini adalah yang paling utama. Tapi kalau kadang enggak bisa dipacu, kadang sebagian orang itu tidak bisa dibakar, ya, semangatnya untuk bersedekah, semangatnya untuk menuntut ilmu sampai ada pesaing, makanya tidak ada masalah. Dan ini namanya ghibtah. Dan ini yang diperbolehkan di dalam Islam. Tetapi semua lebih baik daripada itu semua, kita beramal tanpa menunggu pesaing untuk kita melaksanakan amal saleh. Kemudian ada hasad yang diperbolehkan juga selain dua hal ini. Dan ini disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, hasad yang diperbolehkan, yaitu seseorang hasad kepada orang kafir. Orang itu hasad kepada orang kafir. Orang kafir itu dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta itu dia belanjakan untuk kemaksiatan. Dia belanjakan harta itu untuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berharap bahwasanya harta itu dimusnahkan dari orang kafir tersebut. Dia berharap bahwasanya harta itu lenyap dari dirinya. Maka ini hasad yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ya orang kafir tidak layak dia mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak berhak, ya, menggunakan harta tersebut pada kekufuran. Ya. Maka boleh seseorang hasad kepada orang kafir, berharap harta yang ada, dunia yang ada pada diri mereka hilang, lenyap begitu saja. Maka ini adalah hasad juga yang diperbolehkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahullahu taala, ya, menjelaskan bahwasanya, ya, hasad, selain dua hasad ini, maka hasad itu diharamkan. Dan kata para ulama rahimallahu taala, model hasad itu banyak. Setidaknya disebutkan oleh para ulama ada 4 model hasad yang sering terjadi di antara manusia. Model yang pertama, dan ini hasad yang paling jelek. Ini hasad yang paling jelek yang ada di muka bumi, adalah seseorang menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Dia menginginkan nikmat tersebut hilang pada saudaranya. Dan dia tidak menginginkan nikmat itu berpindah kepadanya. Dia tidak ingin nikmat tersebut pindah kepadanya. Dan dia tidak mau nikmat tersebut. Tapi dia pengen nikmat itu hilang daripada saudaranya. Maka dia pun melakukan usaha kezaliman. Dia melakukan usaha kezaliman, baik itu dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Bagaimana caranya nikmat itu yang ada pada saudaranya itu hilang, walaupun nikmat tersebut tidak berpindah kepada dirinya. Dan ini hasad yang paling jelek.
Dan ini hasad, jemaah, hasadnya iblis, laknatullah.

0: Ini adalah hasadnya iblis kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, iblis laknatullah, dia hasad kepada Nabi Adam apa? Dia benci, hasad kepada Nabi Adam berada di surga. Dia hasad kepada Nabi Adam alaihi salam melampaui dia dalam batas ilmu, dalam batas kesalehan dan ketakwaan. Maka iblis tidak suka Nabi Adam alaihi salam berada di surga. Dia pengen Nabi Adam dikeluarkan dari surga, walaupun dia tidak menginginkan tinggal di surga. Dan juga hasad seperti apa? Hasadnya orang Yahudi dan Nasara kepada orang beriman, kepada orang muslim. Orang Yahudi dan Nasara menginginkan orang beriman tersebut kufur kepada Allah, menginginkan mereka itu keluar dari Islam, walaupun mereka sendiri tidak ingin memeluk agama agama Islam. Maka ini hasad yang paling jelek di muka bumi. Akhirnya mereka melakukan propaganda, melakukan hal-hal yang menyebabkan orang bagaimana kufur keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad yang model kedua adalah hasad orang tersebut menginginkan nikmat itu hilang pada diri orang tersebut dan berpindah kepadanya. Dia pengen nikmat yang ada pada diri orang tersebut hilang, kemudian ingin berpindah kepadanya. Maka ini kata para ulama rahimallahu taala, ini hasad yang ya, ini yang tercela. Contoh misalnya, ada seseorang misalnya dia memiliki ya toko berdampingan, satu temannya payu berjualan, laku berjualan, yang satu kada, kada sing payu-payuan ya. Sudah sembahyang subuh, sembahyang zuhur tepat waktu, berdoa di antara dua adzan kada sing payu-payuan. Ya, akhirnya pun dia berharap toko yang di sebelah ini bangkrut, pelanggannya berpindah kepadanya ya, dan toko di sebelah tersebut tidak laku. Maka ini adalah hasad yang kedua, dan ini yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala ya, hasad yang parah ya, hasad yang mendatangkan dosa besar. Kenapa? Karena menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri saudaranya, walaupun level ini di bawah level yang kedua, yang pertama. Kemudian yang ketiga, di antara jenis hasad Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan adalah dia tidak ingin ya nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Dia tidak mau nikmat itu hilang daripada saudaranya, tapi dia tidak suka nikmat tersebut ada pada diri saudaranya. Dia tidak ingin nikmat itu hilang pada saudaranya, tapi ketika saudaranya ada mendapatkan nikmat tersebut, dia tidak senang. Dia tidak ingin ya. Dia tidak ingin tidak bahagia dia kalau nikmat tersebut didapatkan saudaranya ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh seperti apa misalnya? Contoh misalnya ada seorang ustaz misalnya, kemudian ya dia banyak orang, banyak followernya misalnya, banyak orang yang mendengarkan kajiannya. Kemudian ada ustaz yang lain, dia tidak senang saudaranya itu banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak yang hadir di kajiannya ya. Dia tidak bahagia, tapi dia tidak menginginkan hal itu hilang dari saudaranya, tapi dia tidak bahagia kalau itu terjadi pada saudaranya. Atau satu DKM masjid misalnya, di masjid ini ramai kajiannya, di masjid sana sepi. Di masjid ini masya Allah ya, ramai sekali kajian, di masjid sana ya dikatakan hidup tidak, dikatakan mati tidak ya. Kalau satu berizin, satu yang keluar izin yang ke kamar mandi, maka ustadznya cuma berhadapan dengan satu orang saja. Kadang ada di suatu masjid itu cuma dua ya. Maka DKM masjid ini ketika dia memperhatikan, subhanallah, di masjid sana ramai sekali, maka dia tidak bahagia. Tapi dia tidak ingin nikmat itu hilang dari saudaranya, tapi ketika ramai dia tidak bahagia. Maka ini juga model hasad. Ini model hasad yang diharamkan di dalam Islam. Yang keempat, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, adalah dia tidak ingin kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Tetapi ya, dia bahagia kalau melihat saudaranya tidak mendapatkan kenikmatan. Jadi tidak ingin hilang nikmat tersebut, tapi dia bahagia kalau saudaranya tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Contoh misalnya, ada seorang yang alim, berilmu, atau seseorang anak yang pintar, masya Allah. Maka dia ya melihat ada saudaranya enggak bisa, masih bodoh, enggak bisa, bahagia dia. Oh, masih ada yang bodoh. Dia bahagia. Makanya dia tidak mau mengajari, tidak mau memahamkan. Dia bahagia kenapa? Karena ada orang yang tidak bisa. Seperti seseorang yang misalnya, orang yang cantik misalnya, atau orang yang ganteng, kemudian dia bahagia melihat ada orang yang lebih jelek daripada dia rupanya. Maka dia bahagia. Maka dia tidak mau atau dia melihat ada orang yang lebih miskin daripada dirinya. Dia bahagia. Maka ini kata para ulama rahimallahu taala, model hasad yang juga diharamkan. Kemudian bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang ada hasad ini menempel pada diri kita. Ada hasad ini menempel pada diri kita. Tapi kita masih ada di dalam hati. Contoh misalnya, ada seseorang, kebetulan dia kawin, kebetulan istrinya rupanya biasa-biasa saja. Kemudian dia melihat saudaranya masya Allah mendapat akhwat yang begitu cantik. Akhirnya di dalam hatinya apa? Mudah-mudahan wahai apa meninggalnya laki-laki ini. Dia berdoa demikian. Dia hasad, ya. Tujuannya apa? Agar dia bisa menikahi istrinya tersebut. Ini hasad, ini hasad. Tapi ada di dalam hati. Atau seseorang melihat misalnya dia punya bos, ya, hartanya banyak. Kemudian berdoa, kayak weh apa bosku ini mati dan aku jadi ahli warisnya. Dia berdoa demikian di dalam hatinya. Dia pengen harta itu, nikmat itu hilang pada saudaranya, cepat-cepat berpindah kepadanya. Tapi itu hanya sebatas dalam hati. Apakah itu hasad, Ustaz? Kalau orang tersebut, dia tidak berusaha melawan, ya, dan dia tenang, bahkan berazam, bertekad bulat, maka itu masuk bagian dari hasad. Masuk itu bagian dari hasad. Tapi kalau orang tersebut, ya, dia berusaha melawan, dia tidak berazam, masuk di dalam bisikan tersebut dalam dirinya, dia berusaha mengelak, berusaha dialah lawan, masuk lagi berusaha dia lawan, maka itu tidak termasuk dari hasad. Dia tidak termasuk dari hasad. Tapi yang bahaya adalah bisikan-bisikan tersebut muncul pada diri kita, kemudian kita diam, dan kita bahkan berazam, istilah berdoa di waktu yang mustajab misalnya, mudahan fulan cepat meninggal misalnya demikian. Maka ini kata para ulama rahimallahu taala, ini azam, ini sudah melakukan apa? Azam, pengen, ya, melakukan keseriusan, tekad bulat, maka ini bagian dari hasad. Ditulis dosa baginya. Kemudian bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini memperingatkan kita, kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua kondisi ini. Ini menunjukkan apa? Nabi mengisyaratkan seolah-olah hasad itu sangat berbahaya. Hasad itu sangat berbahaya. Kenapa hasad itu berbahaya, bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena orang yang hasad itu berpotensi besar dia melakukan kezaliman kepada saudaranya. Orang kalau dia hasad, maka dia punya potensi untuk berbuat zalim kepada saudaranya. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut yang ada pada saudaranya. Maka dia berusaha, maka dia lakukan kezaliman dengan cara memitnah dan semisalnya. Jadi antara bentuk kezaliman saudara, seorang muslim kepada saudara, ini contoh. Walaupun ini mungkin tidak disadari oleh sebagian orang. Kadang kita mendapati ada orang baik digibah di hadapan kita. Ya, dibuka aibnya di hadapan kita. Kita ini seorang ustaz, kita ini seorang alim, seorang yang berilmu, kemudian ada seorang ustaz dibicarakan di hadapan kita. Atau orang-oraz yang baik dibicarakan di hadapan kita. Ustaz ini dia diam. Dia tidak menggubris. Ya. Dia berdosa, dia melakukan perbuatan hasad dan dia tidak hasad. Tapi ada orang menggubris, ya, menggibah temannya, saudaranya. Tapi dia diam, tidak membela. Bahkan dia tidak menyebutkan kebaikan orang yang digibah tersebut. Di sini kita katakan orang ini telah berbuat zalim kepada saudaranya. Kenapa? Karena dia mengurangi hak saudaranya. Yang harusnya saudaranya itu dia bela, tapi dia diam. Maka kata para ulama, maka Allah pun akan bermuamalah sama dengan dia. Hak dia juga akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mencela dia, maka tidak ada orang membela dia. Ketika ada orang mencaci maki dia, maka tidak ada orang yang membela dia. Maka kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, sebegitu pula lah kamu akan diperbuat. Dan ini sering terjadi. Dan contoh yang nyata, contoh yang sering terjadi adalah hubungan suami istri. Kadang sebagian anak, sebagian suami rela dia mendengarkan ceramah istrinya menyinggung ibu dan ayahnya. Kadang sebagian wanita itu lisannya tajam, lisannya tajam. Ketika dia berada di rumah, dia menjadi singa betina. Lisannya sangat sangat tajam dan menyerang siapa? Menyerang orang tua suami. Menyerang orang tua suami. Ibunya lah, ibu ikam tuh penyarikan, ibu ikam tuh kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Maka kadang ada seorang suami dia tidak bela hak ibunya. Dia diamkan hak hak tersebut, itu dosa dan itu salah satu ukuk durhaka kepada kedua orang tua. Maka seorang laki-laki, seorang suami, dia harus bela ibunya. Ketika istrinya, walaupun yang dia sebut istri itu betul, ibunya ini pemamaian orangnya, penyarikan, bakhil, walaupun betul disebutkan, harus dibela. Kenapa itu orang tua Anda? Itu bagian birrul walidain, bagian berbakti kepada dua orang orang tua. Tidak boleh. Kemudian sebaliknya, kalau seorang suami menyerang ibu dan ayah Anda, jadi kadang seorang suami juga kadang dia mencela, mencaci maki ibu seorang istri, ayah seorang istri, maka harus dia bela walaupun suami Anda yang berbicara. Karena itu bagian bakti daripada kedua orang orang tua. Ini salah satu bentuk apa? Potensi kezaliman. Kadang muncul akibat apa? Akibat hasad. Istri mencela ibu itu akibat apa? Bisa jadi dia hasad. Bisa jadi dia berbuat hasad. Maka orang yang hasad itu berpotensi untuk melakukan sebuah kezaliman. Nah, dan ini salah satu bahaya bahaya hasad. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, kenapa hasad itu begitu bahaya? Disebutkan oleh Nabi, la hasada illa fi isnatain. Karena hasad itu sangat mudah menghapuskan amal saleh. Ya. Hasad itu sangat mudah menghapuskan amal saleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah, waspadalah kalian, kata Rasulullah, terhadap perbuatan hasad. Sesungguhnya hasad tersebut dapat memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu. Ya, walaupun hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat terdapat kelemahan di dalam sanadnya, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Bahwasanya hasad tersebut ya menggunduli amal soleh kita. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata sahabat, al muflis fina man la dirham wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang muflis di antara kalian, orang yang bangkrut di antara kalian adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang di hari kiamat kelak dengan amal saleh yang begitu banyak. Tetapi kata Nabi, syatama hadza, qadhafa hadza, daraba hadza. Tetapi dia mencela si fulan, ya, menuduh si fulan, memukul si fulan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diambillah kebaikan dia, dipindahkan kepada saudara-saudaranya. Maka hasad demikian. Dia sangat berbahaya kena menggunduli amal saleh kita. Karena bisa jadi amal saleh kita habis akibat perbuatan hasad. Taib. Sesuatu yang ada, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sesuatu yang ada di hati kan tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, kutibat lahu hasanah." Kata Nabi, barang siapa yang melakukan kejelekan, berniat ingin melakukan kejelekan, maka dia tidak dia lakukan, maka ditulis baginya satu pahala. Ustaz, saya ini hasad dalam hati. Tidak saya lakukan. Yang tidak saya lakukan. Kenapa ditulis sebuah dosa? Kenapa ditulis sebuah dosa? Maka kata para ulama rahimallahu taala, tidak ada yang bertentangan di antara dua hadis ini. Tapi maksudnya adalah yang dimaksudkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan sebuah niat jelek, melakukan niat jelek, kemudian dia membatalkan, maka ditulis pahala. Orang hendak berbuat dosa kemudian ditinggalkan dosa tersebut karena Allah, itu ditulis pahala. Tapi ada orang berbuat dosa, ingin berbuat dosa, dia tinggalkan bukan karena Allah, tapi karena ajiz, karena tidak mampu, karena takut. Ya, pencuri ingin mencuri, ya. Ketika lompat pagar, tiga ikung anjing hirang-hirang menghadang dia. Kemudian kadang jadi mencuri. Ya. Dia tidak mencuri itu bukan karena Allah, tapi dia ajiz karena dia tidak mampu. Maka ditulis dosa bagi ini, ya. Karena dia telah segala sesuatu azam, ada niat di dalam hati kita melakukan kejelekan, kemudian kita lakukan usaha, ditulis dosa. Walaupun tidak jadi mengerjakannya. Kalau tidak jadi mengerjakannya karena Allah, ditulis pahala. Tapi kalau tidak jadi mengerjakannya karena ajiz, karena tidak mampu, ditulis dosa. Berbeda dengan hasad. Hasad itu, setiap hasad itu pasti punya hubungan langsung dengan salah satu anggota tubuh kita. orang hasad itu pasti ada bagian dari tubuhnya melakukan hal-hal kezaliman. Entah itu matanya, lelekan matanya, entah itu lisannya, entah itu tangannya, entah itu isyaratnya. Misalnya dia hasad sama seseorang, kemudian dia kasih tunjuk, tuh si fulan. Dia tidak berbicara tapi dia pakai isyarat. Maka kata para ulama rahimallahu taala, itu bagian dari hasad. Ya. Maka hasad itu tidak mungkin dia hanya di dalam hati saja. Dia harus ada yang ditampakkan. Entah itu tampakkan itu dengan gerakan, dengan isyarat, ataukah dengan perkataan. Maka kalau hasad itu hanya ada di dalam hati, tidak tampak di dalam perbuatan, tidak tampak dalam gerakan kita, maka itulah hasad yang tidak ditulis dosa. Itulah hasad yang tidak ditulis dosa. Itulah hasad yang ada pada diri setiap diri manusia yang dia menyembunyikannya. Manusia hasad tidak ada. Ya, antum pasti ada hasad dengan ulun. Ulun pun pasti ada hasad lawan pihak. Mungkin hasad pian bisa lebih banyak lawan ulun, bisa jadi. Atau ulun lebih banyak hasadnya daripada pian, bisa jadi. Ya. Maka pasti ada hasad. Tapi namanya orang beriman, dia sembunyikan hasad tersebut, tidak dia tampakkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Kata Nabi, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Maka ini mengisyaratkan kepada kita hasad ini adalah sebuah penyakit. Ya, sebuah penyakit. Maka namanya penyakit itu pasti ada obatnya. Tidak ada sesuatu itu tidak ada obatnya di muka bumi ini. Termasuk juga hasad. Hasad itu ya ada obatnya. Bagaimana ya seseorang itu bisa menghilangkan hasad pada dirinya? Pertama kata para ulama rahimallahu taala, seseorang ya mempelajari keutamaan hati yang bersih. Mempelajari keutamaan hati yang tidak hasad. Cukuplah sebuah hadis yang disebutkan ya di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim ya. Dan juga ayat Quran banyak menjelaskan demikian. Makanya Anda perhatikan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar. Ya, Allah sering puji orang-orang Ansar. Kenapa Allah puji orang-orang Ansar tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sifat dengki terhadap saudaranya orang Muhajirin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka yang pengganti Nabi adalah orang Muhajirin, Abu Bakar. Seharusnya yang pengganti Nabi itu kalau mereka benci, yang berhak itu siapa? Orang Ansar. Ya, kemarin jumlahnya lebih banyak daripada orang Muhajir, tapi mereka tidak hasad. Mereka tidak dengki. Iya. Iya. Iya. Kemudian, iya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaannya orang kalau merenungkan keutamaan orang tidak hasad disebutkan dalam sebuah hadis, iya. Hadis yang sahih, iya. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata Anas bin Malik, dulu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepada Anas, akan muncul kepada kalian sekarang ini, kata Nabi, seseorang penduduk surga. Seorang penduduk surga. Maka muncullah seorang dari kaum Ansar. Kata Anas, jenggotnya masih basah, terkena air wudu. Kemudian orang itu pun menggantungkan kedua sendalnya di tangan kirinya. Ketika keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan yang sama, akan datang kepada kami, kata Nabi, akan datang kepada kita seorang yang ahli surga. Maka orang yang kemarin itu juga lagi yang muncul sampai tiga kali, ya, sampai tiga kali. Maka para sahabat pun, di antara yang hadir saat itu ada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah bin Amr bin As pun, kata Abdullah bin Amr bin As, maka saya harus mengikuti orang ini, kata Abdullah bin Amr bin As. Saya harus tahu amalan apa yang dia kerjakan, amalan apa yang dia lakukan. Maka Abdullah bin Amr bin As pun, beliau datang ke rumah orang tersebut, beristilah menginap. Ini luar biasa, beristilah menginap. Hanya hendak tahu amalan apa yang dimiliki orang-orang tersebut, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dia penghuni surga. Maka Amr bin As pun menginap di rumah orang tersebut selama 3 hari 3 malam. Karena kalau sehari saja Bapak Ibu, kadang itu bobroknya di rumah itu ada nampak. Iya. Karena manusia itu, kalau Anda ingin tahu orang itu baik atau tidak, safar dengan dia. Karena safar itu Bapak Ibu, watak asli manusia keluar bataan. Kenapa? Karena safar itu butuh capek, ya. Maka orang itu nggak bisa berpikir tenang di waktu safar. Makanya kalau orangnya penyarikan pasti penyarikan di waktu safar. Kalau orangnya penyabar pasti dia penyabar di waktu safar. Maka kalau Anda tahu sifat orang, watak asli orang, dia itu orang dermawan ataukah orang bakhil, pemarah ataukah orang baik, suka menolong tidak menolong, safar dengan dia. Maka kalau orangnya tabiatnya bukan suka menolong, maka ketika ada safar pun Anda tidak akan ditolong ketika ada kesusahan sama dia. Ketika orang itu dermawan, ya, maka dia akan bantu Anda walaupun dia susah di waktu safar. Karena safar itu orang bakhil-bakhilnya di waktu safar. Maka Amr bin As pun tidur, ya, bermalam 3 hari di rumah orang-orang tersebut. Kenapa? Karena 3 hari ini tidak mungkin tidak muncul sifat asli. 1 hari kita sama tamu itu bisa lemah lembut, senyum, tertawa, ya, terbahak-bahak, kasih makanan yang lezat-lezat. Hari kedua masih bisa. Hari ketiga kita mulai hitung-hitungan. Wah, tempe aja isok ini, kada tak ayam lagi. Ya. Kita mulai hitung-hitungan. Pertama, dua, bisa. Tapi hari ketiga, kita mulai hitung-hitungan. Maka Amr bin As, beliau bermalam 3 hari. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, kata beliau, saya tidak menemukan amalan yang luar biasa orang ini. Hanya saja, kata beliau, jika orang yang terjaga di malam hari dan bolak-balik dari tempat tidurnya, ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir. Kemudian sampai dia bangun tidur untuk sholat subuh. Maka kata Amr bin As, ya, hanya itu saja yang aku ketahui kebaikan yang dia lakukan. Maka kata beliau, yang hari-hari biasa, kata Amr bin As, sama seperti kita. Dia sholat, ya, kita sholat. Dia pergi ke masjid, ya, dia pergi ke masjid. Tidak ada yang istimewa. Kemudian, maka tatkala 3 hari berlalu, kata Abdullah bin Amr bin As, ya, maka aku pun berkata kepadanya, kata Amr bin As, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi baikot, kata Amr bin As. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata, sebanyak 3 kali akan muncul, ya, penduduk akan muncul sekarang kepada kalian seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap bersamamu, kata Amr bin As, untuk melihat apa sih amalanmu untuk aku contoh. Namun aku tidak melihat, kata beliau, engkau banyak beramal. Maka apakah yang telah menyampaikan engkau sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada kecuali amalan yang kau lihat kecuali aku pun mengerjakannya, kata Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abdullah bin Amr As pun berpaling. Ketika berpaling, Abdullah bin Amr bin As pun dipanggil orang tersebut. Taib. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian ketika Abdullah bin Amr bin As pergi, orang itu memanggil Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, wahai Abdullah, amalanku seperti yang kau lihat. Seperti yang kau lihat, itulah amalanku sehari-hari, kata beliau. Tetapi, wahai Amr bin As, tapi ada satu hal yang aku ingin katakan kepada engkau. Yaitu, kata beliau, aku tidak memiliki perasaan hasad, dengki kepada siapapun dari kaum muslimin. Tidak ada dalam hatiku ini berasa dengki, benci pada siapapun di kalangan kaum muslimin. Maka kemudian kata beliau, saya tidak pernah hasad kepada siapapun terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Ada di antara kaum muslimin diberikan kebaikan, saya tidak pernah hasad kepada mereka. Maka kata Abdullah bin Amr, apa yang beliau katakan, hadhihi allati balagta bika wa hiya allati la nutiqu. Kata Abdullah bin Amr bin As, inilah, kata beliau, amalan yang mengantarkan engkau menjadi penghuni surga. Dan inilah yang kami, kata Abdullah bin Amr bin As, tidak mampu mengerjakannya. Lihat sahabat ini, dia tidak banyak puasa. Dia tidak bangun malam seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi dia punya sebuah amalan dalam hatinya yang mengalahkan amalan-amalan dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya kata para ulama, amalan hati itu sangat penting. Kadang amalan hati itu bisa menjadikan seorang itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Menghilangkan hasad adalah merenungkan pahala besarnya ganjaran orang itu memiliki hati yang bersih. Kemudian yang kedua, menghilangkan hasad itu, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham, kita ini hidup ingin bahagia. Orang hasad itu orang yang tidak bahagia di muka bumi ini. Makanya kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya musuh dari kebahagiaan itu adalah hasad. Musuh bahagia itu adalah hasad. Maka orang kalau punya harta dia hasad, tidak akan pernah bahagia. Orang dia punya apa saja tapi dia punya hasad, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia selalu memikirkan musuh-musuhnya. Dia selalu memikirkan apa yang ada dimiliki oleh orang lain, tidak akan pernah bahagia. Makanya Anda tidak mungkin bahagia kalau ada pada diri Anda sifat hasad. Kemudian yang ketiga, agar kita ini ya terhindar dari hasad, ya, kita paham hasad itu adalah bentuk manusia itu tidak terima takdir Allah. Orang yang hasad itu dia tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dha sukhriyan wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Makanya kata para salafus saleh, ya, bahwasanya ya, manusia itu harus paham semua hal itu sudah ditentukan oleh Allah. Anda jadi miskin itu sudah ditentukan oleh Allah. Anda jadi kaya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hasad itu dia sejatinya protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Justru manusia itu bersyukur. Dia ketika diberikan Allah ya kemiskinan dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak diuji oleh Allah, dia tidak meminta ujian yang lain. Karena bisa jadi ketika Anda hasad, ya Allah kenapa saya fakir? Kenapa si fulan kaya? Bisa jadi Anda ketika dikasih oleh Allah kenikmatan kaya, Anda tidak lulus dari ujian tersebut. Tapi Anda lulus dari ujian kefakiran. Bisa jadi Anda ketika dikasih kekayaan oleh Allah, orang yang nomor satu melakukan perbuatan maksiat. Haru-haru di diskotik aja. Mungkin bisa jadi. Ketika dia dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dikasih kesehatan oleh Allah, bisa jadi dia adalah orang yang paling pertama kali memusuhi dakwah sunnah. Bisa jadi. Tapi Allah kasih dia penyakit, ya. Maka Anda jangan meminta sesuatu, ya. Jangan Anda hasad terhadap sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuk Anda. Bisa jadi Anda diuji oleh Allah dengan ujian tersebut, Anda tidak lulus dari ujian tersebut. Anda hasad dengan orang kaya, bisa jadi Anda diberikan kaya tidak lulus, dia lulus, Anda tidak lulus. Ya. Dia diberikan kepintaran, bisa jadi dia lulus dengan kepintarannya, Anda dikasih kepintaran oleh Allah, Anda tidak lulus. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalau orang merenungkan ini dia tidak akan pernah hasad pada diri orang lain. Dan di antara menghilangkan hasad tentunya berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah sebagaimana yang diajarkan ya di dalam Al-Qur'an, doa-doanya orang-orang beriman. Ya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ya, Allah katakan, ya, kata Allah, dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajir dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Maka berdoa dengan doa semacam ini, ucapkan doa-doa semacam ini di dalam sujud kita, ya, di dalam doa-doa kita, agar dihilangkan sifat hasad. Dan yang terakhir, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sifat hasad itu adalah dengan kita memuji orang yang kita hasati. Ada orang yang kita hasad, kita puji dia. Atau kita kasih dia hadiah. Jadi Anda hasad kepada dia, hasad dia punya harta, Anda hasad, Anda kasih dia hadiah. Dengan orang itu mengasih hadiah itu menghilangkan hasad. Dengan Anda memuji orang, Anda puji iri dengan dia, kenapa orang ini ya dimuliakan, dipuji-puji, Anda puji dia. Maka ketika Anda memuji dia, maka Allah akan hilangkan sifat hasad yang ada pada diri kita. Jadi hasad itu dihilangkan dengan melakukan yang arah berlawanannya, lawannya. Anda gila dengan pujian dia, tidak senang dia dipuji, Anda puji dia. Anda tidak senang dia punya harta, Anda kasih dia harta. Maka dengan itu akan menghilangkan hasad pada diri orang-orang beriman. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, haramnya hasad. Kemudian yang kedua, adanya hasad yang diperbolehkan, yaitu tadi sudah kita jelaskan, ghibtah dan hasad kepada orang kafir. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat, hendaklah dia meletakkan nikmat itu pada tempatnya. Maka ketika orang itu tidak meletakkan pada tempatnya, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan, di antara faedah juga hadis ini, ada keutamaan orang menuntut ilmu dan keutamaan orang menyebarkan ilmu, ya. Karena Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keutamaan orang berilmu itu sangat tinggi sekali di dalam Islam, dan keutamaan menyebarkan ilmu ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai, ya, para nabi-nabi itu tidak pernah meminta harta, tapi mereka meminta tambahan ilmu, ya. Mereka meminta tambahan ilmu karena ilmu itu sangat besar pada diri orang beriman, dan itu anugerah yang luar biasa. Maka ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka hanya kita jaga. Kita jaga ilmu tersebut dengan kita apa? Dengan terus kita, ya, mendakwahkannya, dengan terus kita mengamalkannya, dengan terus kita menuntutnya, mencarinya terus. Itu salah satu bentuk seorang muslim menjaga ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga ilmu dan menyampaikan ilmu. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa ulun sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramadan penuh dengan kajian, penuh dengan nasihat, penuh dengan broadcast-broadcast di grup-grup kita tentang amal soleh, tentang kebaikan, tentang akhlakul karimah, tentang profil orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan jika itu kebaikan? Sudahkah kita jauhi jika itu keburukan? Walaupun ternyata keburukan itu hal yang kita lakukan selama ini, walaupun keburukan itu ternyata adalah hobi kita, orang yang berakal sehat akan mengatakan saya berhenti, dan dia akan berusaha. Dan itulah orang yang punya akal sehat. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, dia pernah menyampaikan, orang yang berakal sehat bukanlah sebatas orang yang mengetahui mana baik dan mana buruk. Namun, orang yang berakal sehat adalah orang yang mengetahui kebenaran dan kebaikan, lalu dia mengikuti dan mengamalkan kebenaran dan kebaikan itu. Dan orang yang mengetahui keburukan, lalu dia menjauhi keburukan itu. Kalau kita ingin selama Ramadan kita lebih baik, maka jadikanlah momentum Ramadan ini untuk banyak mendengar, banyak mengikuti kajian, banyak mentadaburi firman Allah SWT, banyak meresapi hadis Nabi SAW. Lalu begitu dipastikan valid bahwa ini kebaikan dari Allah dan Rasulnya SAW, maka kita amalkan. Dan ketika valid bahwa hal ini keburukan di sisi Allah SWT dan Rasulnya SAW, maka kita jauhi. Disitulah perubahan akan terjadi. Disitulah keberkahan akan bersemi.
0: Mutiara Nasihat.
3: Bahwa perlu diketahui, al-aslu bil ittiba wal istislam wal inqiyad duna ta'arrudi ilali wal hikmah. Poin yang kelima ini, asal dalam mengikuti sunnah adalah patuh dan taat kepada dalil. Jadi asal dalam melaksanakan sunnah, patuh, taat, tanpa harus mengetahui hikmahnya. Walaupun kita mengetahui bahwa setiap hukum Allah, baik berupa perintah ataupun larangan, itu ada hikmahnya. Sama saja kita tahu atau kita tidak tahu. Tetapi dalam poin ini, kita tidak boleh begini. Saya tidak akan melakukan perintah ini karena belum tahu hikmahnya. Tidak boleh. Karena asal dalam perintah itu istislam inqiyad. Yaitu patuh, taat. Mendengar dan taat. Contoh, sholat lima waktu ya. 4, 4, 3, 4, 2. Saya mah tidak masuk akal kalau subuh cuma 2 rakaat. Tidak masuk akal waktu duhur yang berat-beratnya kok 4 rakaat. Kenapa yang pagi-pagi supaya lebih kita berolahraga 4 rakaat ya? Yang maghrib atau yang duhur berapa? 2 rakaat saja karena waktu kerja. Nah, tidak boleh ditimbang dengan akal. Hikmahnya kita tidak tahu jumlah itu. Ya kenapa ini jumlahnya sekian-sekian kita tidak tahu? Karena kata para ulama al-adadu lamah, yakni lamah lahu. Ini lamah kumalahu. Jumlah itu tidak ada mafhumnya. Ya, kenapa mesti sekian? Kenapa sekian? Ya. Jadi tidak perlu ya. Kita harus tidak wajib tahu hikmah. Contoh, saya mah udah sampai kepada hikmah tidak puasa lagi. Karena saya mah udah takwa lah, enggak usah puasa. Kemudian apa? Contoh lain. Saya mah tidak sholat. Kenapa? Udah tidak melaksanakan mungkar. Karena Allah mengatakan apa? Inna sholatatan anil fahsya wal mungkar. Saya mah udah tidak berzina ini, enggak udah sholat lagi. Enggak. Karena asal dalam ibadah apa? Taat. Waman ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillah. Jadi mengikuti sunnah itu taat. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala.

0: jawab.
1: Apa hukumnya mencalonkan diri menjadi pemimpin masjid? Ya, masjid itu tambahan dari saya ya. Apa hukumnya mencalonkan diri jadi pemimpin? Ada seorang nabi yang beliau mengusulkan dirinya jadi pemimpin. Siapa beliau? Nabi Yusuf. Sang raja ketika mendengarkan informasi tentang Yusuf, beliau belum begitu yakin tentang kehebatan Yusuf. Maka sang raja meminta, waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, tolong datangkan Yusuf, saya ingin bicara empat mata dengan dia. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah Yusuf, lalu Allah katakan dalam lanjutan ayat, falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Begitu Yusuf bicara dengan raja, raja ini semakin kepencut dengan Yusuf, semakin jatuh cinta dengan Yusuf. Pinternya Yusuf. Dan pinternya seseorang itu ketahuan dari mana, Pak? Cara bicaranya, cara komunikasi, bagaimana cara beliau menjelaskan. Waktu dapat informasi, sang raja biasa saja. Begitu Yusuf didatangkan, bicara empat mata, Yusuf bicara dengan raja dengan pembicaraan yang sangat bagus, membuat sang raja ini langsung tertarik dengan Yusuf. Langsung dikatakan, falamma kallamahu qal. Begitu Yusuf berbicara dengan raja, sang raja ini mengatakan kepada Yusuf, innakal yauma ladaina makinun amin. Sekarang kamu punya posisi penting di sisiku.

Bahwa orang kalau ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, apakah dia yakin kalau dia adalah orang yang amanah? Apakah dia yakin dia orang yang punya kapabilitas? Kalau dua sifat ini ada pada dirinya, silahkan mencalonkan diri. Tapi kalau dia belum merasa yakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lanadamah, sesungguhnya kepemimpinan ini adalah penyesalan kelak di hari kiamat. Sehingga bisa jadi ketika dia berada di permukaan, jadi betul Pak, berada di atas, masuk ke dalam sebuah lingkaran. Saya jadi tahu Mas ya, mau menghindari korupsi kok susah. Misalnya ya Pak ya, misalnya. Ini bukan tuduhan Pak ya. Saya sih sebenarnya pinginnya berantas korupsi. Sekarang saya berada di dalam sistem Pak. Kalau beda sendiri, bahaya. Andai kan Bapak dulu di luar lebih aman. Sekarang berada di atas, Bapak masuk sistem, lingkaran itu Bapak kalau mau keluar, tidak bisa. Dan sebagian para pemimpin yang mereka sudah taubat, mengakui akan keberadaan ini, sehingga dia menyesal kenapa berada di dalam. Akhirnya dia pilih di luar. Dan tidak begitu aktif. Wallahu ta'ala alam, pertimbangan itu yang mungkin Bapak bisa pertimbangkan lebih serius lagi untuk maju menjadi, mau jadi apa ini? Presiden atau? Hah? Camat. Oh, Masya Allah. Camat kan tidak mencalonkan diri. RT. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana redaksi doa untuk pemimpin? Agar nanti bisa kita tiru ya. Tidak ada kalimat khusus, sehingga kalimat yang bersumber dari teks hadis kami tidak jumpai. Tapi yang ma'ruf yang dibaca oleh para imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika khutbah Jumat, sering sekali kalimat ini dibaca. Kalimatnya, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Kalimat ini, ya Allah berikanlah kami rasa aman di negeri kami, jadikan negeri kami negeri yang aman. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina, dan perbaikilah para pemimpin kami dan orang-orang yang memegang kekuasaan di negara kami. Anda bisa tambahkan, warzuqlahum bitanatas salihin, berikan kepada mereka teman-teman yang saleh, wa wuzara'as salihin, dan para pendamping-pendamping yang saleh. Karena terkadang pemimpinnya baik, pembisiknya yang penjahat. Sehingga pemimpinnya Ahlussunnah, pembisiknya Mu'tazilah. Bisa jadi Pak, seperti yang terjadi pada Al-Ma'mun. Itu kan karena pengaruh Ibnu Abi Du'ad, salah satu tokoh Mu'tazilah, dan dia dekat dengan Al-Ma'mun, lalu akhirnya Al-Ma'mun berubah jadi Mu'tazilah. Sehingga bisa saja terjadi di negara ini misalnya, pemimpinnya orangnya baik, tapi pembisiknya penjahat. Sehingga akhirnya terpengaruh dengan bisikan orang yang berada di kanan kirinya. Baik, sudah hafal insya Allah kalimatnya? Diulangi? Baik, satu kali lagi ya. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Ada yang bisa ngulang? Angkat tangan. Langsung dapat hadiah buku bahasa Arab ya. Nah, silakan nanti, insya Allah, udah angkat tangan ya. Ngolet. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara as-salihin. Baik, sudah hafal Pak? Belum? Masyaallah.
Baik, nanti yang belum hafal silahkan tanya kepada

yang sudah hafal. Cari di Google, insya Allah ada ya. Allahumma amin nabi autanina. Coba antum cari di Google, insya Allah doa ini cukup banyak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Yang bisa baca Arab boleh langsung dapat ini. Tapi tolong baca dulu ya.

Bulan Ramadan adalah bulan yang manakala bisa dimanfaatkan oleh seorang mukmin, maka dia akan tinggalkan Ramadan bagaikan seorang bayi yang terlahir dari rahim ibunya tanpa dosa. Bulan Ramadan, bulan di mana iblis dan bala tentaranya daripada jin-jin yang ingkar penggoda manusia dibelenggu oleh Allah, sehingga tidak bisa mendekat ke manusia dan memberikan godaan-godaan seperti hari-hari biasa. Bulan Ramadan, di mana pintu-pintu surga semuanya dibuka Allah dan tidak ada satupun yang ditutup. Seluruh pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan tak satupun yang terbuka. Bulan Ramadan, bulan yang setiap malamnya, kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika fi kulli laylah. Allah memiliki orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka. Fulan tidak akan masuk neraka. Fulan tidak akan masuk neraka. Si fulan tidak akan masuk neraka. Ini makna Allah merdekakan hambanya dari neraka. Wadhalika fi kulli laylah. Yang demikian itu ada setiap malam-malam daripada malam-malam Ramadan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.
1: Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: Mereka diberi minum dari khamr, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynai yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalbu ila ahlihim qalbu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
3: Cinta sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah adalah kewajiban dan rasa cinta kepada beliau pasti ada di dada-dada orang yang beriman. Hanya saja kadar kecintaan tersebut berbeda-beda. Bahkan cara mengekspresikan cintanya pun berbeda. Ada yang benar dalam mengekspresikannya dan tidak sedikit juga yang salah. Karena itu, dalam mencintai Rasulullah pun seorang muslim membutuhkan teladan. Bagaimana mencintai beliau dengan benar? Bagaimana mengekspresikannya dengan tepat? Dan bagaimana cinta tersebut berefek pada interaksi dengan beliau atau peninggalan-peninggalan beliau, yaitu sunnahnya? Kalau ingin mencari teladan, bagaimana cara mencintai Rasulullah dengan cinta yang tulus? Belajarlah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sudah terbukti rasa cintanya kepada Rasulullah bukan sekadar di lisan. Seorang sahabat yang rasa cintanya kepada Rasulullah mencapai derajat khullah, meresap ke sekujur tubuhnya. Di antara kisah yang menunjukkan besarnya cinta Abu Bakar kepada Rasulullah adalah kisah saat keduanya bersama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah. Selain memberikan pengawalan dalam perjalanan, Abu Bakar juga memberikan pelayanan yang luar biasa. Abu Bakar bercerita, "Saat aku keluar dari Mekah menuju Madinah bersama Rasulullah, kami bertemu dengan seorang penggembala. Saat itu Rasulullah sangat kehausan. Aku perahkan sedikit susu untuk beliau. Setelah itu kusuguhkan untuknya. Lalu beliau meminumnya hingga aku yang kehilangan dahaga." Sahih Muslim nomor 2009. Inilah cinta yang besar. Coba perhatikan bahasa cinta orang tua kita kepada kita. Mereka tenang dalam begadang mengusir nyamuk, supaya kita bisa nyenyak tidur. Mereka bahagia dalam keletihan kerja, asalkan kita bisa tersenyum karena merasa cukup. Mereka menahan sakit, agar kita tidak khawatir. Dengan besarnya cinta orang tua kita itu, cinta Abu Bakar kepada Rasulullah lebih hebat dari itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai dibanding anaknya, dibanding orang tuanya, dan dibanding siapapun juga. Sahihul Jami nomor 7582. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah di antara orang-orang yang sempurna keimanannya. Demikian, Allahu a'lam.

Dua keutamaan sholat Jumat. Pertama, sholat Jumat dengan memperhatikan adab-adabnya merupakan penghapus dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baytihi thumma yakhruj fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idha takallama al-imam illa ghufira lahu ma baynahu wa bainal jumu'ati al-ukhra." Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya. Kemudian dia keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan sesama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut ke Jumat berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Salat fardu lima waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mendatangi sholat Jumat lebih awal mendapatkan pahala yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ah ghusla al-janabah thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa berangkat pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada jam yang keempat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Dan siapa yang berangkat pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir atau nasihat. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Apa hukumnya mencalonkan diri menjadi pemimpin masjid? Ya, masjid itu tambahan dari saya ya. Apa hukumnya mencalonkan diri jadi pemimpin? Ada seorang nabi yang beliau mengusulkan dirinya jadi pemimpin. Siapa beliau? Nabi Yusuf. Sang raja ketika mendengarkan informasi tentang Yusuf, beliau belum begitu yakin tentang kehebatan Yusuf. Maka sang raja meminta, waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, tolong datangkan Yusuf, saya ingin bicara empat mata dengan dia. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah Yusuf, lalu Allah katakan dalam lanjutan ayat, falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Begitu Yusuf bicara dengan raja, raja ini semakin kepencut dengan Yusuf, semakin jatuh cinta dengan Yusuf. Pintarnya Yusuf. Dan pintarnya seseorang itu ketahuan dari mana, Pak? Cara bicaranya, cara komunikasi, bagaimana cara beliau menjelaskan. Waktu dapat informasi, sang raja biasa saja. Begitu Yusuf didatangkan, bicara empat mata, Yusuf bicara dengan raja dengan pembicaraan yang sangat bagus, membuat sang raja ini langsung tertarik dengan Yusuf. Langsung dikatakan, falamma kallamahu qal. Begitu Yusuf berbicara dengan raja, sang raja ini mengatakan kepada Yusuf, innakal yauma ladaina makinun amin. Sekarang kamu punya posisi penting di sisiku. Langsung diangkat jadi orang penting di sisi raja. Padahal itu dari penjara awalnya. Sebelumnya dari mana, Pak? Penjara. Maka Yusuf mengajukan diri. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Beliau mengatakan, jadikan aku sebagai orang yang menjaga perbendaharaan negeri ini, inni hafizun alim, karena aku adalah orang yang hafiz, bisa menjaga alias amanah, alimun, dan punya ilmu. Nah, ini jadi standar yang disampaikan oleh para ulama, bahwa orang kalau ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, apakah dia yakin kalau dia adalah orang yang amanah? Apakah dia yakin dia orang yang punya kapabilitas? Kalau dua sifat ini ada pada dirinya, silahkan mencalonkan diri. Tapi kalau dia belum merasa yakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lanadama. Sesungguhnya kepemimpinan ini adalah penyesalan kelak di hari kiamat. Sehingga bisa jadi ketika dia berada di permukaan, jadi betul, Pak, berada di atas, masuk ke dalam sebuah lingkaran. Saya jadi tahu, Mas, ya, mau menghindari korupsi kok susah. Misalnya ya, Pak, ya, misalnya. Ini bukan tuduhan, Pak, ya. Saya sih sebenarnya pinginnya berantas korupsi. Sekarang saya berada di dalam sistem, Pak. Kalau beda sendiri bahaya. Andai kan Bapak dulu di luar lebih aman. Sekarang berada di atas, Bapak masuk sistem, lingkaran itu Bapak kalau mau keluar enggak bisa. Dan sebagian para pemimpin yang mereka sudah taubat mengakui akan keberadaan ini, sehingga dia menyesal kenapa berada di dalam. Akhirnya dia pilih di luar dan tidak begitu aktif. Wallahu ta'ala alam. Pertimbangan itu yang mungkin Bapak bisa pertimbangkan lebih serius lagi untuk maju menjadi, mau jadi apa ini? Presiden atau? Hah? Camat. Oh, Masya Allah. Camat kan tidak mencalonkan diri. RT. Baik. Wallahu a'lam.

0: Dan disebutkan juga bahwasanya terkadang orang kalau tidak memahami dan tidak mengetahui sebuah permasalahan secara utuh, maka dia akan lebih mudah menyalahkan, akan lebih mudah menyanggah dan menyebutkan ini salah. Maka ketika sahabat yang mulia ini menyampaikan kepada khalifah pada saat itu, maka Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, memang dari awal aku sudah berkata dalam hati tidak mungkin engkau melakukan apa yang dituduhkan kepada. Namun ada aduan yang lain. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengutus, dikatakan seorang utusan, disebutkan juga beberapa utusan untuk pergi menemani sahabat yang mulia ini kembali ke kota Kufah. Dan tugas utusan-utusan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah berkeliling ke masjid-masjid di kota Kufah tersebut. Apa tugas mereka? Mereka langsung mendata dan mencari tahu kebenaran tentang aduan yang diadukan kepada Umar tentang salah satu bawahan beliau ini. Langsung bertanya kepada penduduk negeri Kufah. Maka mereka datang ke satu masjid dan berpindah ke masjid yang lain, dan semuanya memuji kepemimpinan sahabat yang mulia ini. Tidak ada yang mengadukan dan memberitakan dengan berita yang negatif atau melaporkan dengan laporan yang berisi tuduhan. Sampai mereka, utusan-utusan ini, datang ke sebuah masjid yang di situ banyak sholat di dalamnya sebuah suku atau satu suku yang disebutkan oleh para ulama Bani Abs. Di situ ada seorang dari suku tersebut yang disebutkan namanya di dalam riwayat Imam Bukhari, disebutkan namanya, tetapi kita sebut kunyahnya saja, Abu Sa'dah. Abu Sa'dah ini dialah yang paling lantang dan paling berani menyebutkan tuduhan-tuduhan palsu tentang sahabat yang mulia ini yang diperintahkan oleh Umar untuk mewakili beliau dalam mengurus penduduk negeri Kufah. Abu Sa'dah mengatakan, iya benar, pemimpin kami di sini, dia itu punya 3 keburukan. Keburukan yang pertama, dia itu tidak pernah terlibat dalam jihad di jalan Allah. Jadi kalau ada panggilan jihad, maka pemimpin kami tidak pernah terlihat ikut jihad di situ. Yang kedua, kata dia, kami mengeluhkan tentang bagaimana sikap dan keputusannya dalam membagi pembagian atau pemberian. Dia itu tidak pernah adil dalam memberikan pemberian, tidak sama rata dibagi kalau ada bantuan dan pemberian. Itu keburukan yang kedua. Dan keburukan yang ketiga, Abu Sa'dah mengatakan bahwasanya dia kalau memutuskan sebuah perkara, sebuah sengketa, dia itu tidak adil dalam memutuskan. Dia berat sebelah. Dia berat sebelah. Maka begitu mendapatkan laporan ini, dan setelah berkeliling seluruh masjid Kufah, maka utusan-utusan ini datang kepada sahabat yang mulia selaku wakil dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengurus negeri Kufah. Mereka mengatakan, kami dapati di masjid Bani Abs ada seorang lelaki yang mengadukan tentang 3 hal ini dari diriku. Maka sahabat ini kemudian bertanya, apa saja itu? Disebutkan, engkau tidak terlihat berjihad, ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Yang kedua, engkau tidak adil dalam pemberian. Dan yang ketiga adalah engkau tidak adil dalam memutuskan perkara atau sengketa. Maka sahabat yang mulia ini mengatakan, demi Allah, aku sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan itu. Aku berlepas diri dari 3 hal itu. Sama sekali tidak melakukan. Bukankah aku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat dalam jihad dan perjuangan di jalan Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku ikut dalam banyak peperangan kaum muslimin. Yang kedua, kata beliau, mengenai pemberian dan putusan hukuman yang kuputuskan, itu sama sekali tidak benar. Aku berusaha memutuskan keputusan dan juga memberikan pemberian secara atau seadil-adilnya. Maka kemudian sahabat yang mulia ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, pintu doa ditempuh oleh sahabat yang mulia ini. Dia berdoa kepada Allah. Dia tidak kejar dan tidak cari orang yang menuduhnya ini, tetapi dia berdoa kepada Allah. Dengan berdoa, dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya apabila orang yang memberitakan berita negatif tentangku dan menyebarkan isu-isu negatif tentang diriku, keburukan-keburukan yang aku sama sekali tidak terpikirkan untuk melakukannya, maka timpakan kepadanya tiga hal sebagaimana dia menimpakan kepadaku tiga tuduhan. Ya Allah, aku minta kepadamu agar dia dipanjangkan umurnya." Dipanjangkan umur baik atau tidak? Baik. Lagu
1: sama.
0: Hah? Berarti tidak bisa kita jawab iya atau tidak, tetapi rinci di situ. Ya kan? Karena ada orang dipanjangkan umurnya tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi-jadi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka di sini yang diminta yang pertama oleh sahabat yang mulia ini, agar orang yang menuduh dan memfitnahnya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, selain dia diberikan umur panjang, yang kedua, panjangkan pula kemelaratannya, kemiskinannya." Dan yang ketiga, sahabat yang mulia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini ditimpa fitnah sebelum dia meninggal dunia. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan kekuatannya, dia tidak menggunakan posisinya, dia tidak mengutus tentara-tentaranya, tidak. Tetapi dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berlalulah kejadian tersebut, dan akhirnya orang yang menuduh ini memang betul-betul berusia panjang. Bahkan para perawi yang meriwayatkan kisah ini, yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, salah satu perawi mengatakan, "Aku melihat lelaki yang menuduh sahabat yang mulia ini memang keningnya atau alisnya ini benar-benar panjang sampai menutupi bola matanya." Artinya orang memang berumur panjang dan tua renta. Kemudian dia berada dalam kemiskinan yang luar biasa. Dan yang ketiga, dan ini yang mencengangkan, dia walaupun dengan kondisi seperti itu sudah tua renta, semuanya sudah putih beruban, namun dia masih suka melakukan sesuatu yang ini tidak pantas dilakukan oleh orang seusia dirinya. Apa itu? Jadi setiap ada perempuan yang lewat menuju pasar atau berjalan di sebuah jalan, kalau dia ada, dia pasti menggodanya. Dia pasti menggoda setiap perempuan yang lewat di depannya, padahal sudah sangat tua sekali. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya orang ini pernah hendak menyentuh wanita yang berjalan pada saat itu, lalu orang-orang pun memukulinya. Lalu mereka bertanya, "Kenapa engkau sudah tua seperti ini masih tergoda untuk menggoda anak-anak gadis?" Maka dia dengan sadar mengatakan, "Aku terkena doa sahabat ini." Siapa sahabat itu? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang didoakan oleh Nabi agar doa saat ini menjadi doa yang mustajab. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Dan itu tentunya tidak diperoleh kecuali sebelumnya hamba-hamba tersebut melakukan ubudiyah yang sempurna. Maka jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi yang sangat sulit, kondisi kita terpuruk, tidak ada yang mau membantu kita, tidak ada yang mau memberikan pinjaman kepada kita, tidak ada yang mau membela kita, maka masih ada Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit senantiasa terbuka. Makanya disebutkan bahwasanya doa ini atau bab doa ini, dia adalah penghubung antara kelemahan dan ketidakberdayaan seorang hamba dengan kemahakuasaan dan kebesaran serta kekuatan Allah sang pencipta. Maka penghubung ini tergantung bagaimana kita membukanya. Apakah kita membiarkannya sangat sempit atau kita membukanya selebar-lebarnya. Dan cara untuk membuka selebar-lebarnya adalah dengan menghambakan diri kepada Allah dikala suka maupun duka, dikala nikmat maupun dikala ujian atau musibah. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu berkaitan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pertolongan dan penjagaannya. Baik, kita ambil pembahasan yang berikutnya adalah tentang keikhlasan dalam berdoa. Tentunya doa adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sejatinya adalah ibadah. Dan ada hadis yang lemah yang diriwayatkan oleh sebagian ahlul ilmi, tetapi disebutkan ini adalah hadis yang lemah karena di situ ada kekurangan dari sisi perawinya. Ad-du'a mukhul ibadah. Tetapi maknanya yang lebih benar adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala menyebutkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini menunjukkan kedudukan dari sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyebutkan bahwasanya ini tidak ubahnya seperti kedudukan suatu komponen dari suatu ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi berkata, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah atau wukuf di arafah. Apakah haji itu hanya wukuf di arafah? Tidak. Tetapi wukuf di arafah adalah bagian yang paling penting dalam proses ibadah haji. Kalau seseorang ketinggalan wukuf di arafah, maka tidak ada haji baginya. Kalau manasik yang lain masih ada kesempatan untuk menggantinya atau untuk mendapatkan haji yang sah selama wukuf di Arafah. Maka demikian pula dalam sabda Nabi yang ini, kata beliau, ad-du'a huwal ibadah. Artinya doa itu adalah ibadah. Ibadah sangat kurang manakala seseorang tidak menunjukkan dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka keikhlasan dalam berdoa itu tentunya tidak boleh diabaikan. Dan kita ambil terlebih dahulu 10 menit lagi azan. Baik, kita ambil terlebih dahulu tentang pengertian dari ikhlas. Tentunya ikhlas ini tidak hanya dalam berdoa, tetapi juga dalam segala bentuk ibadah yang lain. Baik, tentunya para ulama di sini berbeda definisi dan penafsiran tentang apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menghimpun sampai 13 definisi terkait keikhlasan. Terkait keikhlasan. Dan masing-masing orang ketika ditanya apa itu ikhlas, maka mungkin akan berbeda-beda jawabannya. Namun kesemua itu berkisar tentang bagaimana seorang hamba hanya fokus kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan suatu perintah atau dalam meninggalkan suatu larangan. Jadi meninggalkan larangan pun juga butuh keikhlasan. Karena ada orang meninggalkan larangan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kasusnya? Misal orang ingin pergi ke tempat maksiat. Orang ingin pergi ke tempat maksiat. Dia tidak meninggalkan pergi ke tempat maksiat itu karena Allah, tetapi dia tidak jadi pergi karena kendaraannya rusak, atau dia dipanggil atasannya, atau dia dipanggil orang tuanya, sehingga tidak jadi dia pergi ke tempat maksiat itu. Maka para ulama menyebutkan orang ini meninggalkan kemaksiatan atau tidak meninggalkan kemaksiatan. Dia telah meninggalkan kemaksiatan. Tetapi apakah dia meninggalkan kemaksiatan ini mendatangkan pahala atau tidak? Tidak. Karena dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kemaksiatan itu karena terhalang oleh sesuatu yang tidak diprediksi oleh dirinya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka keikhlasan didefinisikan oleh ahlul ilmi adalah bagaimana seorang hamba fokus pada satu tujuan dan bagaimana dia menyingkirkan berbagai noda yang mengotori keikhlasan dalam beribadah tersebut. Baik, itu kisaran keikhlasan. Ada pula yang mendefinisikannya dengan engkau tidak mencari saksi atas setiap amal baikmu, dan engkau tidak mengejar orang yang membalas balasan atas kebaikan yang engkau lakukan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di antara definisi yang bagus dan menarik tentang keikhlasan. Bahkan disebutkan juga bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan tentang masalah keikhlasan dalam beribadah dan terutama dalam berdoa tentang kisah Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi telah sampai kepada Abu Hamid Al-Ghazali bahwasanya apabila seseorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari maka dia akan mendapatkan hikmah, kebijaksanaan. Maka kemudian Abu Hamid Al-Ghazali dia berusaha mengejar 40 hari sama sekali tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya riya, sum'ah. Dia berusaha menghindari dan menjaga amal-amal soleh yang dikerjakan demi mengejar apa? Mengejar hikmah agar mendapatkan kebijaksanaan sebagai seorang yang alim. Maka kemudian ketika dilakukan dan selesai genap 40 hari, dia tidak mendapatkan apa yang dikejar dan dicarinya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kejadian ini, demikianlah terkadang seseorang menjadikan keikhlasan dalam beramal bukan sebagai tujuan tetapi sebagai wasilah. Itu juga adalah bagian yang jarang disadari oleh sebagian orang. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali menurut kutipan dari Ibnu Taimiyah, dia akhirnya menyadari bahwa yang demikian itu juga tidak benar. Itu belum menyentuh keikhlasan yang dimaksud. Jadi maksudnya begini, terkadang kita berusaha ikhlas dalam beramal, tetapi ternyata ikhlas yang kita kejar itu hanya kita jadikan sebagai batu pijakan saja untuk mengejar sesuatu yang lain. Maka Ibnu Taimiyah di sini menyinggung dan mengingatkan hal ini, bahwasanya yang demikian ini belum sampai kepada keikhlasan yang murni. Betapa sering orang mengejar dan menganggap dirinya sudah berada dalam keikhlasan dalam beramal, ternyata dia baru menjadikan keikhlasan dalam beramal ini sebatas wasilah tanpa dia sadar. Sehingga yang demikian juga merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa budghiya bihi wajhu. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima amal kecuali memang amal ini memang murni, tidak bercampur dengan yang lain.

cara bergaul ikhwan dan akhwat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al aslu fil muamalati ibahah, kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhulwat. Ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan perlu kita camkan, itu tidak setiap kondisi. Karena berkhulwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu gak boleh. Atau tempat terbuka tapi gak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya gak boleh gitu loh. Karena gak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhulwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhulwat dengan seorang wanita fi sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan, kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhulwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada berame-rame, itu enggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan terus apa ya, campur baur lah. Kusut, kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu, tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhdu'na bil qaul, Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya, dan tidak perlu curhat-curhatan kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus, setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingetin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus saya bilang, kenapa Anda BBM akhwat ingetin sholat tahajud, teman sekamar Anda gak pernah Anda bangunin? Kan Anda tidur sama teman sekamar. Kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar Anda, kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa, ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang kan buka puasa, gak perlu diingetin lagi. Jadi wallahu ta'ala, ini fitnah.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa Zikir Sore.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Kita akan berbicara tentang sosok yang terasa dianaktirikan oleh umat Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan ini dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain-lain. Yakulun nasu anhu, sosok ini itu sering dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, kata Nabi SAW, sosok ini itu berada di antara Rajab dan Ramadan. Dia adalah bulan Syaban. Lalu Nabi jelaskan alasannya, hadirin, karena dia berada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan, sehingga mata-mata manusia tertuju pada Rajab dan Ramadan. Rajab satu dari 4 bulan haram, dan yang satu lagi gak kita sangsikan, bulan suci Ramadan. Yang habis-habisan beribadah bulan Rajab otomatis lagi kecapean, butuh menghirup udara segar dulu sebelum dia berpikir akan masuk di Ramadan. Atau sebaliknya, sudah langsung berbicara tentang Ramadan. Materi-materi yang diangkat mayoritas tentang apa? Targhib Ramadan. Emangnya salah Ustaz? Tidak salah. Tapi kata para ulama, antumul yaum walastum bighadin. Anda itu jadi manusia di hari ini, besok belum tentu. Persiapan untuk hari esok betul, tapi jangan sampai melupakan amalan hari ini. Targhib Ramadan harus. Tapi ketika kita lupa tentang Syaban, karena konsentrasi kita 100% ke Ramadan, ini yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Kesimpulannya, ketika banyak manusia lalai terhadap hak bulan Syaban, wala takum minal ghafilin, Allah berfirman, kamu jangan bergabung sama orang-orang yang lalai. Jangan ikut-ikutan lalai.

0: dijawab.
1: Hukum salat berjamaah di masjid itu ada dua pendapat, yeah, yang mewajibkan dan yang mensunahkan. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, sebenarnya saya hanya ingin tahu sih sumber apa hujah mereka yang mewajibkan ataupun yang mensunahkan Ustaz, terutama yang mensunahkan Ustaz, mohon disebutkan dalilnya Ustaz.
0: Baik, itu saja Bapak.
1: Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
2: Iya, banyak di antara ulama kita yang berpendapat bahwasanya salat jamaah di masjid untuk mengerjakan salat fardhu hukumnya adalah sunnah saja. Di antara dalil yang paling penting yang disebutkan oleh mereka adalah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya salatul jama'ati afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih afdhal daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat yang lain bi 25 darajah. Salat jamaah itu lebih afdhal daripada salat sendirian dengan 25 derajat. Nah, ini adalah hadis yang paling penting atau dalil yang paling penting yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya salat jamaah itu hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama yang lain melihat bahwasanya perkataan Nabi Muhammad SAW afdhal itu tidak mesti di antara sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah. Jadi mereka yang memakai hadis ini mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu hanya lebih afdhal saja. Salat jamaah itu hanya lebih afdhal saja. Lebih afdhal daripada salat sendirian, artinya kalau jamaah lebih afdhal, kalau sunnah maka tetap boleh meskipun itu tidak afdhal. Ini yang dipahami oleh para ulama seperti itu. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya afdholiyah, ya, penunjukan keutamaan, penjelasan keutamaan itu tidak mesti terjadi antara sesuatu yang sunnah dengan sesuatu yang wajib. Tidak hanya terjadi pada dua hal yang sama-sama boleh, tapi bisa jadi terjadi pada dua hal yang sama-sama wajib. Artinya salat jamaah bagi mereka yang tidak punya uzur itu lebih baik daripada salat sunnah bagi mereka yang punya uzur untuk tidak mengerjakan salat sunnah, untuk tidak mengerjakan salat jamaah maksud saya. Jadi salat fardu, salat jamaah bagi mereka yang tidak punya uzur untuk meninggalkan salat jamaah lebih baik daripada salat sendirian bagi mereka yang punya uzur untuk meninggalkan salat jamaah sebanyak 27 atau 25 derajat seperti yang disebut dalam hadis. Jadi ini cara memahami hadis yang sama dari kelompok yang kedua. Nah, kemudian mereka menambahkannya dengan beberapa hadis yang lain, di antaranya hadis tentang orang buta yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak memiliki orang yang bisa menuntun beliau untuk datang ke masjid. Padahal kota Madinah atau Madinah pada waktu itu adalah sebuah kota yang di sana ada banyak hawam, ada banyak binatang buas dan binatang pengganggu. Tapi meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat yang buta ini dengan mengatakan, "Hal tasma'un nida?" Apakah engkau mendengarkan panggilan adzan? Beliau mengatakan, "Iya, saya mendengarkan panggilan adzan." Kalau begitu, ajib. Fa'ajib. Kalau begitu, kamu harus jawab panggilan adzan itu. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad hamamtu an amuru bis-salati fatuqam," sampai akhir hadis. Aku telah bertekad untuk mengumandangkan adzan. Aku bertekad untuk memerintahkan salat agar ditegakkan. Maka ada orang yang mengumandangkan adzan kemudian iqamat, dan aku akan perintahkan satu sahabat untuk menjadi imam bagi mereka. Sementara aku akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka aku akan bakar rumah mereka dengan api. فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. Ini hadis sahih juga, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bertekad untuk menghukum orang yang tidak sholat wajib dengan membakar rumah mereka. Tentunya tekadnya ini tidak jadi dilakukan karena di rumah ada orang-orang yang tidak wajib untuk sholat, yaitu para wanita dan anak-anak. Tapi tekad beliau menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur itu adalah sesuatu yang layak untuk dihukum oleh Rasulullah SAW. Dan beliau tidak menghukum kecuali untuk orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, ini menunjukkan kewajiban sholat jamaah menurut pendapat yang kedua. Dan di antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan kewajiban sholat jamaah adalah bahwasanya umat Islam masih diperintahkan untuk sholat berjamaah, meskipun mereka dalam keadaan perang. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka al-ayah. Dan jika engkau bersama mereka, kemudian engkau menegakkan sholat di tengah-tengah mereka, maka hendaknya orang-orang, hendaknya sebagian dari mereka sholat di belakangmu. Ini penjelasan tentang sholat khauf bersama Rasulullah SAW. Jadi umat Islam masih diperintahkan untuk berjamaah bersama Rasulullah SAW dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang sekalipun. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa peperangan beliau. Jadi berperang ya, ketika musuh ada di depan mata, beliau masih sholat jamaah. Ya, ini adalah dalil yang dipakai oleh kelompok yang kedua untuk membantu menguatkan pemahaman mereka terhadap hadis yang dipakai oleh ulama pendapat yang pertama. Jadi intinya ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Kita hormati pendapat masing-masing. Ya, masing-masing punya dalil yang kuat, dan masalah ini sudah terjadi perbedaan pendapat padanya di masa-masa yang lalu, bahkan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh,

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
1: فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam

0: kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
2: Yang penting itu dalam hidup kita tahu cara bermain, dan kita main di kotak kita. Ikan akan berpikir dia menjadi makhluk paling bodoh sedunia ketika ikan ada perintahkan untuk naik ke sebuah pohon. Ikan tuh jangan disuruh naik pohon, suruh berenang. Kalau kita jago di sebuah kotak kehidupan, fokus ke sana. Dan husnudzon sama Allah, banyak doa. Dan terus belajar. Kalau ini bergabung, mutiara itu akan dikejar. Dan orang akan pertaruhkan nyawanya untuk mengambil mutiara tersebut. Ya, jadi masalah kita suka jadi kutu loncat. Loncat sana, loncat sini. Jadi nggak jago-jago.
3: Mutiara Nasihat.
4: Ya, tadi kita sebutkan akhlak ini, berakhlak mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah ibadah. Maka ketika kita berakhlak mulia, ikhlaslah di dalam berakhlak. Wala tamnun tastaktir. Janganlah kamu memberi untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Kalau kita berakhlak, kadang-kadang ada udang di balik batu, ya, ada tendensi tertentu kan gitu, ingin agar diperlakukan baik juga. Ya, mungkin ketika kita mendapatkan perlakuan buruk, berhenti akhlak yang mulia itu. Ah, sudahlah, kayak gini ceritanya. Lalu dia balas apa? Keburukan dengan keburukan. Maka perlu ikhlas di dalam berakhlak yang mulia ini, ikhlas. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita sudah berniat baik kepada orang, tapi ditanggapi apa? Ditanggapi buruk. Nah, itu wajar, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Tidak semua orang mampu menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi ikhlaslah di dalam berakhlak mulia. Jangan mengharapkan balasan yang lebih besar daripada orang lain, agar diperlukan lebih sopan oleh orang lain, agar dihormati oleh orang lain, dan lain sebagainya. Ya, wala tamnun tastaksir, ikhlas saja. Dan berakhlak mulia itu jangan nunggu orang lain. Ah, nunggu nah. Baik enggak dia? Kalau baik saya baik juga, kalau enggak. Ya, kapan kita berakhlak mulia kalau kayak gitu kan gitu ya, nunggu orang lain. Ya, ya, sebagaimana ibadah, apa nunggu orang sholat baru kita sholat? Ah, lihat dulu sholat enggak ya? Lihat si fulan sholat enggak? Oh, enggak keluar dia, berarti enggak sholat juga. Ya. Kapan kita sholat kalau seperti itu, Pak ya? Nah, jadi jangan tunggu orang lain. Ya. Kita yang membutuhkan akhlak itu, bukan orang lain. Kita yang perlu akhlak itu, orang lain mungkin dia enggak merasa perlu dengan akhlak kita, lalu dia balas dengan keburukan, kan begitu? Boleh jadi. Jadi yang perlu akhlak yang mulia itu bukan orang lain, tapi diri kita. Maka ikhlaslah di dalam berakhlak yang mulia ini. Jangan harapkan balasan yang lebih dari orang. Ya, berakhlak mulia supaya dihormati, supaya didapat sebutan dan lain sebagainya. Ya, ini namanya kurang ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, wallahu a'lam.

di wilayah Syam. Pasukan tersebut dipimpin oleh Sariyah bin Zanim radhiyallahu anhu. Siapakah Sariyah bin Zanim? Ia adalah Sariyah bin Zanim bin Abdullah bin Jabir bin Muhammiyah bin Kinanah ad-Du'ali. Di masa jahiliyah, ia senang menyendiri di gua. Kecepatan larinya luar biasa, saking cepatnya. Orang-orang menggambarkan kecepatannya dengan ungkapan, mampu mendahului kuda. Ibnu Hajar, Al-Isabah, Fitamyizis Sohabah. Tidak diketahui pasti kapan Sariyah memeluk Islam. Yang jelas, ia termasuk sahabat yang terakhir menjadi seorang Muslim. Karena namanya tidak termaktub dalam pasukan Badr, Uhud, dan Khandaq. Diperkirakan, ia memeluk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Memimpin pasukan menghadapi Persia, Sariyah dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani. Ia juga seorang yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Umar mempercayainya memimpin pasukan untuk menghadapi negara adidaya Persia, dan melalui dirinya, dua kota penting Persia berhasil ditaklukkan. Suatu hari, Umar bin Khattab berkhutbah Jumat di atas mimbar Masjid Nabawi. Ia naik ke mimbar, kemudian berucap lantang. Wahai Sariyah bin Zanim, bukit. Wahai Sariyah bin Zanim, bukit. Maksudnya, jadikan bukit untuk berlindung. Kemudian Umar melanjutkan khutbahnya hingga selesai. Beberapa waktu kemudian, datang surat dari Sariyah bin Zanim kepada Umar bin Khattab di Madinah. Surat tersebut mengabarkan, sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan kepada kami pada hari Jumat, pada waktu demikian. Waktu yang termaktub dalam surat tersebut adalah saat di mana Umar berbicara di atas mimbar. Sariyah berkata, aku mendengar suara yang menyeru, wahai Sariyah bin Zanim, bukit. Wahai Sariyah bin Zanim, bukit. Aku dan pasukan pun naik ke atas bukit. Sebelumnya, kami berada di lembah, dalam keadaan terkepung musuh. Akhirnya, Allah memberi kami kemenangan. Ada yang bertanya kepada Umar, ucapan macam apa itu? Demi Allah, aku tidak memikirkannya dalam-dalam. Suatu kalimat datang begitu saja di lisanku. Jawab Umar. Tarikh Dimasyqa Ibnu As-Sakir. Dari sini, kita bisa melihat ketulusan Umar. Jarak antara kota Madinah dan wilayah Syam begitu jauh. Bagaimana bisa Sariyah bin Zanim mendengar suara Umar? Itulah karomah. Karomah buah dari keimanan yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Umar tidak sebutkan bahwa dia melakukan persiapan. Berlatih sebelumnya, melakukan amalan-amalan tertentu dan lain-lain. Apa yang terjadi semata-mata karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian di lain kesempatan, tidak ditemukan riwayat Umar mengulangi hal ini. Kejadian ini hanya terjadi satu kali. Inilah karomah yang diberikan Allah Azza wa Jal kepada para walinya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Demikian, wallahu a'lam.

0: jawab.
1: Hukum sholat berjamaah di masjid itu ada dua pendapat, yeah, yang mewajibkan dan yang mensunahkan. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, sebenarnya saya hanya ingin tahu sih sumber apa hujah mereka yang mewajibkan ataupun yang mensunahkan Ustaz, terutama yang mensunahkan Ustaz, mohon disebutkan dalilnya Ustaz.
0: Baik, itu saja Bapak.
1: Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
2: Iya, banyak di antara ulama kita yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah di masjid untuk mengerjakan sholat fardhu hukumnya adalah sunnah saja. Di antara dalil yang paling penting yang disebutkan oleh mereka adalah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdhal daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat yang lain, bi 25 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdhal daripada sholat sendirian dengan 25 derajat. Nah, ini adalah hadis yang paling penting atau dalil yang paling penting yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama yang lain melihat bahwasanya perkataan Nabi Muhammad SAW afdol itu tidak mesti diantara sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah. Jadi mereka yang memakai hadis ini mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu hanya lebih afdol saja. Sholat jamaah itu hanya lebih afdol saja. Lebih afdol daripada sholat sendirian. Artinya kalau jamaah lebih afdol, kalau sunnah, maka tetap boleh meskipun itu tidak afdol. Ini yang dipahami oleh para ulama seperti itu. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya afdholiyah, ya, penunjukan keutamaan, penjelasan keutamaan itu tidak mesti terjadi antara sesuatu yang sunnah dengan sesuatu yang wajib. Tidak hanya terjadi pada dua hal yang sama-sama boleh, tapi bisa jadi terjadi pada dua hal yang sama-sama wajib. Artinya sholat jamaah bagi mereka yang tidak punya uzur itu lebih baik daripada sholat sunnah bagi mereka yang punya uzur untuk tidak mengerjakan sholat sunnah, untuk tidak mengerjakan sholat jamaah maksud saya. Jadi sholat fardu, sholat jamaah bagi mereka yang tidak punya uzur untuk meninggalkan sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian bagi mereka yang punya uzur untuk meninggalkan sholat jamaah sebanyak 27 atau 25 derajat seperti yang disebut dalam hadis. Jadi ini cara memahami hadis yang sama dari kelompok yang kedua. Nah, kemudian mereka menambahkannya dengan beberapa hadis yang lain, di antaranya hadis tentang orang buta yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak memiliki orang yang bisa menuntun beliau untuk datang ke masjid. Padahal kota Madinah atau Madinah pada waktu itu adalah sebuah kota yang di sana ada banyak hawam, ada banyak binatang buas dan binatang pengganggu. Tapi meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat yang buta ini dengan mengatakan, "Hal tasma'un nida?" Apakah engkau mendengarkan panggilan adzan? Beliau mengatakan, iya saya mendengarkan panggilan adhan. Kalau begitu ajib. Fa'ajib, kalau begitu kamu harus jawab panggilan adhan itu. Juga hadis Rasulullah SAW, laqad hamamtu an amuru bis salati fatuqam, sampai akhir hadis. Aku telah bertekad untuk mengumandangkan adhan. Aku bertekad untuk memerintahkan salat agar ditegakkan. Maka ada orang yang mengumandangkan adzan kemudian iqamat, dan aku akan perintahkan satu sahabat untuk menjadi imam bagi mereka. Sementara aku akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka aku akan bakar rumah mereka dengan api. فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. Ini hadis sahih juga yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bertekad untuk menghukum orang yang tidak sholat wajib dengan membakar rumah mereka. Tentunya tekad ini tidak jadi dilakukan karena di rumah ada orang-orang yang tidak wajib untuk sholat, yaitu para wanita dan anak-anak. Tapi tekad boleh menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur itu adalah sesuatu yang layak untuk dihukum oleh Rasulullah SAW. Dan beliau tidak menghukum kecuali untuk orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, ini menunjukkan kewajiban sholat jamaah menurut pendapat yang kedua. Dan di antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan kewajiban sholat jamaah adalah bahwasanya umat Islam masih diperintahkan untuk sholat berjamaah, meskipun mereka dalam keadaan perang. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, al-ayah. Dan jika engkau bersama mereka, kemudian engkau menegakkan salat di tengah-tengah mereka, maka hendaknya orang-orang, hendaknya sebagian dari mereka salat di belakangmu. Ini penjelasan tentang salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam masih diperintahkan untuk berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang sekalipun. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan beliau. Jadi berperang ya, ketika musuh ada di depan mata, beliau masih sholat jamaah. Ya, ini adalah dalil yang dipakai oleh kelompok yang kedua untuk membantu menguatkan pemahaman mereka terhadap hadis yang dipakai oleh ulama pendapat yang pertama. Jadi intinya ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Kita hormati pendapat masing-masing. Ya, masing-masing punya dalil yang kuat, dan masalah ini sudah terjadi perbedaan pendapat padanya di masa-masa yang lalu, bahkan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam.

Dua keutamaan menutupi aib diri sendiri. Pertama, mukmin yang tidak memamerkan dosa atau kemaksiatannya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, wa inna min al-mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alayhi, fa yaqul ya fulan, 'amiltu al-barihata kadha wa kadha." وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan atau menampakkan dosa mereka kepada orang lain. Sesungguhnya termasuk menampakkan dosa secara terang-terangan adalah manakala seseorang berbuat suatu maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya justru dia menceritakan perbuatan maksiatnya tersebut, padahal Allah telah menutupinya. Dia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam saya telah melakukan ini dan itu." Sepanjang malam, Rabbnya telah menutupi aibnya. Tetapi ketika pagi hari, dia justru membuka tabir yang telah Allah tutupkan padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allah yudnil mu'min فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّي حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan orang mukmin kelak di akhirat, lalu dia meletakkan tirainya dan menutupinya dari pandangan orang lain. Allah Subhanahu wa taala lantas berfirman, "Apakah engkau mengakui dosa ini? Apakah engkau mengakui dosa yang itu?" Ia menjawab, "Iya, aku mengakuinya wahai Tuhanku." Sehingga apabila ia telah mengakui dosa-dosanya dan merasakan bahwa dirinya akan binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku telah menutupi dosamu di dunia dan pada hari ini aku mengampuninya untukmu." Maka ia diberikan catatan amal kebaikannya. Adapun orang-orang yang kafir dan munafik, maka para saksi berkata di hadapan seluruh manusia, merekalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ingatlah, sesungguhnya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, di antara doa zikir pagi dan petang adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dan kekurangan yang kita miliki. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi dan sore tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawah oleh segala sesuatu yang memudaratkan dari dalam bumi dan bencana lain yang bisa membuatku jatuh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah dua keutamaan menutup aib diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Lailatul Qadar adalah malam yang paling dinanti oleh orang-orang beriman di bulan Ramadan. Beribadah di malam Lailatul Qadar secara full lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pertanyaannya adalah, di mana malam itu berada? Malam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Namun Nabi SAW meminta kita mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim. Dan lebih ditekankan di malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi bersabda SAW yang artinya, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, maka pertanyaan keduanya adalah, bagaimana kita mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya, dengan mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi kita SAW, jika memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya, selama 10 malam itu, beliau tidak berhubungan suami istri karena fokus beribadah. Yang kedua, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Dan yang ketiga, beliau membangunkan keluarga beliau agar mereka pun beribadah. Saudaraku, dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa cara mendapatkan Lailatul Qadar adalah beribadah semaksimal mungkin di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan berusaha untuk sementara waktu meninggalkan hal-hal mubah yang bisa menurunkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di 10 malam terakhir. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan di 10 malam tersebut sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Di antara amal dan ibadah yang kita bisa kerjakan, yang pertama, menjaga sholat wajib kita, khususnya sholat isya dan subuh secara berjamaah. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia akan mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah selama setengah malam full. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka genaplah bonus pahalanya menjadi sholat atau ibadah selama satu malam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Amalan yang kedua, sholat tarawih berjamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai atau ditutup dengan witir, maka ia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Amalan yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dan usahakan minimal 100 ayat dalam sebuah malam. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran di sebuah malam, maka ia mendapatkan bonus pahala seperti sholat atau ibadah semalam suntuk. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Jami. Yang keempat, memperbanyak doa, khususnya doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah diriku. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kelima, memperbanyak muhasabah atau introspeksi diri, bertaubat dan beristighfar sebagaimana doa yang Nabi SAW ajarkan ke istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang berisi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperbanyak zikir khususnya di akhir tengah malam. Nabi SAW bersabda yang artinya, waktu terdekat Rabb dengan hambanya di saat akhir tengah malam. Hadis ini disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Jami. Yang ketujuh, membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, niscaya dua ayat ini akan mencukupkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, berpenampilan baik, mandi, pakai baju yang bagus, dan memakai parfum di 10 malam ini. Karena ini adalah sunnah para ulama kita. Yang kesembilan, bangunkan dan ajak keluarga kita untuk beribadah. Sebagaimana Nabi SAW membangunkan keluarga beliau di 10 malam terakhir ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kesepuluh, lakukan semua ibadah dengan penuh keimanan dan keyakinan. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisaban. Apa arti ihtisaban? Berharap dan antusias mendapatkan pahala. Niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
hadis Bukhari dan Muslim. Dan berikutnya, ibadah-ibadah serta amal soleh lainnya yang bisa kita kerjakan di 10 malam terakhir ini. Maka itu semua akan mengantarkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Selamat mencari Lailatul Qadar. Ingat, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hanya dengan cara habis-habisan beribadah di 10 malam saja. Maka tidak heran jika Nabi SAW bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka ia telah terhalang dan tidak mendapatkan pahala yang sempurna dan ampunan yang menyeluruh yang diraih oleh orang-orang yang mendapatkan malam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insan min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan pena. Masyaallah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Masyaallah. Berapa banyak di antara kita yang dulu tidak mengerti? Oh, ternyata hukumnya enggak boleh. Oh, sunnah ini. Oh, Masya Allah. Kapan kita mengatakan oh? Ketika mulai belajar. Tatkala kita mulai menuntut ilmu. Dan insya Allah, keberadaan antum di rumah Allah ini membuat iblis, membuat bala tentara iblis, syayatinul ins wal jin, syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia, mereka murka. Kenapa? Tatkala umat Islam kembali iqra, mereka kembali belajar dengan qalam, berarti tidak lama lagi kebangkitan Islam akan datang. Umat Islam udah balik mempelajari agamanya. Sejak kapan masjid itu ramai diisi orang-orang yang sholat? Sejak kapan kajian-kajian itu dipenuhi oleh para penuntut ilmu? Baru mungkin 10 hari, 10 tahun ke belakang ini. Sebelumnya masjid itu sepi. Yang ada cuma tukang azan. Dan kadangkala habis azan dikunci masjidnya pulang. Enggak sholat di masjid itu. Kenapa? Ya karena dia dibayar suruh azan. Tapi ada tempat-tempat yang isinya hanya muadzin dengan imamnya. Kadangkala imamnya tidak datang, terpaksa dia jadi imam, muadzin, imam dan makmum. Masya Allah. Berapa pahalanya dikumpulkan semua saja. Tapi alhamdulillah, ilmu adalah tanda-tanda kebangkitan umat. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia meninggalkan Madinah menuju Mekah. Di tengah jalan dia bertemu dengan gubernur Mekah yang sedang meninggalkan Mekah. Ditanya sama Umar bin Khattab, "Man khalafta ala ahli al-wadi?" Siapa yang kau tinggalkan menjadi penggantimu di Mekah? Qala Ibnu Abi Abza. Qala wa ma Ibnu Abi Abza? Siapa tuh Ibnu Abi Abza? Qala maula min mawalina. Subhanallah. Khalafta ala ahli al-wadi maula. Dia itu maula, mantan budak yang dibebaskan. Dari mantan-mantan budak kami, kata dia. Engkau jadikan dia penggantimu di Mekah? Kata dia, iya wahai Amirul Mukminin. Innahu alimun bil faraid. Dia itu ngerti ilmu faraid. Wa hafidun li kitabillah. Dan dia hafal Al-Quranul Karim. Apa kata Umar bin Khattab? Benar yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yadahu bihi akharin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalalu akan mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah akan merendahkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Kita berada di sebuah ma'had tahfid yang mencetak para penghafal Quranul Karim. Yang insya Allah di tangan mereka kita berharap besar orang-orang bisa memahami Al-Quranul Karim. Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengeluh. Beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi alaihissalatu wassalam mengeluh, mengadu kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dia tinggalkan. Enggak mau dibaca, enggak mau dihafal, enggak mau dikaji, enggak mau diamalkan.
2: Tanya jawab. ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas dan benar. Bagaimana jika ibadah dilakukan dengan ikhlas tapi tidak khusyuk? Contohnya salat. Ya. Ibadah salat itu, salat tidak akan, kita tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali dengan khusyuk. Ya, manfaat salat tidak akan bisa kita raih kecuali dengan kekhusyuan. Nah, khusyuk ini di antara kesempurnaan ibadah di dalam salat kita. Bukan berarti ketika orang tidak khusyuk ditolak sama sekali ibadahnya, salatnya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa seseorang itu dengan sholatnya dia ada yang mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, separuhnya. Ya, jadi ibadah sholat ada yang seorang mendapatkan utuh dari manfaat sholat itu, ada yang mendapatkan setengahnya, ada yang mendapatkan sebagiannya sesuai dengan kapasitas iman, kapasitas kekhusyuan orang tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agar sholat kita lebih khusyuk? Ini sebenarnya pengajian sendiri, ya, agar kita mendapatkan khusyuk, karena ada yang harus diperbaiki di dalam sholat kita, harus kita perbaiki di luar sholat kita, harus kita perbaiki. Yang mendasar misalnya cara sholat kita sudah benar belum, ya, dari takbir sampai salam kita harus mencontoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari takbir kita, bacaan-bacaan sholat kita, ya, sampai salam kita harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, kita memahami makna dari bacaan-bacaan sholat kita. Juga ada pengaruh di luar sholat, ya. Pengaruh di luar sholat misalnya masalah-masalah seperti contohnya orang yang berhutang, ya, susah khusyuk, ya, yang kepikiran hutangnya dia susah khusyuk, ya, dan ini sangat berdampak, terlebih lagi kalau misalnya dia hutang nggak ngakui kalau dia berhutang, ya, nggak dari orang-orang zalim. Orang-orang yang semakin zalim dia tidak akan mendapatkan khusyuknya. Juga termasuk bagi ibu-ibu ada sebuah hadis Nabi sallam, "Sintani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua golongan manusia yang tidak akan salatnya tidak akan naik melewati kepalanya. Artinya tidak akan mendapatkan manfaat dari salatnya. Disebutkan oleh Nabi sallam di antaranya adalah wa mar'atun 'asat zaujaha hatta tarji', seorang istri yang menawan suaminya sampai dia bertaubat meminta maaf kepada suaminya. Disebut oleh Nabi SAW di antaranya itu berpengaruh kepada ibadah seseorang, kepada sholatnya, dan dia tidak mendapatkan manfaat dari ibadah sholat yang dia lakukan.
3: Di saat-saat misalnya kita jobless, tidak ada uang dan lupa bersyukur, salah satu yang harus kita syukuri adalah kita dapat hidayah. Dan jika kita menggunakan konsep yang dijelaskan oleh Allah, itu kita gak akan terpuruk, kita akan optimis, kita akan istighfar, kita akan taubat, kita akan bangkit, dan kita akan selalu punya harapan. Jadi bukannya terpuruk, putus asa, self-blaming, bukan begitu. Menyalahkan diri sendiri itu bagus kalau perspektifnya positif. Tapi kalau yang dimaksud self-blaming yang negatif, yang nyalain diri sendiri lalu terpuruk, itu bukan dari kita. Konsep menyalahkan diri sendiri itu masuk ke evaluasi diri. Ketika umat gagal menang di perang Uhud, mereka bertanya-tanya kok gak berhasil menang. Menurut firman dalam surat Ali Imran 165, Qul huwa min indi anfusikum. Kata Allah, sampaikan ke mereka, penyebabnya itu dari kalian sendiri. Setelah Allah firmankan ayat ini, para sahabat nyalain diri sendiri lalu terpuruk, putus asa. Enggak. Jadi solusinya adalah iman dan kekuatan dalam mentauhidkan Allah SWT dan jaga diri dari kesyirikan.

0: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

0: itu.
1: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali, dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy, lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud?
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud?

0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka, sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Nabi mengatakan bahwa suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia, yang lulus ujian, kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, tentu ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya di antaranya, Al-Wadud, Al-A'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-A'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardo. Aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya, maka menyenangkannya. Kalau diperintah, maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
3: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Cantikmu Kunci Cinta Suamimu. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Tapi justru Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk sampai di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan dan mengkaji bersama wahyu ilahi yang maha mulia. Dan semoga itu semua dapat kita lakukan ikhlas karena Allah azza wa jalla, sehingga tercatat sebagai amal salih yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Allahumma amin. Salawat berikut salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, cantik adalah predikat yang identik dengan para wanita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan predikat itu melekat pada diri setiap wanita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya seakan itu menjadi naluri setiap wanita. Di dalam surat Az-Zukhruf, ibu-ibu boleh catat, dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. Bukankah wanita yang tumbuh di dalam perhiasan dan ia di dalam berargumentasi tidak jelas? Ini gambaran tentang para wanita. Nanti ibu-ibu bisa lihat pada ayat sebelumnya tentang kaum jahiliyah yang mereka itu menghinakan anak perempuan. Di kaum jahiliyah, mereka tidak berkenan kalau anak yang terlahir adalah anak perempuan. Mereka lebih suka, lebih bangga kalau anak yang terlahir adalah anak laki-laki. Bahkan kaum jahiliyah itu saking tidak sukanya terlahir untuk mereka anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaum, dan seterusnya. Jadi kalau terlahir anak perempuan, muka mereka seakan menghitam, malu dan menahan amarah. Jadi punya kecenderungan para suami itu marahin istrinya, kok kamu melahirkan anak perempuan? Sehingga mereka bersembunyi, menutup diri dari masyarakat. Tanpa sepengetahuan masyarakat, dia akan mengubur hidup anak perempuan. Itu dulu di zaman jahiliyah yang disebut sebagai wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan itu dibatalkan oleh Islam. Itu diingkari keras oleh Islam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan atau menggambarkan tentang bagaimana wanita. Iya, wanita itu ada sisi kurangnya. Apa kurangnya? Dia suka bersolek, mempercantik diri. Loh, kok kurang? Itulah perempuan. Dia merasa cantik kalau bersolek. Tanpa bersolek, gak merasa cantik. Disadari atau tidak, justru itu adalah kekurangan yang ada pada wanita. Laki-laki itu, bodoh amat gitu gampangnya. Dia tidak perlu pengakuan orang tentang fisiknya. Itu laki-laki pada umumnya. Nah, kalau laki-laki mulai sibuk skincare, ini yang bahaya. Iya bu ya. Laki-laki sudah sibuk skincare. Aduh kok kulitku gelap, aduh kok kulitku keriput, aduh kok begini, aduh kok begitu. Sampai kemudian oplas segala, itu laki-laki. Ini laki-laki yang perlu dipertanyakan. Kalau perempuan wajar, karena Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayat 18 surat Az-Zukhruf tadi, أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Perempuan itu memang tumbuh dari kecilnya, dia terlahir sebagai sosok yang memang identik dengan ketertarikan berhias untuk mempercantik dirinya. Dan sekaligus itu adalah sisi kurang perempuan. Nah, ketika seorang wanita itu suka bersoleh, tercipta demikian, suka mempercantik diri, maka Islam mengatur bagaimana ia mempercantik diri. Dan kecantikan itu secara umum kalau mau diklasifikasi ibu-ibu ada dua. Kecantikan luar dan kecantikan dalam. Kecantikan luar itu biasanya adalah kecantikan yang berkaitan dengan fisik. Mulai dari rambutnya, paras wajahnya. Wajah itu terdiri dari macam-macam, ada alisnya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada pipinya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian juga selanjutnya, intinya kecantikan luar itu adalah kecantikan yang bersifat fisikly, tampilan luar. Dan yang kedua adalah kecantikan dalam. Itu berkaitan dengan perilaku, karakter, tingkah laku, tutur bicara, perangai, sifat, yang kemudian orang bilang dengan inner beauty. Bismillah. Balon atau kaca ya? Oke. Jadi ada kecantikan luar, ada kecantikan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang begitu jelas, eksplisit disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan Allah hanya ridha terhadap agama Islam. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dina wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam din. Hari ini kata Allah. Ayat ini diturunkan pada peristiwa Hajjatul Wada'. Hanya lebih kurang 2 hingga 3 bulan saja sebelum Nabi wafat. Pada peristiwa Haji Wada' di hari Jumat ketika Nabi berada di Padang Arafah, Allah turunkan firman ini, hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian, aku penuhi untuk kalian nikmatku, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Nah, konsekuensi dari agama yang sempurna adalah mengajarkan dan menuntunkan apa yang telah digariskan termasuk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menetapkan bahwa wanita itu memang menyukai dia mempercantik diri, maka konsekuensi dari sempurnanya Islam adalah Allah mengajarkan bagaimana mempercantik diri yang sebenarnya. Bagaimanakah seorang wanita mempercantik diri? Kalau kecantikan fisik, maka sebagaimana yang disebutkan di dalam tema umum kebersamaan kita. Wahai wanita, cantikmu hanya untuk suami. Cantik yang dimaksud di sini adalah kecantikan fisik atau kecantikan bagian luar yang memang wanita muslimah perlu menutupi kecantikan itu hanya untuk suaminya. Loh, kenapa begitu Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita yang lebih tahu terbaik buat kita. Kalau tuntunan kecantikan wanita hanya dinikmati oleh suaminya adalah tuntunan buatan manusia, silahkan memprotes. Karena yang dibuat oleh manusia itu fleksibel dan relatif. Bisa benar, bisa keliru. Bisa pas sekarang, bisa saja tidak pas besok, di waktu mendatang. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinilah itu tuntunan yang sempurna dan berlaku sepanjang masa. Sampai hari kiamat tiba. Terlalu banyak pembahasannya. Mulai dari seorang wanita itu, ya, tidak memperlihatkan riasan dirinya di luar rumah. Hendaklah ia berada di dalam rumah, dia tidak keluar rumah kecuali untuk hajat. Dan kalau safar dia ditemani oleh suaminya. Dia tidak memakai wewangian yang tercium aromanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tidak berjabat tangan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tidak

0: fisik dirinya untuk suaminya. Tapi meskipun banyak, izinkan saya menyebutkan beberapa di antaranya. Ya, menyebutkan beberapa di antara hal tersebut. Yang pertama adalah seorang wanita hendaknya banyak berada atau berada di dalam rumahnya. Tidak keluar kecuali untuk hal yang sangat mendesak diperlukan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dan seterusnya. Dan nanti ketika ibu-ibu cross check, ibu-ibu akan mengetahui bahwa konteks awal diturunkannya ayat-ayat ini dalam surat Al-Ahzab 32 dan seterusnya ini, konteks awalnya tertuju kepada para istri Nabi. Namun berlaku untuk segenap kaum muslimat, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Islam berlaku untuk umum, bukan khusus, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Sehingga kalau nanti ibu-ibu cross check ayat-ayat yang saya sebutkan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat sekian dan seterusnya, sebentar lagi kita baca, itu memang, oh ini kan untuk para istri Nabi Ustaz. Iya, awalnya. Makanya ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sanad. Standar ukuran hukum itu dengan keumuman teks ayat ataupun hadis, bukan terikat dengan sebab diturunkannya ayat ataupun hadis itu. Jadi standar yang berlaku umum buat istri Nabi dan buat kaum muslimat seluruhnya, kecuali bila ada dalil yang pada akhirnya mengkhususkan ini khusus untuk para istri Nabi. Emang ada yang begitu Ustaz? Ada. Apa di antaranya? Di antaranya adalah bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka punya masa iddah ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah masa iddahnya habis, para janda istri Nabi itu tidak dinikahi oleh siapapun setelah Nabi. Ini berlaku khusus pada istri Nabi. Kalau yang lain boleh atau tidak?
1: Boleh.
0: Ini ada pembahasan sendiri. Baik. Apa ayat yang menyebutkan bahwa ada hukum-hukum khusus berlaku pada para wanita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 32 surat Al-Ahzab, "Ya anisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Wahai para istri Nabi, kalian tidak sebagaimana wanita lainnya. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lemahkan suara kalian, jangan dayu suara kalian sehingga menimbulkan tamak. Ya, ketamakan hati pada seseorang yang di kalbunya ada sakit. Namun tetaplah kalian berkata dengan kata-kata yang baik. Jadi seorang wanita muslimah, baik istri Nabi ataupun yang lain, tidak boleh mendayu-dayukan, menggenit-genitkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nggak boleh. Termasuk kepada ipar, kakak atau adiknya suami, abang atau adiknya suami, laki-laki ya. Tak boleh ibu.

ibu menggenitkan suara. Kamu kok gak main-main kesini? Aduh, kakak kangen loh. Bahaya, bahaya. Ada batasan. Ada batasan. Atau ketika beli bakso, misalnya bakso dorong, misalnya begitu ya. Beli bakso. Kuahnya tambahin bang. Ih, abang pelit banget. Tambahin bang, kenapa? Jangan genit-genit. Sampaikan saja, mohon maaf bang, minta ditambahkan kuahnya sedikit. Selesai. Bisa, bisa. Bisa dikomunikasikan tanpa menggenitkan suara atau diksi kata-kata yang menggoda, gak boleh. Fala yakhda'na, fala takhda'na bil qawli, fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Sehingga, kalau kemanjaan, kegenitan suara wanita itu begitu diatur teknisnya oleh Allah, itu bukan karena Allah ingin mengekang wanita. Kau itu mutiara, kau itu batu mulia, wahai wanita muslimah, maka Allah ingin menjaga kemuliaan tersebut. Dalam pembahasan semisal ini, saya sering menyampaikan sebuah analogi. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya batu zamrud segede ini, saya dari tadi ini bikin segini, batu zamrud. Tahu batu zamrud? Batu mulia kan ya? Atau batu mulia yang ibu tahu apa? Berlian, oke. Okay. Ibu punya berlian segede ini. Kemudian ibu punya batu sungai, batu kali gede banget segini. Pertanyaan saya, akankah ibu memperlakukan dua batu berbeda ini dengan perlakuan yang sama? Batu sungai, batu kali, taruh di pojokan, kehilangan juga gak masalah. Saya cari lagi besok. Ini berlian di eman. Kalau ditaruh di kantong, dipegang itu kantongnya, jangan sampai loncat. Gak mau kehilangan. Kemudian ketika diletakkan, diletakkan di mana? Di pojokan? Di bawah? Enggak. Diambilkan kotak khusus. Enggak cuma kotak, dikasih alas dulu. Baru ditaruh. Ada sebutir debu dibersihkan. Baru ditutup. Terus taruh di meja makan? Enggak. Ya taruh di brankas. Brankasnya yang asal buka tutup saja? Enggak. Dikunci. Kuncinya yang ganda. Kunci cenit-cenit-cenit. Sama kunci retina mata. Sidik jari. Habis itu, setelah ditutup, terkunci dengan beberapa kunci ganda. Begitu saja enggak, ditutup lukisan. Dan sampai hilang nih. 2 tahun berikutnya, ternyata itu adalah batu berlian langka. Ibu diundang sama pameran internasional untuk diperlihatkan dan dilihat oleh orang. Ini loh, berlian langka dimiliki oleh ibu fulana. Batunya segini, etalasenya gede. Etalasenya gede. Etalasenya begitu saja? Enggak. Etalasenya ini mungkin anti peluru, mungkin anti api, CCTV dari 12 sudut. Orang yang mau masuk tidak sembarangan, harus tunjukkan kartu undangan. Sekuritinya 5 lapis. Dan seterusnya. Kenapa itu dijaga? Batunya segini doang. Meski dia kecil secara fisik, dari sisi ukuran, kecil saja. Tapi dia ini bernilai, dia ini mulia. Maka dijaga dengan penjagaan berlapis. Dirawat, dihormati, bernilai. Dan setiap orang memandang dengan penuh hormat dan kewibawaan.
Kira-kira seperti itu terilustrasikan analogi seorang wanita muslimah dalam agama Islam. Dikasih jilbab. Kalau mau keluar rumah pamit sepengetahuan walinya. Suaminya kah, ayahnya kah, abangnya kah. Ketika berjumpa dengan laki-laki, dia tidak berjabat tangan. Ketika dia mau berjabat tangan, abangnya bilang, eh, kamu siapa? Saya mau kenalan, minggir. Seperti layaknya batu mulia, tidak setiap orang bisa menjamah batu tersebut. Maka semakin banyak proteksi yang diberikan kepada wanita muslimah, justru semestinya terpahami bahwa wanita muslimah itu wanita yang mahal. Dia bernilai, dia mulia, dimuliakan oleh agama Islam. Kalau Islam mau merendahkan wanita, kata mereka, maka tidak akan mungkin Islam itu melarang apa yang dahulu terjadi di zaman jahiliyah. Udah biar aja. Kalau wanita itu rendahan, kalau wanita itu pantas untuk dieksploitasi, udah gak usah ada wanita. Kubur aja hidup-hidup, selesai. Tapi tidak. Justru Islam menghormati wanita sejak dari kecil, dia tidak akan dibiarkan terlantar, bahkan dikubur hidup-hidup oleh ayahnya atau siapa. Ayat berlanjut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, dan menetaplah kalian di rumah kalian, jangan keluyuran. Saya masih ingat dulu, saya masih ingat sekali, waktu saya masih SD, karena kami 4 bersaudara, saya laki-laki sendirian. Ibu itu kalau kita kemudian suatu ketika jalan, melihat ada anak perempuan, mungkin di atas waktu maghrib begitu ya, masih di luaran, ibu selalu berkata kepada kakak, adik saya waktu itu, ya Allah nak, mana orang tuamu nak? Kok jam segini masih di luaran? Karena harusnya wanita itu di dalam rumah. Emang gak boleh keluar rumah Ustaz? Boleh. Tapi dengan pengawalan. Seperti hanya jangan sampai batu berlian berharga tadi dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, pengawalan, perlindungan dari siapa. Qarna fi buyutik, beradalah kalian di dalam rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian wahai para wanita bersolek seperti bersoleknya jahiliyah terdahulu. Jangan tanya bagaimana dulu wanita jahiliyah bersolek. Karena memang, mohon maaf, mereka adalah wanita yang mengalami masa di mana perzinaan itu biasa. Saking tidak bernilainya para wanita, di zaman jahiliyah, seorang ibu mungkin saja berzina dengan anak laki-lakinya sendiri. Apalagi dulu di zaman jahiliyah, laki-laki itu bisa menikah puluhan. Sehingga, anak laki-laki dari istri pertama bisa sampai terjatuh dalam zina ibu sambung dia yang ke-20. Enggak ada batas. Itu kapan? Jahiliyah dulu. Makanya selalu dikaitkan dengan jahiliyah agar tidak terulang. Wahai wanita muslimah, kau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kembalikan dirimu sebagaimana kaum jahiliyah dulu yang dulu itu ngenes. Maka Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bersolek, wahai para wanita, seperti bersoleknya kaum jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas salah, tegakkan salat. Wa atina zakat, tunaikan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Al-Ayat. Tentang jabat tangan,
Saya takut kalau disebutkan semua jadi panjang sekali. Berjabat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seseorang itu ditusuk dengan sebuah besi yang tembus ke bagian belakang wajahnya, itu lebih ringan daripada dia berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Makanya dahulu Nabi SAW di masa dakwah Islam, ketika menyambut para wanita yang akan berbaiat masuk ke dalam Islam, Nabi tidak menjabat tangan mereka. Nabi SAW tidak menjabat tangan mereka. Coba bayangkan, bayangkan. Kalau Nabi Muhammad SAW hidup di zaman ini, mungkin orang-orang pada histeris. Wanita-wanita. Ini Rasul SAW yang gantengnya itu gak pakai oplas. Yang gagahnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bil'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantengnya itu bil'ab. Maka mungkin kalau Rasul hidup di zaman seperti sekarang ini, para wanita histeris. Mungkin. Kecuali kalau wanita-wanita yang sudah mulai error, yang sukanya laki-laki itu yang genit-genit, yang cantik-cantik. Gitu. Heran saya juga. Laki-laki kok cantik. Kembali kepada poinnya adalah bahwa Islam menuntun kita, para wanita, untuk berhias diri sesuai dengan tuntunan. Memakai wewangian, berparfum. Ibu-ibu boleh pakai parfum? Boleh buat suami. Ibu-ibu pakai parfum yang aroma harumnya tercium oleh suami. Ustadz, tapi saya kalau nggak pakai parfum, saya nggak pede, takut kecium bau keringat saya, Pak Ustadz. Pakailah deodoran atau semisal itu yang sekedar menyeka bau keringat. Tidak harus wanginya semerbak tercium sama yang lain. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang memakai wewangian, tercium aroma harumnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, fahiya kada wa kada, dia, wanita tersebut, tidak ubahnya seperti demikian dan demikian, isyarat kupu-kupu malam. Oh, ekstrim banget Pak Ustadz. Bukan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tadi bukan sekedar double protection, multiple protection. Engkau wahai wanita muslimah, mahal nilainya, tinggi harganya dalam agama Islam. Maka Allah buat proteksi, proteksi, proteksi, proteksi, agar Anda selalu bernilai dengan nilai yang tinggi. Ini bicara kecantikan fisik, kecantikan luar. Berkhalwah. La ala la yakhluwanna hadukum bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram, kata Nabi. Hei laki-laki, jangan sekali-kali kau menyendiri, bersepi-sepi sama wanita, kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya. Kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya. Ini Nabi sabdakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mohon maaf Bu, bicara fitrah, kita punya fitrah nih. Ibu-ibunya punya fitrah. Ibu-ibu atau bapak-bapak juga di atas punya anak gadis. Apa jadinya? Mohon maaf. Kalau anak gadis kita itu kemudian berdua-dua, apalagi gelap-gelap, bersama seorang laki-laki yang bukan suami, kita rela? Tidak rela. Karena wanita itu mulia, dimuliakan oleh Islam. Maka kata Nabi SAW, bukan di zaman ini, sejak 1400 tahun yang silam, Nabi bersabda, ala la yakhluwanna hadukum bimra'atin illa wa ma'ahadu mahram. Hey,
laki-laki, jangan sekali-kali kau bersepi-sepi menyendiri bersama wanita yang bukan mahrammu, iya, kecuali dia bersama dengan mahram. Safar, perempuan itu tidak safar kecuali bersama mahram. Ini hukum asalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir illa wa ma'aha dhu mahram." Tidak halal antusafira illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali bersamanya ada mahram. Karena cantikmu wahai wanita, cantik yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini banyak. Ayatnya ada, hadisnya juga banyak. Kalau mau disebutkan satu persatu dengan catatan-catatan hadisnya dan lain sebagainya akan panjang. Yang kedua, berkaitan dengan cantik dari dalam. Yang ini juga terutama sekali untuk para suami. Ibu-ibu, kecantikan dalam, sampai pun sekarang kontestasi nasional, internasional, dunia, ya, tentang Miss World, Miss Universe, dan lain sebagainya, katanya Allah alam, saya nggak tahu, nggak pernah jadi pengurus, apalagi panitia. Katanya penilaian terbesar, prosentase penilaian terbesar, siapa yang akan muncul sebagai Miss World, Miss Universe, atau semisalnya, yang objektif adalah prosentase inner beauty. Kecantikan dari dalam. Apa itu? Karakter. Perilaku. Tutur kata. Sikap. Kedewasaan. Dan lain sebagainya. Oh, ternyata nyontek dari Islam toh. Itulah Islam. Islam mengajarkan bagaimana seorang wanita muslimah memiliki jati diri sebagai seorang wanita yang mulia. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghormati suaminya. Kedua hal ini Allah gabungkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, wanita salihah itu, wanita yang cantik, yang baik, yang terpuji, yang bernilai itu adalah qanitat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga kehormatan suaminya, terutama sekali pada saat suami tidak sedang bersamanya. Tidak sedang bersamanya. Masya Allah, ibu-ibu. Kita berada di era seperti ini, dan saya insya Allah cukup percaya dengan ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah. Insya Allah semuanya salihah. Tapi ibu-ibu ingat, ibu-ibu punya anak cucu yang semakin kemari ujian di luar sana luar biasa keras, dinamikanya dahsyat. Betapa tidak mudah kita merawat, membesarkan, menjaga anak-anak gadis di zaman seperti sekarang ini. Tapi jangan berputus asa, jangan pesimis. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit demi sedikit membangun kesalihan pada diri anak-anak perempuan. Jadikan mereka punya karakteristik dan jati diri sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Fas-salihah, wanita-wanita salihah adalah qanitat,
yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tak sedang bersamanya. Makanya ibu-ibu, ketika suami tidak ada, ibu-ibu pegang gadget, hati-hati juga. Kenapa hati-hati Ustaz? Saya emang enggak mata keranjang Ustaz. Kalau laki-laki itu Ustaz, suami saya yang saya harus ingatkan agar dia tundukkan pandangan. Allah perintahkan Anda wahai wanita juga untuk tundukkan pandangan. Masa Ustaz? Iya. Ibu-ibu boleh catat dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ibu-ibu nanti lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan kepada kaum mukminin, wahai Muhammad, sampaikan kepada kaum mukminin yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kehormatan mereka. Dzalika azka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguh Allah Maha teliti mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu ayat berapa? 30. Ibu-ibu lihat ayat berikutnya. Ayatnya 3 kali lipat lebih panjang. Wa qul lil mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan wahai Muhammad kepada para wanita di antara umatmu agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Maka sebagaimana seorang laki-laki mungkin tergelincir di pendengaran dan kemaluannya, begitu pula perempuan mungkin juga tergelincir dalam pandangan mata dan kemaluannya. Makanya lihat itu, ayatnya lebih panjang, 3 kali lipat lebih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan beberapa rambu-rambu yang lebih terperinci untuk para wanita. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Allahu Akbar. Jadi kalau mau berhias, mau pakai giwang, mau pakai... Giwang itu ini kan ya? Ya, pakai giwang, pakai kalung, pakai gelang. Di hadapan suami. Di hadapan suami. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menjulurkan khimar penutup wajah mereka, ila juyubihinna, sampai tertutup di dada-dada mereka. Makanya ketika ayat tentang hijab diturunkan itu, para sahabat wanita, ibu-ibu sampai ngambil gorden-gorden itu di rumah langsung dikerudungkan. Karena perintahnya wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna ala juyubihin. Memang dijulurkan. Kecantikan engkau itu mahal. Allah bikin aturan supaya laki-laki tidak sembarangan, supaya kau tetap terjaga kehormatanmu. Begini semestinya. Maka konsep yang keliru dipahami sebagian orang, apalagi orang orientalis, mungkin orang non-muslim. Apain pakai kerudung begini, begitu, susah, anu, ini, dan seterusnya. Mereka tidak paham dengan baik. Padahal kecantikan seorang wanita, baik kecantikan dalam ataupun kecantikan luar, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Yang tahu apa terbaik buat masing-masing di antara hambanya. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan suami-suami mereka. Aw abaihinna, atau di depan bapak mereka. Aw abai bu'ulatihinna, atau mertua. Bapaknya suami.
au abnaihinna, atau tidak apa-apa terlihat oleh anak-anak laki-laki mereka, au abnai buulatihinna, atau anak laki-laki dari suaminya, maksudnya anak bawaan suami, dan seterusnya. Ini diatur sedemikian rupa. Kenapa? Hai wanita, kau adalah makhluk yang dijaga oleh Allah, multiple protection. Proteksinya itu berlapis. Karena Allah mencintaimu, karena Allah menyayangimu, karena Allah mengasihimu, karena Allah memuliakanmu, maka ambillah kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala beri. Ustaz ribet banget sih Ustaz. Saya cuma mau masuk surga, kok Ustaz gak yang repot-repot. Loh, justru begitu, lebih mudah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya yakin hadis yang akan saya bacakan sebentar lagi ibu-ibu biasa dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ti." Wahai wanita, jika kau salat 5 waktu, jika kau salat 5 waktu, jika kau puasa di bulan Ramadan, jika kau jaga kehormatan kemaluan dirimu, jika kau patuhi suamimu, dengan 4 ini kata Nabi, nanti Allah akan berfirman kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kau suka. Salat 5 waktu. Cukup di rumah. Bahkan yang lebih afdal bagi wanita di rumah. Sulit. Tidak jauh. Salat 5 waktu. Yang alhamdulillah ibu-ibu sudah jalankan. Baik. Puasa Ramadan. Lakukan puasa Ramadan. Seperti yang alhamdulillah selama ini dari kecil sampai sekarang kita lakukan. Gak ada susahnya. Jaga kemaluan. Jaga kehormatan. Dan patuhi suami. Selama bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu. Dengan 4 hal tersebut, nanti di hari kiamat dipersilakan untuk masuk surga dari pintu surga manapun yang dia suka. Wah. Makanya kecantikan seorang wanita bukan sekedar diukur dari oplas-oplas, skincare-skincare. Kalau orang barat, orang yang gak ngerti kebenaran Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala saja, mereka mengerti konsep kecantikan itu, yang dominan mestinya adalah inner beauty, kecantikan dari dalam, akhlak, kualitas agama, perangai, akhlak yang mulia. Begitu pula seorang wanita muslimah lebih layak untuk memahami ini dengan baik. Karenanya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus lebih sering memikirkan bagaimana kecantikan luar dan juga kecantikan dalam lebih prioritas lagi, agar betul-betul cantik kita bisa terpancar dan bisa menjadikan suami kita hanya memperhatikan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada seorang sahabat ketika beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, istri seperti apa yang paling baik?" Pertanyaannya jelas. Kata sahabat itu tanya kepada Nabi, "Istri seperti apa yang paling baik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allati tasurruhu idza nazar." Seorang istri yang setiap kali suaminya melihatnya, suaminya senang. Jadi ibu-ibu kalau dilihat sama suami jangan cemberut. Cari titik ridho seorang istri, terlihat dia bahagia melihat ibu-ibu. Senyumnya, pandangan matanya. Jangan ibu-ibu bersolek tapi kemudian melotot kayak. Silakan ibu berhias, ibu berdandan boleh. Persiapkan senyuman yang tulus, kalau perlu dicermin latihan, kayak apa sih senyum yang membuat saya sendiri suka lihat muka saya. Nah itu dipasang, seret,
di setting seperti itulah ketika suami melihat ibu-ibu. Jangan ibu-ibu cantik senyumnya kepada orang asing. Ada orang laki-laki asing, "Pak, mau kemana Pak? Tetangga baru ya Pak ya?" Wah, santun. Begitu sampai di rumah, suaminya cemberut. Kata Nabi SAW, istri terbaik itu adalah apabila suaminya melihatnya, suami itu senang. Ya Allah, istriku cantik sekali. Dia memberikan pandangan mata yang meneduhkan. Dia berikan senyuman yang menyejukkan. Dia berhias diri untuk memikat hati suaminya. Itu kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah. Kemudian Nabi jawab berikutnya, wa tuti'uhu idza amar. Istri terbaik itu adalah yang apabila kau wahai laki-laki perintahkan dia sesuatu, dia nurut. Itu istri terbaik. Bukan istri yang ngeyelan. Apalagi kemudian berargumentasi. Enggak gitu, Mas. Yang benar gini nih, Mas. Kamu jangan sok tahu, Mas. Aku juga punya pengalaman kayak gitu, Mas. Subhanallah. Enggak begitu. Selama perintah suami bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang, aku tidak suka warna kuning. Jangan kau perlihatkan kepadaku warna kuning. Siap, Mas. Tidak akan kau pernah melihat kuning lagi sepanjang hidupku. Jadi, ketika suami minta sesuatu, sesuatu itu bukan dosa, bukan maksiat, penuhi. Penuhi. Apa yang membuat suami ridha, disitulah ibu-ibu berlomba untuk bisa dipersilakan masuk surga. Di situ. Berlombanya di situ. Tuti'uhu idza amar. Beda cerita kalau suaminya memerintahkan ibu-ibu untuk bermaksiat, sayang. Besok aku minta kau pakai pakaian bikini ke pasar. Jangan mau. Jangan mau kalau itu. Ya. Sayang, besok baru tanggal 15 Ramadan. Tapi, udahlah, gak usah puasa lah. Jangan. Kalau perintahnya, kalau nasihatnya, kalau arahannya adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan penuhi, jangan patuh. Tapi bukan maksiat, penuhi. Sayang, itu lemari kurang pas di situ. Tolong geser sedikit, boleh? Baik, Bang. Sayang, ada spray yang baru enggak? Ini kayaknya kok enggak enak ya. Besok diganti, Bang. Di situ pintu surga ibu. Di situ pintu surga. Sayang, besok kita jenguk ibu dulu yuk. Jalan-jalannya kita tunda pekan depan, bulan depan. Jangan ya lagi-lagi jenguk ibu, Bang. Bosen, Bang, jalan-jalan, Bang. Baik, Bang. Mudah-mudahan nanti masih cukup waktu kita ajak anak-anak jalan-jalan ya, Bang. Yuk kita jenguk ibu. Itu pintu surga ibu di situ. Pintu surga ibu di situ. Jadi semua arahan suami, apalagi perintah suami, bukan kemaksiatan kepada Allah. Istri terbaik, kata Nabi, adalah istri yang selalu patuh kepada suaminya. Catatannya, bukan kemaksiatan kepada Allah. Di situ pintu surga ibu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, istri terbaik itu adalah la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Seorang istri tidak menyelisihi apa yang dibenci oleh suaminya, baik pada dirinya atau pada hartanya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Jadi kalau misalnya tadi istri sukanya pakai kerudung apa begitu, misalnya istrinya suka pakai kerudung apa, kok suaminya melihat kurang pas gitu, sayang, kan kerudung kan punya ibu, hartanya ibu juga, pakaian ibu, bukan pakaiannya suami. Ketika ibu-ibu pakai kerudung tertentu, misalnya ini contoh saja ya Bu, contoh lepas, saya juga gak tahu seperti apa contoh yang lain. Sayang,
kerudungnya kok bisa diganti? Misalnya ini misalnya, oh kenapa bang? Enggak sih, kau terlihat cantik dengan model kerudung yang lain. Bukan kemaksiatan kepada Allah. Baik bang, aku akan ganti. Sesederhana itu, insya Allah pintu surga akan terbuka buat ibu. Ibu masuk dari pintu manapun yang ibu ingin. Inilah cantiknya karakteristik seorang wanita. Saya sampai beberapa kali kemudian ketemu sama para pemuda yang mencari calon istri. Ustaz, saya mau cari istri. Ustaz. Ya, silakan mas. Apa yang bisa Anda bantu? Saya mau cari istri. Ustaz. Ya, cari aja. Saya bukan agen pencari istri. Ada pesan apa, Ustaz? Nah, kalau mulai begitu, saya mulai mengarahkan. Mas, yang pertama, bidadari hanya ada di surga. Kau jangan cari bidadari di dunia ini. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kau cari wanita yang salihah, bukan bidadari. Sesalihah apapun seorang wanita pasti ada kurangnya. Kalau bidadari, hur'in, adanya di surga. Ada istri itu atau perempuan itu, calon istri itu cantik, keturunan orang baik-baik, dari kalangan yang berada, tapi gak bisa masak. Gak bisa masak Ustaz, apa gara-gara gak bisa masak kau gak nikah? Salihah, hafalannya 30 juz, tidurnya ngorok, keringatnya bau. Perempuan, gak ada yang sempurna di dunia ini. Cantik, solehah, hafalan 30 juz, pinter ngurus anak, masakannya selalu gagal. Kalau masak, yo keasinan, yo kemanisan, yo masih mentah, yang kematangan, macam-macam, gagal terus, gak bisa masak. Ya sabar. Sabar. Maka kata Nabi SAW, selama seorang wanita tidak menyelisihi apa yang tidak disukai oleh suaminya, dia betul-betul melihat suaminya, oh abang tidak suka ini, baik bang, aku tidak akan lakukan. Abang tidak berkenan ini, baik bang, abang tidak akan lihat ini lagi dari diriku. Itu, subhanallah, kayak disihir bu, seorang suami itu kayak disihir. Saya gak usah cari-cari yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, ini saja sudah satu, belum habis insya Allah. Saya selalu bertasbih, saya selalu bertahmid, saya selalu bertakbir, saya selalu bertahlil setiap kali saya melihat wajah istri saya. Seorang laki-laki yang bahagia itu adalah ketika dia suntuk mencari nafkah keluar di kantor, di tempat pekerjaan, kalau usaha mungkin dagang di pasar. Kalau dia lagi suntuk, dia langsung ingat, saya pengen cepat pulang ke rumah. Lihat istri saya langsung adem. Hilang semua masalah saya. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Aduh Pak Ustaz, pusing saya Pak Ustaz. Kenapa istri nuntut ini, istri minta itu. Ayo Ustaz, kita mancing. Surgamu, wahai suami, adalah di rumahmu. Maka tuntun istri. Nah istri, Masya Allah, ibu-ibu hadir ke majelis ilmu seperti ini, diizinkan oleh para suami, mungkin sebagian suami menemani, mengantarkan dan seterusnya. Ibu-ibu ketika pulang dari setiap majelis ilmu, menjadi wanita salihah yang cantik luar dalam, spesial hanya buat suami, saya hampir bisa pastikan ibu-ibu akan sangat dimuliakan oleh suami. Saya yakin, tidak ada yang keliru dalam tuntunan Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam urusan menjaga kecantikan, Islam itu melarang seorang suami surprise datang malam-malam dari perjalanan safar. Tak boleh. Maksudnya Ustaz?
Sampai seorang istri punya persiapan untuk sisir rambutnya dan bersihkan bulu kemaluannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal mughibatu wa tamtashita asy-sya'ifah." Apabila salah seorang di antara kalian, wahai para suami, datang di malam hari dari sebuah perjalanan safar, jangan ketok pintu rumah istri malam-malam sampai dia punya cukup waktu untuk sisir rambutnya, untuk bersihkan bulu kemaluannya. Artinya bersiap diri secantik mungkin menyambut suami. Kalau di zaman sekarang, alhamdulillah ada gadget gitu. Seorang istri yang salihah paham, cukup dengan suaminya kirimkan tiket pulang. Di-share tiketnya. Atau dari awal tahu, si istri mencoba untuk bertanya, "Abang, kira-kira sampai di rumah tanggal berapa? Jam berapa, Bang?" "Oh, sebentar, saya lihat tiket dulu. Insyaallah hari Ahad, perkiraan jam 10 malam." "Baik, Bang." Jam 10 malam diperkirakan suaminya datang, ketok pintu, buka. Wah, bidadarinya ada juga. Coba suami mana yang gak betah kayak gitu di rumah? Ya betah di rumah. Saya tidak akan berpikir dengan wanita-wanita yang lain yang di rumah spesial. Setiap kali saya masuk ke dalam rumah, hati saya tentram. Itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Itulah doa kaum mukminin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun. Penyejuk pandangan, artinya lihat istri adem, lihat anak-anak tentrem. Mau cari apa? Tapi kita miris kalau kemudian para wanita muslimah di zaman sekarang yang tidak mengenal bagaimana Islam menuntun wanita menjaga kecantikan dirinya untuk suami. Kalau seorang wanita muslimah, dia tahu bagaimana harus demikian. Rambut disisir dulu, pakai-pakai baju yang mantas. Makanya dulu ada kisah, barangkali ibu-ibu pernah dengar. Ada seorang wanita luar biasa bernama Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Abu Talha suaminya meninggalkan istrinya Ummu Sulaim dalam keadaan anaknya sakit, demam, serius sakitnya. Dia pun, "Suamiku, pergilah, berangkatlah. Ada urusan yang harus diselesaikan." Tahap apa? Suaminya berangkat, ternyata si putra ini meninggal dunia. Kemudian buru-buru Ummu Sulaim berkata kepada segenap kerabat, "Saya minta tolong. Tidak ada seorang pun di antara kerabat yang menyampaikan berita kematian tentang putra ini kecuali saya." Kerabat pun menghormati permintaan tersebut. Abu Talha datang, diservis, disambut dengan baik, disiapkan makan, dilayani di atas kasur. Setelah selesai, Abu Talha mulai bertanya-tanya, "Gimana kondisi saya?" "Baik." "Gimana anak-anak?" "Kemarin anak kita yang sakit gimana?" "Sudah lebih tenang dari sebelumnya, Haji." "Oh ya, sudah tidur." Besok pagi ternyata, sebelum tidurnya, Ummu Sulaim bertanya, "Bang, kalau ada sekelompok orang pinjem sesuatu kepada kelompok yang lain, berlalu waktu, kelompok tersebut yang dipinjami meminta dikembalikan barangnya. Bagaimana?" "Oh ya, harus dikembalikan. Itu bukan miliknya." Baru kemudian Ummu Sulaim berkata, "Wahai suamiku Abu Talha, sesungguhnya anak kita adalah pinjaman dari Allah, bukan milik kita. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambilnya kembali." Besok hari Abu Talha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang semalam terjadi. Nabi pun kagum dengan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan didoakan keberkahan. Maka pertemuan kasur waktu itu atau malam itu melahirkan anak keturunan yang diberkahi oleh Allah.
Inilah sikap seorang wanita yang tahu bagaimana menempatkan dirinya di tengah rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian di surga nanti? Masya Allah. Istri kalian di surga itu mau tahu kayak apa? Artinya Nabi ingin para suami merindukan apa yang Nabi akan sampaikan ini. Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian di surga? Yaitu wanita-wanita yang sifatnya terpuji, penuh dengan keberkahan, maka dia akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak untuk menjadi wanita penghuni surga. Maka kemudian Nabi menjawab, kullu wadudin walud, seorang istri yang penyayang banyak memberikan anak keturunan, idza ghadibat, apabila si istri ini sedang emosi kepada suaminya, au usia ilaiha, atau mungkin tersinggung dari suaminya, au ghadiba zaujuha, atau suaminya yang dibuat marah olehnya, tiga hal ini, seorang wanita salihah penuh berkah yang kelak akan masuk surga, dia akan menjadi wanita penghuni surga, akan berpasangan lagi dengan suaminya, adalah wanita yang satu, wadud, penyayang. Walud, senang memberikan banyak anak keturunan. Dan ketiga, terdiri dari tiga kondisi. Yang pertama, dia lagi emosi sama suaminya. Yang kedua, dia sedang tersinggung dari suaminya. Atau suaminya memang sedang marah kepadanya. Penyayang, senang memberikan banyak anak keturunan, atau dengan tiga kondisi, dia sedang emosi sama suaminya, tersinggung dari suaminya, atau memang suaminya sedang marah kepadanya, maka wanita tersebut datang, hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bighamdin hatta tarda, bang, ini tanganku di bawah tanganku, kedua mataku tidak akan terpejam tidur sampai kau memaafkan dan ridho lagi kepada aku. Inilah seorang wanita yang kelak akan menjadi penghuni surga. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, apabila seorang laki-laki meninggal dan dia ridho kepada istrinya, maka istri tersebut akan masuk ke dalam. Dalam hadis yang lain Nabi SAW melengkapi al-muatiyatul muasiyatu idza taqayna Allah. Seorang istri yang al-muasiyah, lembut, enggak keras, enggak

0: jawab.
1: Ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas dan benar. Bagaimana jika ibadah dilakukan dengan ikhlas tapi tidak khusyuk? Contohnya salat. Ya. Ibadah salat itu, salat tidak akan, kita tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali dengan khusyuk. Ya, manfaat salat tidak akan bisa kita raih kecuali dengan kekhusyuan. Nah, khusyuk ini di antara kesempurnaan ibadah di dalam salat kita. Bukan berarti ketika orang tidak khusyuk ditolak sama sekali ibadahnya, salatnya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa seseorang itu dengan salatnya dia ada yang mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, separuhnya. Ya. Jadi ibadah salat ada yang seorang mendapatkan utuh dari manfaat salat itu. Ada yang mendapatkan setengahnya, ada yang mendapatkan sebagiannya sesuai dengan kapasitas iman, kapasitas kekhusyuan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar salat kita lebih khusyuk? Ini sebenarnya pengajian sendiri, ya, agar kita mendapatkan khusyuk, karena ada yang harus diperbaiki di dalam sholat kita, harus kita perbaiki di luar sholat kita, harus kita perbaiki yang mendasar, misalnya cara sholat kita sudah benar belum, ya, dari takbir sampai salam kita harus mencontoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari takbir kita, bacaan-bacaan sholat kita, ya, sampai salam kita harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, kita memahami makna dari bacaan-bacaan sholat kita. Juga ada pengaruh di luar sholat, ya. Pengaruh di luar sholat misalnya masalah-masalah seperti contohnya orang yang berhutang, ya, susah khusyuk, ya, yang kepikiran hutangnya dia susah khusyuk, ya, dan ini sangat berdampak, terlebih lagi kalau misalnya dia hutang nggak ngakui kalau dia berhutang, ya, nggak dari orang-orang zalim. Orang-orang yang semakin zalim dia tidak akan mendapatkan khusyuknya. Juga termasuk bagi ibu-ibu ada sebuah hadis Nabi sallam, "Sintani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua golongan manusia yang tidak akan salatnya tidak akan naik melewati kepalanya. Artinya tidak akan mendapatkan manfaat dari salatnya. Disebutkan oleh Nabi sallam di antaranya adalah wa mar'atun 'asat zaujaha hatta tarji', seorang istri yang menawan suaminya sampai dia bertaubat meminta maaf kepada suaminya. Disebut oleh Nabi SAW di antaranya itu berpengaruh kepada ibadah seseorang, kepada sholatnya, dan dia tidak mendapatkan manfaat dari ibadah sholat yang dia lakukan.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Dia bagaikan ibu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh ibunya saat beliau masih berusia kurang lebih 6 tahun. Di usia kanak-kanak itu, ia diasuh oleh kakek, kemudian pamannya. Saat bersama pamannya, Abu Thalib inilah beliau mendapatkan seseorang yang tampil sebagai seorang pengganti ayahnya dan pengganti ibunya. Pengganti ayahnya adalah sang paman yang begitu menyayangi beliau. Dan pengganti ibunya adalah istri dari Abu Thalib yang juga masih bibi beliau dari sisi nasab. Ia adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Fatimah binti Asad adalah salah seorang sahabat perempuan yang saat wafat dikafani dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini secuplik tentang kisah kehidupannya radhiyallahu anha. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha adalah seorang wanita dengan ketakwaan dan keimanan yang kuat. Ia memeluk Islam di Mekah setelah wafatnya suaminya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya setelah ia wafat. Semoga Allah merahmatimu, wahai ibuku. Engkau adalah sosok seorang ibu setelah ibu kandungku. Engkau merasakan lapar untuk membuatku kenyang. Engkau tak berpakaian baru agar aku memiliki pakaian. Engkau tahan dirimu dari sesuatu yang baik untuk memberiku makanan. Semua itu kau lakukan berharap wajah Allah dan negeri akhirat. Kehidupannya. Nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashiyah Al-Hashimiyah. Ia adalah ibu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnul Athir Asadul Ghabah. Ibu dari Fatimah adalah Hubba binti Haram bin Rawahah, juga seorang wanita Quraisy, Ibnu Qutaibah Al-Ma'arif. Fatimah tumbuh besar di masa jahiliyah di kota Mekah, Az-Zarkali Al-A'lam. Ia menikah dengan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dari keduanya lahirlah Ali bin Abi Thalib dan saudara-saudaranya, yaitu Thalib, Aqil, Ja'far, Jumanah, Ummu Hani. Semuanya memeluk Islam, Ibnu Qutaibah Al-Ma'arif. Kedudukan lainnya yang dimiliki oleh Fatimah binti Asad adalah wanita Bani Hashim pertama yang memiliki putra seorang khalifah. Kemudian disusul oleh Fatimah binti Rasulullah, yang putranya Hasan bin Ali juga menjadi seorang khalifah. Lalu Zubaidah, istri Harun al-Rashid, ibu dari khalifah Abbasiyah al-Amin, Ibnu al-Athir Asadul Ghabah. Merekalah wanita-wanita ahlul bait Nabi yang melahirkan khalifah. Memeluk Islam. Fatimah binti Asad memeluk Islam setelah wafatnya suaminya Abu Thalib. Kemudian ia bersama anak-anaknya hijrah ke Madinah, Ibnu al-Athir Asadul Ghabah. Ada 40 hadis yang ia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ridha kahalah a'lamun nisa fi a'lamil arabi wal Islam. Tidak hanya mengandalkan sisi kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah juga berusaha menjadi pribadi yang baik. Ia adalah seorang wanita salihah dan bagus agamanya. Di antara bentuk kedekatan Nabi dengannya adalah Nabi sering mengunjunginya dan tidur siang di rumahnya. Ibnu Hajar Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Wafatnya. Ada yang meriwayatkan bahwa Fatimah binti Asad radhiyallahu anha wafat sebelum hijrah. Pendapat ini tentu tidak benar. Yang benar adalah beliau wafat sekitar tahun kelima Hijriah. Ibnu Asakir Tarikh Dimasyqa. Demikian, wallahu a'lam.

semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat, dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.

Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sering sekali kita ditanya oleh saudara-saudari kita muslimin dan muslimat, bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk melaksanakan salat? Bagaimana caranya, apa tips untuk meraih kekhusyukan di dalam salat? Para ahli ilmu, para ulama menasihati kita dalam cara meraih kekhusyukan. Yang pertama, berusahalah untuk mengetahui arti daripada bacaan yang kita baca di dalam sholat. Apa arti daripada doa iftitah? Apa arti daripada surah Al-Fatihah? Apa arti daripada bacaan ruku? Apa arti daripada bacaan i'tidal? Bacaan sujud, duduk di antara dua sujud? Apa arti daripada bacaan tasyahud? Karena mengetahui arti akan membawa kita kepada menghayati makna. Penghayatan hilang manakala kita tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kita baca. Dan alangkah banyaknya orang sekarang sholat namun tidak pernah tahu apa yang makna daripada bacaan yang ia baca. Sehingga akhirnya fikiran lari kemana-mana. Ini yang pertama. Yang kedua, berusahalah menghayati gerakan sholat. Ketika kita sedang berdiri, kita menghayati bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Karena di dalam sholat kita menghadap Allah. Ketika kita sedang ruku, kita ruku kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha perkasa. Demikian halnya juga dengan sujud. Di mana fikiran kita sejalan dengan gerakan tubuh. Jangan yang hanya di ruku dan disujudkan hanya tubuh, hanya fisik dan raga. Sementara fikiran kita lari kemana-mana. Berusahalah juga untuk rukukkan jiwa berserta raga. Ketika raga kita rukuk, jiwa kita untuk ikut rukuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal. Ketika raga kita sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita juga sujudkan jiwa kita. Kita bersama jiwa kita, bersama raga kita. Sama-sama menghadap kepada Allah rabbul izzati wal jalal. Dan yang ketiga, berusahalah untuk memutuskan hubungan dengan dunia beberapa saat sebelum kita akan sholat. Oleh karena itu dianjurkan kita untuk datang ke masjid sebelum waktu sholat fardu dimulai. Mungkin ketika azan kita sudah berada di masjid atau sebelumnya, sehingga ada rentang waktu antara takbiratul ihram sholat fardu, ada pemutus antara sholat fardu dengan dunia. Akan sangat berbeda di mana seseorang datang ke masjid langsung takbiratul ihram mengikuti imam, padahal dia baru saja selesai dari kantornya, baru saja selesai dari tokonya, baru saja selesai dalam perkara-perkara dunianya, sehingga kondisi yang sangat dekat antara dunia, pekerjaan dunia dengan sholat akan sering membuat manusia fikirannya lari daripada sholat kepada perkara-perkara dunia. Putuskan hubungan dengan dunia sesaat. Berikan rentang waktu antara dunia kita dengan takbiratul ihram kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Dan kemudian yang keempat, hal-hal yang sering mengganggu fikiran kita di dalam sholat, putuskan hubungan kita dengan perkara-perkara tersebut. Apa yang sering mengganggu kita di dalam sholat? Masing-masing kita mengetahui sesuatu yang sering mengganggunya di dalam sholat. Sekiranya dia adalah pencinta film misalnya, dan itu film itu yang selalu mengganggunya di dalam sholat, maka dia harus memutuskan hubungan dengan film itu. Sekiranya dia pencinta sebuah bacaan-bacaan, dan bacaan itu yang selalu hadir di dalam sholatnya mengganggu konsentrasi dan mengganggu kekhusyukan di dalam sholatnya, dia putuskan hubungannya dengan itu untuk mencapai kekhusyukan di dalam sholat. Sehingga sholat bisa kita lakukan dengan penuh penghayatan. Jiwa kita hadir di dalam sholat, itulah dia kekhusyukan. Ketika raga kita sholat, jiwa kita ikut menghadap Allah tabaraka wa ta'ala di dalam sholat dan tidak lari ke sana dan ke sini. Semoga bermanfaat. Dan empat tips ini bisa kita amalkan dan bisa kita raih kekhusyukan di dalam sholat.

0: Nah, sebelum masuk ke inti materi, Ana mau cerita dikit tentang seorang sahabat Nabi namanya anak dari sahabat Nabi tepatnya ya. Dia masuknya kategori tabi'in. Namanya adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Siapa namanya? Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Ini anak dari sahabat Nabi. Dia mengatakan begini, hadisnya ada dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Innahu waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Katanya Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, ada sedikit ganjalan dalam hatiku tentang takdir. Ganjalan ya semacam syubhat begitulah ya. Sesuatu yang masih mengganjal lah. Fa khasyitu an yufsida alayya dini aw amri. Dan aku khawatir kalau ganjalan ini tidak segera aku cari penawarnya, syubhat ini enggak aku angkat dengan ilmu, aku khawatir lambat laun akan merusakkan imanku dan agamaku. Fa ataitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Aku pun datang kepada sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Siapa datang ke siapa? Siapa datang ke siapa? Jangan kebalik jawabnya. Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami datang ke Ubay bin Ka'ab. Faqultu Abal Munzir innahu waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Fa khasyitu an yufsida alayya dini aw amri. Abul Munzir itu sapaan akrabnya siapa? Siapa ayo? Ubay bin Ka'ab. Abul Munzir, dalam hatiku ada ganjalan tentang takdir dan aku takut kalau-kalau imanku rusak gara-gara ganjalan takdir ini. Falau haddatsani bi syai'in la'alla Allah yanfa'uni bidzalik. Alangkah baiknya jika engkau sampaikan kepadaku sebuah hadis tentang takdir. Mudah-mudahan dari hadis yang engkau sampaikan ini Allah memberiku manfaat dengan tersingkirkannya ganjalan ini. Nah, ini ada pelajaran penting nih, ikhwah sekalian. Pelajaran pentingnya sebelum saya lanjut hadisnya ya. Yang pertama, bahwa adanya masalah seputar salah satu dari rukun iman, adanya ganjalan terkait salah satu dari rukun iman, berarti termasuk takdir atau iman kepada hari akhir atau iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, itu bisa merusakkan iman. Ya. Ganjalan ini bisa berupa keraguan, bisa berupa perasaan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap rasulnya atau terhadap Al-Qur'an, apapun yang merupakan rukun iman. Syubhat-syubhat yang masih mengganjal itu bisa membahayakan iman seseorang. Pelajaran yang kedua, penawar dari ini itu apa? Ilmu. Khususnya sunnah Rasulullah SAW, ilmu hadis. Makanya Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami minta agar disampaikan kepadanya hadis Nabi. Karena kalau Al-Quran rata-rata orang itu tidak kesulitan untuk mencari ayat Al-Quran. Kan Al-Quran cuma 30 juz, gak lebih gak kurang. Dan itu sudah dikumpulkan dalam satu kitab. Banyak penghafal-penghafal yang menghafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi jawaban dari banyak masalah, penjelasan yang detail-detail itu hanya ada dalam hadis Nabi. Dan hadis Nabi tidak dihafal secara keseluruhan oleh satu orang. Yang ada itu fulan menghafal sebagian, fulan sebagian, fulan sebagian, fulan sebagian. Boleh jadi ada hadis yang saya belum pernah dengar tentang takdir Allah, dan itu yang akan menjadi obat penawarnya. Makanya dia minta agar disampaikan kepadanya apa? Hadis falau haddatsani bi syai'in. Pelajaran ketiga. Kalau ada ganjalan, obatnya adalah bertanya kepada yang ahli. Di sini tabi'in tahu kepada siapa dia harus bertanya. Bukan tanya sama tetangga, tanya sama teman, ya bukan masalah sih, yang penting ahli gitu loh. Saya malu mau tanya sama ustaz, tanya sama antum aja, gimana sih? Enggak boleh malu dalam bab ini. Ya, sukanya orang titip pertanyaan. Kenapa enggak tanya langsung? Serem gitu ustaznya titip pertanyaan. Ustaz ada titipan pertanyaan. Padahal kadang-kadang kita ini mau menjawab, kita mesti tanya balik, ini maksudnya apa? Nah, kalau yang bertanya enggak mau tanya langsung, titip pertanyaan kan susah. Yang dititipin enggak paham juga ini. Jadi, biasakan tidak malu untuk bertanya. Dia tidak malu untuk bertanya. Dia tanya. Dia cari orang yang paling alim di situ. Yang masih hidup siapa? Datangi. Sahabat jelas paling alim. Enggak tanya ke sama tabi'in. Tabi'in yang berilmu banyak di masa itu. Tapi dicari yang paling berilmu. Selama masih ada, dia yang harus ditanya. Nah, ini adab ini harus kita hidupkan lagi jamaah. Ya, biasakan tanya kepada yang paling ahli. Orang aja sakit gigi dia cariin dokter gigi, enggak dokter spesialis kandungan, betul? Iya, kenapa giliran belajar agama caranya sembarangan? Tanya ke YouTube, tanya ke Google, tanya ke orang-orang enggak jelas. Ini masalah akidah ini. Kadang-kadang bisa nyerempet-nyerempet kekufuran kalau salah jawabannya. Kemudian Ubay mengatakan apa? Perkataan Ubay ini tidak beliau sandarkan kepada siapa-siapa awalnya. Tapi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah sabda Nabi di akhir hadisnya. Qala Ubay, "Law 'adzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Ada kira-kira lima kalimat yang beliau sampaikan di sini. Kalimat yang pertama, law 'adzaballahu, seandainya Allah menyiksa, mengazab, seandainya Allah mengazab atau menyiksa semua penduduk langitnya dan semua penduduk buminya. Seandainya apa tadi? Allah menyiksa semua penduduk langitnya dan semua penduduk buminya, maka saat Allah menyiksa mereka tadi, maka saat Allah menyiksa mereka tadi, Allah tidak zalim kepada mereka. La'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Saat menyiksa itu tidak dalam keadaan menzalimi mereka. Itu kalimat yang pertama, nanti akan ana jelaskan satu persatu. Sebelum kita beralih ke kalimat yang kedua ya. Ana mau tanya dulu sama antum, penduduk langit itu siapa kira-kira? Malaikat. Baik enggak malaikat itu? Baik, pantas disiksa? Berarti hadisnya salah. Hah? Kalau enggak pantas disiksa, zalim enggak? Nah, berarti yang salah antum atau hadisnya? Jawaban antum yang salah. Malaikat itu makhluk Allah, betul? Baik. Seandainya Allah mengadab mereka itu Allah enggak zalim. Berarti sebetulnya pantas enggak? Jangan ragu-ragu. Kenapa antum ragu-ragu? Takut disiksa sama Allah ya?
1: kalau malaikat aja pantas disiksa terus anak gimana kan gitu kan. Emang malaikat pantas disiksa sama Allah, apalagi kita. Dan ketika Allah akan melakukan itu nanti seandainya, makanya dari awal jangan lupa dengan seandainya. Alhamdulillah ada seandainya ya. Kan seandainya itu bukan sesuatu yang akan terjadi, bukan. Andai, berarti kan gak begitu. Tapi kalau itu yang terjadi, seperti ya kata Nabi SAW, Allah tidak mendolimi mereka. Hatta malaikat pun disiksa sama Allah, Allah tidak dolim kepada malaikat kalau Allah menyiksa malaikat. Walaupun kita sepakat malaikat itu makhluk-makhluk yang baik, gak pernah maksiat, dimuliakan oleh Allah. Iya, Allah juga yang mengatakan seperti itu. Bal ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu firman Allah juga. Bahkan akan tapi malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak pernah maksiat dan mereka selalu taat kepada Allah. Tapi kalau disiksa tetap pantas. Bingung enggak antum? Kalau antum bingung berarti antum paham. Yang enggak bingung itu enggak paham tuh. Bingung enggak? Bingung. Berarti paham antum. Siapa yang enggak bingung angkat tangan. Kalau ada yang enggak bingung, ana enggak jelasin. Karena enggak bingung berarti enggak ada masalah kan? Kalau antum bingung berarti antum paham itu. Nah, di mana letak ketidakzalimannya? Itu kan pertanyaannya. Kok bisa Ustaz? Allah nyiksa malaikat, Allah enggak zalim. Tunggu dulu, enggak cuma malaikat kata Allah. Penduduk buminya semuanya disiksa juga enggak zalim. Kira-kira siapa yang masuk dalam penduduk bumi ini? Kita masuk enggak? Para nabi dan rasul masuk enggak? Masuk. Ya, Rasulullah masuk. Khalilullah Ibrahim masuk, semuanya masuk. Disiksa semua enggak zalim, Ustaz? Enggak. Kan nabi yang bilang. Dan nabi itu bilang karena dikasih wahyu sama Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk nih. Karena mungkin tidak ada siaran ulang. Jadi antum wajib melek ini. Termasuk yang nyimak online ikan baik-baik. Jawabannya begini. Semua makhluk Allah, mau malaikat, manusia, mau jin, semuanya itu mendapatkan nikmat gak dari Allah? Dapat. Berapa banyak? Berapa angkanya? Coba jawab, angkanya berapa? Enggak tahu ya. Enggak akan sanggup antum hitung jumlah nikmat Allah, betul? Sepakat ya? Tahu dalilnya? Enggak ada yang hafal dalilnya. Terkenal tuh ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi. Itu hafal semua. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hai manusia ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk mengetahui jumlah bilangannya. Pertanyaannya sekarang, nikmat Allah kalau enggak disyukurin apa akibatnya? Azab. Makanya Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan itu bersyukur. Dan kalau tidak kita syukuri, kita terancam oleh azab Allah. Karena Allah mengancam dengan azabnya bagi orang-orang yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita tidak mampu mengetahui seberapa banyak nikmat Allah itu sendiri.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: 5 keutamaan menghafal Al-Quran. Pertama, penghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat di surga sesuai dengan hafalannya. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an di akhirat kelak, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, permisalan penghafal Al-Quran seperti bersama para malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ. Permisalan orang yang fasih membaca Al-Quran dan ia menghafalnya adalah seperti orang yang bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, penghafal Al-Quran akan mendapatkan pakaian perhiasan surga dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسَ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسَ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu Al-Quran berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah memberikan seorang penghafal Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia diminta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu al-husna, yaitu kebaikan yang melimpah dari Allah dari setiap ayat yang engkau baca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang tua dari penghafal Al-Quran akan Allah muliakan dengan mahkota indah di surga. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bih ulbisa walidahu yawma al-qiyamati tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'i ash-shamsi wa yuksa walidahu hullatayn la taqumu lahuma ad-dunya fayaqulan bima kusina hadha fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya, mahkota dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya berkata, mengapa kami sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anak kalian berdua telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, para penghafal Al-Quran mendapatkan keutamaan untuk menjadi imam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang berhak memimpin salat suatu kaum adalah yang paling banyak dan paling baik bacaan Al-Qur'annya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah lima keutamaan menjadi penghafal Al-Qur'an dan menjadi orang-orang yang mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Kami memiliki kerabat yang sudah berlanjut usia 80 tahun, memiliki pemahaman tentang makhluk-makhluk yang diyakini memberikan keselamatan bagi dirinya. Anak-anaknya sudah mengingatkan bahwa hal itu syirik, tapi yang bersangkutan marah dan tak menyadari. Anak-anaknya sudah berusaha meruqyah ibunya tersebut, tapi kata yang meruqyah, makhluk yang ada di tubuh ibu tersebut terlalu kuat. Bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut dan mohon doanya agar ibu tersebut memperoleh hidayah? Ya teruslah beri ibu 80 tahun enggak, berarti enggak pikun ya, masih bisa diajak dialog. Berupailah mendakwahinya, mematahkan argumentasinya. Keyakinan itu didasarkan pada argumentasi yang dia yakini kebenaran. Kalau argumentasi dipatahkan itu salah, runtuhlah keyakinan. Insya Allah dengan cara itu dia bisa tobat. Ya, tetaplah memberi pengertian itu pertama. Kedua, tetaplah ruqyah. Kalau memang ada sesuatu, mungkin bahasa kita indigo ya, bisa melihat makhluk-makhluk yang orang lain nggak bisa lihat. Dan itu mungkin turunan, mungkin ada kakek neneknya buyutnya yang pernah jadi dukun, tukang sihir, atau mengadakan perjanjian dengan jin. Setelah orangnya mati, si jinnya itu nurun ke salah satu anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Belum tentu ke anaknya, mungkin ke cucunya, mungkin ke cicitnya, ke buyutnya gitu. Makanya kadang ada anak kecil indigo, melihat ini, melihat itu. Mungkin ini sesuai dengan kriteria yang disepakati, jinnya nempel di sana. Bisa dihilangkan? Bisa. Dengan cara apa? Si anak tersebut dididik tauhid, dididik hidup di atas sunnah. Dipenuhi dengan zikir, suruh menghafal Al-Quran. Nanti si jinnya kepanasan sendiri, kabur sendiri. Jangankan jin. Sekarang ada orang bersahabat. Ya, melakukan dosa maksiat bareng-bareng. Yang satu tobat hijrah. Biasanya hidupnya di dugem, di kafe, di diskotik, narkoba, mabuk, judi. Sekarang tobat hidupnya di masjid, ngaji dan seterusnya. Ini sahabatnya ikut terus. Tapi karena dia belum tobat, kerjanya mabuk, kerjanya ngedrag, kerjanya musik, disuruh ke masjid mendampingi dia. Mau enggak? Enggak. Enggak betah. Dia di luar. Ketika bareng bersama-sama, temannya mau murojaah, hafalan Quran, nyetel YouTube untuk nyetelnya, yang disetel adalah kajian. Betah enggak sahabat? Ah, ngikut ke dia mah enggak mau, bete. Akhirnya dia akan meninggalkan sahabatnya ini, ya. Ini orang yang tidak akan kepanasan ketika mendengar bacaan Al-Qur'an, kajian tauhid, enggak akan kepanasan secara fisik, mungkin hatinya yang enggak nyaman. Kalau jin akan kepanasan secara fisik. Pasti lama-lama dia akan meninggalkan, ya. Asal ajarkan tauhid, banyak zikir, banyak baca Al-Quran, menghafal, memurojaah, amalan-amalan soleh, nanti insya Allah akan pergi sendiri ya. Semoga ibu dari penanya ini oleh Allah diberi hidayah, dan semoga Allah memberikan tuntunan, dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah.
2: بسم الله الرحمن

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Pada dasarnya orang itu ingin memiliki kemuliaan pada dirinya, harga diri yang tinggi. Dan orang akan terusik ketika harga dirinya diganggu, dicela, dijatuhkan. Kalau kita ingin mengangkat nama baik kita, memuliakan harga diri kita, maka gak ada yang lebih baik daripada nurut dan taat kepada Allah. Simaklah nasihat dari Yahya bin Abi Katsir. Tidak ada cara untuk hamba-hamba Allah memuliakan diri mereka yang sebaik dan yang seperti taat kepada Allah. Tidak ada hal yang lebih membuat seseorang itu menjatuhkan dirinya sendiri seperti maksiat kepada Allah. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Dalam surat Al-Mujadilah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Mana nama-nama besar yang dikenal dengan kezaliman, kedurhakan, dan kekufuran? Apakah mereka tetap mendapatkan respect sampai sekarang? Dan Fir'aun, dan Qarun, dan Abu Jahal, dan Abu Lahab. Betul, mereka punya masa kemasan, tapi berapa lama? Lihat Bilal bin Rabah, budak yang dimerdekakan, sampai hari ini terhormat di hati miliaran manusia. Lihat Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, orang kecil, gak bisa ngapa-ngapain. Wafat syahid di aniaya, tapi mulia di hati miliaran manusia. Semoga di Ramadan ini kita bisa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengangkat derajat kita dan memuliakannya dengan taat dan nurut dengan mengharapkan ridha Allah Tabaraka wa ta'ala.

0: jawab.
1: Bagaimana ikhtilaf dalam bab akidah? Karena akidah ini cenderung kaku keras.
2: Siapa yang bilang akidah itu kaku keras? Menurut siapa kaku keras?
1: Mungkin maksudnya tidak banyak ikhtilaf mungkin.
2: Ya kalau enggak banyak ikhtilaf, antara siapa dulu? Antara ahlus sunnah memang tidak banyak ikhtilaf dalam masalah akidah, karena rujukan mereka satu, tata cara metode dalam memahaminya juga terukur pemahaman para salaf, makanya enggak banyak khilaf. Kalaupun ada khilaf itu karena dalilnya cuma satu dan multi tafsir tadi. Ya contoh masalah yang simpel nih. Apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat Allah ketika Mi'raj atau tidak? Ada khilaf di sini. Ada yang bilang pernah, ada yang bilang tidak pernah. Tapi kalau ditelusuri lagi, enggak boleh kita katakan keras kaku. Karena konsekuensinya Allah keras, Allah kaku. Rasulullah keras, Rasulullah kaku lah. Akidah kita adalah kebenaran. Jangan menilai kebenaran dengan nilai-nilai yang negatif. Ini saya koreksi dulu nih kesimpulan dia. Jangan begitu. Ya, akidah itu hak kebenaran. Kebenaran itu nggak boleh kita katakan keras, nggak boleh kita katakan kaku. Kebenaran itu baik. Kebenaran ya kebenaran. Yang menyelisihi itu yang kaku, yang keras, yang sesat, yang celaka itu yang menyelisihi kebenaran. Ya, mau dia lembut, mau dia apa, pokoknya dia menyelisihi, dia yang salah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-haq itu dari Allah, titik. Tidak ada khilaf atau khilaf dalam masalah akidah. Kalau antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah ya wajar, akidahnya memang beda. Tapi kalau di antara ahlus sunnah itu terbatas dan sempit sekali khilafnya, dan itu masih masuk kategori khilaf-khilaf yang muktabar karena perbedaan penafsiran tadi. Tapi usul tidak ada khilaf, pokok-pokok akidah enggak ada khilaf. Nah,
3: wanita-wanita yang terbaik, yaitu wanita yang penuh dengan cinta kasih, penyayang banget nih wanita, dan dia bisa mengungkapkan cintanya. Ini ucapan dari Syekh Abdul Razak bin Abu Musin Al-Abad. Yang paling berhak dapetin itu adalah suaminya. Dia bisa tunjukkan dan dia bisa mendapatkan kasih sayang suaminya, cinta suaminya, karena kalimat-kalimat yang dia pilih kalau bicara baik, indah, kalimat-kalimat yang benar-benar suami itu yakin bahwa kita tuh sangat mencintai dia. Dan juga bagaimana ketika dia berinteraksi dengan suaminya, suaminya mau pergi kantor atau mau pergi kerja atau mau aktivitas, semua disiapkan oleh istrinya itu. Lalu cara nyiapinnya juga enak, dan suami pulang ditungguin, kecuali kalau beliau minta udah tidur. Tapi kalau nggak ada request seperti itu, coba tungguin. Kalau nggak bisa standby dari awal, ya udah pakai strategi tidur dulu, baru begitu beliau pulang kita sudah standby. Juga dia perlihatkan dari penampilan, dari tubuhnya dia jaga, makan tuh dijaga, olahraga juga penting, dirawat itu tubuh. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik tuh penampilan di rumah dijaga, terus jangan pakai daster terus. Jadi sebaik-baik wanita itu apa? Yang penuh rasa cinta, penuh harus ditanamkan.

0: Surat Adz-Dzariyat terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ahqaf. Dinamai Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan, diambil dari perkataan Adz-Dzariyat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan angin, mega, bahtera, dan malaikat yang menjadi sumber kesejahteraan dan pembawa kemakmuran. Hal ini mengisyaratkan inayat Allah kepada hamba-hambanya. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di dalam surga sebagai balasan ketaatan bagi orang yang bertakwa. Manusia dan jin dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Hal ini mengisyaratkan inayah Allah kepada hamba-hambanya. Allah sebagai maha pemberi rizki, neraka sebagai balasan bagi orang-orang kafir. 2. Hukum-hukum. Larangan mempersekutukan Allah dengan selainnya. Perintah berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang-orang mukmin. Pada harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin. 3. Kisah-kisah. Ibrahim alaihissalam dengan malaikat yang datang ke rumahnya. Musa alaihissalam dengan Fir'aun, kaum 'Ad dan Tsamud, Nuh alaihissalam dengan kaumnya. 4. Dan lain-lain. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan. Pada diri manusia sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan?

0: sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya, mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وفي أنفسكم أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan.
1: Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishaq.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا

0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka dia Firaun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Maka mereka berlangku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

0: dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: majnun.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
0: وَمَا

0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa innal ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun.
0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
2: Surat Adz-Dzariyat.
0: Surat Adz-Dzariyat menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, balasan yang diterima orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di akhirat. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan kaumnya sebagai bujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih hati terhadap sikap kaumnya yang keras kepala dan selalu mendustakannya. Hubungan surat Adz-Dzariyat dengan surat At-Tur. 1. Surat Adz-Dzariyat dimulai dengan ancaman kepada orang-orang kafir dan nikmat-nikmat yang diterima orang-orang mukmin kelak. Sedang surat At-Tur dimulai dengan ancaman pula dan diiringi dengan menerangkan nikmat yang diterima orang-orang mukmin. Akan tetapi, ancaman dan nikmat-nikmat ini dalam surat At-Tur diterangkan dengan lebih jelas. 2. Sama-sama dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebutkan ciptaan-ciptaannya. 3. Sama-sama mengandung perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan alasan-alasan serta dalil-dalil keesaan Allah dan adanya hari berbangkit.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Rata-rata orang yang mereka sama-sama berlomba untuk mencari dunia, berlomba untuk mendapatkan dunia, hasad, ya, penyakit yang paling rawan, hasad. Ketika orang dia berlomba untuk mendapatkan dunia, walaupun berlombanya itu dengan agama, hasad akan menjadi penyakit yang paling berbahaya.

0: antar ustad ini kedudukan terbaik dalam masalah agama, bisa hasad. Kapan waktunya? Ketika ustad ini yang dia cari dunia. Ustad yang satu laris, hasad. Ustad yang satu masya Allah pengikutnya banyak, hasad. Kenapa? Karena yang dicari dunia. Tapi kalau seandainya dia cari keridhaan Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli mau si fulan pengikutnya banyak, mau si fulan mendapatkan keuntungan dunia yang banyak dengan dakwah yang dia lakukan, kemuliaan bukan itu. Kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan hasad. Tapi ketika targetnya sudah dunia, ikhwan, hasad akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Apalagi dunia orang awam secara umum. Maka kata Nabi, "Au ghairu dzalik ya Abdurrahman," atau mungkin bahkan tidak seperti itu Abdurrahman. Anda akan saling mulai tanafus dalam urusan dunia. Anda tatahasadu, saling tahas, saling hasud di antara Anda. Kemudian tatabaghadu, lalu Anda saling membenci satu dengan yang lainnya. Tatadabaru, lalu Anda saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Tsumma tantaliqu ila masakinil muhajirin. Lalu Anda akan datangi rumah-rumah muhajirin, lalu Anda akan bunuh mereka gara-gara dunia. Ada enggak ikhwan orang mereka menumpahkan darah dalam rangka urusan dunia? Sangat banyak. Begal-begal yang ramai dibicarakannya dunia, urusannya bukan akhirat. Kemudian orang yang ambisius kekuasaan, dia relakan tumpahnya darah manusia adalah urusan dunia. Ini fitnah dunia. Di balik fitnah dunia, dunia yang indah, yang masya Allah, yang merupakan manusia berlomba untuk berhias dengan dunia, di balik itu kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, malah petaka.
1: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Doa istimewa Nabi Musa alaihi salam.
2: Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa doa yang dipanjatkan Musa. Doa-doa itu beliau panjatkan dalam setiap kesempatan yang berbeda. Namun, ada satu doa yang sangat menakjubkan. Doa yang mengobati sekian banyak kegelisahan yang dialami oleh Musa. Doa ini diucapkan Musa ketika beliau berada di kondisi serba susah, diliputi rasa cemas dan ketakutan. Bagi orang awam, keadaan itu mungkin sudah dianggap puncak ujian, seolah tidak ada lagi harapan untuk hidup, yakni,
3: Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
2: Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Anda bisa perhatikan Surat Al-Qasas, Allah menceritakan Musa dari ayat 3 hingga ayat 43. Pertama, Fir'aun menjajah habis Bani Israel. Kedua, membantai setiap bayi lelaki dan membiarkan hidup bayi perempuan. Ketiga, Fir'aun membuat lemah setiap sendi kehidupan Bani Israel, seolah tidak ada harapan untuk bisa bangkit memperjuangkan kemerdekaannya. Keempat, Allah perintahkan ibunya Musa untuk melabuhkan anaknya ke sungai. Kelima, Musa diasuh oleh keluarga Fir'aun, Musa kecil tumbuh di tengah-tengah calon musuhnya. Keenam, setelah besar, Musa melarikan diri dari kerajaan Fir'aun. Musa membunuh pengikut Fir'aun ketika berusaha membantu lelaki Bani Israel yang rebutan air dengan korban. Ketujuh, Musa menjadi ketakutan di kota Mesir karena telah membunuh pengikut Fir'aun, bahkan datang seorang informan bahwa para pemimpin pasukan Fir'aun telah bersepakat untuk membunuh Musa. Kedelapan, Musa keluar Mesir dengan penuh ketakutan. Beliau berjalan ke arah Madian. Sembilan, di tengah perjalanan, beliau menjumpai dua wanita yang mengantri untuk mengambil air untuk ternaknya. Namun mereka tidak mampu melakukannya, kemudian dibantu Musa. Di saat itulah, Musa merasa sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan, tapi tiada lagi tempat mengadu.
4: Tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan, tidak mungkin kembali ke Mesir dalam waktu dekat. Di saat itulah, Musa merasa sangat butuh pertolongan Tuhannya. Di bawah teduh pepohonan, beliau berdoa.
2: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
4: Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Seusai doa, Allah hilangkan keresahan Musa setahap demi setahap. Pertama, Allah berikan jaminan keamanan kepada Musa dengan Allah kumpulkan beliau bersama orang soleh, yakni ayah si gadis. Kedua, si ayah menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Ketiga, Musa mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang aman di kota Madian. Keempat, Musa mendapatkan tongkat yang akan menjadi mukjizatnya. Kelima, Musa diajak oleh Allah untuk menuju lembah penuh berkah, Lembah Tua. Keenam, di lembah ini Allah berbicara langsung dengan Musa, menjadikannya sebagai nabi. Ketujuh, Musa mendapatkan banyak mukjizat untuk melawan Fir'aun. Kedelapan, Allah mengangkat saudara Musa, Harun, sebagai nabi yang akan membantu Musa dalam berdakwah. Kesembilan, Allah memenangkan Musa dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Anda bisa perhatikan, kemenangan dan keberhasilan bertubi-tubi Allah berikan kepada Musa. Yang semua itu dimulai setelah dia berdoa dengan penuh rasa harap, merasa fakir di hadapan Allah, memohon agar Allah menurunkan banyak kebaikan untuknya. Seperti itulah di antara adab dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memperkenankan doa dari seorang hamba yang hatinya lalai.
4: Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim dalam Al-Mustadrak dan dihasankan oleh Al-Albani. Demikian Allahu a'lam.
5: Jawab. Bagaimana ikhtilaf dalam bab akidah? Karena akidah ini cenderung kaku keras.
6: Siapa yang bilang akidah itu kaku keras? Menurut siapa kaku keras?
5: Mungkin maksudnya tidak banyak ikhtilaf mungkin.
6: Ya kalau tidak banyak ikhtilaf, antara siapa dulu? Antara ahlus sunnah memang tidak banyak ikhtilaf dalam masalah akidah, karena rujukan mereka satu, tata cara metode dalam memahaminya juga terukur pemahaman para salaf, makanya gak banyak khilaf. Kalaupun ada khilaf itu karena dalilnya cuma satu dan multi tafsir tadi. Ya contoh masalah yang simpel nih, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu pernah melihat Allah ketika Mi'raj atau tidak? Ada khilaf di sini. Ada yang bilang pernah, ada yang bilang tidak pernah. Tapi kalau ditelusuri lagi, enggak boleh kita katakan keras kaku. Karena konsekuensinya Allah keras, Allah kaku. Rasulullah keras, Rasulullah kaku lah. Akidah kita adalah kebenaran. Jangan menilai kebenaran dengan nilai-nilai yang negatif. Ini saya koreksi dulu nih. Kesimpulan dia, jangan begitu. Ya, akidah itu hak kebenaran. Kebenaran itu gak boleh kita katakan keras, gak boleh kita katakan kaku. Kebenaran itu baik. Kebenaran ya kebenaran. Yang menyelisihi itu yang kaku, yang keras, yang sesat, yang celaka itu yang menyelisihi kebenaran. Ya, mau dia lembut, mau dia apa, pokoknya dia menyelisihi, dia yang salah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-haq itu dari Allah, titik.

0: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Jika seseorang memasuki rumahnya lalu dia menyebut nama Allah saat masuk rumah, begitu pula saat dia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Tetapi jika ia masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah keutamaan berdoa ketika masuk rumah.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamannya. Amin ya Rabbal Alamin.

bahwasanya orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat di permukaan bumi ini, sekiranya di akhirat nanti mereka memiliki semua yang ada di bumi ini, emas berlian yang mereka miliki, semua yang ada di bumi ini, harta yang takkan bisa kita hitung, kekayaan yang satu per triliunnya menjadi cita-cita manusia. Sekiranya mereka memiliki harta bumi beserta seluruh isinya, tidak hanya itu, kata Allah, wa mislahu ma'ahu, dan double, sesuatu yang merupakan kemustahilan untuk kita bayang-bayangkan jumlahnya, apalagi kita miliki. Namun lihat apa yang Allah katakan, hati orang-orang yang berbuat zalim, hati pelaku maksiat, hati orang-orang kafir, hati musyrikin, di akhirat sekiranya mereka punya itu, niscaya mereka akan keluarkan dari kepemilikan mereka. Mereka tidak ingin memiliki itu. Yang mereka inginkan hanya satu, selamat dari azab. Sehingga sekira-kira Allah berikan kepada mereka dunia dan seisinya, double, mereka tidak ingin memiliki itu. Mereka ingin menebus dirinya dengan harta sebanyak itu dari azab neraka. Maka ini kondisi yang sangat dahsyat diceritakan Allah di dalam ayat ini. Di dalamnya terdapat hal yang terjadi pada mereka orang-orang kafir, dan di dalamnya terdapat peringatan untuk orang-orang yang beriman. Saking dahsyatnya azab, mereka sekiranya punya harta bumi beserta seluruh isinya double, pasti mereka mau menebus dirinya dengan harta sebanyak itu. Ini menunjukkan dahsyatnya azab.

0: Nasihat.
1: Seperti yang kita ketahui bahwa kalau dalam diagram Venn di pelajaran matematika, kita dapatkan bentuk tiga lingkaran. Itu juga yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa bagian yang paling dalam adalah ihsan, orangnya disebut muhsin. Bagian yang tengah dia adalah iman, dan orang yang disebut mukmin. Sementara bagian yang paling luar dia adalah Islam, dan orang yang disebut muslim. Dan maknanya adalah setiap muhsin pasti dia mukmin, dan setiap mukmin pasti dia muslim, dan tidak kebalikannya. Nah, yang terakhir kita baca adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ayat ini menunjukkan bahwa muslim dengan mukmin dibedakan. Para muslim laki-laki dan muslim wanita, dan mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Nah, begitu juga misalnya kita lihat dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi yang beliau adalah pernah dipaksa oleh ibunya untuk keluar dari Islam, dan kisahnya ma'ruf.

0: akhirnya ibunya masuk Islam karena keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentunya ya karena Allah memberikan hidayah. Kata beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Rasulullah membagi harta, maksudnya diberikan atau pembagiannya. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata, ya Rasulullah, nah a'ti fulanan fa innahu mu'minun, ya Rasulullah, berikan kepada fulan, sesungguhnya dia seorang mukmin. Faqala sallallahu alaihi wasallam au muslimun, kata Nabi, atau dia muslim. Ketika rawi mengatakan, kata Sa'ad bin Waqqas, dia adalah mukmin, kata Nabi, atau dia muslim. Kemudian aqulu laha thalathan, saya mengatakannya 3 kali. Kemudian wa yuraddiduha alayya thalathan, dan Nabi mengulangi 3 kali juga. Faqala sallam au muslimun, atau jangan-jangan, atau dia adalah muslim. Ketika Sa'ad mengatakan dia mukmin, kata Nabi, dia muslim. Thumma qala inni la u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu makhafatan an yakubbahu Allahu finnar. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya aku, katanya, memberi kepada seorang meskipun aku lebih mencintai selainnya, dan aku khawatir Allah melempar orang tersebut ke dalam neraka. Maksudnya, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengingkari apa yang dihabarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa fulan mukmin, bahwa dia seorang mukmin. Sementara yang dinilai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah zahirnya dan bukan batinnya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bertanya, atau dia muslim? Nah, kemudian ini juga dari sini menunjukkan dibedakan antara muslim dengan mukmin. Kemudian dalam doa salat jenazah, dan hadis ini juga termasuk hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani tentang salat jenazah ini, doanya, kata Nabi SAW, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-Iman. Yang pertama Islam, yang kedua iman. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-Islam. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa yang diwafatkan dari kami, maka fatawaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Oleh karena itu, kenapa demikian? Salah satu di antaranya, ketika seorang masih hidup, fa'ahyihi 'alal Islam, atau juga hidupkan dia dalam keadaan Islam, karena dia bisa berbuat amalan zahir. Bisa berbuat amalan-amalan zahir. Sementara ketika seorang sudah wafat, berarti amalan zahir seperti shaum, salat, kemudian juga zikir, talabul ilm dan yang lain, ketika sudah wafat maka tak bisa dilakukan lagi. Nah, oleh karenanya, kalau misalnya dipisahkan penyebutannya seperti dalam hadis tadi, berarti maknanya beda-beda. Islam adalah amalan zahir, sementara iman dia amalan batin. Tetapi idza dzukira, apabila disebutkan salah satu dari keduanya, Islam saja atau iman saja, maka artinya sama antara Islam dan iman, artinya saling bergabung, sama dengan fakir dan miskin, sama juga dengan qada wal qadar. Kalau qada, ketetapan yang ditulis di Lauh Al-Mahfuz, qadar adalah kejadian-kejadiannya. Begitu sebagian pendapat dari 3 pendapat yang ada, misalnya dalam penjelasan Ibnu Qayyim dalam Syifaul Adil, atau juga beberapa kitab takdir. Ala kulli hal, ketika hanya disebutkan salah satunya, maka berarti mengandung makna dua-duanya. Mengandung makna dua-duanya. Misalnya, contoh hadis yang disebutkan cuma satu saja. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya seorang muslim adalah muslim yang lainnya itu selamat dari kejelekan lisannya, gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Berarti di sini maknanya muslim atau sama dengan mukmin. Jadi tidak dibedakan karena penyebutannya juga satu, berarti mengandung mana dua-duanya. Nah, juga Nabi SAW menyebutkan misalnya al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun. Iman itu ada 70 sekian, beda ini dikatakan Syekh Utsaimin baina thalatha ila tis'ah, dari 3 sampai ke 9. Jadi iman itu cabangnya 73 sampai 79 kalau berdasarkan pendapat tadi, atau mungkin 70 sekian ya, atau 60 sekian cabang begitu. A'laha yang paling tingginya adalah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling agungnya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Sementara yang paling bawahnya adalah melepaskan duri dari jalan. Kemudian al haya'u syu'batun minal iman. Sementara malu adalah cabang atau bagian dari iman. Maknanya bukan berarti hanya iman, tapi di situ juga adalah Islam. Jadi ketika disebutkan iman, al-imanu bid'un wa sab'un, di situ maknanya juga Islam. Karena dalam 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang terdapat juga tadi melepaskan duri dari jalan, dan itu amalan zahir. Bukan hanya iman saja, juga itu termasuk Islam. Kemudian sekali lagi ada kaidah mungkin perlu kita ingat di kalangan para ulama, dan kaidah ini sudah sangat terkenal ya. Apa katanya? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jadi maknanya adalah jika idza istama'a kalau itu idza istama'a itu bergabung. Iftaraqa, maka maknanya bisa dipisahkan. Misalnya penyebutan fakir dan miskin, qadha dan qadar, kemudian juga antara Islam dan iman, kalau digabungkan maknanya sendiri-sendiri. Wa idza iftaraqa istama'a, dan kalau dipisahkan atau penyebutan cuma satu saja, penyebutan cuma satu, berarti maknanya di situ bergabung. Dua-duanya di situ ada. Nah, termasuk juga bir wa taqwa, al-bir dan at-taqwa. Begitu juga taubat dan istighfar. Begitulah juga al-munkar dengan fahisyah. Al-munkar dengan fahisyah. Begitu juga tadi al-qadha dan qadar, dan mungkin bisa juga dicari yang lain, dan bandingannya adalah banyak. Misalnya tadi fuqara wal masakin diberikan taklik oleh muallif. Misalnya ketika Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah, inna sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Dibedakan fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, kalau penyebutan digabungkan berarti maknanya sendiri-sendiri. Sebagian berpendapat siapa sih fakir itu? Fakir itu adalah orang yang dia punya penghasilan kurang dari separuh kebutuhan yang dibutuhkan. Itu sebagian kaul. Misalnya di negeri kita kayaknya satu bulan, misalnya ya, satu orang suami punya istri satu dan anak dua misalnya. Mungkin kebanyakan di beberapa daerah misalnya butuhnya 5 juta ya misalnya, tapi dia cuma dapat 1 juta, maka itu disebut fakir. Walaupun sebagian mengatakan fakir itu sama sekali gak punya pekerjaan katanya, atau gak punya penghasilan. Nah, miskin itu dia punya penghasilan lebih dari separuh, lebih dari separuh apa yang dibutuhkan. Atau sebagian berpendapat miskin itu punya pekerjaan walaupun kurang. Kalau yang fakir sama sekali tidak. Tapi makna ini mungkin berbeda definisi ini. Ala kulli hal, kalau dibilang fakir dan miskin, penyebutan dibarengkan, dua-duanya maknanya ada sendiri-sendiri. Ya. Sebagaimana qada dan qadar. Ucapan Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya kan? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bertolong-tolonglah kalian dalam apa? Bir, kebaikan. Al-bir adalah kebaikan, wat taqwa dan juga ketakwaan. Nah, sebagian berpendapat bahwa bir adalah kebaikan secara umum. Sedangkan at-taqwa artinya ba'idun 'anil ma'asi, jauh dari maksiat. Maknanya bisa juga bahwa bir ini lebih luas daripada istilah takwa. Sama dengan istighfar dan taubat. Sebagian berpendapat taubat itu lebih luas dari istighfar. Sebagian berpendapat yang lain bahwasanya istighfar dan taubat, istighfar dengan dosa yang telah lewat, taubat dari dosa yang akan datang, atau kebalikannya. Jadi inilah sejumlah penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Dan adapun ihsan, al-ihsanu faqala Ibnu Rajab al-Hanbali wa amma al-ihsanu faqad jaa'a dhikruhu fil Qur'ani fi mawadhi'a. Jadi di Quran itu cukup banyak penjelasan tentang ihsan ini. Taratan maqrunan bil iman, kadang-kadang terkait dengan iman. Kemudian wa taratan maqrunan bil Islam, kadang-kadang dihubungkan, dikorinahkan dengan Islam. Itu yang ada dalam Quran. Nah, oleh karena itu bisa dua-duanya. Jadi ihsan dalam mengerjakan keislaman, dan juga ihsan itu dalam hal keimanan. Karena memang amalan zahir harus ihsan, amalan batin juga iya. Bukankah Rasulullah mendefinisikan antabudallaha ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innallaha yarak. Engkau beribadah seperti engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Artinya muraqabah, dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini, edisi Selasa, 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah, kami dapat kembali menyapa anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MPD, dengan pembahasan materi yang berjudul Zakat Pengertian Hukum dan Kedudukan dalam Islam. Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'lam fa'inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadjih di Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kula muhdasatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun wa kula dolalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul, berjumpa, bertatap muka dalam satu majelis yang insyaallah penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, urutan rukun Islam itu setelah syahadat salat, setelah salat ternyata zakat terlebih dahulu. Puasanya setelah zakat. Padahal kalau pelaksanaan kelihatannya itu puasa dulu terus zakat ya. Puasa dulu Ramadan terus zakat fitrah. Zakat fitrah. Tapi urutan pembahasan dalam fikih itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi zakat nomor tiga ya. Setelah sholat. Maka ini kita akan masuk pembahasan tentang zakat. Setelah bab sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, bahkan sampai sholat jenazah pun sudah dibahas. Kita sekarang masuk pembahasan tentang zakat. Dan memang dalam Al-Quran selalu gandengkan antara sholat dengan zakat. Ta'rifuz zakah mulai dari pengertian zakat. Apa sih itu zakat itu secara bahasa dan apa zakat secara istilah. Az-zakatu lugotan masdaru zakah asyai. Zakat secara bahasa adalah masdar dari kata zakah. Zakah ya yazka zakatan. Ida nama wa zakat. Dan ternyata zakat itu sama artinya dengan nama dan zada. Nama yanmu yang artinya adalah berkembang biak. Zada zadin yang artinya bertambah. Jadi zakat itu artinya adalah bertambah dan berkembang biak. Berkah dan selalu bertambah. Ini makna zakat secara bahasa. Jadi bukan maknanya berkurang, tapi maknanya tambah. Tidak berkurang 2% setengah, tapi bisa jadi malah tambah 10%, 50%, dan seterusnya. Karena zakat itu artinya adalah bertambah dan berkembang. Wa zakatu syar'an, adapun zakat secara syariat, istilah yang dimaksud, kalau tadi kan secara bahasa, sekarang secara istilah yang dimaksud adalah hasotun muqaddarat, bagian yang ditentukan. Zakat secara istilah adalah bagian yang ditentukan. Min malin mahsusin, dari harta yang ditentukan pula. Ternyata tidak semua harta wajib zakat. Maka bagian harta yang ditentukan dari harta yang ditentukan. Fiwatin mahsusotin juga mengeluarkannya adalah di waktu-waktu yang ditentukan. Jadi bagian yang ditentukan dari harta yang ditentukan di waktu yang ditentukan. Yusrofu fi jihatin mahsusotin diberikan kepada orang yang ditentukan. Jadi bagian yang ditentukan sekian persen itu ditentukan gitu. Min malin mahsusotin, hartanya juga ditentukan, tidak semua harta. Fi waktin mahsusotin, waktunya juga ditentukan, tidak setiap saat. Yusrofu fi jihatin mahsusotin, yang menerima juga ditentukan. Itu namanya zakat. Keluar dari itu berarti bukan zakat. Keluar dari itu berarti bukan zakat. Kita mengeluarkan harta, tapi sembarang harta misalnya, ya tidak zakat. Atau waktunya bebas, ya tidak zakat. Atau diberikan kepada orang yang tidak ditentukan, namanya tidak zakat. Maka zakat semuanya serba ditentukan. Dan yang menentukan adalah wa summiyat hadhil hasah al-mukhrijah minal mal zakatan li'anaha tazidu fil mal alladhi ukhrijat minhu wa tuwaffiruhu fil ma'na. Kenapa harta yang dikeluarkan secara tertentu itu disebut zakat? Karena dengan mengeluarkan zakat itu hartanya akan bertambah, baik bertambah secara fisiknya ya, atau bertambah secara maknawinya, yaitu tambah keberkahannya. Jadi yang harta yang dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi tambah berkah ya. Bahkan watakiyatul afat bisa menghindarkan dari afat. Afat itu mara bahaya ya, mara bahaya yang dikeluarkan zakatnya akan terhindar dari mara bahaya. Maka disebut sebagai zakat. Wali anahatu zaki nafsal mutasaddiq, karena zakat itu memang membersihkan dirinya orang yang mengeluarkan sedekah. Jadi zakat itu bukan hanya membersihkan hartanya, tapi justru membersihkan dirinya, hartanya dan dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz ambillah min amwalihim, dari harta-harta orang kaya, sedekahkan sebagai sedekah. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, ya, dengan zakat itu. Jadi dengan zakat itu hartanya bersih, dirinya bersih, ya, keluarganya menjadi bersih. Bersih dari tamak, bersih dari maksiat, bersih dari dosa, dan bersih dari segala hal yang patut dibersihkan. Kemudian hukum zakat wa manzilatuha, hukum zakat dan kedudukan dalam Islam. Hukum zakat dan kedudukan dalam Islam. Az-zakat fardu ainin ala kulli man tawaffarat fihi syurutu wujubiha. Zakat adalah fardu ain bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Baik itu zakat fitri, nanti akan dibagi di belakang, atau zakat mal, bagi yang memenuhi syaratnya, maka zakat adalah wajib ain, fardu ain, bukan fardu kifayah. Sebagaimana zakat fitri itu kan satu rumah tujuh, ya tujuh zakat semua, kan itu lah, ya. Satu rumah sepuluh, ya sepuluh zakat semua, itu ya, kecuali yang masih dalam kandungan, ya habis masuk malam Idul Fitri kok masih dalam kandungan, lahirnya habis maghrib, maka belum wajib zakat. Atau orang tua mati sebelum maghrib, tidak wajib zakat. Tapi kalau lahir sebelum maghrib, wajib zakat. Meninggal setelah maghrib, wajib zakat. Artinya zakat itu fardu ain. Begitu juga misalnya satu rumah berlima, punya harta masing-masing yang ukurannya ada satu nisab sesuai dengan syaratnya, ya maka dia kewajiban zakat. Bisa jadi suami enggak kewajiban zakat, istri kewajiban zakat. Karena ada orang yang istrinya itu hartanya lebih banyak daripada suaminya. Ada anaknya mungkin duitnya lebih banyak dari bapaknya, dan seterusnya. Maka zakat itu sama seperti sholat. Jadi kewajiban masing-masing bagi orang yang memenuhi syarat. Waqad sabatat fardiyatuha bil kitabi wasunati wal ijma'i. Penetapan kewajiban zakat itu adalah dari Al-Qur'an, dari sunnah, maupun dari ijma'ul ulama. Dari Al-Qur'an, dari as-sunnah, dan ijma'ul ulama. Amal kitab faqad tadha farad ayatuhu fi ijabi zakah wal inayah biha. Adapun dalam Al-Qur'an banyak banget ayat-ayat yang menyebutkan tentang wajibnya zakat. Banyak. Banyak. Hatta annaha qurinat bisalah fisnataini wasamani. Bahkan kata zakat yang dibarengkan dengan sholat dalam Al-Qur'an itu ada 82 kata, kalimat. 82 kalimat dalam Al-Qur'an yang menyuruh sholat plus zakat. Yang berbunyi aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, itu ada 82 kalimat. Banyak banget kan? Masya Allah. Berarti zakat sama sholat itu kedudukannya hampir sama, hampir sama. Tapi kebanyakan orang itu peduli dengan sholat, tapi tak peduli dengan zakat. Satu Indonesia ini loh, kalau orang itu zakat semua saja, mungkin hanya muslimnya lah, yang non-muslim kan gak ada kewajiban zakat. Zakat semua, itu gak usah bayar pajak. Itu sisa. Sisa untuk apa namanya, mengurus urusan negara. Lalu zakat semua, hanya kan zakat itu gak ada yang ngejar-ngejar. Kita itu jangankan zakat yang tidak dikejar, pajak sing dikejar-kejar iso ngemplang, kan itu tau. Iya lah, iso ngapurne ora pas itu iso, bisa kok. Apalagi zakat, raono sing ngoyak, ngoyak zakat karepmu, ora karepmu, kan itu tau. Tapi syariat tetap mewajibkan, gitu. Syariat tetap mewajibkan, tapi di aturan negara kan tidak ada, ya tidak ada. Gak ada orang itu tidak bayar zakat terus masuk hukuman, kan gak ada lah. Iya. Ya lah, padahal dikejar-kejar saja kadang bisa bersembunyi, berbelit. Apalagi gak ada yang ngejar-ngejar. Kalau zaman Abu Bakar dikejar-kejar itu, diperangi ya. Iya, lah zakat itu banyak loh itu. Banyak, kalau hartanya banyak kan jadi banyak banget zakatnya itu. Kalau 100 juta zakatnya baru 2 juta setengah, 100 juta. Kalau sakeh punya uang 100 juta harus keluarkan 2 juta setengah. Dan sekarang kalau 1 miliar 25 juta. 10 miliar 250 juta. Padahal wong Indonesia sing duit miliaran itu banyak loh. Banyak banget itu ya. Masya Allah. Padahal diperintahkan oleh Allah disandingkan dengan sholat. Disandingkan dengan sholat. Waqala subhanahu wa ta'ala kun min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka, orang-orang kaya tadi, sebagai sedekah zakat agar mensucikan dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Bahkan wa'adzumal wa'id ala syahi fi ikhrajiha. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 34-35 itu ada ancaman yang besar bagi orang yang meninggalkan zakat padahal menyimpan harta banyak. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَالَّذِينَ, dan orang-orang, ini banyak, يَكْنِزُونَ, yang mereka selalu menyimpan, يَكْنِزُونَ, kanaza, kanzun itu artinya gudang. Jadi yaknizun yang menyimpan di gudang. Maka dalam bahasa Jawa diterjemahkan ngedongi. Ngedongi itu menyimpan di gedung. Ya. Yaknizuna dhahaba wal fiddha. Dia menyimpan harta yang digambarkan harta itu emas dan perak. Selalu kalau harta itu kan digambarkan dengan emas perak. Emas berlian. Nyimpen kok watu itu kan tidak nyimpen harta kecuali batu mutiara. Batu mutiara yang digambarkan emas perak. Orang-orang yang menyimpan harta bendanya wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mengeluarkan infak wajibnya fi sabilillah. Ulama menafsirkan yunfikunaha maksudnya adalah sedekah wajib itu zakat. Kata Allah fabashirhum. Bashir berasal dari kata basyara, basyara pakai sin besar, tabshir yang artinya berilah kabar gembira, bi adzabin alim, dengan siksa yang sangat menyakitkan. Bukan aneh, bukan fa'angdirhum tapi fabashirhum, berilah kabar gembira bahwa mereka itu mendapatkan siksa yang sangat. Maksudnya gimana tuh Pak? Nah, ngece gitu kan. Podo kalau kita nak ngomong lo, gini nak mana gini, tak opai gini, opai, opai keplak, ngopai kok keplak kan ya. Nah karena saya kan bahasanya tak opai tembileng gini, opai kok tembileng itu bahasa lebaran kayak gitu, ngece gitu loh, artinya ngaget gitu. Terus kalau anak Arab simpen simpen nono, nanti kamu dapat kabar gembira itu ya, dengan seksa yang sangat menyakitkan, ya Allah. Itu kan bahasanya itu bahasa menekek itu supaya ingat fabashirhum, kan apa sih kabar gembiranya kan itu ya. Wong menyimpan harta tidak diinfakkan kok kabar gembira bi'adzabin ali. Terus apa itu kabar gembiranya, apa ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika itu besok akan dibakar di neraka jahannam. Yuhma panaskan, dibakar. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian dipanggang. Fatuqwa artinya dipanggang. Dipanggang. Jibahuhum, junubuhum, dhuhuruhum. Jadi apa keningnya, kemudian pundaknya, kemudian perutnya. Artinya di panggang itu kan gini toh. Maka diterjemah bahasa Jawa itu dibakar terus diinger-inger. Namanya dipanggang gitu toh. Nyate itu kan begitu toh. Nah, itu kabar gembiranya begitu. Kabar gembiranya orang yang menyimpan harta benda padahal wajib zakat tidak dizakat itu begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya. Fatuk wabihat jibahuhum junubuhum tuhuruhum. Jadi jidatnya, punggungnya, gigir perutnya dibakar di api neraka. Terus hadza makanastum li anfusikum. Ketika dibakar itu sambil di unek-unek mereka tahu bahasa meleke. Bahasa Indonesia apa tuh? Diunek-unek ke. Hadza makanastum rasakno. Iki mbiyen sing kowe nyimpen harta iki kan ngetokke zakat ora gelem. Ya iki rasane iki ngono. Terus gimana tuh? Ya Allah. Fadzuku. Ya udah rasakan. Nikmatilah, fabasirhum tadi, nikmatilah. Makuntum taknizum, sebab kalian adalah menyimpan harta tanpa dikeluarkan zakat. Nyata rezekinya berat ya, zakat ya. Nah, nanti akan dibahas satu nisab itu berapa. Terus yang harta wajib zakat apa saja. Itu nanti akan terus, tapi ini bahasanya lama ini zakat. Karena zakat nanti banyak. Tapi paling enggak mukadimahnya kita tahu ternyata berat urusan zakat itu yang kadang tidak banyak dibahas, tidak banyak dibahas. Waqad shoha an Ibnu Umar wa Jabir bin Abdillah annahuma qala ma udhiya zakatuhu falaisa bikanzin. Untung, untung ini harta yang disimpan tapi dikeluarkan zakatnya tidak masuk ke dalam ayat itu. Dengan hartanya banyak enggak apa-apa, tapi dizakati tidak termasuk dalam ayat tersebut. Tapi kalau enggak dikeluarkan zakatnya, masuk ke dalam ayat tersebut. Kita itu gimana sih ya? Istilah di kita itu kan ada dua. Meninggal dunia dan ditinggal dunia. Meninggal dunia, makanya orang mati itu disebut meninggal. Iya, wong dunia neje akeh yang ditinggal. Nggih, dhuwite cek ning bank, rekening ngono cek kandel ta. Berapa digit? Wayahe mati ya mati blek. Nggih, omahe ditinggal, mobilnya ditinggal, hartane ditinggal, bojone ditinggal, ditinggal mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian ketika sudah mati, maka harta itu menjadi milik orang lain. Dan jenengan yang terkena hisab. Kalau jenengan yang tidak mengeluarkan zakatnya, ya besok yang dipanggang tapi jenengan gitu ya. Padahal yang menikmati orang lain. Jenengan wis ora iso, aja hartaku kuwi kan enggak bisa tuh. Oh, wis mati. Enggak bisa gitu. Ya Allah, ya. Ada juga orang yang ditinggal dunia. Wong ijek urip, doyan maem, ijek sehat, ijek rasa, bahkan maem ijek akeh, bandane wis entek. Ada, ya. Kemarin di tangga saya daerah Temanggung sana, tahun kemarin tuh habis panen kopi, Pak. Padahal kopi tahun kemarin itu 1 kilo 80 ribu itu berapa. Dia punya gudang kopi di desa gitu, beberapa, banyak berton-ton. Kebakar, kebakar. Nek bakari kopi kok sidik itu didobel jadi enak. Nek tontonan dibakar kan surat jadi wedang. Ternyata dia ditinggal dunia. Makanya ketika dunia masih ada di diri kita, kita yakin suatu saat bisa jadi harta itu pergi duluan atau kita pergi duluan. Kalau harta itu pergi duluan juga menjadi tidak milik kita, kita pergi duluan juga menjadi tidak milik kita. Ketika masih jadi milik kita, mari keluarkan hak-hak orang lain. Mari kita keluarkan kewajiban-kewajiban yang harus kita keluarkan. Supaya harta itu betul-betul jadi milik kita dunia akhirat. Dunia akhirat. Maka ada sebuah cerita. Dulu itu ada ceritanya cerita motivasi. Nah, cerita motivasi rasa takon sanate Pak Susilo. Cerita motivasi. Ada cerita. Ada seorang kiai itu loman. Pokoknya nyah. Dia duitnya pirang-pirang, tapi enggak terlalu mengumpulkan banyak harta. Nah, dapat sedekahkan. Kayak di sabrine, kayak di murite, kayak di tonggone. Wis. Nah, terus sandrine ini keheranan. Sandrine keheranan. Wah, Pak Kiai ini kok jadi ngumun kirenan. Kok iso lae ninggal kesenangan dunia. Tidak lobo dunia itu kok temenan. Dia itu duitnya banyak, hasilnya banyak, tapi hidupnya hanya sederhana dan sering diberikan kepada orang yang membutuhkan. Terus santrinya niku sowan, assalamualaikum yai, waalaikumsalam. Badhe suwat, tanglet-tanglet angsal. Ento takon apa? Pripun kuncine jenengan niku lae mboten lupa dunya, mboten seneng dunya. Mboten remen kalian dunya niku kok iso temenan niku carane kuncine dos pundi ya? Wah, lha kok iki keliru nah. Lha kok keliru? Iya, kok iki keliru. Sak dunya iku wong sing paling seneng mbek dunya iki aku. Lha kok ngoten ya? Iya. Wong sing pol seneng mbek bondo, seneng mbek dhuwit, seneng mbek dunya iki aku. Pol lobo dunyane tenanan iki aku. Lha kok saged, Yai? Jenengan nek tok dunya niku dikek-kek wong, tok dunya dikek-kek nggo pondok, nggo bocah, nggo tangga, nggo apa kok seneng dunya pripun mboten dinikmati jenengan. Nah, kita kaya ngerti nah. Saking dene senenge kula aku karo dunya iki, aku eman-eman nek dunya iki tak tinggal nalikane aku mati. Dunyane iki arep tak gowo tekan mati. Lah mong nek aku sesuk mati, iku krendhoku kuwi ukurane mung 2 meter paling dawa. Ambane setengah meter lho nek mobilku, omahku, gedongku kok wong-wong tanggaku kon mikul aku ning kuburan ya ora do gelem. Kabutan. Mulane awet saiki bondoku tak titip-titipno. Sesuk aku ning kono tinggal cukup. Tak titip-titipno. Oh ya, ternyata tenan. Awake dhewe niku nek misale urunan mbangun musala anu ngomongne mbek panitia pripun, Pak? Titip ta. Pak Ugeng niku kula titip semen siji. Muni titip to, ora muni aweh. Muni titip. Lah titip itu berarti sesuk dijukuk neh. Ya, nek aweh kan ora dijukuk. Lah titip ki sesuk dijukuk. Jukuke ning ndi? Ning akhirat. Ternyata bondo sing disedekahno ning fakir miskin, ning pondok pesantren, ning musala, ning masjid iku jebul awake dhewe iku lagek titik. Mergo nek digowo dhewe ora kuat supaya sesuk dadi milike dhewe. Itu makanya sampai ada sebuah sanepo pertanyaan. Ya, Pak, enten manuk ning wit ditembak kena siji. Pertanyaannya turah piro? Turah piro Pak? Manuk yang berarti ditembak 10 anak, tembak ber kena siji turah. Turah siji bener. Sing songo mabur. Gitu. Ger ana krungu derenge sing songo mabur sing siji turah ning ngarep Pak. Dadi manuk 10 ditembak siji kena siji turah siji. Sing songo itu dengan misalnya belah misalnya kodrat Allah nggih entuk apa ya entuk kejugrukan gunung madu ana tanahe payu keterjan jalan tol misalnya entuk 2 miliar atau 3 miliar kira-kira nampa jet ngono kuwi pertama kali sing dipikir apa Pak kira-kira Pak apa Pak Budi mobil, omah, rabineh, no. Nah, gitu ya. Karena kadang apa yang terbesit nengkene ya apa? Kalau orang cerdas seperti Mbah Yai tadi, mesti mikir sing tak gowo tekan kono ki apa kan itu, Pak. Tapi kadang-kadang kan enggak. Kadang enggak. Ada dulu pas tahun berapa itu, temannya teman saya punya teman dan teman saya punya teman. di daerah Kandeman sana, daerah Batang, ketika pembangunan tol Batang Semarang, itu ada orang kampung keterjang tol itu. Pada saat itu 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, dia nerima uang 3 miliar. Padahal biasanya cekelannya duit paling akeh mung 1 sen. Untuk 3 miliar, bingung deh. Takoni mbek anake, "Pak, itu 3 miliar." "Wah, akeh temen. Bapak arep seneng apa wis? Milih apa wae?" "Omahku gawe dandakno sing apik nah." "Gua dak ke sing apik, sik turahake to dandane omah kan yo nang desa paling pira to? 100 200 juta kan apik banget." "Omah wis dadi, Pak. Apa meneh? Tuku mobil nah." "Kok mobil mobilnya kirim tekan mati jek ora akeh Pak, engko apa Pak? Tuku motor nang." "Tuku gawe omah, tuku mobil, tuku motor. Wong umur 70 tahun arep ge arep ajar motor ngono kan ya. Kesuwen bos ajar motor tiba malah mati." "Ya Gusti, urung nek mati apa-apa. Duitnya ditinggal namanya meninggal." "Ya, gitu. Coba nek pikir nang kae masjid kono bangun, kae kono bangun, kae kono pondok pesantren kono fakir miskin, dek mati kan digowo to. Dan itu mati ditinggal karena memang kurang cerdas. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu memikir bagaimana nanti kehidupan kita setelah kematian. Ini yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Kadang kula yo gumun wong sing pejabat-pejabat tinggi cok tukang korupsi barang kae ngono kuwi lho dipikir piye ngono lho. Kita dipangan ngantek pitung turunan ya ora entek padahal ya laku perkara haram kok ya wani sok nek ninggalke nang kono terus arep jawab piye mbek malaikat ngono ta. Ya Allah ya Rabbi. Padahal hidup kita itu hanya berapa. Nek delok umur-umur jenggot-jenggot wis tuwa niku rak pun separo punjul to. Cara kok dino niku rak pun asar to niku lho Pak. Gitu. Nggih, barasar to Pak Ugeng. Wis barasar iki. Kita ya putih kabel sih, enggak, terus meh maghrib itu ya, masya Allah meh maghrib itu, makanya kita bukan hanya harinya yang sudah senja, tapi umur kita sudah senja, enggak, coba misalnya Pak, ini berapa Pak, umur Pak? 25, kebalik, 25 kebalik ya, 52, kalau 52 kan separuh lebih toh. Kan enggak mungkin dikasih 52 lagi tuh Pak. Kalau dikasih 52 lagi berarti menjadi 104 barang gitu ya. Kalau Pak Tarto lebih banyak lagi bisa berapa Pak? 62 kan enggak mungkin dikasih 62 lagi gitu ya. Nah, paling kan tinggal seperempat atau berapa kan itu wajarnya kan gitu. Ayo kita berpikir cerdas. Ya, makanya ketika kita punya harta, ternyata yang kita titip-titipkan itulah harta yang akan jadi milik kita sesungguhnya. Yang akan kita nikmati. Maka benar jawab Mbah Yai tadi, saya itu adalah orang yang paling cinta dunia, cinta harta, sehingga tidak akan aku tinggalkan begitu saja, tapi akan aku bawa, akan saya bawa sampai mati besok. Kemudian wa amma sunnah faqad ja'at bita'kidi wujubi zakat. Kemudian di dalam sunnah-sunnah Nabi banyak yang menjelaskan tentang penguatan tentang kewajiban zakat. Di antaranya ada hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Mu'adz bin Jabal dipesan oleh Rasul, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Hai Mu'adz bin Jabal, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab yang sudah tahu. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dakwah yang pertama kali kamu sampaikan besok, ajaklah untuk mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa in hum ata'u lidzalik, kalau disuruh mengucapkan syahadat sudah mau, fa u'allimuhum annallaha azza wa jalla iftaradu alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka ajarilah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau sudah mau mengucapkan syahadat, maka ajarilah sholat. fa'in hum atau ulidalik, kalau mereka sudah mau belajar sholat dan sudah mau melaksanakan sholat, fa'u'allimuhum annallaha ta'ala iftardo alaihim sodakotan fi ambalihim. Ajarilah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dari hartanya. Yang dimaksud adalah tukhadu min agniyaihim, yang diambil dari kalangan kaya raya, dari kalangan orang kaya, wa turaddu ila fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Fa'inhum atau ulidalik, kalau mereka sudah taat, syahadat, sholat, zakat, fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jagalah harta. Jangan sampai kemudian mengambil harta mereka yang bukan hak. Kalau mengambil termasuk zalim, wattaqi da'watal mazlum, dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah

Maka di hadis ini Nabi memesan pada Mu'ad bin Jabal yang berawal ke Yaman bahwa zakat adalah kedudukannya sangat tinggi, yaitu sejajar dengan sholat. Jadi ketika dakwah ke sana, yang diajarkan pertama kali yaitu tiga, syahadat, sholat, dan zakat. Selain itu, berarti setelah tiga itu, syahadat dulu, sholat, dan zakat. Hal-hal yang lain, belakangan. Maka zakat adalah merupakan kewajiban yang luar biasa. Kemudian, adapun dalam ijma, ya, dalam ijma, maka waqad ittafaqal ijma' ala fardiyati zakat lam yuqalif ahadun min ladun rasulillah ila yaumina hadha. Adapun ulama semuanya sepakat bahwa zakat adalah fardu ain, tidak ada satupun ulama yang menyelisihinya tentang kewajiban zakat. Adapun kedudukan zakat dalam Islam itu ya tinggi sekali. Fa zakat ruknun min arkanil islamil khamsah. Zakat adalah menjadi rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun itu sama dengan tiang, tiang Islam. Bukan tiang Islam, khusus Jawa wong Islam. Ya. Jadi menjadi tiangnya, cagae Islam. Wahya salah satu da'imil Islam. Salah satu dari tiga pilar Islam. Sepertiga daripada pilar Islam. Apabila dihitung pilar Islam itu syahadat, sholat, zakat, sepertiga. Kalau lima, berarti seperlima daripada pilar Islam itu. Ya, ba'da syahadatain wa sholat. Setelah dua syahadat dan sholat. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus sholat, wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas lima pilar. Syahadati, boleh baca syahadati atau syahadatu. Kalau dibaca syahadatu berarti menjadi khobar dari nomor. Ya, ahaduha syahadat. Kalau dibaca syahadati berarti menjadi badalnya kata khamsin dalam pelajaran bahasa Arabnya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan benar kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah rasulullah. Kemudian wa iqamus shalah, yang kedua adalah menegakkan sholat. Sholat ke kata ikom, akoma yukimu ikomatan. Tidak memakai kata af'ala yuf'ilu if'alan. Maka yang jadi rukun Islam ini menegakkan sholat, bukan menjalankan, bukan melakukan sholat. Kalau melakukan kan sekali dua kali. Orang sholatnya Pak Budi, ini besok. Melakukan itu namanya. Yeah. Tapi kalau ikom itu yororo wise, ya, sampai mati. Sekarang sudah ya, jangankan besok, wong tadi sudah sholat, nanti ini sholat lagi. Bangun tidur sholat lagi, itulah namanya ikomah, menegakkan. Maka ketika sudah mau dijalankan, namanya ikomah, bukan if'alah. Sudah ikomah, gitu ya, ditegakkan, ikomus sholat. Kemudian ita'uz zakah, ini juga tidak menggunakan kata akto yukti ito'an. Hamzah, ain, tok, alif, bengkok. Akto yukti ito'an artinya memberi. Tapi zakat itu tidak akto, tapi ata. Ata yukti ita'an. Pakai hamzah, ya, tak, kemudian alif, bengkok. Ata yukti ita'an. Yang artinya adalah menghantar. Jadi zakat itu tidak memberikan, tapi menghantarkan. Kalau aku punya uang 100 juta, disimpan sudah setahun, maka yang 2% setengah itu bukan milik. Tapi miliknya siapa? Mustahik. Karena miliknya mustahik, saya wajib mengantarkan. Bukan memberikan loh, kok enak men, gitu ya. Mengantarkan, gitu.

0: korupsi terhadap fakir miskin gitu. Hanya mereka kan tidak tahu kalau hartanya ketinggalan di kita gitu ya. Nah, kita yang tahu, maka menggunakan kata ata yukti itaan, tidak menggunakan kata ato yukti ioan. Maka perintahnya aqimu sholah wa atu zakah, bukan if'alu sholah wa atu zakah, tidak. Ini ita'u zakah wa shaumu ramadhan dan puasa ramadhan wa hajjul baiti dan haji ke baitullah liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Istata'a itu mampu, mampu sampai sana. Monggo, mampunya sampai sana itu pakai apa? Nah, iso mabur dhewe ya, mabur ya. Nah, atau pakai jalan kaki atau pakai apa, yang penting mampu sampai sana, maka menjadikan kewajiban haji. Memang haji itu ya ibadah yang paling berat sejak dulu. Kalau dulu rarange ra karuan, medol sapi 50, sapi 50 urung tentu entuk kanggo beli porsi haji. Hari ini mungkin sapi siji ya wis entuk Pak Sus. Sapi siji payune 50 juta kan entuk. Tapi daftar tunggune 30 mau. Jadi padha rekosone itu. Itu ibadah haji, maka Nabi mengatakan liman istata'a ilai sabila, yang tidak dipasang di ibadah-ibadah yang lain. Syahadat apabila kuasa itu tidak ada. Sholat apabila mampu tidak ada. Zakat apabila mampu, puasa apabila mampu tidak. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Haji kalau mampu. Karena haji itu berat. Sehingga ada yang mampu, ada yang tidak. Walidza kana an-nabiy ya'khudhu 'ala sahabah al-bai'ah 'alaiha. Sehingga para sahabat dulu dibaiat untuk melakukan syahadat, sholat, dan zakat. Misalnya, sahabat Jarir bin Abdillah mengatakan bai'tu an-nabiyya ala iqami sholat wa ita'i zakah wa nuski li kulli muslim. Aku bai'at pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan sholat, dalam menghantarkan zakat, dan nasihat bagi setiap muslim. Kemudian wa amara bi kita limana ia zakah, tapi juga menyuruh untuk memerangi orang yang menolak zakat. Ini menunjukkan bahwa perintah zakat itu luar biasa. Sampai disuruh untuk memerangi bagi yang menolaknya. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tuz zakat. Ketika perang, aku diperintah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau syahadat, mau syahadat tapi tidak mau sholat, mau syahadat mau sholat tapi tidak mau zakat. Ini merupakan perintah yang luar. Sampai di sini, silahkan kalau ada pertanyaan. Cukup, tidak ada pertanyaan. Besok mungkin kalau sudah sampai permasalahan zakat ini nanti banyak pertanyaan insya Allah. Saya punya emas banyak Ustaz, tapi sing duwe sapi akeh enggak tahu ada tenda gitu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Saat ini ada beberapa pertanyaan yang karena banyak, semoga Ustaz bisa lebih ringkas. Di sini pertanyaan tentang khilaf seputar penggunaan kamera untuk apapun. Seperti kalau sekarang kita ada untuk dakwah, ada juga untuk yang lainnya.
3: Artinya penggunaan merekam dengan kamera untuk ya. Apa tadi?
2: Untuk keperluan-keperluan. Di sini tidak disebutkan keperluannya, tapi kita tahu kamera bisa buat dokumentasi, bisa buat
3: selfie,
2: buka buat dakwah dengan multifungsi.
3: Ya, al-wasail laha hukmul maqasid. Kaidahnya adalah wasilah, sarana itu hukumnya mengikuti hukum maksudnya. Maksudnya untuk sesuatu yang wajib, sarananya menjadi wajib digunakan. Maksudnya untuk sesuatu yang dianjurkan, yang sunnah, sunnah digunakan. Mubah, simpulkan, mubah digunakan. Makruh, makruh digunakan. Haram, haram digunakan. Nah, jadi tergantung. Nah.
2: Bagaimana dengan ikhtilaf seputar musik? Dulu saya musisi, kemudian saya sudah meninggalkan musik, tapi kantor, kawan di kantor sering mengatakan bahwa dia mendengarkan dari ustadz yang lain bahwa musik itu boleh.
3: Ya, perlu kita fahami bahwa ikhtilaf itu tidak semuanya mu'tabar. Tidak semua perbedaan pendapat itu dianggap perbedaan yang mu'tabar. Tahu enggak mu'tabar itu apa maksudnya? Ya, bolehlah ditoleransi perbedaan itu, karena dalil yang berbeda pendapat ini cukup patut untuk diperhitungkan, layak untuk diperhitungkan. Ada mungkin 1-2 ulama yang berbeda pendapat dalam satu masalah, nah tapi hujah dia itu terlalu lemah, sehingga ini dikategorikan sebagai syadz, qaulun syadz, pendapat yang nyeleneh. Tidak cukup kuat, lemah sekali hujahnya. Enggak boleh yang ini diikuti. Kan ada yang berbeda pendapat. Enggak boleh kayak gitu cara berdalilnya, enggak. Kalau semua pendapat yang syadz itu boleh diikuti, orangnya akan jadi orang paling sesat di dunia. Ya. Mesti akan jadi orang paling sesat. Orang yang menyelisihi jumhur dalam bab ini, siapa? Oh, ada fulan, dia boleh musik. Kita ikuti dia pendapatnya dia. Nanti dalam masalah nikah tanpa wali, ada tuh satu madhab yang membolehkan kalau janda menikahkan diri sendiri boleh tanpa wali. Ah, kita ambil nih dalam bab nikah, kita ikut pendapat yang kedua ini. Enak nih pendapatnya. Di bab nikah yang sama ada yang mengatakan boleh enggak pakai saksi. Cuman dia mempersyaratkan syarat lain, harus diumumkan. Dia enggak mau ambil harus diumumkan, ya anak ambil enggak pakai saksinya aja. Ya. Ada lagi yang mengatakan ini, ya udah kalau gitu kalau kamu kumpulkan nanti enggak usah pakai saksi, enggak usah pakai wali, enggak usah diumumkan. Ya ambil aja perempuan pinggir jalan, udah kamu bawa pulang. Bedanya apa? Lu ana pakai pendapatnya ini, pakai yang ini. Bab saksi pakai yang ini, bab ngumumkan nikah pakai yang enggak wajib ngumumkan. Lebih dari zina nanti ini. Zina aja orang yang merasa berdosa kan? Ngumpet-ngumpet dia. Kalau ini enggak merasa berdosa dia. Ana ikut madhab. Madhab gado-gado. Nah, jadi hati-hati dengan pendapat-pendapat yang syadz. Termasuk masalah musik, setahu ana ya, yang membolehkan itu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dalilnya Ibnu Hazm apa? dia mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, namun redaksi sanadnya itu tidak tegas bahwasanya beliau itu langsung mendengar dari gurunya. Hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari, atau kalau enggak salah ya, Abu Malik Al-Asy'ari kalau enggak salah. Dari gurunya Al-Bukhari yang namanya Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar itu gurunya Imam Bukhari. Dalam sanad-sanad yang lain beliau mengatakan haddatsana Hisham bin Ammar. Cuman terkait sanad hadis musik ini, Bukhari bilang gini, qala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar mengatakan, aku mendengar dari fulan, fulan mendengar dari gurunya si fulan, sampai ke sahabat, sahabatnya dari Rasulullah SAW yang bilang begini, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif al-hadith. Nanti akan muncul dari umatku sekelompok orang yang akan menghalalkan satu, al-hira, hira itu kemaluan, artinya zina. Wal-harir, sutra. Bagi laki-laki kan enggak boleh sutra, ya. Wanita boleh, ini bagi laki-laki enggak boleh sutra. Wal-khamr, khamr dia akan dihalalkan. Yang keempat, wal-ma'azif. Al-ma'azif itu alat-alat musik. Jadi alat musik disebutkan dengan hal-hal yang haram, menunjukkan haram. Kalau dia memang boleh, redaksinya bukan menghalalkan yang halal dong. Ngapain juga wong dia memang halal kok. Ini kan Nabi ingin memperingatkan, mencela orang-orang yang menganggap halal khamr, sutra, zina, jelas haram ini. Nah, ini dalilnya mereka yang mengharamkan salah satunya ini. Ada juga dalil-dalil lain namun tidak setegas hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan ini hadisnya munqati, terputus sanadnya, dhaif, karena Bukhari tidak mengatakan haddatsana Hisham ibnu Ammar. Nah, cuman Ibnu Hazm di sini lucu. Lucunya di mana? Dia sendiri kontradiksi. Dalam kitabnya yang lain, Al-Ihkam min Usulil Ahkam, itu kitab usul fikihnya Ibnu Hazm sendiri. Orang yang sama ini mengatakan dalam kitab itu bahwa seorang imam yang thiqah min ahlil hadith yang tidak terkenal suka melakukan tadlis. Wah, ini bicara ilmu hadis sedikit nih ya. Tadlis itu artinya apa? Menyamarkan. Misal nih, ana pernah ketemu Ustaz Muflih kan berkali-kali, mesti kita pernah ngobrol dong, pernah menyampaikan sesuatu, ana sampaikan ke beliau, beliau sampaikan ke ana sesuatu juga. Nah, artinya secara umum ana pernah mendengar dari beliau, beliau juga pernah mendengar dari ana. Baik, kalau suatu ketika ana menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Ustadz Muflih, padahal ana enggak dengar langsung dari Ustadz Muflih, ana pakai perantara, misalnya akhi fulan, dia bilang sama ana, Ustadz Muflih pernah bilang begini, begini, begini. Nah, kebetulan akhi fulan ini dhaif. Kalau ana sebut namanya dia, haddathani fulan, qal haddathani Muflih. Sanadnya gitu. Si fulan bilang kepadaku bahwa Ustadz Muflih bilang kepadanya begini, begini, begini. Ana sebut nama dia, orang tahu, oh dhaif ini hadisnya Ustaz Sufyan nih, karena dia menukil dari perawi yang dhaif. Apa yang ana lakukan kalau ana mau melakukan tadlis? Ana bilang an Muflih, an, dari. Dari itu kan bisa langsung, bisa tidak langsung. Orang-orang tahu ana pernah dengar sama Ustaz Muflih, dikiranya nyambung padahal tidak. Itu namanya tadlis. Kalau yang mengatakan fulan bilang begini dan si fulan itu memang gurunya dia, orang ini tidak dikenal suka melakukan tadlis. Syaratnya itu Bukhari imam, thiqah, hafalannya top, kredibilitasnya mumpuni dan tidak dikenal suka melakukan apa tadi? Tadlis, penyamaran sanad. Terus dia mengatakan gurunya yang namanya Hisham bin Ammar itu mengatakan begini dari si fulan sampai nyambung. Ibnu Hazm sendiri yang bilang orangnya kalau thiqah enggak suka tadlis, terus dia meriwayatkan dari gurunya tanpa tegas mengatakan haddatsani atau akhbarani atau amba'ani, enggak, cuman dia bilang fulan bilang begini. Maka pada dasarnya itu bersambung. Nah, kenapa engkau ya Ibnu Hazm dalam hadis ini kau dhaifkan? Kan sesuai dengan kaidahmu sendiri. Nah, ini kontradiksi namanya. Nah, kontradiksi itu menunjukkan tidak kuatnya hujah dia. Harusnya orang kalau kuat hujahnya enggak kontradiktif, paham ya? Nah, apalagi masih ada dalil-dalil lain. Banyak dalilnya. Itu salah satunya. Jadi mereka yang masih membolehkan musik itu pendapat syadz, enggak boleh diikuti. Sekarang andai orang mau mengikuti Ibnu Hazm, ikuti musik yang ada di masanya Ibnu Hazm. Kayak gini enggak kira-kira? Kira-kira Ibnu Hazm itu dengerin konser? Ngawur ente. Ya, konser dangdutan, ikhtilat. Itu yang dibolehkan sama Ibnu Hazm. Ngawur kamu. Salah, enggak kayak gitu musik di zaman itu. Jauh lebih sederhana. Kalau Ibnu Hazm hidup dan lihat musik yang dimaksud, pasti dia bilang haram. Nah, ini enggak jujur namanya. Dia mengkiaskan apa yang di kepalanya dia itu dengan apa yang dibahas sama Ibnu Hazm, padahal beda substansinya. Nah, jadi enggak boleh mengikuti pendapat-pendapat seperti itu. Itu qaul syadz. Nah,

berkaitan dengan tobat. Tobat itu syaratnya 3+1. Yang pertama, menyesali perbuatan itu. Menyesal. Karena itu awal dari tobat seorang hamba, dia menyesali perbuatan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Orang kalau menyesal harus meninggalkan. Itu konsekuensi orang yang bertobat. Menyesal, meninggalkan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Bukan tidak mengulang, tapi niat untuk tidak mengulang. Karena kadangkala hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulangi. Jangan putus asa. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gitu lagi, mungkin dia udah bertobat enggak mengulangi. Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat, tahu-tahu kena angin dia melakukan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kalau itu berurusan dengan anak Adam, dengan manusia, maka kita harus berurusan, menyelesaikan urusan itu dengan dia, dengan meminta maaf, dengan meminta dihalalkan, dengan mengembalikan barang dia kalau kita mengambilnya, yang seperti itu. Adapun berkaitan apakah ada sholat taubat, memang sholat taubat itu adalah sholat insidental. Ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, ketika itu Rasulullah SAW menyuruh seorang hamba untuk bersolat. Dia hendak menyempurnakan wudhunya, sholat 2 rakaat. Ia khusyuk, tidak ngobrol dengan dirinya, tidak macam-macam pikiran dia, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Tapi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas. Tiap malam sholat taubat, tiap pagi sholat taubat, bukan. Jadi kalau kita pas berbuat dosa dan kita ingatnya Allah, ambil wudhu sholat. Itu termasuk amal soleh dari kita yang semoga dihapuskan dosa kita oleh Allah SWT. Kemudian banyak-banyak berzikir. Kalau zikir khusus, ya istighfar. Istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu majlis saja beliau mengatakan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Ya Allah, ampuni aku, beri tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau Maha menerima tobat dan Maha pengampun. Itu 100 kali satu majlis Nabi. Maka banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berdoa, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang telah lakukan.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunub illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima

0: Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah dengan pembahasan materi kajian yang berjudul Yang Haram Juga Perlu Dikenali. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Birru rahimah.

0: rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah mudahkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya kita berharap Allah berkenan menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah majlis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa agama Islam itu bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama ini juga di sisi yang lainnya harus maksimal dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diharamkan. Banyak di antara kita yang semangat menggebu-gebu ketika menjalankan perintah. Namun, karena pemahamannya yang kurang maksimal terkait dengan dosa, terkait dengan yang diharamkan oleh Allah, sehingga seakan-akan mereka meremehkan itu. Saya kasih contoh. Betapa banyak orang yang sudah semangat mengerjakan qiyamul lail, salat malam, ditambahi lagi salat duhanya, ditambahi lagi dengan puasa sunnahnya, ditambahi lagi dengan gemar berinfak dan bersedekahnya. Namun begitu sayang sekali ketika di majelis mereka yang menjadi sajian adalah saudara muslim yang sudah mati dilahap dengan selahap-lahap. Bukankah antum akan dapati seperti itu? Ketika di hadapan orangnya kayak manis banget, gimana kabar? Setelah berpaling langsung disantap dagingnya. Orang ini sudah kenal dakwah sunnah. Orang ini sudah kenal dakwah tauhid. Orang ini ibadahnya masya Allah. Ibadah mahdahnya kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya semangat di antara kaum muslimin itu benar-benar cuma dalam satu sisi, menjalankan perintah. Sementara semangat untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang haram itu kurang, begitu kurang di situ. Kalau seandainya saja pemahamannya itu berimbang, maka niscaya dia akan takut melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan akal pikiran kita, lapangkan hati kita untuk bisa memahami dua sisi yang ada di dalam agama kita. Menjalankan perintah dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang atau menjauhi sesuatu yang diharamkan. Lihatlah bagaimana pemahaman yang sangat mendalam dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengkisahkan tentang bagaimana para sahabat ketika hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berujar, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Beliau mengungkapkan, dahulu manusia, orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Anil khair, bertanya tentang kebaikan. Para sahabat bertanya tentang kebaikan karena apa? Mereka begitu semangat untuk mengerjakannya. Lihat bagaimana pemahaman dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Wa kuntu as'aluhu 'anish sharri marri marri marri marri marri marri marri makhafatan ayyudrikani. Dan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Lihat bagaimana pemahaman beliau. Di saat para sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, kebaikan apa lagi wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami jalan menuju surga. Terus seperti itu, beliau bertanya kepada Rasulullah sisi yang lain, minta petunjuk kepada Rasulullah tentang keburukan, keburukan, keburukan, karena beliau khawatir keburukan itu akan menimpanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini di antara yang menunjukkan tentang mendalamnya pemahaman beliau tentang agama. Karena beliau adalah sahabat yang dijuluki dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk marilah kita melihat sisi-sisi atau perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Tujuannya untuk memaksimalkan agar kita menjauh darinya. Karena keburukan itu benar-benar membinasakan. Karena keburukan itu terkadang jamaah, keburukan itu benar-benar menghalangi seorang dari dapatnya pahala. Padahal pahala tersebut adalah begitu besar. Saya contohkan di antara dosa atau maksiat yang ternyata itu punya pengaruh besar banget terhadap ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada dukun bertanya tentang satu perkara. Kalau bertanya alamat ke dukun boleh enggak? Artinya antum nyasar di Majenang, rumahnya di situ ada rumah dukun misalnya. Bertanya pada sesuatu yang itu lumrah ditanyakan kepada manusia yang lain. Boleh enggak seperti itu? Boleh saja. Yang enggak boleh itu apa? Bertanya tentang sesuatu yang dikatakan digadang-gadang itu sebagai keistimewaannya. Oh, dukun ini mandi dalam masalah perjodohan. Dukun ini mandi dalam masalah apa? Barang hilang ataupun yang lainnya misalnya. Bertanya tentang sesuatu yang digadang-gadang sebagai kelebihan dukun tersebut, itu yang enggak boleh. Fasa'alahu an syai', bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah 40 hari 40 malam. Orang ngerjakan salat selama 40 hari 40 malam. Berarti berapa kali salat? Kali 5 kan? 200 kali salat. Enggak ada nilainya sama sekali. Nak ditambahi maning ora gelem lawi Rasulullah salat sisan kayak gitu. Ya lebih parah lagi kayak gitu ya. Ini salat aja enggak ada manfaatnya, enggak ada pahalanya sedikit pun. Tidak diterima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dosa itu begitu mengerikan efeknya. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Meski mungkin dikenal sebagai saghairud dzunub, dikenal sebagai dosa-dosa kecil, jangan pernah diremehkan itu. Di antara perkara yang diharamkan di dalam syariat kita, yang pertama adalah keharaman yang paling haram, yaitu syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah. Menggunakan wasilah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kesyirikan. Meyakini selain Allah mendatangkan manfaat, meyakini selain Allah mengerti perkara gaib, meyakini bahwasanya ada pengatur alam semesta selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ini sangat mengerikan sekali jamaah. Jangan pernah dianggap remeh. Jangan pernah dianggap remeh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampun untuk seorang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Maksudnya orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Dan syiriknya syirik akbar. Allah tidak akan memberikan ampunan untuk seorang yang mati dengan membawa dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan siapa yang melakukan kesyirikan sungguh telah melakukan dosa yang teramat besar. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Tentunya ini adalah merupakan peringatan bagi setiap kita untuk menjauh dari dosa syirik. Karena putuslah harapan bagi seorang untuk mendapatkan sedikit saja kenikmatan di akhirat ketika seorang itu mati dalam kesyirikan. Gak ada rahmat dari Allah, barang secuil saja gak ada ketika seorang mati dalam keadaan musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Menyekutukan Allah dan yang selanjutnya adalah durhaka kepada orang tua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pemahaman kita mengerti tentang hakikat kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau level kesyirikan seperti yang disebutkan oleh kebanyakan orang, orang tahu semuanya. Menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa lagi? Tempat keramat kayak gitu ya. Orang tahu semuanya. Tahukah antum terkait dengan syirik seperti apa yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syirik yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mereka didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami, orang-orang musyrik mengatakan, kami tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kesyirikan yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak meyakini batu patung ngasih pertolongan. Mereka tidak meyakini bahwasannya berhala mereka itu sanggup menyelamatkan mereka ketika di tengah lautan. Mereka enggak punya keyakinan itu. Terbukti ketika mereka sedang naik kapal, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal terombang-ambing di tengah lautan, da'awallah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Lupa kepada sembahan-sembahan mereka, hanya ingat kepada Allah semata. Karena mereka tahu manfaat madarat hanya di tangan Allah semata. Namun mereka, orang-orang yang yakin manfaat madarat di tangan Allah, ternyata mereka itu musyrik. Karena apa? Karena menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah agar didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kesyirikan enggak sesimpel apa yang dikatakan oleh orang. Syirik itu nyembah batu. Syirik itu menyembah apa? Kuburan. Syirik itu enggak sesimpel itu. Maka perlu sekali orang untuk ngaji tentang masalah kesyirikan, mendetilkan tentang masalah kesyirikan, tujuannya untuk bisa lebih menjauh darinya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Poin kedua, di antara perkara yang perlu kita kenali sebagai perkara yang diharamkan di dalam syariat kita adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, Rabbmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering saya ulang-ulang terkait dengan makna la ilaha illallah, bahwa muslim tidak nyembah kecuali nyembah Allah saja. Dan syahadat Muhammad Rasulullah maknanya adalah muslim tidak nyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang kedurhakaan kepada orang tua itu sebagai dosa besar yang paling besar. Tadi sudah kita sebutkan ketika beliau menawarkan kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan tentang dosa besar yang paling besar? Maka beliau menyebutkan pertama tentang hak Allah, yaitu masalah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berusaha membekteni orang tua kita semaksimal mungkin. Berbakti kepada orang tua kita yang masih ada orang tua. Jangan tunggu besok, jangan tunggu pekan depan. Kalau orang tua sudah ngabari kangen, datanglah segera. Jangan tunda-tunda lagi. Mereka mungkin alasannya kepengen melihat cucu, tetapi hakikatnya mereka itu kangen melihat antum. Karena mereka telah membesarkan antum dengan jerih payah, dengan cinta, dengan perhatian, dengan kasih sayang yang luar biasa, yang tidak ada banding, tidak ada tandingnya. Ingatlah perjuangan mereka di saat mereka menidurkan kita. Bagaimana di saat kita panas, kita rewel di saat itu, kita menangis, hanya bisa berteriak. Sementara ibu menggendong dan terus menggendong. Berupayalah untuk membahagiakan mereka semaksimal mungkin. Selama masih ada, jangan tunda untuk apa? Untuk ngabari, paling tidak seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang nyamper saya ketemu di stasiun kereta api. Ibu tersebut nyapa saya agak lupa sedikit tentang ibu ini. Kemudian ibu tersebut mengatakan, Ustadz masih ingat saya tidak? Sebentar ibu, saya ingat-ingat dulu. Saya ibunya Fulan Ustadz. Dulu Ustadz yang ngisi pas nikahannya anak saya. Oh iya ibu, afwan, saya agak lupa karena sudah cukup lama. Kemudian dia mengadukan tentang anaknya. Ustadz, kalau bisa tolonglah dinasehati anak saya. Kenapa ibu? Saya bukan pengen diapa-apakannya, saya cuma pengen datanglah. Kadang-kadang sebulan aja telepon cuma sekali, Ustaz. Kadang-kadang beberapa bulan baru datang juga cuma sebentar ke rumah, Ustaz. Apa iyalah kayak gitu? Mungkin sibuk dengan ini itu ibu, iya sibuk dengan majelis, tapi kan ibu cuma pengen ditanya kabar aja, saya seneng, Ustaz. Jangan biarkan ibu antum menangis karena kangen sama antum. Mereka itu mikirkan anaknya itu luar biasa. Dalam setiap doa yang diingat siapa sih? Yang diingat antum. Yang diingat antum. Bahagia enggak dia dalam rumah tangganya? Kalau sudah punya anak, antum dipikirkan juga, anak antum dipikirkan. Maka berupayalah menjaga perasaannya. Ketika mereka kangen, langsung nelpon bertanya gini-gini, dan sudah datang, bismillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan sakiti orang tua, jangan sakiti orang tua. Berupayalah untuk semaksimal mungkin berbakti kepada kedua orang tua, kalau masih ada. Kalau enggak ada tinggal satu, maka berbaktilah kepada yang masih ada. Kalau sudah enggak ada keduanya, terus berdoalah agar kesalahan kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa berbakti, Ustaz, ketika ibu kita, ayah kita sudah meninggal dunia? Masih bisa. Mintakan ampun kepada Allah, karena ada orang tua yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggikan derajatnya di dalam surga. Kemudian orang itu bertanya, dari mana aku dapatkan ini semuanya? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak, karena istighfar dari anakmu yang ditujukan untukmu. Maka teruslah memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti. Meskipun mungkin sudah berpisah dengan orang tua, sudah berbeda alam dengan orang tua, namun kita tetap bisa menjadi anak yang baik ketika kita memaksimalkan istighfar untuk mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Di antara perkara yang diharamkan di dalam agama kita, yang perlu kita kenali dengan maksimal adalah tentang masalah dosa riba. Dosa riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Kasusnya adalah orang yang bermuamalah dengan riba, masih ada pada orang lain sebagian hartanya yang belum dipungut, tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang orang yang semacam ini adalah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Yang mampu meninggalkan riba itu ada jaminan bahwasanya dia itu adalah seorang yang beriman dengan iman yang kuat. Masing-masing kita tentunya punya iman, namun ada yang kuat, ada yang lemah. Yang bisa meninggalkan riba karena Allah, maka bukti bahwasanya orang tersebut memiliki keimanan. Ingat ayat setelahnya, ayat yang ke-279. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak melaksanakannya. Maksudnya, jika kalian tidak meninggalkan riba, jika kalian tetap lanjut tidak mau meninggalkan riba, fa'dhanu, maka umumkan kepada mereka, biharbi minallahi wa rasulih, perang dari Allah dan juga Rasulnya. Bagaimana seorang akan beruntung? Bagaimana seorang akan merasakan nyaman di kehidupannya? Sementara yang memerangi dia itu adalah Allah dan Rasulnya. Kita saja kalau diperangi sama tetangga kanan kiri, kita sudah pusing kan? Tetangga kita itu jandua misalnya gitu. Jelek banget gitu. Yang sebelah kanan suka ngomong, yang sebelah kiri suka berbuat apa? Perbuatannya, pokoknya ucapannya, perbuatannya jelek banget. Paham kan jelek istilahnya ya? Bededegi. Pokoknya menyebalkan banget kayak gitu. Itu cukup bagi kita sebagai penderitaan. Kita akan berusaha berpikir berpindah dari tempat itu. Benar. Walaupun dia muslim, walaupun tetangga kita juga muslimah, tetapi kalau sikapnya seperti itu, kita merasa enggak enak banget, apalagi senantiasa menimpakan gangguan kepada kita. Ingat, ketika kita bermuamalah dengan riba, sesungguhnya kita sedang nantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan banget. Nantang perang sama yang punya langit dan bumi, sama yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan celakanya banyak di antara kita yang merasa dirinya itu sebagai korban riba. Tetapi hakikatnya dia adalah mengorbankan diri. Kalau korban itu kan, gimana kalau korban? Misalnya dijebak atau dipaksa gitu. Kalau sekarang orang yang tok-tok-tok kemudian mengajukan, itu pantas dikatakan sebagai korban? Ini jelas-jelas dengan penuh kesadaran kok mengajukan, nominalnya ditulis, tanda tangan, materai, istri tanda tangan pula. Kok ngaku jadi korban? Dari sisi mana jadi korban coba? Mana ada korban seperti itu? Yang namanya korban itu ketika dia dipaksa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa level dosa pelaku riba dengan orang yang dikatakan oleh kita sebagai korban itu dosanya sama. Yang disebutkan oleh sebagian sahabat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa saja akilar riba, pemakan riba. Ini orang yang ngasih pinjaman. Wa mukilahu, yaitu orang yang memberikan riba. Lazing setor ini do nasabahnya. Wa katibahu wa syahidaihi, penulisnya dan dua saksinya. Wa qalahum sawa, mereka itu sama selevel dosanya. Maka perlu kita waspada kepada hal yang semacam ini, perlu kita kenali. Jadi jangan sampai kita merasa jadi korban sementara kita mendaftar kok, ngantri kok, rela kok. Kok mengatakan dirinya sebagai korban-korban dari sisi mana coba? Bukan korban, pelaku ini sama. Levelnya sama. Mereka sama di dalam dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang begitu takut kehilangan kehilangan kehidupan, kehilangan pekerjaan, sementara mereka enggak takut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena serendah-rendahnya riba itu seperti seorang ayatiya ummahu, seperti seorang yang mendatangi ataupun menggauli ibunya sendiri. Satu dirham uang riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba asyad min 36 zaniyah. Satu dirham uang riba itu lebih berat dosanya ketimbang 36 wanita berzina. Lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 orang. Nauzubillah. Maka kita harus berupaya menjauhi riba dengan segala macam bentuknya. Tolong dipahami juga bahwasanya riba itu bukan terkait dengan besarnya keuntungan yang didapat, tetapi akad 0, sekian aja sudah riba. Tidak dikatakan riba kemudian jika ngambil untungnya sekian persen ke atas itu dikatakan riba, kalau di bawah itu tidak dikatakan riba. Kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama adalah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap piutang yang kemudian dia mendapatkan faedah, mendapatkan keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman yang jadi juragan rongsok, yang jadi juragan gula dan lain sebagainya, pengepul apa kayak gitu ya. Jangan ikat orang dengan memberikan utang kepadanya. Karena ketika dia memberikan utang, jenengan butuh apa? Butuh motor ya, tak utang motor. Tapi jangan tek setor barang-barang liyane ya. Nah ini, tapi kan orang nambahin Ustaz semono-mono, tapi itulah keuntungannya. Dia ngasih pinjaman motor harga 20 juta taruhlah. Dia keuntungannya apa? Keuntungannya karena dia dapat barang terus, faedahnya dari situ. Tapi dia nyawurnya kan 20 juta. Iya betul, nyawurnya dia 20 juta. Tetapi dia itu diikat untuk tidak setor gula ke tempat lain. Pengepul pisang, pengepul jengkol, pengepul apa lagi, dan lain sebagainya, itu sering terjadi. Pengepul rongsok juga modelnya seperti itu. Dimodali. Tapi dengan syarat, jangan pernah setor ke tempat lain. Jenengan balikkan pinjaman saya 40 juta, segitu saja kembalinya. Tapi syaratnya apa? Tidak setor ke tempat lain. Inilah keuntungan dia dengan seperti itu. Dan itu termasuk riba. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kita harus waspada kepada hal yang semacam ini. Dan sering banget ditanyakan di majelis taklim muslimah. Ustaz, kita itu di perumahan ada dasa wisma ataupun arisan ibu-ibu perumahan. Bagaimana kalau ketika memberikan pinjaman itu ada apanya? Ada tambahannya. Katanya tambahannya itu apa? Administrasi. Kalau administrasi itu tentunya akan sama antara utang 20 juta dengan 50 juta dengan yang 1 juta. Yang namanya administrasi itu sama karena secari kertas. Kalau yang dikatakan administrasinya kemudian jadi beda, berarti kan bukan administrasi, enggak jujur ini. Kenapa administrasinya kalau utang 50 juta jadi banyak, administrasi untuk utang yang 1 juta jadi kecil? Karena hakikatnya tulisan secari kertas saja kan. Tapi Ustadz, kita penambahannya itu kita sudah sepakati bahwasanya kita saling ikhlas ya. Keriduan pelaku tidak menjadikan status akad yang haram menjadi halal, enggak merubah. Seperti ada dua orang laki-laki dengan perempuan kemudian mengadakan akad jual beli kehormatan. Apakah kemudian menjadi tidak zina karena sama-sama ikhlas? Yang ngasih duit ikhlas, yang ngasih tubuhnya juga ikhlas. Apakah itu dikatakan kemudian sudah bur dosanya seorang anak dosa karena apa? Ikhlas. Astagfirullah, enggak bisa. Keridhaan kita tidak merubah akad. Adanya penambahan tetap itu adalah riba. Tolong diwaspadai hal yang semacam ini. Dan masih banyak riba-riba yang bertebaran di masyarakat kita yang perlu kepada ilmu untuk kita pahami dengan baik sehingga kita dan keluarga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, di antara dosa ataupun keharaman yang perlu kita kenali di dalam agama kita yang banyak diremehkan adalah memutus silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang dimaksudkan tidak masuk surga di sini, tentunya kalau yang dimaksudkan memutus silaturahim kemudian menghalalkan perbuatan itu, ya sampai level enggak bisa masuk surga sama sekali. Kalau yang masih mengakui itu sebagai kesalahan, maka orang tersebut tidak masuk surga dukhulan awwalian, tidak masuk surga di awal, tetapi dia harus mendapatkan azab terlebih dahulu baru bisa dia masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bentuk memutus silaturahim di zaman kita sekarang ini adalah diantaranya tidak menyimpan nomor saudara sendiri. Saudara kandung kita enggak punya nomornya. Saya enggak punya nomornya, Ustaz, tapi memang saudara saya itu enggak ada yang pegang HP misalnya. Enggak ada masalah. Di zaman kita sekarang ini ada orang yang saudaranya pada punya HP, ternyata kok enggak nyimpen nomor kakaknya sendiri, nomor adiknya sendiri, Mbak Yunya. Maka ini adalah sebuah kesalahan fatal. Ini bentuk memutus silaturahim. Tolong diperhatikan hal yang semacam ini. Karena terkadang kita memaknai silaturahim itu kebablasan, kelewatan. Kita maknai silaturahim itu sebagai sesuatu yang berhubungan baik, berkunjung kepada orang lain sudah dikatakan sebagai silaturahim. Kan tidak semuanya seperti itu. Yang namanya silaturahim adalah membangun hubungan baik antara orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Pertama adalah orang tua kita, yang kedua adalah saudara-saudara kita. Yang selain itu setelahnya. Jangan sampai kita sama yang di luaran sana begitu baik, ternyata malah sama saudara kita gak bisa akur. Jangan sampai seperti itu. Mari kita upayakan menjaga jalinan yang sudah ada sejak lama. Saudara kita itu orang-orang terbaik setelah orang tua kita. Yang ngajari kita jalan dulu siapa sih? Orang tua kita. Kemudian setelah itu siapa? Yang nitah jenengan siapa? Kakak kita. Yang nunggu-nunggu bangunnya kita itu siapa? Kakak kita. Pengen ngajak gendong kesana kemari, ngasih jajan ini itu kakak kita. Gak ada orang lain di saat itu. Kita belum bisa komunikasi dengan orang lain. Kakak kita sudah berusaha memahami dengan detail bahasa kita. Ngomong apa kakak kita tahu, yang lain gak tahu. Berarti kan kedekatan luar biasa. Tinggal bagaimana kita menjaga. Jaga hubungan ini. Jangan sampai renggang. Jangan sampai menjauh. Antum menjauh dengan keluarga antum. Kakak antum menjauh dengan keluarganya. Berupayalah untuk membangun kedekatan dengan saudara kandung kita. Kita tertuntut untuk seperti itu, jamaah. Jangan pernah remehkan. Jangan karena masalah warisan, hanya karena masalah perbedaan pendapat. Saudara antum belum kenal dakwah sunnah, kemudian antum diamkan. Gak seperti itu. Gak seperti itu caranya. Berupayalah untuk menjalin hubungan yang baik. Kemudian yang kelima, di antara keharaman yang perlu kita kenali adalah meninggalkan sholat. Pagi ini saya ngisi di satu majelis taklim di Purwokerto. Ada seorang ibu yang datang setelah kajian, kemudian sambil nangis-nangis merengek, "Ustaz, saya tadi dengarkan dari lantai 2, Ustaz, kajian panjenengan. Kemudian saya begitu sedih banget ketika mendengar penjelasan panjenengan tentang masalah sholat. Anak saya yang laki-laki itu sholatnya sekarapet dewek. Kalau lagi bombong ya sholat, kalau nggak lagi bombong nggak sholat." Saya tanyakan, "Dulu gimana?" "Dari dulu kecil masya Allah luar biasa, semangat banget. Ketika sudah dewasa gimana ibu?" "Masih sholatnya masih. Sampai kuliah dia sudah masih jagani sholat bagus banget. Benar-benar saya kagum kepadanya sholatnya. Tapi setelah dia bekerja, kenal dengan ibu kota, kok jadi seperti ini?" Ada sebab lain enggak Ibu? Saya tanyakan seperti itu. Saya kira Ustadz diantaranya karena dia putus hubungan dengan seorang cewek katanya. Itulah jemaah. Haula wala quwwata illa billah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Tangisan seorang ibu yang model semacam ini adalah tangisan kasih sayang. Karena dia berpikir tentang bagaimana nasib anaknya ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan salat adalah merupakan kekufuran. Satu-satunya amal yang ketika ditinggalkan menyebabkan kekufuran adalah salat. Satu-satunya amal yang ditinggalkan menyebabkan kekufuran adalah salat. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Satu-satunya amal ketika ditinggalkan menyebabkan kekufuran yaitu salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus benar-benar menjaga ibadah ini. Saya katakan ketika itu kepada ibu tersebut, banyakin doa terus Bu, jangan pernah putus asa kepada Allah. Mungkin sekarang belum dikabulkan, suatu saat insya Allah ada kebaikan untuk putra panjenengan tersebut. Sabarlah dalam doa, jangan minta disegerakan. Karena Allah menguji kita dengan apa? Dengan belum dikabulkannya doa. Kemudian satu lagi di antara keharaman yang perlu kita kenali adalah judi. Adalah apa? Judi. Judi adalah termasuk perbuatan yang diharamkan dengan tegas di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Dan di masyarakat kita, kalau judi beli nomor itu sudah jelas semuanya, judol sudah jelas, tetapi yang terselubung adalah judi yang dibungkus dengan jalan santai. Judi yang dibungkus dengan lari. Lari apa? Lari sehat. Apa lagi? Sepeda santai. Capit boneka. Mancing. Lomba burung. Dan lain sebagainya. Banyak di antara kita yang ketika mengatakan kita cuma mau lari-lari aja, nyari lari-larinya. Boleh enggak lari-lari enggak ikut apa? Bayar, enggak ikut daftar. Karena itu hadiahnya Ustaz, nanti untuk beli hadiahnya. Itulah yang jadi masalah. Kalau seandainya Masjid Al-Birru ini kemudian mengadakan jalan santai untuk muslim dan muslimah dengan persyaratan memakai pakaian yang syar'i dan seterusnya. Kemudian Masjid Al-Birru ada penyandang dananya, memberikan hadiah, pemenangnya dari ikhwan mendapatkan tiket umroh, dari akhwat tiket umroh misalnya seperti itu. Ada penyandang dananya sendiri, kemudian pendaftaran cuma sekedar untuk konsumsi dan baju seragam, kaos misalnya, t-shirt misalnya seperti itu, gak ada masalah. Tetapi kalau disatukan kemudian untuk apa? Untuk beli hadiah, itulah yang enggak dibolehkan yang seperti itu. Itulah yang dikategorikan sebagai judi. Namun kita itu kadang-kadang meremehkan ini, kita meremehkan ini. Kenapa sebabnya? Karena sejak kecil dolanan kelerengnya judi. Berapa tahun kita menjadi pecandu kelereng? Dolanan karet judi. Apalagi dulu yang judi kecil-kecil ini. Gambar itu judi kan ada asoknya sekian, nanti dikumpulkan di situ, menang dapat kayak gitu. Lah itu didikan di masa kita kecil dulu itu sebagai judi, sehingga ketika dijelaskan bahwasannya perlombaan model seperti itu, ada 20 atau 25 orang mancing, kemudian mengumpulkan duit, kemudian apa dijadikan sebagai hadiah, yang dapat paling pertama, kemudian orang mengatakan, ya orang judi kayak gue loh, sekat gemian, karena sudah saking terbiasanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita yang detil-detil yang semacam ini. Semoga Allah ta'ala jauhkan kita dari semua dosa, semua dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, terkhusus apa yang sudah kita sebutkan di majlis ini, ada 6 dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semuanya, kita menjadi orang-orang yang cinta kepada kebenaran dan diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab
3: tentang ikhtilat yang Ustaz sampaikan di malam lalu sama yang tadi sore. Bagaimana kalau ada dua keluarga atau lebih berkumpul satu ruangan? Apakah itu termasuk ikhtilat? Karena modelnya bermacam-macam. Modelnya bermacam-macam, mungkin maksudnya ada rumah yang rumah petak misalnya. Ketika datang tamu, ya hanya bisa di ruangan itu. Ada yang rumahnya agak besar sehingga tamunya bisa berpisah. Ada acara makan-makan bersama, misalnya di satu restoran atau kafe, satu ruangan, bahkan satu meja. Dua keluarga, dua suami, dua istri, tapi satu meja. Dan lain-lain, termasuk juga di pasar atau di pameran. Ya,
4: Ustaz. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ada beberapa sub pertanyaan ya di situ yang berkaitan dengan ikhtilat dan masing-masing memiliki jawaban sendiri-sendiri. Karena pada dasarnya ikhtilat yang dilarang itu ada kriteria-kriterianya. Pertama, ikhtilat yang dalam waktu relatif lama. Ya. Dalam waktu yang relatif apa? Lama, seperti ikhtilat di ruang-ruang belajar yang berjam-jam dia di situ. Perkuliahan, di sekolah. Kan berjam-jam dia dalam ruang itu. Ya, bukan ikhtilat yang temporer, yang sementara dan relatif singkat. Makan, selesai, pergi. Beli sesuatu di pasar, selesai, keluar. Belanja di tempat perbelanjaan, ya, dia pindah-pindah dari tempat ini ke tempat sana. Ya, mungkin di salah satu sisi pusat perbelanjaan itu sepi, nggak ada orang di situ. Di tempat lain di kasir ya mau nggak mau ngantri. Ini kan sifatnya temporer. Jadi ini tidak termasuk ikhtilat yang dilarang dari sisi durasinya. Kriteria kedua, ikhtilat yang dilarang ini adalah ikhtilat yang sifatnya bisa dihindari tanpa harus menimbulkan masyakoh yang besar. Bisa dihindari tanpa harus menimbulkan apa? Masyakoh, kesulitan yang besar. Jadi bisa diatur. Contohnya ikhtilat dalam undangan walimah, bisa gak diatur? Bisa. Tinggal mau pakai cara apa? Mau pakai cara Islami, bisa laki perempuan. Ya. Ikhtilat di tempat-tempat belajar, bisa gak diatur?

0: pisahkan aja kelasnya, ya kajian pisahkan wanita di atas, yang laki di bawah, atau pasang hijab memisahkan mereka, simple. Tapi kalau area tawaf bisa enggak? Enggak bisa, ya, ya mau enggak mau, ya dalam di jalan, ya jalan enggak bisa kita bagi dua ini, jalannya akhwat sini, jalan raya ya, jalan kampung enggak bisa. Masyakoh besar di situ. Jadi yang tidak mengandung kesulitan yang berarti tapi tetap dibiarkan ikhtilatnya, itu ikhtilat yang terlarang. Jadi tinggal kita lihat ada enggak, terpenuhi enggak dua syarat ini. Tadi yang pertama, dua keluarga yang berada dalam satu ruang, ngapain? Ngapain Ustaz?
1: Kalau misalnya teman bertamu Lebaran.
0: Ah, bertamu kan temporer. Ya, datangnya ketika Lebaran, bertamu enggak ada ruang lain untuk menjamu mereka. Darurat namanya. Masa taruh di luar sana? Ya enggak mungkin kan? Ya itu darurat temporer, enggak apa-apa. Nah, ketika berada di ruang yang di situ ada yang tidak mahram, jaga hijabnya. Ya. Jaga adabnya. Ya bicara dengan yang mahram saja. Tamunya ada kakaknya, ada pamannya yang mahram, atau adiknya, atau kakeknya, silahkan ngobrol, gak apa-apa. Oh ada yang bukan mahram, ya batasi saja seperlunya, ucap salam, dibales, gak apa-apa ya. Jangan terus ngobrol cipika-cipiki, pakai hijab cipika-cipiki, ngawur itu namanya itu ya. Jadi tetap yang namanya kondisi-kondisi darurat itu kembalikan ke kaidah hukumnya. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya. Kondisi-kondisi darurat membolehkan hal-hal yang tadinya itu terlarang. Kalau tidak darurat terlarang, dalam kondisi darurat jadi dibolehkan. Tapi ada kaidah lain. Jadi satu kesatuan nih. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Kondisi darurat itu juga harus ditentukan kadar daruratnya sampai mana. Selama masih dalam kadar darurat masih boleh, lebih dari itu enggak boleh. Ya, selesai daruratnya enggak boleh lagi dilanjut yang tadinya itu terlarang. Terus contoh kedua tadi apa? Di situ tadi pertanyaan yang kuning tadi
1: yang makan, Ustaz. Makan di restoran.
0: Makan di restoran.
1: Satu meja.
0: Ya satu meja. Apa enggak ada meja lain? Yang kosong. Kalau ada meja lain enggak boleh satu meja. Ya. Tapi kalau udah lapar semua nih. Gimana caranya? Enggak ada yang mau ngalah. Ya udah darurat. Ya, diatur bagaimana supaya yang berhadap-hadapan itu yang sama perempuan, yang lakinya sebelah sini gitu ya. Jadi diperkecil pelanggarannya itu sebisa mungkin. Tapi kalau ada dua meja, sudah yang satu meja sana, yang satu meja sini, tidak boleh ikhtilat. Nah, atau bisa take away misalnya, karena tidak terlalu urgen, nggak harus duduk satu meja, tinggal satu meja, tapi bisa take away, udah take away aja. Jadi tetap perhatikan kondisi-kondisi itu, ada opsi lain enggak? Kalau enggak ada opsi lain, hanya bisa dinikmati di situ, ya enggak ada tempat juga untuk take away, ya sudah enggak apa-apa. Tapi di istilahnya secepatnya saja, jangan berlama-lama di situ.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Dengan siapa kita akan berkumpul di akhirat?

ketahuilah, di akhirat manusia akan dikelompokkan sesuai dengan cintanya di dunia kepada siapa. Pencinta Qarun akan berkumpul bersama Qarun. Pencinta Fir'aun akan berkumpul bersama Fir'aun. Pencinta musik akan berkumpul bersama ahli musik. Aktor dan aktris, Anda berikan cinta itu kepada pelaku maksiat. Akankah di akhirat mereka akan menyelamatkanmu dari azab Allah? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,

Berpikirlah untuk menjadikan seseorang menjadi orang yang paling Anda cintai, kecuali hanya satu orang manusia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menyelamatkanmu di akhirat.

0: Apakah Anda?
1: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Ar-Ra'iyah di komplek DPRD Sumatera Selatan yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bahwa kita pengen duduk pada hari ini untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini menjadi penyebab Allah berikan keberkahan, kebaikan di waktu-waktu yang akan datang dari apa yang kita lakukan insyaAllah. Karena agama kita ini menginginkan pada setiap ritual ibadah yang kita gugurkan itu mendatangkan manfaat buat orang yang mau melakukannya. Innallaha yuhibbu ayar asra ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Hidup ini perjalanan. Hidup ini prosesnya panjang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat di zaman beliau ada untuk mengetahui bahwa dunia ini sesuatu yang sifatnya fana. Maka seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Umar mengatakan dari apa yang dia pelajari dari Rasul, kun fid dunya ka annaka gharib au abir sabil. Ini yang berkata anak muda loh di zaman Rasul. Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwa Rasul ini mengajarkan kepada dia untuk tahu kun fid dunya ka annaka gharib au abir sabil. Jadilah engkau di dunia itu gharib, yakni orang yang asing. Au abir sabil atau sekedar lewat. Sehingga manusia tahu kalau dunia ini tempat transit. Dunia ini tempat kita ini bercocok tanam untuk akhirat. Sebagian ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Bu dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. May yazra' yahsud. Siapa yang nanam dia bakal menuai, dia bakal memetik. Maka apapun yang kita lakukan di atas dunia ini akan kita petik hasilnya di akhirat. Pun dapat di dunia cuma sekedar, karena Allah sendiri mengatakan bahwa wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pakailah dengan apa yang Allah titipkan sama kalian untuk akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Makanya semua ritual dalam agama kita ini membuat si pelakunya menjadi baik. Kalau pelakunya menjadi baik karena ritual ibadah yang dia gugurkan, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutip itu mengatakan, orang yang beribadah kepada Allah akan memiliki banyak bekas dalam kehidupan dia. Ya, yang pertama beliau mengatakan, kalau ibadah seseorang itu betul, maka akan menjadi bekal untuk berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Dan dia tahu bahwa memang jalan ke surga harus seperti itu. Beliau mengatakan bahwa kebaikan yang kalian gugurkan dengan ilmu yang dikedepankan akan menstabilkan iman yang kalian miliki. Dan kalau iman ini sudah stabil, otomatis semua ritual amalan yang kau lakukan dengan apa yang kalian lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang kamu dapat dari Rasul, apapun yang datang dari Rasul, fakhudhuhu, bukan wahudhu, fakhudhu, cepat ambil. Karena waktu enggak berulang. Wajar kalau beliau mengatakan tadi, selain kun fi dunya ka annaka gharib au abirus sabil, beliau lah orang yang mengatakan bahwa idza amsayta falatantazirish shabah wa idza asbahta falatantazirul masa. Kalau kau ada di sore hari, ada kesempatan berbuat baik, janganlah tunggu sore. Ada di sore hari, jangan kau tunggu pagi. Ada di pagi hari, jangan kau tunggu sore. Karena enggak ada yang menjamin. Bukankah ayat mengatakan begitu? Wa matadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa matadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Kita cuma dengar kisi-kisi yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat yang Allah firmankan. Pokoknya setiap yang bernyawa itu pasti didatangi oleh kematian. Ini kita mesti beriman. Cuma kapannya Allah yang Maha tahu. Karena kalau sudah bicara kapan, kita bicara iman. Ya, iman ini kan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Walaupun mala ainun ra'at wala udunun samiat wala hatra ala kulli qalbin basar. Walaupun mungkin mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Kalau ini firman Allah, kalau ini sabda Rasul, maka yang maju Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, lakikah dia, perempuankah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, hadha halal wa hadha haram, wa bainahuma mustabihat, yang halal dijelaskan, yang haram dijelaskan. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Bayanatilah hukum, hukum telah dijabarkan. Maka konsekuensinya cuma satu, sami'na, kami dengar, kami patuh. Ini butuh iman. Karena kalau iman gak dikedepankan, ya yang kita lihat sekarang lah, banyak orang menelantarkan ibadah yang Allah syariatkan, padahal ibadah tersebut penyebab Allah berikan pertolongan kepada orang yang berbuat ibadah. Contoh yang paling gampang, sholat saja. Ya Rob, masalah sholat ini kan gak main-main. Bahkan bukan cuma ritual yang kita gugurkan karena kewajiban Allah perintahkan, bahkan lu jadikan bahwa sholat ini penyebab Allah tolong kita. Wasta'inu bisobri wassalat, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalat, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sekarang kamu minta tolong ke Allah, tapi kamu orang yang tidak sabar. Kamu juga orang yang sholat cuma sekedar gugur kewajiban, karena Allah perintahkan wasta'inu bisobri wassalat. Berarti bukan sholat yang bikin sabar, sabarlah yang menyempurnakan sholat. Karena kalau memang orang gak sabar, sholat agak susah sempurna. Kebagian imam baca panjangan dikit, sementara dia ada kewajiban lain, waduh, udah gak nyaman. Innaka hamidum mazid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan bersyukur ibadah sudah tuntas, imam digibah. Oh, gak demen nemeni imam gitu. Karena kurang sabar. Dia pengen sholat ini menurut dia. Lah, kalau sudah bicara agama, gak bisa menurut saya. Agama ini ya burhan, dalil, hujjah. Kul hatu burhanakum, berikan hujjah, berikan dalil. Dan tentu agama ini dalilnya ya qala Allah wa qala Rasul. Ya, yang Allah firmankan, yang Nabi sabdakan. Kalau pengen lihat aplikasinya, ya lihat bagaimana para sahabat melakukannya. Memang sahabat tidak ada yang maksum, cuma ijma'nya maksum. Keputusan mereka ini diakui, karena mereka orang yang Allah rekomendasi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Maka kalau sampai Allah merekomendasi mereka, tolong jangan pernah suuzon dengan para sahabat.

Dua keutamaan menyolatkan jenazah dan mengantarkannya ke kuburan. Pertama, orang yang menyolatkan jenazah kaum muslimin dan mengantarkannya ke kuburan akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida al-janazata hatta yusalli, falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana, kana lahu qiratani. Qila, wa mal qiratani? Qala, mithlul jabalaini al-azimaini." Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka untuknya pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala dua qirat. Rasulullah SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan dua qirat? Dia menjawab, seperti dua gunung yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, mengantarkan jenazah kaum muslimin sampai ke pemakamannya merupakan hak sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, Hakul muslimi alal muslimi sittun, idha laqitahu fasallim alaihi, wa idha da'aka fa'ajibhu, wa idha stansahaka fansahhu, wa idha atasa fahamidallaha fasammithu, wa idha marida fa'udhu, wa idha mata fatba'hu. Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam. Pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan menyolatkan jenazah dan mengantarkannya ke kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Tentang ikhtilat yang Ustaz sampaikan di malam lalu sama yang tadi sore. Bagaimana kalau ada dua keluarga atau lebih berkumpul satu ruangan? Apakah itu termasuk ikhtilat? Karena modelnya bermacam-macam. Modelnya bermacam-macam, mungkin maksudnya ada rumah yang rumah petak misalnya. Ketika datang tamu, ya hanya bisa di ruangan itu. Ada yang rumahnya agak besar sehingga tamunya bisa berpisah. Ada acara makan-makan bersama. Misalnya di satu restoran atau kafe, satu ruangan, bahkan satu meja. Dua keluarga, dua suami, dua istri, tapi satu meja. Dan lain-lain, termasuk juga di pasar atau di pameran. Ya,
2: Ustaz. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ada beberapa sub pertanyaan ya di situ yang berkaitan dengan ikhtilat dan masing-masing memiliki jawaban sendiri-sendiri. Karena pada dasarnya ikhtilat yang dilarang itu ada kriteria-kriterianya. Pertama, ikhtilat yang dalam waktu relatif lama. Ya. Dalam waktu yang relatif apa? Lama, seperti ikhtilat di ruang-ruang belajar yang berjam-jam dia di situ. Perkuliahan, di sekolah. Kan berjam-jam dia dalam ruang itu. Ya, bukan ikhtilat yang temporer, yang sementara dan relatif singkat. Makan, selesai, pergi. Beli sesuatu di pasar, selesai, keluar. Belanja di tempat perbelanjaan, ya, dia pindah-pindah dari tempat ini ke tempat sana. Ya, mungkin di salah satu sisi pusat perbelanjaan itu sepi, nggak ada orang di situ. Di tempat lain di kasir ya mau nggak mau ngantri. Ini kan sifatnya temporer. Jadi ini tidak termasuk ikhtilat yang dilarang dari sisi durasinya. Kriteria kedua, ikhtilat yang dilarang ini adalah ikhtilat yang sifatnya bisa dihindari tanpa harus menimbulkan masyakoh yang besar. Bisa dihindari tanpa harus menimbulkan apa? Masyakoh, kesulitan yang besar. Jadi bisa diatur. Contohnya ikhtilat dalam undang.
3: Event terbesar adalah hari ini, hari kematian. Coba kita bandingkan dengan event-event lain. Pembukaan Piala Dunia itu persiapannya hanya 4 tahun untuk 2 atau 3 atau 4 jam. Adapun event ini cuma sebentar, nggak sampai 5-6 jam. Tapi persiapannya seumur hidup. Kondisi yang kata Nabi SAW, Allah innalil mauti la sakaratun. Tahuilah, kematian ada mukaddimahnya. Dan mukaddimahnya begitu menyakitkan. Itu yang bisa kita kenal dengan sekarat. Mukaddimah kematian dinamakan sakarat, yang artinya menghilangkan akal sehat. Itu karena begitu sakitnya, sehingga akal sehat manusia bisa hilang. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam surat Al-Qiyamah. Sekali-kali tidak, ketika nafas seorang anak manusia sudah terdesak sampai ke kerongkongan, sudah sulit, wajah sudah pucat, dan momen itu pasti akan hadir. Sudahkah kita pikirkan hari itu? Kalau kita ada di masjid pada saat itu, kalau kita ada di tempat kajian pada saat itu, kalau kita lagi sujud pada saat itu, kalau kita lagi baca Quran pada saat itu, ya bagaimana kalau kita sedang maksiat pada saat itu? Dan saat itu ada yang mengatakan kepada kita, siapa yang bisa menyembuhkan Anda? Oh, itu pujian coba. Di saat nafas kita sedang kesulitan, sedang pendek, lalu ada bisikan mengatakan, siapa yang bisa keluarkan Anda dari kondisi seperti ini? Saat itu manusia benar-benar putus asa dan yakin dia akan berpisah dengan semuanya. Perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan istri, perpisahan dengan suami, perpisahan dengan anak-anak, perpisahan dengan seluruh dunia. Itu serangan pada detik itu, serangan kepada fisik dan serangan pada ruh dengan stadium yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari di mana semua memori kita ditumpahkan dan kita ingat semuanya. Ketakutan, yang masih punya utang, dia akan ingat utangnya pada detik-detik itu. Yang punya janji, dia akan ingat pada saat itu. Yang punya tanggungan, yang punya kewajiban yang belum ditunaikan, yang belum tutup aurat, dia akan ingat semua langsung otomatis. Di saat yang begitu menakutkan, apabila kita meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu kita istiqomah sampai kita mati, sampai hari itu, maka pada saat itu malaikat turun kepada kita, jemaah. Lalu di tengah kepanikan yang begitu luar biasa, mereka mengatakan, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Oleh karena itu, jemaah yang Allah muliakan, kunci husnul khotimah adalah istiqomah. Bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi sampai hari tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan, kemungkinan besar dia akan diwafatkan di pola itu, jemaah. Maka hati-hati dari sekarang.
0: Suratul Fath.
4: Surat Al-Fath.
5: Surat Al-Fath terdiri atas 29 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Jumu'ah. Dinamai Al-Fath atau kemenangan diambil dari perkataan Fathan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surat ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW dalam peperangan-peperangannya. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan Bukhari. Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad SAW itu ialah karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Muhammad SAW dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya. Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan. Allah mempunyai tentara di langit dan di bumi. Janji Allah kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapat ampunan Tuhan dan pahala yang besar. Allah mengutus Muhammad SAW sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agama Islam akan mengalahkan agama-agama lain. 2. Hukum-hukum. Orang pincang dan orang-orang yang sakit dibebaskan dari kewajiban berperang. 3. Kisah-kisah. Kejadian-kejadian sekitar Baitur Ridwan dan perdamaian Hudaybiyah. 4. Dan lain-lain. Berita gembira yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia bersama-sama orang-orang mukmin akan memasuki kota Mekah dengan kemenangan. Dan hal ini memang terlaksana setelah setahun kemudian. Sikap orang-orang mukmin terhadap sesama mukmin dan sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Janji Allah bahwa orang Islam akan menguasai daerah-daerah yang sewaktu Nabi Muhammad SAW belum dikuasai.
0: Suratul Fath.
4: Surat Al-Fath.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Inna fatahna laka fathan mubina.
5: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
6: Liyaw

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Rasulullah,
1: dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
0: Litu

0: asila,
1: supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
0: Sayaqulu lakal mukhallaf.

orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
2: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, Kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
3: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Satu Ramadan, umat Islam tiba di Andalusia. Kemenangan umat Islam di Maroko mencapai kegemilangan. Setelah menghadapi perlawanan yang cukup sengit dari orang-orang barbar, kaum muslimin berhasil menguasai wilayah ujung benua Afrika itu. Kabilah-kabilah barbar berduyun masuk ke dalam agama Allah. Mereka mengimani Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadilah penduduk benua Afrika itu sebagai saudara se-Islam. Tidak ada kasta antara Arab dan penduduk asli Afrika. Mereka memiliki hak dari para pendahulu dan juga memiliki kewajiban yang harus dikerjakan. Kondisi mapan ini membuat Amir Afrika, Musa bin Nusair, meminta izin kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menyeberang ke Andalusia. Menyambut permintaan warga Andalusia membebaskan diri dari kezaliman Raja Roderick. Setelah mendapat izin, Musa menunjuk Tariq bin Ziyad sebagai wakilnya di kota Tanjah. Lalu ia berangkat menuju Andalusia. Musa mempersiapkan pasukan pengintai sekitar 500 orang. Di antara mereka 100 pasukan kavaleri atau penunggang kuda yang dipimpin oleh Tarif bin Malik. Ia adalah seorang muslim barbar yang juga dikenal dengan Abu Zur'ah. Pasukan ini pun menepi di Selat Gibraltar. Mereka singgah di pulau yang disebut Baluma di selatan Spanyol. Kemudian pulau ini dikenal dengan Pulau Tarifa, diambil dari nama pimpinan pasukan muslim Tarif bin Malik. Pasukan muslim ini tiba pada 1 Ramadan 91 Hijriah. Tarif dan pasukannya mengitari pulau dan kota-kota di sekitarnya. Mereka mengintai perkembangan musuh, mempelajari keadaan kota dan apa yang terjadi di sana. Kemudian berangsur-angsur pasukan Muslim tiba di Selat Gibraltar, mengukuhkan penaklukan Andalus. Hingga tibanya Tariq bin Ziyad dan pasukannya di kemudian hari, lantaran jasa Tarif bin Malik al-Barbari. Aktivitas pasukan garis pantai ini berhasil menjadi jalan masuknya Islam di Andalusia. Jasa mereka menjadikan Islam berhasil mencatat sejarah di sana hingga kurang lebih 800 tahun. Sampai akhirnya Allah berkehendak meruntuhkan daulah Islam di Andalusia pada akhir abad ke-9 Hijriah.
5: Tanya jawab.
6: Bagaimana kalau ada dua keluarga atau lebih berkumpul satu ruangan? Apakah itu termasuk ikhtilat? Karena modelnya bermacam-macam. Modelnya bermacam-macam, mungkin maksudnya ada rumah yang rumah petak misalnya. Ketika datang tamu, ya hanya bisa di ruangan itu. Ada yang rumahnya agak besar sehingga tamunya bisa berpisah. Ada acara makan-makan bersama. Misalnya di satu restoran atau kafe, satu ruangan, bahkan satu meja. Dua keluarga, dua suami, dua istri, tapi satu meja. Dan lain-lain, termasuk juga di pasar atau di pameran.
7: Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ada beberapa sub pertanyaan ya di situ yang berkaitan dengan ikhtilat dan masing-masing memiliki jawaban sendiri-sendiri. Karena pada dasarnya ikhtilat yang dilarang itu ada kriteria-kriterianya. Pertama, ikhtilat yang dalam waktu relatif lama. Ya. Dalam waktu yang relatif apa? Lama, seperti ikhtilat di ruang-ruang belajar yang berjam-jam dia di situ. Perkuliahan, di sekolah. Kan berjam-jam dia dalam ruang itu. Ya, bukan ikhtilat yang temporer, yang sementara dan relatif singkat. Makan, selesai, pergi. Beli sesuatu di pasar, selesai, keluar. Belanja di tempat perbelanjaan, ya, dia pindah-pindah dari tempat ini ke tempat sana. Ya, mungkin di salah satu sisi pusat perbelanjaan itu sepi, nggak ada orang di situ. Di tempat lain, di kasir, ya mau nggak mau ngantri. Ini kan sifatnya temporer. Jadi ini tidak termasuk ikhtilat yang dilarang dari sisi durasinya. Kriteria kedua, ikhtilat yang dilarang ini adalah ikhtilat yang sifatnya bisa dihindari tanpa harus menimbulkan masyakoh yang besar. Bisa dihindari tanpa harus menimbulkan apa? Masyakoh, kesulitan yang besar. Jadi bisa diatur. Contohnya ikhtilat dalam undangan walimah, bisa gak diatur? Bisa. Tinggal mau pakai cara apa? Mau pakai cara Islami, bisa, laki perempuan. Ya. Ikhtilat di tempat-tempat belajar, bisa gak diatur? Bisa. Pisahkan aja kelasnya. Ya. Kajian, pisahkan wanita di atas, yang laki di bawah, atau pasang hijab memisahkan mereka, simple. Tapi kalau area tawaf bisa enggak? Enggak bisa. Ya, ya mau enggak mau. Ya. Dalam di jalan, ya jalan enggak bisa kita bagi dua, ini jalannya akhwat sini, jalan raya ya. Jalan kampung enggak bisa. Masyakoh besar di situ. Jadi yang tidak mengandung kesulitan yang berarti tapi tetap dibiarkan ikhtilatnya, itu ikhtilat yang terlarang. Jadi tinggal kita lihat ada enggak, terpenuhi enggak dua syarat ini. Jadi yang pertama, dua keluarga yang berada dalam satu ruang, ngapain? Ngapain Ustaz?
6: Kalau misalnya teman bertamu Lebaran.
7: Ah, bertamu kan temporer. Ya, datangnya ketika Lebaran, bertamu enggak ada ruang lain untuk menjamu mereka. Darurat namanya. Masa taruh di luar sana? Ya enggak mungkin kan? Ya itu darurat temporer, enggak apa-apa. Nah, ketika berada di ruang yang di situ ada yang tidak mahram, jaga hijabnya. Ya. Jaga adabnya. Ya bicara dengan yang mahram saja. Tamunya ada kakaknya, ada pamannya yang mahram, atau adiknya, atau kakeknya, silahkan ngobrol, gak apa-apa. Oh, ada yang bukan mahram, ya batasi saja seperlunya. Ucap salam, dibalas, gak apa-apa ya. Jangan terus ngobrol cipika-cipiki, pakai hijab cipika-cipiki, ngawur itu namanya itu ya. Jadi tetap yang namanya kondisi-kondisi darurat itu kembalikan ke kaidah hukumnya. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya. Kondisi-kondisi darurat membolehkan hal-hal yang tadinya itu terlarang. Kalau tidak darurat terlarang, dalam kondisi darurat jadi dibolehkan. Tapi ada kaidah lain. Jadi satu kesatuan nih. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Kondisi darurat itu juga harus ditentukan kadar daruratnya sampai mana. Selama masih dalam kadar darurat masih boleh. Lebih dari itu enggak boleh. Ya, selesai daruratnya enggak boleh lagi dilanjut yang tadinya itu terlarang. Terus contoh kedua tadi apa? Di situ tadi pertanyaan yang kuning tadi
6: yang makan, Ustaz.
7: Makan di restoran.
6: Satu meja.
7: Ya, satu meja. Apa enggak ada meja lain yang kosong? Kalau ada meja lain enggak boleh satu meja. Ya. Tapi kalau udah lapar semua nih. Gimana caranya? Enggak ada yang mau ngalah. Ya udah darurat. Ya, diatur bagaimana supaya yang berhadapan itu yang sama perempuan, yang lakinya sebelah sini gitu ya. Jadi diperkecil pelanggarannya itu sebisa mungkin. Tapi kalau ada dua meja, sudah yang satu meja sana, yang satu meja sini, tidak boleh ikhtilat. Nah, atau bisa take away misalnya, karena tidak terlalu urgen, nggak harus duduk satu meja, tinggal satu meja, tapi bisa take away, udah take away aja. Jadi tetap perhatikan kondisi-kondisi itu, ada opsi lain nggak? Kalau nggak ada opsi lain, hanya bisa dinikmati di situ. Ya, tidak ada tempat juga untuk take away, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi di istilahnya secepatnya saja, jangan berlama-lama di situ. Nah.

0: Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Muslim Al-Khawlani, doanya tidak pernah ditolak.
1: Diriwayatkan dari Atha, ia berkata bahwa Abu Muslim Al-Khawlani apabila ia pulang ke rumah dari masjid, ia bertakbir di depan pintu rumahnya. Lalu istrinya pun bertakbir. Jika ia berada di halaman rumahnya, ia bertakbir pula. Maka istrinya pun menjawab takbirnya. Pada suatu malam, ia bepergian kemudian setibanya di rumah, ia bertakbir. Namun tidak seorang pun yang menjawab. Biasanya, apabila ia masuk ke rumah, istrinya segera mengambilkan sorban dan sendal, kemudian menghidangkan makanan untuk beliau. Setelah ia masuk rumah, ternyata ruangan gelap. Tidak ada lampu di dalamnya. Sementara itu, ia temukan istrinya sedang duduk termenung di dalam rumah, menundukkan kepala sambil memainkan sebatang kayu. Lalu Abu Muslim bertanya, "Ada apa denganmu?" Istrinya menjawab, "Engkau memiliki kedudukan di sisi Muawiyah, namun kita tidak memiliki pembantu. Kalau saja engkau mau meminta pembantu kepadanya, tentu beliau akan membantu kita dan pasti memberi." Abu Muslim menimpali, "Ya Allah, siapa saja yang telah merusak istriku, maka butakanlah matanya." Sebelumnya, ada seorang wanita mendatangi istri Abu Muslim. Ia sempat berkata, "Suamimu mempunyai posisi menguntungkan di mata Muawiyah. Alangkah bahagianya kamu sekiranya kamu berbicara kepada suami agar dia meminta seorang pembantu kepada Muawiyah. Pasti ia akan memenuhi permintaanmu." Ketika wanita penghasut tadi sedang duduk di rumahnya, tiba-tiba ia tidak bisa melihat. Ia bertanya, "Mengapa lampu kalian padam?" Orang-orang menjawab, "Tidak." Maka sadarlah ia akan dosanya. Kemudian ia menemui Abu Muslim sambil menangis. Ia mohon agar Abu Muslim berkenan untuk berdoa kepada Allah demi kesembuhan matanya. Abu Muslim pun merasa kasihan kepadanya. Lalu beliau mendoakan untuk kesembuhannya dan Allah mengembalikan penglihatannya. Dinukil dari Al-Hilyah. Dari Muhammad bin Shu'aib dan Sa'id bin Abdul Aziz berkata,
2: "Pada masa pemerintahan Muawiyah terjadi kemarau panjang. Muawiyah keluar untuk sholat istisqa bersama masyarakat. Ketika mereka tiba di tempat yang akan digunakan untuk sholat istisqa, Muawiyah berkata kepada Abu Muslim, 'Bukankah engkau mengetahui apa yang dikehendaki masyarakat ini?' Abu Muslim menjawab, 'Mungkinkah aku melakukannya sementara aku mempunyai banyak kekurangan?' Kemudian beliau bangkit. Di atas kepalanya, beliau memakai sejenis tutup kepala. Lalu tutup kepala itu dibuka. Selanjutnya, beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamulah kami meminta hujan. Aku datang menghadapmu dengan segenap dosaku. Janganlah engkau tolak permohonanku ini.' Maka sebelum orang-orang beranjak pergi, hujan pun turun." Abu Muslim bermunajat, "Ya Allah, sesungguhnya Muawiyah telah mengangkatku ke posisi yang syarat dengan sum'ah, perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar orang lain mendengarnya atau mengetahuinya. Sekiranya terdapat satu kebaikan pada diriku, maka terimalah aku di sisimu, yakni wafatkanlah aku."
3: Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, dan pada hari Kamis berikutnya Abu Muslim meninggal dunia.
0: Az-Zuhd, Imam Ahmad. Demikian, Allahu A'lam.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kenapa sebagian di antara kita sholatnya masih 3 waktu? Ada sebagian di antara kita yang sholatnya 2 waktu. Ada sebagian di antara kita yang belum sholat. Belum ada cinta di hati kita. Cinta kepada siapa? Kepada yang menciptakan diri kita. Orang itu dicintai karena apa? Karena 2 hal. Sesuatu itu dicintai karena 2 hal. Yang pertama, karena keindahannya. Seorang lelaki mencintai perempuan karena dia indah. Seorang lelaki mencintai rumah yang bagus karena rumah itu indah buat dia. Pemandangan yang indah dia cinta. Bahkan bagaimana turis-turis itu datang ke Bali. Datang ke Bali cuma untuk apa? Melihat keindahan. Dia oh bagus, cuma sebentar. Setelah itu pulang, selesai. Enggak dapat apa-apa. Cuma melihat selesai. Tapi karena kecintaan dia dengan keindahan itu yang membuat dia datang. Yang kedua, yang membuat kita cinta itu karena kebaikan. Bagaimana kalau orang itu sudah ganteng, sudah indah, dan dia baik sama kita? Masya Allah. Kalau ada orang ngasih duit antum 1 miliar, dan orang itu Masya Allah, baik banget. Kira-kira cinta gak sama orang itu? Berapa hari antum sebut nama dia? Kalau ada orang ngasih kita, ngasih rumah sama antum, ya, kemudian ngasih kendaraan sama antum, antum insya Allah tidak akan pernah melupakan orang itu. Ketika orang itu telpon, Mas Rudi bisa kesini? Bisa. Walaupun padahal kumpul sama teman-temannya, kenapa? Ini orang yang ngasih anak 1 miliar, ini bayangkan. Masa anak gak mau datang sama dia? Jamaah, kedua mata kita, mau dihargai berapa? 2 mata antum itu, 2 miliar mau antum, anak ganti.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ada bedanya gunung yang terbuat dari batu atau tanah dan gunung yang di dalamnya emas semua. Gunung itu benar-benar sangat bernilai karena emas semua ketika dicari, ditemukan, dikeluarkan, diproses dan akhirnya menjadi emas yang punya nilai yang sangat tinggi. Manusia juga gitu. Orang itu kalau gak quote-unquote ditemukan, lalu diproses, digembleng, diasah, itu gak akan keluar. Manusia terus dipegang oleh orang yang tepat. Harus bersama dengan lingkungan atau orang-orang bisa memprosesnya. Sehingga benar-benar jadi beriman, jadi bertakwa, lalu berhasil secara dunia. Sehingga dia meraih dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dicapai oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau kita memang ingin sukses, jangan pasif. Jemput bola, cari orang-orang yang bisa pegang kita, mengasah kita. Makanya kan bahasa yang ada di banyak bidang adalah pencari bakat. Memang dicari, ditemukan. Atau kita yang jemput bola. Dan kalau kita amalkan dengan taufik Allah, kita akan naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas.

0: Tanya Jawab.
1: Jika setiap kekajian kita sudah mencatat ilmu yang disampaikan, tapi qadarullah belum sempat dimurojaah, apakah kita dihisab juga kalau tidak sempat memurojaah ilmu yang sudah didapat?
2: Betul. Baik, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, kita harus tahu ya bahwa tidak semua yang kita pelajari itu harus diwujudkan dalam kehidupan. Yang wajib untuk diamalkan adalah ilmu-ilmu yang wajib. Yang wajib diamalkan adalah ilmu-ilmu yang wajib. Itu yang ana fahami ya dari penjelasan para ulama. Walaupun kita tahu bahwa salat duha itu sunnah, kita tidak wajib menjalankan salat duha. Apakah kalau kita tahu salat duha itu sunnah, kita wajib menjalankan salat duha? Apakah nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak salat duha? Jawabannya tidak. Jadi bukan karena kita tahu ilmunya, kemudian kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Padahal itu amalan sunnah, bukan amalan wajib. Yang akan ditanya adalah amalan-amalan wajib. Kita tahu sholat fardu itu wajib, kemudian kita tidak menjalankannya, itu nanti akan ditanya di hari kiamat. Kita tahu riba itu dosa besar, kita tetap menjalankannya, akan ditanya di hari kiamat nanti. Kita tahu berzina itu dosa besar, mencuri dosa besar, korupsi dosa besar, tapi tetap dilakukan, itu akan ditanya di hari kiamat nanti. Namun kita juga harus paham, semakin banyak ilmu yang kita amalkan, maka semakin banyak manfaat dan kebaikan yang kita dapatkan. Jadi berusahalah untuk menerapkan semua ilmu yang kita dapatkan. Semakin kita amalkan ilmu, maka semakin menancap ilmu itu pada diri kita. Doa misalnya saya contohkan ya, zikir pagi dan petang. Kalau antum baca terus, antum amalkan terus, lama-kelamaan antum akan hafal. Dan lama-kelamaan itu akan menjadi rutinitas yang tidak antum rasakan beratnya. Bahkan antum merasa membutuhkannya sekali. Kalau antum tinggalkan, antum merasa ada yang kurang di situ. Makanya berusahalah untuk mengamalkan ilmu. Itulah bentuk ketakwaan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu, maka ilmu tersebut akan menarik ilmu yang lain. Semakin banyak ilmu yang kita terapkan, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan bertambah semakin diamalkan dan disebarkan.